pesan pada kami. Qal, kata Jundub radhiyallahu anhu, usikum bitaqwallah. Ya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa pada Allah. Wa usikum bil Quran, dan aku wasiatkan kalian untuk senantiasa berpegang teguh, untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Fa innahu nurun bil lail. Karena Al-Qur'anul Karim adalah cahaya di malam hari, al-muzlim, malam hari yang gelap gulita. Ya, cahaya dengan baca Al-Qur'an. Wa hudan bin nahar, dan Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk di siang hari, ya. Fa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqah. Ya, dan maka dari itu amalkanlah, ya, Al-Qur'an itu, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Fa in arada bala'un faqaddim ma laka duna dinika. Kalaupun kamu diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, maka dahulukanlah hartamu, tapi jangan kamu menjual agamamu. Ini wasiat dari Jundub, ya, kepada murid-muridnya. Itu diantara wasiat beliau kepada para murid-muridnya. Kemudian juga disebutkan, ya, sebuah hadis dari Jundub, ya, kata beliau, kunna ghilman hazawirah, kami dulu ketika masih anak-anak muda yang seumur ma Rasulullah SAW, kami bersama Rasulullah SAW, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran, maka kami mempelajari apa hakikat iman itu sebelum kami mempelajari Al-Quran, thumma ta'allamna al-Quran, kemudian baru kita mempelajari Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, setelah kita mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ya, bertambahlah iman kami. Ini tentang sekilas tentang Jundub bin Junadah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat, ya, itu pada kurang lebih pada tahun sampai tahun 70 Hijriah. Tahun 70 Hijriah. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan keikhlasan, ya, agar kita tetap ikhlas dan berupaya untuk ikhlas di dalam beramal dan di dalam berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Rubaih. Rubaih ini putra dari Abdurrahman. Abdurrahman ini putra dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah SAW. Punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Rubaih. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini kakek dari Rubaih. Ya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. An abihi an jaddihi. Rubaih menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Qal, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Ini keluar dari rumahnya, dari kamarnya, menemui kami yang ada di masjid. Ya. Ketika itu kami para sahabat sedang bermudzakarah, ya, saling ingat mengingatkan tentang al-Masih ad-Dajjal. Tentang Dajjal, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, para sahabat itu, yang sedang berbincang-bincang tentang al-Masihud Dajjal. Tentang Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhfaf alaikum. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengetahui mereka sedang berbincang tentang Dajjal. Maka kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masih ad-Dajjal. Maukah kalian aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih berbahaya menurut aku jika menimpa kalian, lebih berbahaya daripada Dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya. Baik Rasulullah. Ini kami ingin engkau beritahukan apa itu yang lebih engkau takuti menimpa diri kami daripada
munculnya Al-Masihud Dajjal. Faqal, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, asyirkul khafi. Yang lebih aku takuti pada kalian, menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal, ya, jika muncul, itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, apa sih syirik yang samar itu? Beliau menjelaskan, an yakuma ar-rajulu fa yusalli. Yaitu seorang berdiri salat, ya. Fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kemudian orang ini ketika salat dia memperindah salatnya karena ada orang yang melihat dia salat. Jadi diperindah salatnya. Sebetulnya tidak seperti itu salatnya. Ya, tapi karena dia tahu ada orang melihat dia, maka dia perindah salatnya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi, kata Imam Al-Albani, hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka, ya, ketika ada kesempatan mereka berkumpul, mereka saling ingat mengingatkan, muzakarah, ya, tentang ilmu. Ya. Ini kebiasaan mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Semangat di dalam, ya, mempelajari ilmu, dalam mengulang-ulangi ilmu itu. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi SAW kepada umat beliau. Dan rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Bagaimana beliau perhatian kepada mereka. Beliau selalu menemani mereka. Memberikan arahan kepada mereka. Memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah pelajaran diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fitnah Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ya, dia akan menampakkan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Makanya disebut fitnah. Fitnah itu ujian. Apalagi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia memerintahkan langit. Langit turunkan hujan. Hujan turun. Dia perintahkan pada bumi. Wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan muncul. Siapa orang enggak, ya, yang tidak terpengaruh dengan hal-hal luar biasa itu? Ya. Kecuali orang-orang betul-betul tahu tentang Dajjal. Dan mereka kuat imannya. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Dajjal itu muncul, arahan Nabi SAW kepada kita agar jangan keluar rumah. Diam di rumah. Ya. Dan jangan seorang mengatakan, aku ingin lihat Dajjal itu siapa. Insya Allah imanku kuat. Jangan. Ya. Anda tidak akan mampu, ya, melihat keajaiban dilakukan oleh Dajjal. Ya, makanya kita setiap hari doa, mohon pada Allah Ta'ala dalam sholat kita. Pada doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab al-qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Ini karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, ada hal-hal yang apabila menimpa seorang muslim itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu bisa jadi ketemu, bisa jadi tidak. Karena kita tidak tahu kapan keluarnya. Ya. Tetapi amalan harian ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi tidak menunggu Dajjal. Ya. Tidak menunggu Dajjal muncul. Ya. Orang yang hidup seperti zaman ini, zaman sebelumnya, bisa menimpa syirik yang, bisa tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Syirik yang samar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada hal yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Karena ini akan merusak keikhlasan seorang. Ya. Kemudian beliau memberikan gambaran. Apa sih syirik yang tersembunyi itu? Yaitu seorang dia sholat. Dia perindah sholatnya karena ada orang yang lihat dia. Seandainya orang tidak lihat dia, dia sholat biasa-biasa saja. Tapi ketika seorang melihat dia, dia ingin dipuji oleh orang itu, maka
dia perindah salat. Naudzubillah. Ya, ini nama syirik yang samar. Syirik yang samar ini tidak hanya dalam salat. Dalam baca Quran pun bisa. Ya. Bisa muncul. Seorang misalnya, ya, duduk di rumah ngaji setelah maghrib misalnya. Ya, ngaji dengan suara yang biasa. Kemudian ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dia perindah suaranya dalam ngajinya. Padahal tadi biasa-biasa saja ngajinya. Begitu ada orang masuk, langsung dirubah. Suara jadi indah, lagunya Masya Allah. Nah, ini termasuk syirik yang khafi. Karena dia ingin supaya didengar oleh orang itu. Oleh tamu yang datang. Ya. Jadi syirik-syirik yang samar ini tidak hanya pada sholat. Sholat dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi ada amalan-amalan lain yang juga dikhawatirkan. Ya, seorang terkena atau tertimpa syirik yang tersembunyi. Ya, maka hati-hati syirik yang samar ini. Makanya para ulama menyebutkan tentang macam-macam syirik. Ada sebagian ulama mengatakan syirik itu ada dua macam. Asyirkul akbar, syirkul asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Syirkul akbar, syirik besar. Syirkul asgar, syirik kecil. Dan syirkul khafi, syirik yang samar. Nah, itu diantaranya dari hadis ini. Ya. Sebagian ulama membagi syirik menjadi tiga macam. Syirik besar, kecil, dan syirik yang samar, yang tersembunyi. Kemudian hadis ini juga, atau syirik yang samar itu sama dengan riya sebetulnya. Ya. Sama dengan riya. Yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, yang beliau sebut dengan apa? Syirkus sarair. Syirik yang rahasia, tidak tampak. Kata Nabi SAW, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, iyakum wasyirkas sarair. Hati-hati kalian, waspada kalian dari syirik-syirik yang tersembunyi, dari syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik yang samar itu, syirik yang tersembunyi itu? Qal, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Maka dia kemudian memperindah sholatnya. Jahidan lima yaro min nadhurin nas ilaih. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena ada manusia melihat dia sholat. Maka diperindah-perindah sholatnya. Dibuat-buat. Ya. Fadhalika syirkus tarair. Inilah yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tidak tampak. Hadis sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis berikutnya. Baik, sebelum hadis berikutnya kita ingin mengenal siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau seorang imam, ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Beliau seorang mufti Madinah, ya, yang memberi fatwa di kota Madinah, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, dari golongan Ansar. Beliau dari golongan Ansar Al-Khazraji. Beliau Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang ayahnya juga seorang sahabat. Ya, ayahnya seorang sahabat. Ya, dia Malik bin Sinan namanya. Jadi Sinan ini seorang sahabat radhiyallahu an yang meninggal pada waktu perang Uhud, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, orang yang mengikuti atau hadir pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya, ketika umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah bersama kurang lebih 1700 sahabat. Ya, kemudian sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, kalau sekarang namanya Jirona, ya. Itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh masuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang masuk ke kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan agar berdialog dengan orang-orang Quraisy. Karena Utsman bin Affan punya kabilah besar di Mekah.
Ya, insya Allah tidak akan diapa-apain. Tapi kemudian terdengar berita Utsman bin Affan terbunuh. Ya, ini informasi, berita burung. Maka Rasulullah kemudian membaiat. Para sahabat mereka baiat bahwa mereka tidak akan kembali ke Madinah kecuali dengan membawa Utsman bin Affan. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang hadir pada peristiwa tersebut. Ya, pada peristiwa tersebut. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, termasuk dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang ya faqih, ulama-ulama mujtahidin, ya, hati dari kalangan sahabat. Ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau banyak mengetahui tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriah dan dimakamkan di Baqi' di kota Madinah. Radhiyallahu anhu wa arbah. Semoga Allah ridho pada beliau dan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berikutnya. An Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul ashghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatir, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa sih syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihi wasallam, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala akan berfirman nanti di hari kiamat, idza jazaa'a an-nasa bi'amalihim. Ketika Allah memberikan balasan pada manusia dan amal-amal perbuatan mereka di hari kiamat kelak, Allah akan berkata kepada mereka, ya, orang pelaku-pelaku syirik kecil, yaitu yang riya, idzhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah Ta'ala pada mereka, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian minta pujiannya ketika di dunia, tatkala kalian beribadah minta pujian mereka. Ya. Pergi kepada mereka. Ya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza? Kemudian kalian coba lihat. Apakah kalian mempunyai balasan di sana? Dari mereka orang-orang itu yang kalian riya terhadap mereka, kalian beramal untuk dipuji oleh mereka, untuk dilihat oleh mereka, untuk disanjung oleh mereka, pergi kepada mereka. Cari pahala di sana. Apa ada pemberian mereka apa enggak pada kalian? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Ini juga berkaitan dengan syirik-syirik yang kecil. Ini asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, hadis ini menjelaskan kepada sebelum saya melanjutkan, kita ingin mengenal sahabat namanya Mahmud bin Labid. Siapa Mahmud bin Labid ini? Beliau Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi' ya Abu Nu'aim Al-Ansari, ya. Abu Nu'aim Al-Ansari. Beliau lahirkan di kota Madinah di saat Nabi SAW masih hidup. Jadi ini termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika itu. Nah, makanya hadis beliau, ya, hadis Mahmud bin Labid ini itu dengan perantaraan. Ya, artinya beliau dengar dari sahabat yang lebih tua. Dari Rasulullah SAW. Sahabat ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, Mahmud bin Labid ini mengambil hadis-hadis itu dari sahabat-sahabat tersebut. Ya. Sehingga hadis-hadis Mahmud bin Labid yaitu hadis yang mursal. Ya. Mahmud bin Labid ini juga mendengar atau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Qatadah bin Nu'man, dari Rafi bin Khadij. Ya. Ini beliau menerima hadis dari mereka. Ini diantara sekilas tentang Mahmud bin Labid. Jadi hadis-hadisnya itu hadis mursal. Artinya beliau menerima dari sahabat yang lain. Karena beliau ketika itu masih
masih dalam usia yang

Di antara fawaid pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, pertama adalah zikru anwa'i syirik. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini macam-macam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik yang kecil. Ya. Dan di antara macam-macam syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu bagian dari syirik yang kecil. Nah, riya ini disebutkan juga dalam hadis ini dengan syirik yang kecil. Ya. Karena seorang yang riya itu dia tidak kufur pada Allah. Ya. Dia beriman pada Allah. Ya. Cuma dalam amalnya tadi itu, ya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Makanya dia digolongkan perbuatan itu perbuatan syirik kecil. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam syirik besar. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agamanya. Apa sih riya itu? Para ulama menyebutkan di antara makna dari riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wal a'mal. Riya itu adalah meninggalkan keikhlasan. Dia tidak ikhlas di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Bi an yaqula qawlan aw ya'mala amalan la yuridu bihi wajhallah. Itu ketika dia ucapkan sesuatu yang semestinya ucapan ini ibadah pada Allah Ta'ala. Atau dia berbuat satu amal yang amal itu semestinya ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak inginkan dari perkataan dan perbuatannya itu. Dia tidak menginginkan wajah Allah. Ya. Tapi yang diinginkan adalah ya, pujian manusia. Agar dilihat oleh manusia. Makanya amal tersebut yang bercampur dengan riya tadi itu. Itu gugur. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak menggugurkan amal-amal yang lainnya yang dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi syirik kecil itu menggugurkan amal yang bercampur dengan riya tadi itu. Amal itu gugur. Tapi tidak merusak semua amal ibadahnya tidak. Hanya yang bercampur dengan riya itu. Kemudian tentu hadis ini juga mengandung perintah kepada kita ya untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi peringatan pada kita dari perbuatan riya. Pelajaran lain bahwa orang yang melakukan amal ghairillah bukan karena Allah atau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika dia melakukan amal tersebut, maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang melakukan satu amal bukan karena Allah atau dia melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan Allah dalam amal itu. Ya, dia menyekutukan Allah dalam amal tersebut. Makanya amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa yang memberikan pahala di hari kiamat kelak adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang memberikan pahala kepada manusia, pada orang yang beriman di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disekutukan, yang ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, semua tidak bermanfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beribadah pada mereka. Ya. Jadi yang memberikan pahala di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah. Kata Imam Al-Mundhiri wa kana minas sahabah. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati, jika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, liyaumin la raiba fi, yaitu hari yang tidak ada keraguan tentang kejadiannya nanti, ya, itu hari kiamat, maka nada munadin, ada penyeru yang memanggil di hari kiamat itu, ya, penyeru itu berkata, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan,

0: Siapa yang menyekutukan dalam melakukan amal ibadah, dia menyekutukan Allah dalam amal ibadahnya, falyatlub thawabahu min indihi. Maka silahkan meminta pahalanya dari yang disekutukan. Ya, silahkan meminta pahalanya kepada yang disekutukan itu. Lalu kata Nabi Sallam, kemudian yang suara itu yang menyeru tadi, penyeru tadi mengatakan, fa innallaha aghna syuraka, karena sungguhnya Allah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Ya, hadis ini buat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Ya, beliau adalah juga dinamakan dengan Abu Sa'id bin Fadalah bin Abi Fadalah Al-Madani. Beliau seorang yang dari kota Madinah. Ya, karena minas sahabah. Beliau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya. Ya. Dan Abu Sa'id bin Fadalah ini, jadi disebutkan sebagian ulama mengatakan Abu Sa'ad, sebagian mengatakan Abu Sa'id bin Fadalah. Jadi ada yang mengatakan beliau ini Abu Sa'ad, ada yang mengatakan beliau juga Abu Sa'id. Ya, jadi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Fadalah ini termasuk orang-orang yang mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis tentang yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ana aghna syuraka an syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ya. Maka barang siapa mengamalkan satu amal ini menyekutukan aku dengan suatu selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Ini tentang Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, ya, tentang hari kiamat, ini salah satu hal yang salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Ya. Tidak boleh ragu tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan datang. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Jadi iman pada hari kiamat adalah suatu kewajiban. Dan dia salah satu dari rukun iman yang enam. Itu iman kepada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat dalam surat Al-Hajj misalnya, dzalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak dan bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, hidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kuburan-kuburan mereka. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Maka kita tidak boleh ragu ya tentang akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini memberikan pelajaran juga pada kita, ada anjuran untuk kita ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini semua hadis-hadis ini kaitan dengan bab ini tentang keikhlasan. Kemudian peringatan dari perbuatan syirik, ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni orang berbuat syirik kecuali kalau dia bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Artinya seorang berbuat syirik pada Allah sampai mati, tidak sempat bertobat, Allah tidak mengampuninya. Ya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penerima tobat hamba-hambanya. Ya. Jadi yang dimaksud Allah tidak bahwa Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya bagi mereka yang tidak bertobat sebelum matinya. Tapi kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah wal wahid alladhi yuthibu wa yu'aqib fi adlihi. Ya, wa hikmati. Allah Ta'ala dialah zat, ya, satu-satunya yang akan memberikan pahala, ya, atau sanksi dan sanksi, ya, kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Dengan penuh keadilan dan penuh kebijakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan pada hamba-hambanya. Dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Ya, terancam. Terancam dengan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka selalu kita luruskan niat-niat kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ini bab yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan akan datang, kita memasuki, ya, kitabus sunnah. Itu kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dari kitab yang sama, yaitu Minnatul Azizi, Minnatul Alimir Raqib, Fi Man Yarghabu, Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah, ya, Min Sahih Targhib Wa Tarhib. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan kepada kita, dan memberikan kita bisa memberikan manfaat pada umat. Ini yang terpenting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi alaihissalam, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka kita selama hidup berupaya untuk selalu bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, pada hamba-hamba Allah. Saya kira cukup. InsyaAllah setelah ini ada waktu untuk sesi berikutnya tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib ala man yargabu fi fawaidil ahadis al-mukhtarah min sahih at-tarhib wat-targhib yang telah kita simak bersama. Dan ikhtar Islam azani Allah wa iyyakum, bagi Anda semua yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan Anda di ruang sesi soal jawab ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Pak Usman di Sumatera Barat.
1: Pak Usman. Ya. Ya, silakan Pak Usman.
2: Orang yang diundang walimah oleh pejabat atau sesama kawan, kita tulis nama di amplop. Apakah menulis nama di amplop ini termasuk ria juga Ustaz? Atau seorang bawahan yang perlu kondangan kepada pejabat hadir terwajah istilahnya Ustaz, apakah ini termasuk ria juga supaya dapat pujian dari atasan juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Ria atas siapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
0: Baik, sekilas yang saya pahami dari pertanyaan beliau, misalnya ada undangan walimah, ya, kemudian kita ingin memberikan yakni sumbangsih dalam acara saudara kita yang menikahkan anaknya. Kemudian kita menulis di amplop, ya, misalnya nama kita, ya, ya, artinya kita ikut memberikan sumbangan, ya, kepada yang mengadakan acara walimah. Apakah penulisan nama ini termasuk riya atau tidak, ikhlas atau tidak? Itu begini, kembali kepada uruf, ya. Ya, pertama kembali pada niat kita untuk apa? Nulis nama kita untuk diketahui supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan sumbangan, atau bisa jadi di satu daerah. Ya, satu masyarakat ya, itu mereka tradisi mereka menulis nama. Kenapa menulis nama? Supaya tuan rumah itu tahu bahwa orang ini dia ikut menyumbang, ya, bahwa dia ikut memberikan, ya gitu. Artinya supaya bisa didata. Jadi mungkin ketika orang ini mengadakan pernikahan, dia pun ibaratnya membalas kebaikan itu, ya. Jadi kalau niatnya untuk itu, dalam arti ya, supaya tidak dianggap oleh orang yang mengadakan pernikahan bahwa si fulan ini tidak membantu, ya, dan bisa jadi situ terjadi hal-hal yang ketidakpahaman, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa, ya. Nah, jadi itu yang ini. Jadi kembali kepada pertama niatnya untuk apa. Yang kedua kita kembali melihat pada uruf yang ada, ya, kebiasaan yang ada di satu daerah, karena memang ada perbedaan-perbedaan di suatu daerah, ya, dalam hal berkaitan dengan walimah itu. Kadang ada orang tersinggung ketika saudaranya atau temannya, kenalannya itu tidak memberikan sumbangsih kepada dia. Itu hal-hal yang wajarlah, manusiawilah, ya. Walaupun sebetulnya seorang harus ikhlas dalam dia atau mengamalkan satu amal soleh, menikahkan anaknya, tapi kita hidup bermasyarakat, ya. Kita tidak hidup sendirian. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini dalam menjaga hubungan itu, maka kalau memang perlu ditulis, insya Allah tidak mengapa ditulis, ya. Tidak mengapa ditulis. Tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, supaya orang itu tahu dan lain sebagainya, tidak ada faktor yang lain, maka itu sebaiknya tidak ditulis. Ya, sebaiknya tidak ditulis. Demikian pula ketika kita mengundang atasan kita, pejabat kita, ya, atau yang ini. Ya, kalau semua kembali pada niat, ya, semua kembali kepada niat kita. Apa niat kita? Ya. Kalau niat kita karena dunia, ya, kita dapati dunia. Allah akan berikan dunia pada kita. Tapi kalau niat kita bukan karena itu, kita niat karena Allah, kita menghormati atasan kita, bagaimanapun dia orang yang harus dihormati oleh bawahannya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu lagi dan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya Yusuf.
1: Ya. Pak Yusuf di mana, Pak Yusuf?
3: Di Batu.
1: Baik, Pak Yusuf, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik di sini.
3: Oh iya.
1: Ya, silakan Pak Yusuf pertanyaannya.
3: Pak, saya kalau untuk tadi kan pembahasannya itu tauhid kecil ya.
1: Syirik.
3: Nah, kalau untuk tauhid besar, saya pernah baca di sebuah kitab bahwa pengertian tauhid itu ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasbihi bi hazatan wa sifatan wa af'ala. Artinya nah, artinya di sini untuk Allah memiliki sifat rob contoh.
1: Baik, Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan, Pak.
3: Nah, salah satu sifat Allah itu Rob yang membuat aturan untuk manusia. Nah, tetapi sekarang manusia pada umumnya, bahkan di dunia sekalipun, itu tidak memakai aturan Allah. Nah, kita juga sebagai individu yang memang tidak memakai aturan Allah secara sistematik gitu. Apakah kita syirik? Bukan syirik besar saat ini.
1: Baik. Cukup. Ya, baik, cukup, Pak. Ya, Pak Yusuf, terima kasih banyak pertanyaannya. Demikian, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan pada saat kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan beliau, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu bukan masalah tauhid kecil, tauhid besar. Tapi masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu pembahasan kita. Karena tadi pada permulaan beliau sampaikan ada istilah tauhid kecil, tauhid besar. Kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah syirik. Ya. Karena tauhid itu satu, ifradullah bil ibadah. Dan mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang dipertanyakan oleh beliau, ya, yaitu apabila misalnya kita ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan ya aturan-aturan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak melakukan aturan Allah, artinya ini omongan yang mutlak, itu pun tidak benar. Ya. Toh kita sebagian dari aturan-aturan Allah kita jalankan. Sholat lima waktu, azan dikumandangkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya. Kita lakukan, bukan semua kita tinggalkan, tidak. Ya. Pernikahan sesuai dengan Islam, ya, di KUA diatur misalnya aturan-aturannya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan artinya secara mutlak, ya itu tidak benar. Ya, ada sebagian kita lakukan, ada sebagian yang memang kita belum mampu melakukannya. Tapi setiap orang beriman, tentu dalam dirinya ya dia ingin untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa ketika seorang tidak melaksanakan karena di satu masyarakat, di satu negeri tidak melaksanakan hukum Allah, kemudian dia dikatakan syirik, musyrik, ya tidak. Ya. Itu tidak. Karena begini, ya bahwa nanti kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Ya, seorang ayah, seorang bapak dalam rumah tangga akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaan Allah kepada seorang presiden tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang ayah pemimpin rumah tangga. Ya. Karena yang melaksanakan hukum itu adalah mereka penguasa. Ya. Nah, maka pertanyaan itu kepada mereka nanti. Allah akan bertanya, "Kenapa kamu diberikan kekuasaan oleh Allah, kamu tidak jalankan hukum ini?" Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat ya, kita lakukan semampu kita. Ya. Karena memang dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum itu ada yang memang dilakukan oleh ya penguasa. Dalam hukum Islam tentang membunuh, ya, orang yang bunuh dengan sengaja dikisos. Siapa pelaksana kisos itu? Apa kita? Ya, saudara yang terbunuh? Tidak. Tetap yang melakukan. Ya pemimpin, ya. Pemimpin yang lakukan. Bukan perorangan, tidak. Ya. Nah, karena itu hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani kita. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dari aturan-aturan Allah itu. Ya. Toh masing-masing akan ditanya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi Alaihissalam, setiap orang di antara kalian pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpinnya. Tentu pertanyaan Allah kepada khalifah, amirul mukminin, kepada raja, kepada presiden. Ya. Itu beda dong. Dan pertanyaan Allah kepada seorang ayah, seorang pembantu di rumah tangga, beda. Maka mari kita lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Ya. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusuf ya yang tadi bertanya. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
4: Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Umu Aryani.
4: Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita memandikan mayat pada saat kita sedang haid Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Baik, tentang masalah yang ditanyakan, sepengetahuan saya ya bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah sholat lima waktu, tidak boleh, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah yaitu puasa, ya tidak boleh puasa. Kalau di bulan Ramadan tidak boleh puasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sedangkan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu tidak. Saya belum mendapatkan satu larangan baik dari hadis atau perkataan para ulama yang melarang seorang wanita dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. ya, wallahu taala a'lam. Jadi artinya ya insyaallah boleh. Ya, yang penting dia menjaga keadaan ini darahnya ya, supaya tetap dalam keadaan yang intinya terjaga dirinya, ya. Dan kalau mandikan pun tidak semua ini apa namanya dia yang ngurus jenazah itu. Kadang-kadang dia hanya bantu ngambil air, berikan pada mereka yang apa namanya yang membersihkan tubuh orang si mayit itu. Jadi bisa juga ada kerjaan-kerjaan membantu orang yang memandikan. Kalaupun dia mandikan, ya insya Allah tidak mengapa. Ya karena memang saya belum mendapatkan dalil yang melarang seorang wanita haid memandikan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Aryani dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita simak tadi dan apa yang kami sampaikan ya dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pelajaran-pelajarannya, fawaid-fawaidnya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, ya kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah yang jadi, yang terjadi ya di masyarakat kita ataupun yang lainnya. Ya, sikap-sikap ya anti kepada pemerintah dan lain sebagainya ini harus kita tetap menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita ya. Kita upayakan ya kestabilan, keamanan ya dan ketenangan masyarakat. Ini akan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Kesempatan dengan nyaman, dengan tenang untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mencari nafkah ya untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita ya tetap menahan diri, kita tetap berupaya untuk ya tidak ikut-ikutan dan fitnah yang muncul yang terjadi ya, agar kita benar-benar mengikuti manhaj dan akidah para salafus saleh radhiyallahu taala anhum ya terhadap penguasa. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dihuji oleh Allah Ta'ala ya, dan ujian ekonomi ya, dan ujian macam-macam ujian, supaya kita apa, kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, supaya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbaiki amal perbuatan kita, berusaha untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini pesan-pesan kami kepada umat, kepada masyarakat agar tetap ikut ya menjaga keamanan ya, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wallah nikmat aman ini adalah nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada ya kepada sebuah komunitas kaum muslimin. Maka jangan kita kacaukan, jangan kita ributkan ya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini ya. Kita syukuri nikmat Allah karena kita bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang, kita bisa beribadah dengan nyaman, mencari nafkah dengan tenang ketika keadaan masyarakat dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau terjadi kacau balau, na'udzubillah min dzalik, maka semua akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri ya. Kita tidak akan tenang hidup, tidak bisa cari nafkah ya, kita tidak akan tenang beribadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, terutama karena Allah anugerahkan pada kita iman dan aman ya. Iman yang Allah berikan pada kita dan keamanan yang Allah anugerahkan pada kita. Mari kita jaga ya. Mari kita pelihara, kita jaga ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abi Abdillah Mubarak bin Mahfud Abu Muallim LCMHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Di sela-sela kesibukan beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan beliau dan juga semoga Allah meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan juga untuk rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami kru televisi Al Iman Center, kami juga terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan berikutnya kembali kita hadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Ikhlas sama azani Allah wa iyyakum. Kami juga sampaikan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami kembali untuk bisa menghadirkannya untuk Anda semua. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Roja TV, saluran TV.
6: Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في رضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا والبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود.
8: من أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada aku.
11: A'udzu billahi minasy

0: latihannya, berapa pun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah.
1: Engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat
0: oleh Islam.
1: Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sawri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Amin. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam yang ditulis oleh Ustaz Abu Isham Al-Maidani, Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah seperti biasa disampaikan langsung setiap Selasa pagi ini. Masuk ke dalam bab baru pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Tema yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama dan kita simak bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Isham Al-Maidani. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ini bab baru ya, berkaitan dengan peran serta orang tua di dalam memilih dan menyeleksi lingkungan dan pergaulan yang dijalani ataupun yang dipilih oleh anak. Salah satu kesalahan orang tua adalah membiarkan atau menyerahkan ya perkara memilih teman dan lingkungan ya kepada anak ya, lalu menyerahkan ini sepenuhnya kepada mereka dan berkata terserah anak mau dia mau mencari teman siapa dan lingkungan yang bagaimana ya. Nah tentunya anak ya tidak terlalu bijaksana atau belum cukup ya untuk ya kita katakan punya kemampuan menyeleksi lingkungan dan pergaulannya ya. Ya karena ya keilmuannya juga karena pengalamannya ya dan juga karena kepolosannya ya dia mungkin tidak belum punya kemampuan untuk memilah dan memilih teman pergaulan dan lingkungan yang baik. Maka di sini orang tua wajib hukumnya campur tangan atau terlibat ya di dalam pemilihan teman dan lingkungan untuk anak-anak mereka. Tidak melepas dan membebaskan anak untuk mencari dan memilih teman dan lingkungan ya untuk dirinya. Dan ini sangat berbahaya apalagi hari ini. Kita tidak bisa ya mempercayai lingkungan di luar sana untuk pendidikan anak-anak kita. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan pendidikan itu ada tiga. Lingkungan pendidikan rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga di luar rumah dan sekolah. Ya tentunya ya, yang paling bisa dipercaya sebagai lingkungan pendidikan yang baik untuk anak adalah rumah tentunya. Ya adapun di luar rumah ya sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya, kita tidak sendiri mendidik anak. ya ada di sana tangan-tangan lain yang ikut campur ya di dalam pendidikan anak-anak kita. Maka ya tindakan bunuh diri ya kalau kita serahkan anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri. Ya kita tahu bagaimana kondisi di luar sana hari ini. Ya sangat tidak baik ya, tidak aman bagi anak-anak kita. Maka ya tentunya orang tua ya tidak bisa berlepas tangan, tidak peduli ya, acuh ataupun membiarkan anak ya jatuh dalam lingkungan dan pergaulan di luar sana. Ya maka bimbinglah anak agar selektif di dalam memilih teman dan juga lingkungan. Ya misalnya ya janganlah dia bersahabat atau dekat dengan teman-teman yang buruk, yang tidak baik akhlaknya. Ya bertemanlah dengan teman-teman yang saleh dan berakhlak mulia. Ya karena ya, kita tahu pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat luar biasa, sangat besar ya. Nah sehingga dikatakan ya bahwa orang itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan lingkungan dan pergaulannya ya. Nah demikian ya, sangat mewarnai ya kehidupan si anak ya, lingkungan pergaulan itu ya. Kita juga tidak sepenuhnya ya bisa percaya ya bahwa anak itu mampu memfilter ya, mampu melindungi, memproteksi dirinya dari pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Ya, apalagi rumah tidak bisa menjadi tempat untuk menyaring ya racun-racun ya yang didapat oleh anak di luar rumahnya. Nah, tidak berfungsi dengan baik rumah itu sehingga ya kita katakan banyak orang tua yang mengeluh misalnya anaknya dapat kosakata baru di luar sana, dapat sifat-sifat perangai-perangai baru dari luar sana ya karena pengaruh pergaulan. Ya, nah banyak anak-anak itu ya korban pergaulan. Ya, nah memang ini dilematis. Kita tidak ingin juga anak kita kuper ya, kurang pergaulan, tidak mengenal manusia ya, tidak berinteraksi dengan manusia. Tapi di lain sisi ya, kita juga tidak ingin anak kita jadi korban pergaulan. Ya, nah banyak kisah-kisah tragis ya anak-anak yang menjadi korban pergaulan. Apalagi hari ini yang menjadi tantangan kita hari ini para orang tua adalah bahwa lingkungan pergaulan anak itu lebih luas lagi daripada kita dahulu. Ya di zaman tidak ada medsos, tidak ada internet, ya tidak ada dunia maya. Sekarang ini anak ya keberadaannya di dunia maya mungkin lebih dominan ya, lebih banyak, lebih sering. Dan lingkungan dan pergaulannya di dunia maya mungkin lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Ya, lingkungannya lebih luas lagi tanpa batas ya. Demikian juga orang-orang yang berinteraksi dengannya lebih banyak lagi dan semuanya kan serba gelap. Ya, kadang-kadang kita lihat anak itu ya kita katakan berteman dengan seseorang di dunia maya, gambar profilnya misalnya gambar wanita akhwat ya. Karena anak ini adalah anak wanita akhwat. Ya ternyata profilnya saja gambar akhwat, isinya ternyata ikhwan. Kita nggak tahu, namanya dunia maya ya. Nah jadi ya kadang-kadang karena keluguan anak itu dia mudah tertipu. Maka di sini campur tangan orang tua menjadi wajib. Ya nggak bisa orang tua punya prinsip bahwa anak kita nggak boleh kekang, kita tidak boleh batasi, kita tidak boleh campur tangan dalam urusan pergaulan, lingkungan pergaulannya, komunitasnya, enggak. Itu adalah pandangan yang keliru, apalagi hari ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itu termasuk tindakan bunuh diri ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah apalagi anak itu tidak kuat ya, pendidikan rumahnya, ya lemah. Atau tidak dapat sama sekali, ya jelas yang mewarnai anak ini adalah lingkungan pergaulan di luar rumah, ya dan kita tahu sendiri bagaimana kondisinya, ya di luar rumah di sini termasuk di dunia maya, lingkungannya lebih buas dan ganas, kita nggak tahu apa yang ada di balik layar, di balik screen, ya media sosial itu dunia tanpa batas, ya banyak kasus-kasusnya ya. Anak-anak itu menjadi korban kejahatan kriminalitas di dunia maya. Ya, akhirnya ya terjadi di dunia nyata. Ya, ada yang ya kita katakan menjadi korban ya kriminal dan lain sebagainya. Itu satu hal yang mungkin kita tidak ingin terjadi ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi ya karena kelengahan mungkin ya, baik itu kelengahan si anak maupun keabaian ataupun kelengahan orang tua ya, sehingga ya kasus-kasus itu banyak terjadi ya, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ya orang tua harus berhati-hati

Mulai dari hal-hal yang kecil mungkin, yaitu tabiat dan watak, ya, tertempa lewat pergaulan dan interaksinya dengan dunia ataupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, barang siapa dekat dengan teman yang saleh, yang baik, ya, niscaya dia akan terpengaruh, terwarnai dengan kesolehannya. Ya, sebaliknya, barang siapa yang dekat dengan teman yang fasik, misalnya ahli maksiat, niscaya akan terpengaruh dengan kefasikannya. Ya, nah, berapa banyak ya kita katakan orang yang saleh, yang baik, ya, lambat laun meninggalkan kebaikan yang pernah dia miliki, berubah menjadi orang yang lalai, yang jahat, yang gampangan berbuat dosa, ya, semua itu disebabkan ya pengaruh teman-teman yang buruk, ya, yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Ya, banyak anak-anak itu tahu dia merokok, ya, bahkan mengonsumsi narkoba itu dari pergaulan, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan ya, ini bukan berkaitan dengan tempat, ya. Ya, kalaulah tempat itu memang bahaya, ya, dalam tanda kutip bahaya, ya, memang ya kita akan justru lebih waspada. Ya, misalnya ya di apa namanya tempat-tempat umum, ya. Ya, bukan berarti kalau tempatnya ya baik, ya kita lalai, enggak. Misalnya ya di masjid. Ya, karena banyak beraneka ragam orang yang ada di masjid. Ya, maka kita juga tetap mengawasi anak-anak kita, ya, termasuk aktivitasnya di dunia maya. Ya, kadang-kadang orang tua itu tidak detail, ya. Dia cuma lihat sepintas lalu saja. Dia lihat anaknya membuka situs-situs mungkin aksaranya aksara Arab, ya. Ya, dia pikir, "Wah, aman, bukan kita katakan situs-situs yang berbahaya, situs-situs dewasa, situs-situs pornografi, aman." Lalu dia pun apa namanya, ya, lengah di sini, ya jangan juga seperti itu. Kenapa? Ya, belum tentu itu kita katakan aman, walaupun situs yang dia buka situs berbahasa Arab misalnya, ya, ya ternyata isinya situs-situs ahli bid'ah misalnya, ya, ya, hingga jadi dia jadi korban, ya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran bid'ah, ya, pemikiran-pemikiran sesat, ya, ya, kita tahu, ya, dunia maya itu kan dunia tanpa batas, ya, semua orang berdakwah di situ, semua orang mengajak kepada pemikirannya, ya, kepada keyakinannya, ya, kepada kita katakan kepercayaannya, ya, maka, ya, nggak boleh kita lengah juga ketika kita lihat sepintas lalu anak kita buka, wah, ini aman, ini yang dia buka sepertinya situs berbahasa Arab, ya ternyata itu situs ahli bid'ah misalnya, ya bisa saja itu terjadi dan sudah terjadi, sehingga anaknya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bid'ah yang ada di situs itu, ya, karena kelalaian orang tua, sehingga akhirnya ya orang tua tidak berdaya, ya, karena subhat itu sudah merasuki pemikiran si anak, ya. Nah, di debat pun percuma, ya, kita katakan sudah terlambat, ya. Maka di sini yang kita soroti adalah keabaian dan kelengahan orang tua, ya. Maka ya di sini kita harus ya mendampingi dan juga mengarahkan, ya. Nah, buat anak supaya ya dia mau, ya, bercerita tentang teman-temannya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, kita tahu bagaimana lingkungannya di dunia maya, apa yang dia buka, ya, di dunia maya. Ternyata mungkin dia terpengaruh dengan teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, dan akhirnya dia terpengaruh, ya. Nah, tentunya ini kita katakan bahaya bagi si anak. Ya, kadang-kadang orang tua itu tahu setelah terlambat, ya, itu banyak kasusnya. Orang tua baru mengetahui setelah terlambat, ya, istilahnya nasi sudah jadi bubur, ya. Nah, untuk merecovery-nya susah, ya, lebih susah daripada ya orang yang terkontaminasi dengan bid'ah, ya, dan maksiat, yang terkontaminasi dengan maksiat atau dosa. Ya, pikiran yang terkontaminasi dengan bid'ah itu lebih susah untuk diluruskan. Ya, apalagi itu ya

0: kita katakan menyerang dan menjangkiti anak-anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi tidak boleh kita lengah dengan lingkungan dan pergaulannya di dunia maya ya. Nah, demikian. Jadi pengaruhnya itu sangat besar ya. Oleh karena itu ya ini harus terus diawasi ya oleh orang tua. Harus terus diawasi dan diarahkan. Ya, diajari bagaimana memilih teman yang baik. Ya, bagaimana memilih lingkungan yang baik. Karena anak-anak itu ya dia karena keluguannya dia pandang semua baik ya. Ya, apalagi ya kita katakan banyak lingkungan dan pergaulan itu pada awalnya menawarkan yang baik-baik ya. Sepertinya enggak ada masalah. Ya, ya perlu kehati-hatian. Kalau enggak hati-hati bisa ya kita katakan tergilas ya dengan ya orang-orang yang punya agenda di dunia maya itu. Nah, maka sangat berbahaya membiarkan anak berselancar di dunia maya tanpa pengawasan dan campur tangan orang tua. Ini bukan masalah yang mengganggu privasi anak. Ini masalah tanggung jawab orang tua, ya. Bukan masalah menjaga privasi anak. Makanya sebelumnya kita katakan ya, di sini perlu yang namanya rasa keadilan. Ya, karena kita memprivasi handphone kita, kegiatan kita di dunia maya, ya, ya itu yang dilihat anak dari kita, maka dia pun melakukan hal yang sama. Ketika kita minta dia untuk membukanya, ya, dia akan merasa keberatan. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan terhadap dirinya, tidak dilakukan kepada orang tua. Nah, sehingga rasa keadilan itu dia tidak rasakan itu ya. Dia tidak rasakan itu keadilan itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sehingga dia juga enggan ya membuka ataupun memberitahu orang tuanya perihal kegiatannya, aktivitasnya di dunia maya. Ya, siapa saja teman-temannya, komunitas apa yang diikutinya ya. Nah, sebagaimana ada juga itu ya kasusnya ya anak-anak kita katakan akhwat yang ya secara zahir ya karena dia juga sekolah di sekolah Islami, pondok Islami ya. Ya sepertinya baik-baik saja kan begitu ya, ternyata dalamannya sudah cosplay ya kayak K-pop dan lain sebagainya, sudah tertular dan terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu. Dan orang tua tidak tahu ketika dilaporkan oleh sekolah, ya orang tua kadang-kadang tidak terima. Dia merasa anaknya baik-baik saja. Ya itu kan yang ya, kita katakan yang diketahui oleh orang tua yang lalai tadi, yang abai, dia nggak peduli. Ya, nah dia tidak terima laporan dari sekolah misalnya bahwa anaknya begini begitu. Ya bukan dia cari solusi bersama sekolah untuk mengatasinya, tapi dia mencak-mencak, marah-marah. Ya, nah demikian. Masalah anak banyak hari ini. Ya, kita harus bekerja sama antara rumah dan sekolah. Koordinasinya harus rapi. Yang pertama koordinasi di rumah dulu antara ayah dan bunda. Itu harus terjalin dengan baik. Ya, tidak tumpang tindih. Kemudian yang kedua adalah ya koordinasi antara rumah dan sekolah. Ini harus nyambung ini. Ya, karena ada hal-hal tersembunyi yang baru muncul ketika anak itu berada di luar rumah, di sekolah misalnya. Ya, baru diketahui yang selama ini ketika anak itu di rumah orang tuanya enggak tahu. Ya, nah kadang-kadang ketika dilaporin ke orang tua tidak terima, ya. Nah, hingga kadang-kadang terjadi pertengkaran antara rumah dan sekolah. Ini konyol, ya. Kalau dua lingkungan pendidikan ini justru tabrakan gitu ya. Nah, itu kan konyol di mata anak itu ya. Anak juga bingung juga itu ya ketika dia lihat lingkungan pendidikan rumahnya, orang tuanya di sini, gurunya di rumah yaitu orang tuanya, ayah bundanya, justru konfrontasi dengan lingkungan sekolah yaitu guru-gurunya ya. Padahal dua-duanya adalah lingkungan pendidikan. Ya jelas kalau itu terjadi apa yang akan dilakukan anak, dia akan mencari Ya, kita kan lingkungan pendidikan alternatif dan nggak ada kecuali lingkungan pendidikan rumah, di luar rumah dan sekolah. Nggak ada alternatif lain baginya kecuali lingkungan di luar rumah dan sekolah. Dan itu adalah lingkungan yang paling berbahaya baginya. Ya, baik itu yang di dunia nyatanya maupun di dunia mayanya. Nah, itu yang harus disadari ya, dipahami oleh para orang tua hari ini. Ya, nah, karena beda ya. Zaman-zaman kita dahulu ya, generasi 70-an, 80-an, kita, orang tua kita gak dapat tantangan seperti ini. Ya, belum ada dunia maya, belum ada internet, belum ada sosial media, belum ada gadget, belum ada semua itu. Ya, interaksi masih ya lebih kepada interaksi satu arah saja. Nah, sekarang udah interaksi multi arah. Ya, nah anak itu bisa berinteraksi dengan banyak lingkungan hari ini, ya, dan itu nggak mudah untuk mengawasinya. Itu perlu kerja keras, ya, dan kita katakan kesabaran dan ketelitian orang tua. Dan ini nggak bisa ditangani sendiri. Masalah-masalah anak-anak kita itu nggak bisa kita tangani sendiri, ya. Di rumah aja perlu dua sosok, ayah bunda, ya, ayah bunda. Dan ayah bunda saya tidak cukup untuk hari ini ya. Perlu mungkin dilibatkan pihak lain. Ya dalam hal ini mungkin guru-guru di sekolah. Ya, nah konsepnya adalah yang konsep yang benar adalah ya orang tua yang melibatkan guru di sekolah. Bukan guru di sekolah ya memaksa orang tua untuk terlibat. Kadang-kadang ya ada semacam apa ya kita katakan. Keengganan orang tua ya untuk dilibatkan di dalam pendidikan anaknya. Dia merasa semua sudah diserahkan ke sekolah. Dia merasa sudah bayar mahal. Ya, dia merasa dia tak perlu dilibatkan lagi. Kalaupun mau dilibatkan, dia itu seperti kambing yang diseret ke air, susah. Ya, demikian. Seolah-olah semua masalah anaknya bisa selesai dengan duit. Ya, duit kita nggak ada sakti-saktinya untuk menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Ya, nah sekolah pun tak berdaya jika tak dapat dukungan dari rumah. Rumah pun akan kesulitan tanpa ya melibatkan pihak di sekolah. Nah demikian, ini harus ada kita katakan kesepahaman, ada koordinasi yang baik gitu ya. Nah orang tua janganlah merespon ketika sekolah meminta orang tua untuk terlibat ya dengan apa? Dengan rasa keberatan ya, dia merasa percuma saya sudah bayar mahal untuk apa saya sekolahkan anak saya ke sekolah ini, saya masukkan anak saya ke sekolah ini. Ya sejujurnya lah ketika anak itu masuk ke sekolah, para orang tua berapa poin pertanyaan yang diajukan sekolah untuk mengenali anak ini. Berapa poin yang mereka tanyakan kepada para orang tua itu? Mungkin enggak lebih dari 10 poin atau 20, katakanlah 25 poin. Apakah 25 poin itu sudah cukup untuk mengenali anak-anak kita? Sangat-sangat tidak cukup. Semuanya serba masih gelap. Makanya kadang-kadang banyak hal-hal yang baru ditemukan di tengah jalan istilahnya. Ya, karena orang tua menyembunyikan. Orang tua tidak akan cerita semuanya ya tentang masalah anak-anak mereka. Ya, nah, ya itu yang terjadi di lapangan ya sehingga penyelesaian masalah anak kadang-kadang menemukan jalan buntu. Ya, karena kita katakan misinformasi dari sekolah ya dan juga tidak adanya kerjasama yang baik ya koordinasi dengan rumah. Ya, sehingga ya kita katakan pendidikan yang didapat oleh anak di sekolah menjadi tidak maksimal. Ya, nah wajar kalau ketika dia balik ke rumah dia kembali ke setelan aslinya, ke setelan pabriknya. Ya, yaitu ya itulah dia wajah aslinya anak itu. Ya, banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya ketika pulang ke rumah dia mengeluhkan anaknya, anak saya kalau udah di rumah susah untuk dibanguni subuh, sholat pun masih harus disuruh, ya padahal laporan dari sekolah anaknya ya nggak seperti itu ya, sholat subuh ya bangun dan lain sebagainya, ya, begitu pulang ke rumah, ya banyak orang tua mengeluhkan anaknya, ya, dan mempertanyakan pihak sekolah, kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya masalahnya bukan di sekolah, ya, sekolah kan dia terikat dengan peraturan anak itu, mau nggak mau lah, dia harus mengikuti peraturan-peraturan itu, apalagi dia ada di bawah bayang-bayang sanksi, ya. Hukuman, ya, nah demikian, ya, maka ada unsur keterpaksaan di situ, itu bukan wajah aslinya, itu bukan tabiat aslinya, itu bukan aslinya. Kalau mau lihat aslinya, ya, lihat bagaimana anak itu di rumah. Nah, itulah aslinya, ya, begitulah wajah aslinya. Jadi nggak usah dikeluhkan itu, ya, tanyakan bagaimana pendidikan rumah itu berjalan atau nggak berjalan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi orang tua ingin anak itu kalau balik ke rumah ya sudah bersih. Ya, karena mereka bawa anak itu ke sekolah seperti bawa baju kotor ke laundry. Ya, maka yang ada di benak mereka kembali ke rumah harus sudah bersih. Karena kami sudah bayar. Ya. Percuma kami bayar mahal-mahal, kami letakkan itu di sekolah anak itu, kalau pulangnya masih kotor. Begitulah pemikiran banyak orang tua hari ini, ya. Pemikiran banyak orang tua hari ini, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, makanya agak susah ya melibatkan orang tua di sekolah. Ya, agak repot ini. Ini salah satu PR sekolah juga, ya. Bahwa yang perlu belajar itu bukan hanya si anak, ya, orang tuanya juga harus belajar. Wallahu a'lam, ya. Nah, jadi itu kita katakan pengaruh lingkungan dan pergaulan itu sangat besar. Nah, sebaliknya tak jarang kita dapati, ya, ya sebaliknya, ya, orang yang jahil, yang berbuat dosa, lambat laun terbimbing kepada hidayah dan kebaikan karena pergaulan juga. Ya, karena ia berada di lingkungan dan pergaulan yang tepat. Nah, demikian, ya. Nah, dia pun berubah menjadi hamba yang baik, kan begitu, ya. Nah, karena dia dapat lingkungan yang baik, ya. Nah, jadi semua itu faktor, ya, penyebabnya adalah lingkungan dan pergaulan sebabnya. Ya, tapi ya kita katakan aktor di balik itu semua adalah pendidiknya, yaitu yang pertama di sini pendidik di rumah, yaitu orang tua, ya, kemudian juga, ya, keterlibatan guru-guru di sekolah. Nah, demikian. Maka Nabi dalam satu hadis mengatakan, almaru ala dini khalilih falyandur ahadukum mayu khalil, orang itu berada di atas agama teman dekatnya, sahabat karibnya, yang selalu bersamanya, yang kalau dia kumpul-kumpul, ya kumpul-kumpullah bersama mereka, itulah teman karib namanya, ya. Ya, kalau sekarang disimbolkan dengan apa, grup, biasanya anak-anak itu ada grup, ya. Nah, ya gitulah, itu artinya orang-orang yang ada di grup itu adalah orang-orang yang berteman dekat, ya. Nah, demikian, kenalan banyak, sebagaimana banyaknya nomor kontak di handphone kita, banyak sekali, ya, tapi nggak semua itu masuk grup, kan. Nah, dipilihlah yang dekat-dekat. Nah, itulah namanya sahabat karib. Apa kata Nabi? Orang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Ya, lebih spesifik maksudnya sifatnya, kebiasaannya, ya, tabiatnya, kelakuannya, ya. Bahkan, ya, kita katakan cara bicaranya, istilah-istilah yang dipakai, ya, dia akan mengikuti, ya, orang-orang yang dekat dengannya, alias sahabat karibnya. Ya, gaya bicara juga kadang-kadang udah seragam aja itu, ya. Nah, demikian. Maka kata Nabi, falyandur ahadukum mayu khalil, maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan siapakah yang menjadi sahabat karibnya. Ya, di sini perlu nadar, falyandur, nadar. Nadar itu bukan melihat sekilas, enggak. Itu namanya ru'yah. Kalau melihat sekilas namanya ru'yah. Yang namanya nadar itu adalah memperhatikan dengan saksama. Ya. Ya, kita meneliti, menguliti siapa dia, ya, apa itu dia. Nah, demikian. Itu namanya nadar. Nah, di sini perintahnya Nabi itu nadar. Nabi mengatakan falyandur, hendaklah menadar kamu itu siapa yang menjadi teman karibmu. ya. Nah, mungkin perlu fit and proper test gitu ya, supaya tahu latar belakang seluk-beluknya. Ya, jangan nanti ya ujung-ujungnya jadi korban pergaulan ya. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi salah satu bentuk nazar yang harus dilakukan adalah nazar teman. Bukan hanya nazar istri ya, mau nikah nazar melihat calon istri, ya calon teman juga harus dinazar, begitu bunyi nasnya. Faliandur, perintah itu. Dan hendaklah kamu menazar. Ya karena kadang-kadang kalau diartikan ya terlalu letterlek ya, kita katakan terlalu tekstual ya. Maka diartikan hendaklah saudaramu memperhatikan, melihat. Maksudnya apa memperhatikan, melihat, dilihat gitu? Enggak, maksudnya adalah menazar, meneliti. Nazar itu adalah suatu ya kita katakan ya perkara melihat yang lebih detail daripada ru'yah, walaupun kalau di kamus artinya ya sama, melihat, memperhatikan, melihat ya, menyaksikan, tapi nazar itu punya makna yang lebih dalam ya, dia melihat dengan meneliti, menelaah. Itu nazar itu beda dengan ru'yah. Makanya istri itu dinadar, kalau hilal itu diru'yah. Karena kalau hilal itu ya kita lihat sekilas saja sudah sah ru'yahnya. Ya enggak perlu ya kita teliti gimana, berapa tingginya, berapa besarnya ya, gimana bentuknya ya. Nah, itu enggak perlu kita teliti lebih dalam, kita lihat sekilas terlihat ru'yah apa hilal itu, maka itu sudah dikatakan ru'yah. Beda dengan nazar. Ya misalnya kita melihat menazar calon istri, ya kita perhatikan, kita boleh melihat sesuatu yang enggak boleh sebelumnya dilihat, itu proses nazar itu ya. Ya boleh melihat bagian-bagian tertentu yang sebelumnya enggak boleh dilihat. Karena kita perlu meneliti. Nah, itu arti nazar. Ya, nah jadi nggak bisa sepintas selalu aja mah. Juga sama orang tua ya harus membantu anaknya menazar lingkungan dan pergaulan. Bukan melihat sekilas saja dari jauh, wah kayaknya bagus ya. Harus diteliti. Ya kalau perlu ajak teman-teman anak-anak kita itu untuk datang ke rumah untuk melihat bagaimana kondisinya. Ya, nah apakah layak untuk ya anak kita berteman dengannya atau enggak layak ya. Nah, demikian kita harus intervensi di situ ya. Jangan ya kita biarkan aja, udah biarkan anak mencari teman dan temannya sendiri ya. Itu banyak orang tua berprinsip seperti itu ya. Kebanyakan orang tua berprinsip seperti itu ya karena malas saja dia untuk mengawasi anak, maka ya dia serahkan aja kepada anak. Ya sepertinya bijaksana ya. Wah, serah anak ya, biarkan aja dia mencari temannya sendiri. Dia kan udah gede kan gitu ya. Enggak. Ya, jangan lihat badannya gede gitu ya. Tapi anak dan remaja itu akalnya masih kurang. Ya, mereka kadang-kadang lebih mengedepankan perasaan. Ya, mereka kadang-kadang lebih mengedepankan ya nafsu ya, keinginan ya. Oh, saya ingin berteman dengan si fulan, saya ingin ini, ingin itu anak-anak ya. Tapi seberapa bijaksana mereka ya, tentunya belum dikatakan bijaksana ya. Nah, demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis ini ya, bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang yang menjadi teman dekatnya. Ya, jika teman dekatnya adalah orang-orang yang soleh, maka dia berpotensi menjadi orang soleh. Ya, dan jika teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang fasik, maka dia bisa terpengaruh menjadi seperti mereka. Maka setiap muslim harus memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman karibnya. Dan dalam kasus anak-anak, mereka tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus dibantu oleh pendidiknya, ya. Terutama orang tua di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dulu materinya pada kesempatan pagi ini ya. Kita masih di bab ini ya, karena bab ini lumayan banyak yang harus kita jelaskan dan kita bahas ya. Termasuk nanti kita akan bahas metode pembelajaran di sini. Yaitu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya, dalam pembahasan bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik yang diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Langsung saja Ustaz. Yang pertama kami ajukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Bandung, Ustaz, saya mempunyai anak saat ini kelas 6 SD. Ada yang kelas 4 dan juga ada yang kelas 1 SD. Terkadang anak saya masih sering tantrum, terutama anak laki-laki yang kelas 6 SD, mengenai gadget dan HP. Saya membatasi anak hanya bermain tablet di hari Sabtu dan Ahad, dan juga dibatasi di waktu dikasih jam, Ustaz, maksudnya. Tapi istri sering memberi pinjam HP kepada anak. Terkadang anak dengan alasan mau melihat grup sekolah dan lain-lainnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, dan bagaimana solusinya? Apakah ini pendidikan yang tidak kompak antara suami dan istri? Mohon saran dan masukannya.
0: Ya, orang tua, ayah bunda harus menunjukkan kekompakan ya di depan anak. Jangan bertengkar gitu ya. Ya, dan anak bisa membaca bahwa orang tuanya berselisih nih ya tentang tentang gadget lah misalnya ya. Ya sehingga dia anak itu akan condong kepada siapa yang lebih menguntungkan dirinya. Iya, anak itu ya dia akan condong kepada yang mana yang lebih pihak mana yang lebih menguntungkan dirinya ya. Nah, kalau yang lebih menguntungkan dirinya si ibu misalnya, dia akan lebih nyandar ya, dia akan berlindung di balik pundak ibunya ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi ya tunjukkanlah kekompakan ya. Nah, demikian. Jadi ya enggak harus dua-duanya maju ya. Ya seperti berburu lah. Ya ada pihak yang mengejar, ada pihak yang mencegat gitu ya. Ya seolah-olah dibiarkan oleh si ibu, tapi bukan berarti dibiarkan gitu. Karena ada pihak yang sedang memburu anak ini, yaitu si ayah gitu ya. Ya itulah mendidik itu ya seperti berburu. Ya berburu itu ya perlu ada koordinasi. Kalau enggak kan ya lari itu buruan ya. Ya tidak ada koordinasi yang rapi antara pemburu-pemburu ini, antara ayah dan bunda ya. Ya itu akan jadi kita katakan blunder ya. Hal yang kontraproduktif akhirnya nanti. Itu yang pertama ya. Ya jadi harus menunjukkan kekompakan ya. Ya makanya perlu meeting ya. Perlu rapat antara ayah bunda di sini, apa yang harus dilakukan. Jadi enggak terkesan tumpang tindih. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh si ibu itu atas koordinasi yang sudah dibicarakan dengan si ayah. Begitu. Hingga ketika orang tua itu kompak, anak itu enggak akan bisa kemana-mana. Ya. Nah, akan lebih mudah bagi kedua orang tua untuk ya menjerat anak ini. Ya, tapi kalau seperti itu ya, adanya ketidakkonsistenan begitu ya. Nah, si ibu mengizinkan, si ayah melarang atau sebaliknya ya. Nah, ini akan susah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kemudian berkaitan dengan gadget, ini bukan masalah mudah hari ini untuk menyelesaikan masalah anak dan gadgetnya ya. Apalagi ya kita lihat realita hari inilah. Siapa yang tidak kenal gadget? Satu, semua ya, dari berbagai kalangan, tua muda, miskin kaya, ya laki-laki wanita ya, semua kenal gadget. Itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia hari ini ya. Cuma untuk anak-anak kita kan membatasinya ya, ada usia-usia di mana kalau bisa anak itu jangan pegang gadget dulu, misalnya basuta bawah 10 tahun ya. Nah, dan ya itu orang tua harus konsisten ya untuk bagaimana ya anak itu tidak berinteraksi dan tidak pegang handphone atau gadget dan sejenisnya di bawah 10 tahun gitu ya. Ya bagaimanalah caranya itu bisa berbeda-beda antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Ya, nah demikian. Ya alasan anak sekali alasannya adalah karena kegiatan sekolah ya, apalagi zaman-zaman COVID dulu ya, itu mungkin darurat lah ya. Nah, tapi itu tidak boleh dilonggarkan gitu istilahnya. Ya anak misalnya minta, oh, Bu, saya perlu ini ya, dibatasi begitu ya. Nah, dibatasi untuk keperluan itu. Setelah itu ya diambil lagi. Jangan anak itu ya terarah untuk menjadi pecandu gadget dari kecil gitu ya. Tergantung sekali dengan benda itu. Karena itulah yang sudah terkesan dan yang sudah dia pahami dari kecil. Bahkan ada orang tua yang memberikan gadget kepada anak balitanya begitu ya. Lalu bagaimana anak ini bisa membatasi diri dari gadget? Ya, ya, alasan klasik orang tua kalau dikasih gadget dia tenang ya. Dia enggak bikin rusuh ya, dia enggak merusui, merecoki orang tua. Orang tua juga senang di sini ya, karena dia tidak dirusuhi sama anaknya. Tapi ya kadang-kadang orang tua enggak menyadari ya akibat buruk atau dampak negatif di balik itu. Ya wallahu alam bisawab. Ya panjang, sudah panjang lebar kita bicara tentang waspada media ya.
1: Betul.
0: Tentang apa benda ini ya yang ya kita katakan bisa dikategorikan sebagai benda ta'umubil balwa ya. Balwanya itu musibahnya sudah sangat umum begitu. Sehingga susah untuk dihempang hari ini ya. Nah, ya sebagai analoginya saja ya. Orang tua aja enggak selamat, orang dewasa yang sempurna akalnya aja enggak selamat dari gadget, apalagi anak-anak. Maka kalau kita bicara gadget, ya sebenarnya penyebabnya sederhana. Ya kita pendidik, orang tua, guru, siapapun ya gagal menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Ya, ya ini yang jadi kendala besar ya kalau kita bicara tentang gadget. Ya, kepada anak-anak, kepada remaja, kita bicara gadget itu bahaya, bahaya gadget dan lain, bla bla bla bla, banyaklah kita omongin ya. Nah, tapi apa yang kenyataan di lapangan yang mereka lihat, ya orang-orang dewasa ini ya kayaknya gadget itu ada magnet di tangannya, ya, lengket terus ya. Hari-hari itu yang mereka lihat begitu ya. Lalu gimana mereka bisa percaya omongan kita begitu ya. Gimana kita bisa menjauhkan mereka dari benda itu. Ya termasuk di pondok-pondok juga ya. Ya guru-guru, ustad-ustad, apa namanya, pengajar-pengajar ya juga pegang gadget juga ya. Di masjid, di kelas ya gimana. Di mana-mana. Lalu kita bernarasi gadget itu bahaya. Agak naif kayaknya. Kita bernarasi ya gadget itu bahaya, gadget itu gini gitu ya, tapi kenyataan di lapangan ya benda yang bahaya itu ada di tangan kita. Begitu.
1: Nah, iya, baik.
0: Ya mungkin pemirsa bisa tahu sendirilah kira-kira apa solusinya. Ya.
1: Betul Ustaz, ya banyak sekali, mungkin banyak juga ya solusinya. Jadi salah satunya tadi harus kompak saja ya, antara suami istri tadi ya.
0: Iya, harus kompak dan mendukung. Ya harus, misalnya ya kita tampilkan di depan anak bahwa kita orang tuanya itu enggak terikat dengan gadget itu. Ada masa-masa atau lebih banyak masa di rumah itu orang tua tidak bersama gadgetnya, demi anak aja supaya anak lihat gitu. Nah. Ya bahwa ya gadget itu nggak selalu di kantong orang tuanya, nggak selalu di tangan orang tuanya gitu. Gimana apa yang ada di pikiran anak ketika dia lihat orang tua di rumah ya, ya ya kita semua pegang gadget ya, tapi ketika dia di rumah ya benda itu nggak lepas dari tangan orang tuanya. Iya. Kayaknya ya nggak ada kesan bahwa benda itu bahaya begitu ya. Kalau kita ngomong benda itu bahaya, ini itu dan lain sebagainya, lalu dia lihat benda itu nggak ada bersama kita, bahkan kebanyakan waktu, mayoritas waktu benda itu nggak bersama kita di rumah, dia lihat itu, dia mungkin agak sedikit percaya ya, bahwa benda itu memang berbahaya gitu. Benda itu memang berbahaya. Kenapa? Wah, ayah saya, ibu saya, kalau ke pasar nggak bawa handphone, ke masjid nggak bawa handphone ya. Kalau di rumah kumpul-kumpul nggak pegang handphone ya. Gimana coba? Ya apa yang dilihat anak di ruang tamu, ayah ibu pegang handphone. Di mana? Di ruang makan pegang handphone juga. Ya, bahkan anak lihat orang tuanya di dalam kamar ya pegang handphone juga. Ya, di dalam mobil pegang handphone juga. Dilihat ibunya, kalau bapaknya yang nyetir ibunya yang pegang handphone. Kalau ibunya nyetir bapaknya yang pegang handphone. Lalu gimana dia bisa mengerti ya, mengerti bahwa benda itu berbahaya?
1: Nah, insya Allah.
0: Agak susah itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak. Ya, termasuk di sekolah juga. Diberi sanksi ini itu. Ya dia, dia apa? Guru-guru pegang handphone. Ya, guru-guru pegang handphone. Sambil ngajar pegang handphone. Alasannya untuk alat mengajar. Ya, apa memang harus pegang handphone? Enggak juga kan, gitu ya. Nah, yes. Itu yang kendalanya sebenarnya. Sehingga, ya, apa namanya ya, kesan bahaya dari benda itu enggak ada. Ya, bahkan bukan kesan bahaya yang ditangkap oleh anak. Kesan benda itu sangat-sangat penting. VIP, very, very important person, apa namanya, kita katakan person bagi kita gitu ya. Ya begitu, benda itu sangat penting ya, sehingga harus hadir di mana-mana gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kita sudah bicara sebelumnya ya, bahwa di sini ya kita menghilangkan benda itu nggak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Ya, itu yang bisa kita contohkan kepada anak. Bagaimana kita membatasi benda itu. Ya, dan itu yang mungkin ya bisa dicontohkan di sini ya. Karena orang tua membuang benda itu dari rumah nggak bisa, karena dia perlu handphone, ya kan? Nah, kita semua perlu itu benda hari ini ya. Ya, nggak bisa tuh kita contohkan ya, wah saya ini ayo nggak perlu handphone, buang bom gitu, nggak bisa itu. Tapi yang bisa kita contohkan adalah membatasi.
1: Bijak.
0: Tapi kalau itu saja nggak bisa dicontohkan, lo gimana? Apa yang pelajaran yang bisa mereka dapatkan dari orang tua dan guru-gurunya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak, ya kita katakan, saya juga kurang setuju kalau anak itu dipersalahkan terus berkaitan dengan gadget ini, seolah-olah penjahatnya adalah mereka. Pendosanya mereka, biang keroknya mereka gitu. Lalu dipermasalahkan anak dan gadgetnya. Ya kenapa? Ya kenapa enggak dinarasikan orang tua dan gadgetnya? Ya anak kan jadi korban aja dia. Ya. Anak itu peniru ulung ya. Ya tapi memang yang mau dikesankan adalah ya maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Yang mau dikesankan ya. Ya, anak selalu salah karena dia kurcaci. Ya. Orang tua selalu benar karena dia raksasa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, alhamdulillah, masyaallah, sangat mengena sekali ya jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk penanya yang di Bandung dan khususnya untuk dan umumnya untuk kita semua ya, nasihat untuk kita semua masyaallah. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ada pertanyaan hayakumullah. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana jika selama mendidik anak ada kesalahan-kesalahan orang tua ketika sudah kewalahan menghadapi anak seperti memarahi, membentak, bahkan ada kekerasan fisik, dan hal tersebut terjadi di awal mengasuh, juga pernah mengalami baby blues. Setelah itu biasanya muncul rasa menyesal dan ingin berubah, tetapi terkadang masih merasa lemah ketika menghadapi situasi yang berat itu. Jika anak sudah terlanjur dibesarkan dalam kondisi seperti itu Ustaz, sejak usia 4,5 tahun, tapi sekarang tidak disebutkan usianya berapa Ustaz anaknya, upaya apa yang harus dilakukan Ustaz untuk orang tua supaya bisa memperbaiki diri dan memperbaiki dampaknya kepada anak?
0: Iya, pertama ya kita orang tua ini harus menyadari kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Kita semua banyak salahnya, maka perlu belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah diri itu enggak mudah. Perlu latihan. Maka di sini ya terus belajar dan berlatih. Maka ya kita katakan orang tua itu ya sebenarnya bukan wajib belajar parenting ya. Itu suatu yang gak bisa ditawar lagi ya. Masalahnya adalah mereka terlambat belajarnya. Ya seharusnya itu kan pranikah ya. Mereka harus membekali diri dengan itu ya. Sehingga ketika mereka sudah harus melakukan kewajiban mendidik itu, mereka sudah siap. Seharusnya idealnya seperti itu. Ya tapi katakanlah ya sudah, yang berlalu biarkanlah berlalu ya. Yang perlu adalah, yang penting adalah kita mengakui kesalahan kita. Karena banyak juga di sana orang tua yang nggak pernah mengaku salah. Ya itu masalah juga itu ya. Yang kedua adalah ya merubah diri itu nggak mudah. Ya maka perlu berlatih di sini. Ya maka sekarang sekolah-sekolah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan parenting, mengajak para orang tua untuk terlibat di dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, konsepnya itu sebenarnya yang benar adalah ya, orang tua melibatkan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Bukan sebaliknya, orang guru di sekolah melibatkan orang tua ya, menarik-narik mereka ke sekolah untuk ya punya kesadaran untuk terlibat di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, itu konsep yang terbalik sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, seperti itu. Sering saya katakan satu kalimat ya, kita jangan pernah merasa gagal lah mendidik anak, apapun hasilnya ya. Ya, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ingin begini, jadinya begitu ya. Karena yang kita hadapi ini adalah manusia, bukan robot ya. Tapi kita tidak boleh, kita harus ya merasa salah di sini. Ya, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu ya, dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Ya, kalau bisa ya diperbaiki ya. Nah, demikian. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, nah demikian. Ya, cerita di luar sana banyak ya. Ya, istilah terlanjur, nasi sudah jadi bubur ya. Ya, yang hal-hal yang kita sesali ya. Kita ketika kita sudah mulai belajar ya. Ya, sudah terbuka wawasan kita bahwa mendidik anak itu seperti ini ya. Kita pun baru menyadari, wah, ternyata saya salah, saya keliru ya. Maka ya pertama bertobatlah ya. Yang kedua ya banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya ciri orang yang bertobat itulah mengiringi tobatnya dengan amal soleh ya. Ya rubah itu. Ya, nah mulai ya, karena kalau tidak dimulai ya tidak akan ada ya kita katakan hasilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, nasib kita enggak berubah kalau kita tidak berbuat ya. Nah, seperti itu ya. Terlepas hasilnya apa? Ya, terlepas hasilnya apa? Karena hasil tetap ya itu bukan di tangan manusia. Ya, ya kewajiban kita, domain kita adalah berikhtiar ya. Ya, doa termasuk adalah salah satu bentuk ikhtiar ya. Kemudian yang lain-lain ya, belajar juga ya dan berlatih terus ya. Misalnya ya ini mengenai emosi ya. Ya kita kan sudah bahas buku mendidik anak tanpa amarah ya. Ya sudah kita sampaikan juga bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Nah, ini banyak orang tua yang belum paham juga ini ya. Bahwa itu titik nol pendidikan. Dan mereka gak tahu maksudnya apa titik nol pendidikan. Ya, bahwa pendidikan itu harus berangkat dari situ. Ya, baru waras dia nanti. Kalau enggak waras nanti. Ujungnya ya penyesalan aja. Seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan dan juga ilmu yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan buku atau kitab buku Tarbiyah Jinsiyah pendidikan seksual untuk anak dan remaja, pembahasan di bab masuk yang baru ya, bab baru yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan terus berusaha semangat untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa juga untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan hal tersebut. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum yang sudah menyimak acara kami dan begitu banyak pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami ajukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mewakili sebagian besar dari para pemirsa sekalian. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Roja TV. saluran til.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
3: maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
8: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
13: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: مرّبّه ومدينه أبقى جمال ومدينه وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu taala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Beliau berkata, jika kita melihat para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syariat. Para sahabat, Bapak, Ibu, mereka berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka saling bergantian dengan tetangganya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, Umar berkata, "Kunna natanawabul ilm." Kami dahulu saling bergantian untuk menuntut ilmu. Iya. Satu hari beliau, satu hari tetangganya. Di hari beliau menuntut ilmu, pergi ke kota Madinah. Kemudian sore harinya pulang, menyampaikan ilmu apa saja yang telah beliau ambil dari Rasulullah SAW. Esok harinya, ya, tetangganya yang pergi ke Rasulullah. Umar pun mencari nafkah. Sore harinya, tetangganya itu pulang untuk menyampaikan ilmu saja yang ia, apa ilmu apa saja yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW. Demikian mereka, Pak, ya, saling bergantian. Menunjukkan bahwa kita ini memang harus sungguh-sungguh, Pak, menuntut ilmu. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum kan untuk kesehatan badan kita, Pak. Tapi kalau ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Banyak para sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, mereka orang-orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Penting kita untuk mencontoh mereka. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, datang para wanita kepada Rasulullah. Apa kata para wanita? Ya Rasulullah, qolabana 'alaika rijal. Wahai Rasulullah, kami kalah oleh laki-laki dalam menuntut ilmu. Faj'al lana yawman najtami'u fi. Tolonglah ya Rasulullah, sediakan satu hari saja buat kami untuk kami berkumpul dan menuntut ilmu kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ijtami'na fi yaumi kada wa kada fi baiti fulan. Berkumpullah kalian di hari ini dan itu di rumah si fulana. Karena rumahnya paling luas di kota Madinah. Ya. Maka para wanita, para sahabat pun di hari itu mereka kumpul di rumah tersebut. Datang pun, maka Rasulullah pun datang untuk mengajarkan mereka ilmu. Itu menunjukkan, Bapak, Ibu, setiap kita, baik Bapak maupun Ibu, harus sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena kesempurnaan kita manusia itu dengan ilmu. Ya. Kalau hewan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di atas manusia dengan apa, Pak? Kekuatan fisik, tubuh. Siapa yang tahu bagaimana kuatnya hewan singa? Manusia sekuat apapun, enggak sekuat singa, Pak. Antum nge-gym, ya, terus tarik tambang sama singa, tetap aja kalah. Kenapa? Karena manusia memang tidak diciptakan untuk itu. Allah ciptakan manusia itu untuk ilmu. Makanya sebagaimana sudah pernah saya jelaskan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan mengucurkan darah, ya Allah? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah ingin memperlihatkan hikmah diciptakan Nabi Adam kepada malaikat. Apa hikmahnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah pun menampakkan kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Coba beritahukan kepadaku nama-nama mereka itu jika kalian orang-orang yang benar. Tampaklah kepada malaikat Bapak Ibu. Ternyata hikmah diciptakan Nabi Adam itu ternyata untuk ilmu. Makanya manusia dengan ilmu lebih utama dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak itu, Pak, nggak punya akal, ya nggak? Ada nggak binatang ternak yang sekolah? Hah? Ada nggak binatang ternak yang kuliah, Pak, S1, S2, S3? Nggak ada. Karena memang Allah tidak menciptakan binatang untuk itu, untuk ilmu, bukan? Tapi subhanallah, Pak, walaupun binatang-binatang itu tidak punya akal, Allah bekali apa? Insting. Allah bekali insting, Pak. Dengan instingnya dia tahu apa yang maslahat untuk dirinya dan apa yang mudarat untuk dirinya. Dia tidak, Pak. Ya. Coba Bapak kasih ayam narkoba, mau gak? Hah? Bapak punya ayam gak di rumah? Kasih tuh heroin ke ayam. Gak mau. Kenapa? Karena dengan instingnya tahu ini ayam ini bahaya nih. Dia punya insting. Bapak ancam tuh ayam. Kamu kalau gak makan, nanti saya sembelih kamu. Tetap gak mau. Manusia diberikan oleh Allah akal. Tahu yang namanya heroin, narkoba, ganja itu bahaya. Tapi kenapa dikonsumsi juga? Maka hewan lebih baik daripada manusia yang kayak ginian. Yang namanya singa. Tahu sendiri kan singa, Pak? Singa itu enggak pernah, Pak, yang namanya berburu itu sampai eksploitasi, enggak pernah, Pak. Dia berburu secukupnya buat makan, selesai sudah. Kalau manusia, wah, serakah, eksploitasi. Ya. Padahal dia tahu bahwa itu bisa merusak alam. Tapi enggak peduli. Yang penting saya punya duit banyak. Makanya binatang, Pak, lebih baik daripada manusia kayak gini. Iya. Binatang itu walaupun enggak punya akal, tapi dia punya insting, punya insting. Manusia itu punya akal, tapi kalau akalnya tidak diberikan ilmu dan hatinya tidak disucikan, bisa lebih buruk daripada binatang. Makanya penting, Pak, Ibu, kita menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang apa? Rasulullah, tentang agama ini. Ya. Itu yang akan membereskan kita, Pak. Saudaraku seiman, kita lanjutkan. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi SAW mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah menyuruh para wanita itu untuk kumpul di rumah. Kenapa enggak di masjid? Karena di masjid ada Ahlussuffah, Pak. Ya, kalau wanita di zaman Rasulullah ngajinya di masjid, bisa jadi campur baur, fitnah, dan yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyuruh para wanita untuk ngajinya di mana? Di rumah, di zaman Rasulullah SAW itu. Untuk menghindari fitnah. Iya. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka Al-Quran, hadis. Yang Rasulullah sampaikan apa? Wahyu. Demikian, Pak. Seorang guru wajib mengajarkan murid-muridnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis, ya. Sesuai tentunya dengan pemahaman sebaik-baik umat. Bukan yang diajarin isinya koran, politik, ekonomi, enggak ada manfaat itu, Pak. Majelis taklim itu isinya harusnya apa? Ilmu, Pak, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan isinya entertainment aja, hiburan. Nah, kalau kita ngaji tapi isinya entertainment, hiburan, ketawa-ketawa, ketiwi, itu bukan majelis ilmu itu. Itu majelis mengeraskan hati gitu. Hindari majelis-majelis kayak gitu, Mas. Ya. Lalu juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah di rumah mereka. Tuh, Bu. Allah menyuruh para wanita untuk belajar Al-Quran dan hadis di mana? Di rumah-rumah mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33-34. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى wa aqimna sholah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan hendaklah kamu, wahai para wanita, tetap di rumahmu. Tinggal di rumah. Tuh, lihat para wanita disuruh banyak tinggal di mana? Di rumah. Wanita itu enggak bagus, senang kelayaban. Enggak kayak di zaman sekarang, banyak perempuan-perempuan kelayaban, Pak. Di mall-mall. Ya, enggak bagus. Kenapa? Karena keluarnya wanita itu fitnah. Disebutkan dalam hadis begitu, ya. Rasulullah mengatakan apa? Wanita itu datang dengan 4 setan dan pergi dengan 8 setan. Artinya, maksudnya kata para ulama, fitnahnya berat. Fitnah wanita itu apa? Berat. Dan bapak-bapak sebagai laki-laki jangan bermudah-mudahan, ya, dengan yang namanya satu makhluk ini, wanita ini, Pak. Karena kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berat dan paling bahaya untuk laki-laki dari wanita. Ya. Kadang ada ikhwan chattingan sama akhwat. Tujuannya ngapain? Mau dakwah katanya. Padahal itu jaring-jaring setan. Hati-hati. Maka Allah mengatakan, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumahmu. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka dia akan diikuti oleh setan. Diikuti apa? Setan. Ya. Diberikan was-was ke hatinya ke wanita itu. Kalau kamu itu cantik loh, masa kamu tidak memperlihatkan kecantikanmu? Kalaupun kamu pakai jilbab, gimana caranya supaya jilbab kamu tuh menarik gitu loh. Makanya banyak wanita begitu, Pak. Ketika mereka mau ke mall pakai jilbabnya modis. Tujuannya apa? Biar menarik. Ya. Padahal Ibu, kalau berpakaian tuh yang dipikirin bukan menarik apa bukannya, bukan. Yang dipikirin sama ibu-ibu kalau berpakaian itu Allah ridho apa enggak? Sesuai enggak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah begitu. Wanita apabila keluar rumah, istasyrafah syaitan, maka setan pun akan mengikutinya. Iya. Wa aqrabuhunna ilallah, kata Rasulullah, dan wanita yang paling dekat kepada Allah siapa? Hunna fi buyutihinna, itu wanita-wanita yang lebih suka berada di rumah-rumah mereka. Nah itulah, wanita itu semakin banyak di rumah, semakin dekat kepada Allah, Mas. Dan semakin banyak kelayaban, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai wanita bertabarruj. Apa itu bertabarruj? Bersolek, berhias, memperlihatkan kecantikannya. Ya. Seperti tabarrujnya kaum jahiliyah pertama dahulu. Wanita-wanita jahiliyah dulu tubuh, Pak. Ya, mereka berlomba-lomba memperlihatkan kecantikannya. Ya. Mereka memperlihatkan belahan dadanya, berlenggak-lenggok. Disebutkan dalam hadis dulu wanita-wanita Bani Israel, mereka memakai sepatu-sepatu yang haknya tinggi, biar kelihatan tinggi, kelihatan oleh para laki-laki. Lalu pergi ke masjid dengan memakai sepatu-sepatu itu. Makanya sepatu hak tinggi itu asalnya dari siapa? Dari wanita Yahudi yang diikuti dan ditiru oleh kaum muslimat itu. Kata Rasulullah, gara-gara itu Allah berikan sanksi kepada mereka dengan dipanjangkan haidnya. Saudaraku dan saudariku. Nah ini buat ibu-ibu ya bu, jangan suka bersolek di depan laki-laki lain. Kecantikan ibu itu hanya untuk siapa sih? Buat suami ibu. Ya. Makanya yang lebih bagus sih ibu-ibu pakai cadar. Kecuali kalau ibu sudah tua renta ya. Yang kalau laki-laki ngeliat juga nggak nafsu gitu. Nah ini ibu masih kinclong, masih cantik. Udah bu, mendingan pakai cadar ibu. Daripada ibu ya dipandangin sama banyak laki-laki. Mungkin ibunya yang ngomong begini, salah laki-laki, kenapa ngeliatin saya? Ya. Tapi kan semua nggak semua laki-laki bertakwa. Ada laki-laki hidung belang. Ada laki-laki yang memang matanya jelalatan. Ya. Makanya para istri Nabi Mereka keluar rumah itu menutup wajah mereka sampai disebutkan mereka cuma kelihatan satu mata aja, Pak.
2: Iya.
1: Nah, zaman sekarang di negeri kita, Pak, cadar ini berusaha diperangi, Pak. Katanya cadar itu bukan syariat Islam, cadar itu cuma apa? Adat istiadat bangsa Arab. Subhanallah. Kita katakan kalaulah cadar itu adat istiadat bangsa Arab, tentu sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW ada, enggak ada yang pakai cadar. Wanita-wanita Arab di zaman itu berlomba-lomba memperlihatkan kecantikan mereka, Pak. Tabarruj. Ya. Lalu Allah berfirman, "Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa atiinallaha wa rasulah." Dirikan salat wahai para wanita. Bayar zakat dan taati Allah dan Rasul-Nya. Karena ibu-ibu harus yakin tahu, Bu. Kebaikan wanita itu adalah kekuatan suatu bangsa. Kalau wanitanya bagus, soleh, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat. Tapi kalau wanitanya rusak, jelek, dia akan melahirkan anak-anak yang tidak punya kualitas. Makanya Allah berfirman apa? Kata Rasulullah SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil awalnya itu adalah wanitanya dulu. Kalau wanitanya sudah rusak, rusak semua sudah. Makanya kalau para wanitanya Masya Allah bagus-bagus, solehah, menjaga kehormatan, akan menghasilkan apa? Generasi-generasi yang bertakwa, yang bagus. Lalu Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum warijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait. Ahli bait yang dimaksud dalam ayat ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini sedang berbicara terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil bahwa istri Nabi termasuk ahlul bait. Ya. Lalu Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah Nabi-Mu. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Tuh, Bu. Jadi ibu di rumah disuruh oleh Allah banyak-banyak baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Di rumah kerja ini kerjaannya di rumah scroll HP aja. Ini perempuan di zaman sekarang kan gitu. Di rumah ngapain? Suami datang dari kantor bukannya disambut. Ya, cuman dibukain, "Assalamualaikum salam." Balik lagi ke HP. La ilaha illallah. Udah gitu yang ditonton di HP enggak lekirin kajian, bukan. Drama Korea. Gimana enggak rusak coba wanita kalau seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya. Coba kalau ibu-ibu di rumah sibuknya apa? Ngapain? Belajar tajwid, belajar tafsir. Ya, belajar hadis, Masya Allah. Luar biasa. Kalau istrinya bagus seperti ini, suaminya juga Masya Allah. Dia pasti suaminya akan betah di rumahnya. Kenapa? Karena ternyata rumahnya itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu kisah di zaman dulu, di zaman salaf. Muhammad bin Al-Munkadir cerita gini, aku pergi ke pasar beri baju, tapi ternyata tukang bajunya ini dikit-dikit bersumpah, demi Allah, demi Allah. Akhirnya aku gak jadi beli dari dia. Ini orang kok ngobrol dagangannya dengan apa? Sumpah, berarti orang ini gak bertakwa. Pergilah beliau, tidak jadi beli dari situ. Setahun kemudian, beliau kembali ke pasar tersebut. Terus melihat tukang baju ini sekarang gak pernah bersumpah lagi. Ya. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir berkata, hai kamu, kamu kan yang setahun yang lalu jualan baju bersumpah-sumpah mulu ya? Iya betul. Kok sekarang gak pernah lagi bersumpah? Apa kata tukang baju ini, Pak? Dulu aku punya istri. Kalau pulang bawa hasil sedikit, dicaci makinya aku. Kalau pulang bawa hasil banyak, dianggap sedikit. Sehingga akhirnya aku terpaksa, aku bersumpah-sumpah terus biar laku. Dan Allah takdirkan istriku mati, meninggal dunia. Dan Allah gantikan istri yang bagus sekarang. Setiap kali aku mau pergi jualan, ditariknya bajuku. Dan berkata, hai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Beri kami rezeki yang halal. Kalau kamu pulang membawa hasil sedikit, kami akan hibur kamu. Makanya sekarang aku enggak sumpah-sumpah lagi. Gara-gara istri. Ya. Tuh lihat ibu-ibu. Kalau istrinya bagus, solehat, pengaruh ke suami. Ya. Tapi kalau ibu tidak ngaji, enggak mau belajar Al-Qur'an hadis, kasihan suaminya juga. Pulang ke rumah enggak bawa duit, walah. Udah dicacinya, dimaki, apaan lo? Ya, suami enggak punya duit. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya kalau istri solehat itu subhanallah. Itu sebaik-baik dunia yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u? Wahai Rasulullah, apa yang paling baik dimiliki oleh seorang laki-laki? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakur wa qalbun syakur wa mar'ah salihah tu'inu ala tu'atillah. Sebaik-baik yang dimiliki oleh laki-laki adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri yang solehat yang membantunya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Istri yang solehat. Dan tidak mungkin kalian wahai para wanita jadi solehat kalau enggak belajar. Kalian belajar Al-Quran, belajar hadis. Ya. Tambah keimanan, ketakwaan. Ingat akan kematian. Jadilah wanita-wanita solehat. Itu sebaik-baik perhiasan dunia. Kata Rasulullah, dunia mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihat. Bayangkan, subhanallah. Saudaraku seiman, rahiman, ya rahimakum jami'an. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan di halaman 11. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan ilmu yang dia pelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Masya Allah. Wajib penuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bu, bukan belajar ilmu-ilmu yang enggak ada manfaatnya, Pak. Ibu-ibu, banyak di zaman sekarang ini orang lebih semangat kepada ilmu dunia daripada ilmu agama. Kalau ilmu dunia bermanfaat untuk kehidupannya, silakan saja, enggak masalah. Tapi jangan sampai lebih semangat mencari ilmu dunia daripada mencari ilmu apa? Ilmu agama. Karena ilmu agama itu untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhirat, yang akan membimbing dia. Bapak dan Ibu sekalian. Dan ilmu itu yang harus bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Bukan sebatas pendapat-pendapat ahli filsafat. Ya. Banyak Pak orang-orang yang merasa dirinya intelek gitu ya. Orang-orang yang apa namanya punya predikat profesor, doktor, bangga banget kalau bawain perkataan ahli filsafat itu, Pak. Berkata Aristoteles, berkata Archimedes, berkata, oh, yang kalau dibawakan perkataan orang-orang sana itu, Pak, orang-orang Barat itu, kayak bangga banget, Pak. Berkata Gustav Sobun. Nah itu, ya akhi, kita tidak butuh itu. Kita butuh wahyu dari Allah, pencipta alam semesta. Karena Allah yang paling tahu tentang kehidupan manusia. Allah yang paling tahu apa yang maslahat untuk kita. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan hidup kita. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah mudahkan semudah-mudahnya di zaman sekarang untuk kita pelajari, Pak. Bu, di zaman sekarang mencetak buku itu gampang. Itu di buku toko-toko buku itu, Bu. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu dikasih sama Allah kelebihan rezeki, beli buku deh. Ya, kemudian bikin jadwal dalam setahar sehari harus ada waktu untuk khusus baca buku deh, Pak. Menambah keilmuan. Karena sayang banget ya, orang Indonesia itu semangat baca bukunya lemah sekali, Pak. Apalagi dengan adanya ini apa sih media sosial, Pak. Oh, udah kelas, sudah hilang ya sudah. Ya, semangat menuntut ilmunya sudah hilang. Lebih semangat nonton apa? TikTok. Nonton apa lagi, Pak? Instagram, YouTube. Wah, sudah rusak kalau sudah seperti itu, saudara-saudara. Kita lanjutkan. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, semuanya. Baik dia sebagai orang tua atau anak, atau karyawan, atau dosen, atau doktor, atau profesor, dan yang lainnya. Siapapun Anda, setinggi apapun predikat Anda, tetap wajib menuntut ilmu. Jangan pernah merasa, saya sudah profesor, enggak butuh ilmu lagi. Lah. Iya. Makanya para ulama saja, yang ilmunya sudah sangat luas, tetap belajar, belajar, belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Imam Ahmad, Bapak tahu nggak Imam Ahmad? Beliau hafal 1 juta hadis loh. 1 juta hadis di luar kepala. Tapi beliau tetap mencatat ilmu sampai ditanya oleh muridnya. Ya Aba Abdillah, ila mata tumsikul mahbarah. Wahai Abu Abdullah, sampai kapan engkau memegang pena mahbaro? Apa kata Imam Ahmad? ilal maqbarah, sampai kuburan. Ya, sampai mati kita menuntut ilmu, jangan pernah lepas. Ya, karena ketika kita berhenti menuntut ilmu, kita akan menjadi orang bodoh. Pasti itu. Yang terpenting itu ilmunya yang bertambah, Pak. Bukan gelar, bukan. Kalau gelar itu cuma ini aja sih, Pak. Kalau zaman sekarang, formalitas aja. Ya. Bapak nggak punya gelar, tapi ilmunya luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya. Baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, muamalah dengan makhluk. Wajib kita belajar. Ya, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan kemarin. Bapak, sebagai suami, ya, pemimpin rumah tangga, wajib belajar apa hak-hak istri. Apa kewajiban sebagai seorang suami? Harus, Pak. Supaya tidak semena-mena. Supaya tidak zolim. Karena di sana ada tanggung jawab masalahnya, Pak. Ibu-ibu juga wajib belajar apa hak suami ibu yang harus ibu lakukan. Wajib itu. Ya. Karena maaf-maaf saja, Pak, ya. Banyak suami-suami yang bodoh, enggak paham ilmu. Sampai mentalak istrinya 10 kali, Pak. Ya. Sampai ada seorang istri bilang, "Ustaz, suami saya sudah mentalak saya 10 kali." 10. Islam tuh cuma batasin 3. 3 kali talak, khalas, talak bain, sudah bukan istri lagi. Nah ini 10. Saya tanya suaminya, dia bilang gimana? Saya memahaminya gini, Ustaz. Jadi kalau sudah talak, rujuk, 0 lagi. Aduh, makanya belajar, Pak, kata saya. Jadi gimana dong? Bapak, dia bukan istri bapak lagi, wajib pisah. Karena bapak waktu itu mentalaknya dengan saat marah. Ya marah sih Ustaz, tapi masih bisa terkontrol. Sah itu talaknya, Pak. Ya bisa. Itu Pak, saking gak pahamnya tentang fikih talak. Akhirnya jatuh kepada penyelewengan dalam masalah ini. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, kata beliau. Halaman 12. Majlis-majlis ilmu adalah taman-taman surga. Masya Allah. Siapa di antara bapak, ibu-ibu yang pernah ke taman safari? Atau taman mini, taman buah, taman bunga. Nah itu semua taman-taman dunia, Pak. Ini ada taman surga ini. Luar biasa ini. Taman surga itu ternyata adanya cuma di majlis ilmu, majlis ta'lim, itu taman surga. Ya. Makanya kalau liburan, jangan cuma pergi ke taman safari. Ya. Ajak anak istrinya ke taman surga. Duduk di majlis ta'lim, dengerin ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikr. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka duduklah bersama mereka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga?" Yaitu halaqah-halaqah dzikir. Maksudnya dzikir di sini ilmu. Karena Al-Qur'an pun disebut oleh Allah dengan dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr. Adzikr di sini maksudnya apa? Al-Qur'an, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi majelis zikr yang dimaksud di sini majelis yang diajarkan padanya Al-Qur'an dan hadis. Iya. Dan ini penafsiran salaf. Atha bin Abi Rabah yang wafat pada tahun 114 Hijriah mengatakan yang dimaksud dengan majelis-majelis zikir adalah majelis-majelis halal dan haram. Tuh lihat. Bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang lainnya, dan sebagainya. Itu dia majlis zikir. Itu dia taman-taman surga. Ya, orang Indonesia menyebutnya dengan istilah apa? Majlis taklim. Itu bahasa Arab sebetulnya. Majlis taklim. Tapi kemudian diplesetin bila orang lari. Majlis taklim, majlis dibentak orang alim. Malam. Jadi akhirnya memberikan pesan seorang orang alim itu seakan-akan galak-galak, suka bentakin dan yang lainnya. Biar orang lari dari majlis taklim. Ya. Padahal majlis taklim itu taman-taman surga. Riyadul Jannah. Ketahuilah bahwa majlis zikir yang dimaksud adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman salafus saleh, tentang ibadah yang sesuai sunnah Nabi, tentang muamalah dan yang lainnya. Belajar. Itu warisan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Makanya kata Rasulullah, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Tapi para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, berarti dia sudah mengambil warisan yang luar biasa agung. Saudaraku seiman. Kalau orang tua meninggal, bapak rebutan warisan enggak, Pak? Hah? Banyak anak-anak semangat cari warisan orang tuanya, Pak. Tapi untuk mencari warisan Rasulullah enggak ada semangat. Padahal warisan Rasulullah itu jauh lebih penting. Itu ilmu. Ya. Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku panduan menuntut ilmu. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan menuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syar'i, penghalang-penghalangnya dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh penuntut ilmu, bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Masya Allah. Karena buku ini sangat kita butuhkan, Pak, sebelum kita menuntut ilmu. Ya. Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu karena masalah ini sangatlah penting. Sebab seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Ya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, enggak mau, malas, atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti sunnah, ya guru yang ngajarinnya apa? Kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, tahayul, dan yang lainnya. Atau melalui cara belajar yang salah. Salah belajarnya, Pak. Ya. Kenapa? Salah cara belajar yang salah itu seperti apa, Pak? Hah? Hanya sebatas ngikutin tablik akbar doang. Nggak mau ngikutin majelis taklim yang rutin. Yang membahas kitab. Kalau cuma tablik akbar, enggak bakalan terbentuk ilmu antum, Pak. Yang harus kita fokuskan itu gimana kita menguasai buku dari yang dasar-dasar dulu. nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam buku ini. Ya. Dan kitab yang dibaca pun ternyata nggak benar. Ternyata baca kitab apa? Baca kitab batiniah, tasawuf. Waduh, berapa kalau sudah seperti ini? Akhirnya salah. Ya. Maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar, saudaraku seiman. Makanya Pak, pentingnya Pak ya. Ibu, menuntut ilmu itu enggak bisa kepada setiap orang, enggak bisa. Enggak setiap buku boleh kita baca. Enggak bisa, Mas. Kita itu harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang berhak diambil ilmunya, siapa yang enggak berhak, harus paham. Bapak saja kalau berobat, Pak, Bu, apa berobat ke setiap orang? Enggak, Pak. Apakah berobat ke setiap dokter? Enggak juga. Yang Bapak inginkan tentu cari dokter yang bagus. Yang bisa apa? Dipertanggungjawabkan keilmuannya, ya kan? Iya kan? Bagaimana caranya supaya kita tahu nih dokter bagus apa enggak? Nanyanya ke siapa, Pak? Nah, supaya tahu dokter itu bagus apa enggak, nanya ke siapa? Ke petani. Enggak mungkin. Ke dokter lagi. Bapak Ibu pengen tahu ini tukang jahit bagus apa enggak, nanyanya ke siapa? Tukang bas. Ya enggak nyambung. Nanyanya ke tukang jahit lagi yang profesional. Demikian pula, kalau Bapak pengen tahu ini Ustadz bagus apa enggak, nanya ke siapa? Ke Ustadz lagi, yang memang betul-betul kuat keilmuannya. Ya. Itu cara yang paling praktis, sudah, Pak. Ingat, Bapak. Keselamatan agama kita itu segala-galanya, Pak. Kita berhati-hati dalam menuntut ilmu untuk menyelamatkan agama kita itu penting. Jangan dijadikan nih, Pak, nih, telinga kita bagaikan tong sampah. Semua masuk. Sebagian orang ada yang berkata begini, wah, menuntut ilmu sama siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Loh. Betul sih, ambil baik, buang buruk. Cuma masalahnya, pertanyaannya satu. Kamu tahu dari mana itu baik? Tahu dari mana? Oh, pokoknya kalau dia bawa dalil Al-Quran hadis, baik. Mas, ketika Rasulullah mengabarkan munculnya Khawarij, kata Rasulullah tentang orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan firman-firman Allah. Mulia. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerampungan mereka. Wah. Rupanya orang Khawarij. Rasulullah mengsifati mereka hafal Quran, hafal hadis. Tapi pemahamannya menyimpang. Jadi yang paling penting itu bagaimana pemahamannya. Di sini kita harus paham. Makanya penting, Pak Ibu, hati-hati ya. Jangan tidak setiap orang yang mengajarkan agama itu pemahamannya benar. Belum tentu. Ya. Para ulama terdahulu telah menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu. Seperti Imam Ibnu Abdul Barr. Dengan kitabnya Jami' Bayanil Ilmi Fadli. Ya. Itu buku bagus banget, Pak. Di mana itu buku yang berhubungan dengan masalah adab-adab yang berhubungan dengan ilmu. Bagus banget buku itu. Imam Ibnu Jama'ah dengan kitabnya Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu. Bahkan pada setiap disiplin ilmu hadis beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga ulama selainnya seperti Ibnu Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya dan kitab-kitab lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman sekarang ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin. Nah, Pak, ini beliau di sini membimbing kita kepada kitab-kitab para ulama. Karena memang yang harus kita baca itu kitab ulama yang memang betul-betul diakui keulamaannya oleh para ulama. Sebab kalau rujukan kita kitab-kitab ulama, alhamdulillah. Tapi kalau rujukan kita bukan kitab ulama, bahaya. Ya. Merujuk kitab ulama pun masih belum bebas dari kesalahan, Pak. Gimana kalau merujuk kitab selain ulama? Ya. Nah ini. Kita masuk ke bab 1, halaman 15. Pengertian ilmu syar'i. Nah, di sini beliau akan menjelaskan dulu kepada kita apa itu ilmu syar'i. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahlu, bodoh. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Perhatikan baik-baik ini, Pak. Jadi ilmu adalah secara bahasa mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan keadaan sebaliknya. Kalau keadaan sebaliknya bukan ilmu namanya, Pak. Ya. Dengan pengetahuan yang pasti, maksudnya jelas, pasti bahwa itu hak benar. Karena ada orang yang tahu tapi enggak pasti. Tahu cuman aduh kayak masih ragu ya. Nah itu berarti disebut belum ilmu, belum pasti. Surah Qusiman rahimani wa rahimakum jami'an. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan. Sebagai lawan dari al-jahl, kebodohan. Menurut ulama lainnya ilmu adalah sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak perlu lagi untuk diberikan definisi pengertian lagi. Jadi kebalikan ilmu apa itu? Bodoh. Firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan hai Muhammad, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak, Pak?

Dua orang berilmu tidak mungkin sama dengan orang yang tidak berilmu, maka jadilah kamu orang-orang yang berilmu. Pak, kata bodoh itu kata yang tidak disukai, Pak. Ya enggak, Pak? Kalau antum dibilang sama istri, bodoh kamu, ngambek enggak, Pak? Hah? Atau seorang istri dipanggil, dibilang sama suami, dasar istri bodoh. Ngambek sih istri. Semua kita nggak suka kata-kata bodoh. Ya tidak, Pak? Nggak suka. Kalau ada orang bilang ke antum, kamu orang bodoh. Marah kita. Orang ngajar saya memang disebut bodoh. Padahal si bodoh. Gitu, Pak. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya bodoh itu tercela. Maka jangan dipelihara. Kita ini nggak mau disebut bodoh, tapi nggak menuntut ilmu. Gimana coba? Kalau kita nggak mau disebut bodoh, ya udah menuntut ilmu dong. Mari kita menuntut ilmu. Hilangkan kebodohan dari diri kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Beliau berkata, adapun ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i. Itu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa keterangan yang nyata dan petunjuk, ya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran terjamin tidak akan ada yang salah. Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tidak ada dalam Al-Quran kebatilan dari awal sampai akhir, tak ada. Silakan cari satu ayat saja yang salah dalam Al-Quran. Anda tidak akan mendapatinya. Sampai detik ini, tidak ada manusia yang mampu membuat seperti Al-Quran. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin mithlih, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan. Silahkan bikin satu surat yang sama. Dan panggil teman-teman kalian, para ahli bahasa sana. Jika kalian orang-orang yang benar. Sampai detik ini gak ada yang bisa, Pak. Gak ada. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya, malah masuk Islam. Banyak itu. Mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya enggak dapat. Malah masuk Islam. Subhanallah. Bagaimana tidak? Al-Quran memang turun dari Allah, pencipta alam semesta. Berbagai macam penemuan-penemuan di zaman mutakhir modern ini, Pak, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Tentang penciptaan manusia. Manusia berasal dari air mani, berubah jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Di zaman Rasul mana ada teknologi modern itu? Di zaman sekarang dengan adanya teknologi yang sangat ternyata benar. Allah demikian menciptakan manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Al-Quran hak semua. Demikian pula sunnah Nabi SAW pun hak semua. Iya. Maka siapa yang belajarnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah, terbimbing hidupnya. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakum jami'. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah. Yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Dan Allah disifati dengan apa? Al-alim, yang maha berilmu. Adakah manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah? Ada? Ada enggak manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah? Enggak ada. Manusia itu diberikan ilmu sedikit saja. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja.

Nah, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang.

0: Baik, Bu Ibu, mohon jangan ngobrol ya, Bu ya. Dengerin. Ini ada tanya jawab nih. Seorang suami jarang sekali memuji masakan istrinya, Ustadz. Tapi kalau masakan orang atau makan di luar rumah, warung makan selalu dipuji-puji. Bikin sebel si istri. Jadi istrinya itu males nemenin di meja makan, Ustadz. Berdosa enggak ya? Ini istri anti kritik. Ini istri ya yang diktator. Oh, diktator. Ya memaksakan, pokoknya masakan saya harus diterima. Pokoknya masakan saya harus enak. Bu, pertama Bu ya, suami tidak pernah memuji masakan istri bisa jadi karena mengamalkan perbuatan Rasul. Rasulullah disebutkan dalam hadis, kalau enggak suka makanan beliau tidak mencelaknya. Rasulullah kalau tidak suka makanan beliau tidak mencelaknya. Beliau ya tidak mencelaknya. Suami ibu mencela enggak? Enggak mencela, Masya Allah, ngikutin sunnah Rasul. Ya. Tapi Ustadz, suami saya itu muji-muji yang di luar rumah. Mungkin suami ingin berpesan, Ma, saya pengennya masakannya kayak gitu. Berarti ibunya yang harus apa? Mikir gimana supaya makan masakan saya seenak itu. Ya. Nah ini kalau saya punya istri Pak, terus terang ke saya, kalau makanannya masakan saya nggak enak, bilang nggak enak. Ya, supaya saya bisa memperbaiki diri. Istri saya begitu Pak ke saya. Gimana makan masakannya? Enak-enak kata saya. Ya udah. Gimana masakannya? Kurang enak. Oh ya udah. Iya. Diganti dengan masakan yang lain. Nah, kalau istri kayak gitu kan enak. Lah ini istrinya udah masak disediakan. Dimakan aw enggak dimakan awas loh. Iya. Pokoknya harus enak. Ya jangan begitu juga. Yang lebih bagus memang suami itu ya terus terang aja ke istri. Istri pun terus terang ke suami biar enggak ada suudon-suudonan. Ya. Jadi masalah masakan itu jangan jadi menjadi sumber dosa. Gara-gara masakan enggak disukai suami malah kesel sama suami. Enggak mau nemenin suami makan jadi dosa, enggak bagus. Suami pun juga berusaha menjaga perasaan istri, ya. Bagaimana caranya ini masalah masakan tidak menjadi sumber kerusakan dalam rumah tangga, ya. Nah, istri pun juga harus introspeksi diri. Ketika suaminya kok nggak muji masakannya, langsung mikir pasti ada sesuatu ini. Tanya ke suaminya, Mas. Tolong jujur, masakan saya gimana? Saya enggak masalah kok kurang enak juga. Insya Allah saya akan belajar. Saya akan perbaiki diri. Begitu, Bu. Ya. Kalau Ibu seperti itu dan belajar terus, suami bakalan betah makan di rumah. Betul. Ya. Dalam surat An-Nur, Allah berfirman wal qa'id minan nisa allati la yarjuna nikahan. Wanita-wanita yang sudah tua renta yang tidak lagi mengharapkan tidak mau lagi mau menikah lagi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini Ustaz? Karena usia saya sudah hampir 70 tahun masih ada suami. Apakah boleh saya pergi safar tanpa suami, kadang menginap di rumah saudara dan suami mengizinkan?
1: Ya.
0: Bu, lanjutkan ayat itu. Ayat itu memang memberikan keringanan buat wanita-wanita yang sudah tua, renta. Tapi kan di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa an yasta'fifna khairun lahunna. Dan wanita ini menjaga kehormatannya itu lebih baik buat dia. Jadi jangan baca awalnya tanpa baca apa? Akhirnya. Ya. Ustadz, suami berkata sama istrinya yang mau pergi ke tempat kajian. Perempuan itu tempatnya di rumah. Surganya di rumah, ngurus rumah, bersih-bersih rumah, masak buat suami dan anak-anaknya itu lebih baik. Kata suaminya begitu. Padahal itu semua sudah dilakukannya Ustadz oleh istrinya. Bolehkah si istri tetap pergi ke tempat kajian karena suaminya itu tidak pernah menyuruh ataupun melarang untuk kajian? Bilang dong ke suami, Mas, Alhamdulillah, saya berusaha untuk melakukan itu semua, Mas. Tapi saya butuh ilmu, Mas. Saya butuh siraman rohani. Dan Allah dan Rasulnya mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Nah sekarang kalau saya tidak pergi ke majlis taklim, Mas bisa nggak ngajarin saya? Sudahlah Mas tidak bisa ngajarin saya. Sudah begitu Mas melarang saya pergi ke majlis taklim, gimana? Saya juga pengen masuk surga, Mas. Sementara untuk masuk surga itu butuh ilmu. Ya. Alhamdulillah suami saya rajin menuntut ilmu. Tapi susah ngambilinnya. Contoh, disuruh berwudu sebelum tidur. Gak mau. Padahal wudu bisa meneguhkan, menggugurkan dosa. Nasihatnya apa ya Ustadz? Bilang ke suami, Mas, kamu menuntut ilmu tujuannya apa? Tanya, kamu menuntut ilmu tujuannya apa? Bukankah kita tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu? Dan kamu sudah tahu, Rasulullah SAW menganjurkan berwudu sebelum tidur. Tapi itu memang sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan para wanita tetap di rumah. Bagaimana bagi anak yang fakir ilmu sangat membutuhkan ilmu syar'i yang di mana anak harus keluar rumah untuk mendatangi masjid menuntut ilmu? Ya, enggak apa-apa. Ya, selama yang pertama tidak melalaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Ya, yang kedua berangkatnya tidak tabarruj dan bersama teman-teman kamu wanita sehingga pada waktu jauh dari fitnah. Ya, memang siapapun kita Pak butuh ilmu, Pak, suami, istri semua butuh ilmu. Apalagi majelis ilmu itu Pak, Masya Allah. Majelis yang memperbaiki keimanan, ketakwaan. Majelis taklim itu seperti HP. Kalau buat HP itu kayak charger. Iya. Menguatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita. Itu majelis ilmu ada. Kalau ada orang sudah paham hukum musik itu haram. Tapi membuat status dengan musik. Tapi di bawahnya begini tertulis, abaikan musiknya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kita juga tidak suudon sama dia. Mungkin di situ ada sesuatu yang sangat besar sekali manfaatnya yang ingin dia sampaikan, tapi qadarullah ada musiknya. Sementara itu manfaat banget buat orang banyak. Kalau bisa dia menghilangkan musiknya bagus, Pak. Tapi kalau tidak bisa, ya ada enggak gantinya yang tanpa musik? Kalau memang itu sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Wallahu a'lam ya. Yang jelas semaksimal mungkin kita bisa menghindar bagus. Jamaah tablik itu asalnya dari mana ya? Dari India, Pak. Pendirinya namanya Muhammad Al-Kandahlawi. Ya. Itu. Adapun bukunya yang berjudul Fadhail Amal itu banyak sekali hadis-hadis palsu dan lemahnya, Pak. Ya, tidak perlu kita baca. Cukupkan aja dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Banyak kok kitab-kitab ulama salaf terdahulu yang belum kita baca. Dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmunya. Ya. Bagaimana cara seorang ikhwan yang belum menikah untuk tahu indikator yang bisa dilihat dari seorang akhwat sesuai Quran hadis pendapat ulama, siapa itu wanita solehah? Kita hanya bisa menilai secara lahiriah saja dan mencari tahu dari teman-teman akrabnya dan keluarganya. Kalau pengen tahu wanita ini bagus atau tidak, tanya kepada teman-teman akrabnya yang sudah lama bergaul sama dia. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana sifatnya? Ya. Tanya bagaimana sikap ibunya kepada suaminya. Karena anak biasanya ngikutin watak ibunya. Kalau ibunya memang bagus kepada suaminya, biasanya anaknya pun akan ikut biasanya. Ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Setelah itu tawakal semua. Setelah kita berusaha lihat wa akhwat ini masya Allah rajin menjaga sholat lima waktunya, yang berusaha menutup auratnya, tidak suka kelayaban, ya, masya Allah bagus. Bismillah. Tawakal, minta istikharah sama Allah. Ya Allah, kalau memang wanita ini baik buatku, mudahkan aku untuk menikahinya. Kalau ternyata ia tidak baik buatku, ya Allah palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus istri lakukan selain berdoa, Ustaz? Ketika suami masih belum mau ke masjid, walaupun alhamdulillah subuh dia mau pergi ke masjid, Ustaz. Setelahnya masih melakukan di tempat di mana dia berada. Ya, Ibu hanya sebatas menganjurkan saja. Bilang, Mas, sholat di masjid itu jauh lebih utama daripada sholat di rumah. Pahalanya luar biasa besar, Mas. Ya. Dan orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu, Mas, masya Allah, dijamin oleh Allah bahwa hidupnya akan baik dan matinya pun akan baik. Sampaikan begitu, kasih motivasi, Bu. Ya, kasih motivasi. Begitu pula dengan menuntut ilmu, beliau belum tergerak untuk berusaha memperbaikinya. Itulah ibu, penting ibu jadi motivator buat suami. Ya, seperti sales yang mau dagangin apa barangnya, gimana caranya barangnya ini laris. Maka ibu pun kepada suami bagikan sales, berusaha jadi motivator supaya si suami tergerak semangat kepada kebaikan. Iya. Mana yang paling baik buat wanita jika terdapat akses untuk mengikuti kajian secara online dari rumah? Namun terkadang audio kurang terdengar jelas sehingga ada materi yang terlewat. Atau tetap datang untuk mendengarkan secara langsung namun terkadang pula ada rasa lelah secara fisik. Karena menempuh jarak menuju Majlis Taklim. Lelahnya kamu itu pahala loh. Hanya karena lelah, kemudian dianggap itu sebagai rintangan. Jangan. Lelahnya kamu untuk pergi ke Majlis Taklim saja sudah apa? Pahala. Masa kita enggak mau lelah di jalan Allah sih, Mas? Kita saja mau lelah untuk cari duit. Ya enggak? Banyak orang yang mau lelah cari duit. Masa untuk cari ilmu enggak mau lelah? Jangan seperti itu. Untuk mencari surga itu harus lelah, capek. Ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering melihat HP? Sampai-sampai kalau diajak bicara wajahnya tetap melihat HP. La ilaha illallah. Musibah memang Pak di zaman sekarang nih HP ini Pak. Kita duduk sama teman bukan yang ngobrol biasa, lihat HP. HP ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Merusak pertemanan, merusak pergaulan, merusak ya ukhuwah dan yang lainnya. Pak, kalau ada istri yang butuh, simpan tuh istri HP-nya. Dengerin istri baik-baik. Ya. Jangan sampai HP, terus Bapak tahu nggak, Pak? HP itu bikin otak kita bebel, Pak. Sudah banyak penelitian. Orang yang sering scroll HP itu otaknya membusuk. Sudah banyak penelitian itu. Ya. Bilang ke suaminya, Mas, kamu kenapa sih lebih senang lihat HP daripada ngelihat aku? Menurut kamu, ya HP lebih cantik dari aku ya? Mas, kalau kamu mati dalam keadaan scroll HP, matinya husnul khotimah apa suul khotimah, Mas? Tanya tuh. Ya. Mendingan baca Quran, Mas, daripada ngeliatin HP mulu. Ustadz menjelaskan sebaik-baik wanita itu berada dalam rumahnya. Ingin Anda tanyakan bagaimana hukumnya wanita yang tiap hari keluar rumah untuk pergi kajian. Dan itu diizinkan suami, Ustadz. Ya, kalau memang tidak melalaikan sebagai istri dan ibu, silahkan. Karena perginya ibu ke taman surga, bukan ke mall. Perginya ibu ke tempat-tempat yang menambah keimanan, menambah keilmuan, silahkan, gak masalah. Tapi setelah ngaji, jangan menyimpang kemana gitu, main. Jangan, langsung pulang. Ya, langsung pulang. Apa yang dimaksud zolim orang tuanya kepada anak? Anak orang tua zolim kepada anak, diantaranya tidak menafkahi, zolim. Tidak mendidik dia dengan pendidikan yang benar, zolim. Membiarkan anak berbuat maksiat, zolim. Ya. Saya merasa berdosa dan takut kepada Allah sudah membiarkan anak perempuan bekerja di luar rumah, Ustaz, di perusahaan yang campur baur. Saya sadar semua itu karena uang, tapi saya sendiri suka uang. Dan takut anak saya miskin. Percuma nantinya dia kuliah kalau tidak bekerja. Nah ini nih ya, ini talbis iblis nih, Pak. Percuma nantinya dia kuliah kalau tidak kerja. Ini talbis iblis ini. Allah yang menyuruh, wahai wanita, tinggallah di rumah. Kamu yang bilang, percuma kalau kuliah enggak kerja. Ini ucapan ini sesuai enggak dengan Al-Quran? Enggak sesuai. Ya. Jadi gimana dong? Ajak duduk anakmu baik-baik. Nah, Bapak punya tanggung jawab berat sama kamu, nak. Apa, Pak? Itu Bapak harus ngajak kamu ke surga, nak. Dan menyelamatkan kamu dari api neraka, nak. Sementara dalam Al-Quran, nak, Allah menyuruh para wanita untuk tinggal di rumah, nak. Gini aja, nak, gimana kalau kamu Bapak carikan suami buat kamu. Segera menikah. Nanti setelah menikah, kamu nggak usah lagi kerja deh. Cukup di rumah saja. Karena itu perintah Allah, nak. Begitu, Pak. Jadi Bapak berusaha carikan pasangan buat siapa? Buat anak Bapak itu. Ya, carikan orang yang soleh, yang bertakwa, yang bertanggung jawab. Carikan. Jangan dibiarkan itu anak Bapak nyari sendiri. Karena wanita itu sangat mudah tertipu, Pak. Warga di zaman sekarang banyak, Pak, musang berbulu domba. Soeh, ya, ngaku ikhwan, padahal buaya.

0: Apa boleh berdoa sebelum salam dalam sholat dengan doa-doa dari hadis yang sahih? Bagus. Karena Nabi menganjurkan kita untuk banyak berdoa sebelum salam. Apalagi ini doanya yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Masya Allah. Karena Rasulullah itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Doa-doa Nabi itu yang terbaik. Apa hukumnya tarian yang diiringi dengan musik? Haram, Mas. Hadis yang mengharamkan musik itu ada 8 sahih semuanya. Dan seluruh ulama ijma sebelum Ibnu Hazm akan haramnya musik. Yang menyelisihi Ibnu Hazm saja satu orang. Dan itu pun Ibnu Hazm menyelisihi ijma ulama akan haramnya apa? Musik. Apa pernah Rasulullah menganjurkan para sahabatnya tarian dengan diisi musik? Tidak ada. Bahkan ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah di hari raya Idul Fitri waktu itu, ada anak kecil yang memukul apa? Rebana. Apa kata Abu Bakar? Mizmarus syayatin, syayatin inda Rasulullah. Ada seruling setan di sisi Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Abu Bakar, ini di hari raya gak apa-apa. Artinya khusus untuk hari raya boleh. Itu pun sebatas rebana. Itu pun yang memainkannya anak kecil. Tapi Rasulullah tidak mengingkari ucapan Abu Bakar bahwa itu seruling setan. Seruling setan. Ya. Apa hukum membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat? Hampir semua ulama mengatakan sunnah. 4 madhab sepakat semuanya mengatakan sunnah. Bahkan Imam Syafi'i berkata, astahibbuhu istihbaban syadidan. Aku menyunnahkannya dengan sunnah yang sangat. Ya. Apakah ada zakat perdagangan? Ikhtilaf para ulama, madhab yang 4 semua sepakat bahwa zakat perdagangan ada. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah dan beberapa kitab yang lain, beliau mengatakan bahwa zakat perdagangan itu hadisnya lemah, tidak sahih. Ya, atas dasar itu kata Syekh Al-Albani tidak ada kewajiban dalam zakat perdagangan. Syekh Al-Albani juga mengatakan bahwa para sahabat yang berdagang banyak sekali. Tapi tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW menyuruh mereka menyebutkan tentang nisabnya berapa. Kalau emas kan jelas ada nisabnya, perak ada nisabnya, binatang ternak ada nisabnya. Tapi untuk zakat perdagangan Rasulullah tidak pernah menjelaskan nisabnya berapa. Padahal di zaman Rasulullah banyak yang berdagang. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Sedangkan jumhur mengatakan ada. Yang lebih hati-hati kita ngikutin jumhur. Kita keluarkan aja zakat perdagangan. Maksudnya wanita pergi dengan 4 setan, datang dengan 4 setan, pergi dengan 8 setan, maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya fitnahnya besar. Fitnahnya apa? Besar. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, wanita kalau keluar rumah maka setan akan mengikutinya. Ya. Nah, demikian semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tidak ada kabar, tidak memberitahu.
4: Man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
4: yang dikatakan yang ada dari kemudian warna yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Ala Rasulullah, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
9: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: Ayat-ayat Al-Quran.
10: Nurun bil Qur'an.
12: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Qala Rasulullah
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Yushiku an yakuna khairu malil muslim
1: mutiara salaf
0: yatba'u biha sya'afan jibal wa mawaqi'al qatr.
2: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
3: Akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: الذي خلق الموت والحياة
3: يبلوكم أيكم أحسن عملا secarik permohonan
5: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات
3: طباقا
5: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
6: يا
5: ترجع البصر

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi.

0: Manakah orang-orang yang
1: berternak itu di dunia?
0: Bukankah mereka sekarang ada sebuah milik sendiri? Bukankah mereka sedang terpengaruh dan kegelapan?

Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: min al-kaba'ir shatm ar-rajul walidayhi. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang." Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara Mutiara Salaf Berkata Fadail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله

0: dan sunnah yang harusnya berada di atas suatu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan sunnah. Tapi mereka mencari berikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
1: filqa-filqa.
0: Jangan kalian berkumpul

0: موجة في راديو رجاء.
1: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. Kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman.
0: Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Jadi kalau ada air sudah dipakai untuk mengikat hadas, dipakai untuk berwudu misalnya, yang dipakai berwudu, air seperti ini termasuk kategori al-ma'ul musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai.

0: Kajian Islam Dunia, Roja TV, dan Radio Roja.
1: Kita disuruh baca Quran, tujuannya untuk apa? Mengingat Allah, syariatnya, kebesarannya. Kita menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan menjadi hidup.
0: Saksikanlah Kajian Islam Dunia, Roja TV, dan Radio Roja. Kajian Islam Dunia, Roja TV, dan Radio Roja.
2: Kalau sudah belajar dengan tarekat Syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya, mempelajari seluruh qiraah yang 10 bagi yang

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minal nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala memberi

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka.
0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak, maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Raja TV, saluran tilawah Al-Quran, kajian Islam.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung. Alhamdulillah parantos junduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: كما صليت على إبراهيم
0: وعلى آل إبراهيم.
1: اللهم بارك على محمد
0: إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: والصلاة القائمة،
0: إنك حميد مجيد.
1: وابعثه مقام
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أكن محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود
2: الذي وعد. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Setiap diri bertanggung
5: jawab. Seluruh ancaman-ancaman kejalmi anu sholah.
6: Fawailul lil musallin.
5: Fawailul lil musallin.
4: Mereka berada di dalam surga. Mereka sedang bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakal? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah
5: meninggalkan sholat. Panggoreng-goreng na jalma, ta jalma anu maok, anu maling dina sholat. Sahabat naros ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholatihi. Ya Rasulullah, cina kumah jalma nu maling sholat. Maling sholat nanti kumah cek Nabi. La yutim muruku'aha wa la yutim muruku'aha wa la sumudaha. Jalma nu panggoreng-goreng na jalma nu maling dina sholat nanti. Ita anu la yutim muruku'aha wa la sumudaha. Anu hente nyampurna ken ruku'na. Anu hente nyampurna ken ruku'na.
7: Yatasa'alun anil mujrimina.
5: Atawa cek Nabi anu la yukimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Cek Nabi anu hintan yang purna kongen tinggalan pengkong tanggungan nalika ruku'i wa sujud. Eta aswa unas penggoreng-goreng aja masur kanjeng Nabi SAW. Inna rajula la yusalli sittina sana. Saestuna aya hiji jalma cek Nabi aya anu salat 60 tahun.
8: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran, kajian Islam.
9: Dari rukun Islam taubat
10: nasuha, taubatun nasuha,
9: taubat yang sebenar-benar taubat,
10: taubat yang benar-benar
9: taubat.
8: Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatul fajr." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
10: Utubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagia kah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat,

0: penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An-Abi Hurairah radiyallahu anhu qala
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: غير متجانف لإثم
4: الأعمال
3: فإن الله غفور رحيم
4: فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء
3: من الجوارح
4: فيقول
3: مكلبين
4: تعلمونهن
3: مما علمكم الله.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tudahlah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di sof pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا

tidak sama dengan satu sen. Maka Allah menipu kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat kelemahan. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai.

0: kemaksiatan, ketaat sama Allah. Kita gak cinta Allah.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin
3: walakin Ibnu Ayyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah SWT menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa ukukul walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, ya, yakni hukumannya, yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua, merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam, karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibatun tukbiluka 'alallah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari segala bencana, karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin, karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna du'a'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil fa 'alaykum biddu'a'i ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Untuk manusia, riwayat Abu Daud.
2: Menyuruh kepada yang maaf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah.
1: Dan kebanyakan mereka
0: tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan pemahaman kita.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan
1: Rasulullah.
0: Allah berfirman,
3: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
4: وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ
3: اتَّبَعُوا
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم وعليهم قمص منهم ما يهلو

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka menggunakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab.
1: Dan dia menggunakan wal pakaian ansar, yang dari kalangan muhajirin dan ansar.
0: Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah?
1: Dan orang-orang yang beliau mengikuti menjawab, mereka,
0: agama,
1: mengikuti para sahabat.
0: Hadis,
1: Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an. Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Wahuwa Sami'un Alim.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Maupun langit

0: lindungi diri mereka dari bala
1: di antara mereka ada yang mempersembahkan kepada Allah.

0: الإسلام. من يقيني سيقيني يقيني تدعى لن يسمى بلادا وشانا تطلق الله سبحانه وتعالى سجا
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
0: Itu adalah Allah yang menciptakannya dan Allah yang memberikan kekayaan di dalamnya. Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran
1: fadukhuli fi
0: ibadah mereka di alam barzakh
1: wadukhuli jannatin.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'riq anil musyrikin.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan
0: ketika apabila segala telah apa datang kematian kepada mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh.
3: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
2: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
0: Karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
4: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
0: Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita yang akan Islam.
4: Lembaga produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
0: Itu Allah Azza wa Jalla.
5: Jabar Now edisi itulah kali ini agama, diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
6: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. MK Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu. Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
5: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Marta Dinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
8: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Marta Dinata di bawah flyover Bubulak Marta Dinata, kita akan lakukan pemagaran juga. sambil kita mempersiapkan kehidupan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya
9: pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
7: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
5: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
10: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
11: Saya minta maaf
9: pada kesempatan yang mulia ini.
11: Pemda,
9: kita akan membahas satu pembahasan yang merupakan tahapan untuk sampai pada tingkatan takwa yang seringkali.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas Sita Miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aib Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
12: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang ditaksir oleh Satnarkoba Polsek. 3 orang ya.
5: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang, Kompol Sungkowo menjelaskan, razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisi vitalitas wilayah.
13: Kita melaksanakan rakyat tempat hiburan beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang dan yang ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
5: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
14: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
15: Dia sendiri yang kirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirim ke saya, saya taruhnya dari situ, disiksa, disiksa di pukul, di jambak, lokasi kejadian di Cinta.
14: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta orang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
16: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
5: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
17: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di Jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
18: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulat nih banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh. Ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mungkin bisa langsung di depan. Sekarang kan harus
5: orang ke sana. Iya. Ini udah berapa lama sih, Pak?
18: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada.
17: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
19: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
20: Mengimplementasikan
19: teraskupikan Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
20: Memperhatikan apa yang akan dia konsumsi? Dari mana sumbernya?
21: Nurun minal Qur'an.
20: Apakah dari hasil yang...

0: anaknya. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mudah. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Kewaraan seseorang.
3: Radio Roja menebak cahaya sunnah.
2: Sesuatu yang meragukan
4: Al-Quran.
5: Law

0: kantong kehidupannya ini.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suatu yang tidak bermasalah, apalagi meragukan. Ya, meninggalkan suatu yang meragukan.
3: Innalhamdalillah.
4: Kepada suatu yang diyakini benarannya, halalannya.
3: Naduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
4: Akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah. Karena khawatir akan menjerumuskan
3: wa min sayyiati a'malina.
4: Suatu masalah atau problem dalam hidup.
3: Mayahdihillah.
4: Itulah hakikat wara yang sesungguhnya. Dan seseorang tidak akan sampai kepada tingkat takwa.
3: Waman yudlil fala hadiyalah.
4: Kecuali dalam hidup ini dia memiliki sifat wara.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
4: Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah.
3: Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
4: Kemudian
3: sallallahu alaihi
4: al-imam Ibnu Qayyim
3: wa alihi wa ashabihi.
4: Ya. Bagaimana korelasi antara
3: man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin
4: seseorang
3: wa sallama
4: penampilan hatinya
3: tasliman katsiran.
4: Penampilan zahir seseorang dalam berpakaian,
3: ya ayyuhalladzina amanu,
4: akan mempengaruhi juga kondisi hatinya.
3: Haqqa tuqatih.
4: Ya. Oleh karena itu
3: wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
4: Ya.
3: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah.
4: Perhiasan yang zahir dalam hidup kita.
3: Wa khalaqa minha zawjaha.
4: Mempengaruhi.
3: Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a.
4: Sebaliknya demikian juga.
3: Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham.
4: Ketulusan jiwa akan mempengaruhi penampilan, perkataan, sikap
3: ya
4: dan perilaku seseorang.
3: Ittaqullah.
4: Oleh karena itu,
3: waqulu qawlan sadida.
4: Nuda
3: yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum.
4: Kata Imam Nuqayyim,
3: wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
4: Sikap itu mempengaruhi kondisi hati. Ba'du
3: fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal
4: hadi
3: hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.
4: Penampilan zahir kita.
3: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة.
4: Noda yang akan mengotori hati dan jiwa kita. Keduanya wajib untuk dibersihkan.
3: Finnar.
4: Keduanya wajib untuk dibersihkan.
3: عشر المسلمين.
4: Agar
3: muslimat, saudaraku, saudariku.
4: Dalam kondisi baik.
3: الحاضرين والحاضرات.
4: Penampilan
3: والمشاهدين والمشاهدات.
4: Yang tulus.
3: Dimanapun anda sekarang berada. Rahimani.
4: Sebenarnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.
3: Mari kita bersyukur kepada Allah
4: Tabaraka
3: wa ta'ala
4: Rabbul Izzati wal Jalala
3: yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menghambakan diri kita kepadanya.
4: Noda-noda yang ada dalam hati
3: kita diciptakan,
4: dan najis yang menempel di hati seseorang.
3: Allah tidak menciptakan kita kecuali
4: sebagaimana air. Kata beliau,
3: agar kita mengisi waktu,
4: sebagaimana air,
3: usia,
4: yang bersih,
3: umur, kesempatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidup di permukaan bumi,
4: agar kita isi
3: dengan
4: yang menempel di
3: aneka ragam penghambaan diri kita kepada
4: antara
3: Allah.
4: Pakaian zahir,
3: Allah berfirman,
4: وَمَا
3: خَلَقْتُ الْجِنَّ
4: وَالْإِنْسَ
3: illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia
4: lahir dan batin
3: agar mereka itu menghambakan dirinya kepada aku.
4: Ketergantungan beribadah yang sangat.
3: Dan ibadah itu adalah
4: jelas sekali.
3: Engkau mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang hamba dengan melakukan ketaatan yang ia syariatkan.
4: Dalam perilaku dan sikapnya.
3: Penuh cinta.
4: Tutur katanya. Perilakunya.
3: Penuh rasa takut.
4: Cara dia berinteraksi.
3: Penuh rasa harap.
4: Dan bermuamalah. Sebaliknya.
3: Menghinakan diri
4: apa yang
3: kepada Allah.
4: dalam
3: dengan ibadah
4: penampilan
3: itu.
4: Zahirnya juga akan
3: karena posisi hamba
4: hati dan jiwanya
3: apabila berhadapan dengan posisi pencipta.
4: Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah.
3: Posisi hamba apabila berhadapan dengan posisi pencipta itu adalah posisi yang paling rendah di hadapan posisi yang paling tinggi.
4: Itu merupakan ya.
3: Ketahuilah
4: untuk sampai
3: kita adalah makhluk yang sangat hina
4: sampai kepada takwa itu.
3: Apabila kita sedang berhadapan dengan
4: Rabb. Jelaskan hakikatnya.
3: Yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha segala-galanya.
4: Ya, makna wara itu dalam satu kalimat maka, beliau, dalam satu hadis beliau kata Imam Bukhari,
3: ibadah di dalamnya adalah datang dengan penuh cinta dan datang dengan penuh penghambaan diri dan menghinakan diri kita kepada Allah. Apabila kita melihat syariat Islam, kita memperhatikan syariat Allah dalam hal-hal yang dengannya risalah Allah datang yang harus kita laksanakan.
4: Dan hakikat wara itu dalam satu
3: terlihat
4: kalimat,
3: nyata
4: dalam, satu
3: dalam penghambaan diri itu di dalamnya ada menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah.
4: Kebaikan Islam seseorang, agama seseorang,
3: ibadah salat
4: adalah
3: ibadah anggota badan yang paling
4: sesuatu
3: tinggi
4: yang tidak berguna, sesuatu tidak bermanfaat.
3: Mana ibadah fisik itu yang terbaik adalah salat.
4: Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
3: Sementara ibadah hati yang terbaik adalah
4: para ulama di antara
3: syahadu an la ilaha illallah dan menegakkannya di dalam hati.
4: Kemudian Imam
3: itu adalah amalan hati yang paling tinggi.
4: Adapun
3: amalan anggota badan yang paling tinggi adalah salat.
4: Meninggalkan
3: yang paling afdal adalah salat. Dan gerakan salat yang paling afdal, adalah sujud.
4: Wan nazar, pandangan,
3: dan lihatlah bagaimana kita disuruh oleh Allah menghinakan diri kita kepada Allah di dalam sujud.
4: Tangan, mengambil.
3: Sungguh di dalam sujud kaki, itu terhadap terdapat apa?
4: Fikir,
3: hal yang pikiran, jelas kita sedang merendah serendah-rendahnya kepada Allah.
4: Dan seluruh gerak-gerik yang zahir.
3: Wajah kita yang kita muliakan yang ini, kita letakkan lebih rendah daripada telapak kaki.
4: Al-batina tentunya berkaitan dengan
3: dan tempat yang diinjak-injak oleh telapak kaki manusia, disitulah kita meletakkan wajah kita yang mulia ini,
4: yaitu anggota badannya.
3: Tidakkah di dalamnya terdapat penghinaan yang luar biasa terhadap diri kita, dan itu harus kita lakukan apabila sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, dan itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dan
4: subhanallah, kalau kita
3: posisi ini, tubuh kata para ulama yang paling hina adalah sujud itu.
4: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
3: Apabila seorang menghinakan dirinya kepada seseorang
4: dan melaksanakan,
3: maka yang harus dia lakukan adalah dia bersujud kepada orang itu.
4: Perintah, wijangan dan nasihat yang terkandung
3: karena itu tidak boleh sujud itu kepada selain Allah.
4: Akan mulia. Jiwanya akan
3: itu posisi yang paling hina dalam gerakan tubuh.
4: Dia akan selamat dari berbagai kemaksiatan, kekejian,
3: untuk Allah,
4: kemungkaran,
3: karena memang dialah Rabb yang maha segala-galanya, tempat kita bergantung, yang memberikan kita segala-galanya, wajar kalau kemudian kita menghinakan diri kita kepada Allah, namun itu selain Allah itu tidak akan kita lakukan.
4: Dia akan selamat. Tapi bila seseorang,
3: karena itu di dalam syariat yang mulia, Nabi kita tercinta SAW, sujud kepada selain Allah adalah syirik. Sujud kepada selain Allah adalah
4: dalam seluruh perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berguna baginya dalam bicara.
3: Namun
4: dalam
3: anda hanya ingin mengatakan mendengar, bahwa di dalam ibadah dan ketaatan terdapat penghinaan diri.
4: Dalam segala gerak-geriknya, melakukan hal yang tidak bermanfaat.
3: Zakat maka juga di dalamnya terdapat penghinaan diri, di mana kita harus melawan sifat kita
4: akan
3: suka punya harta,
4: juga penodai jiwanya.
3: Untuk kita keluarkan harta
4: keimanannya.
3: Itu. Kita berikan kepada orang lain yang mungkin orang tersebut tidak ada hubungannya dengan sendiri. Kita. Padahal kita sangat menginginkan pegang harta. Sifat manusia itu ingin
4: Ibnu Qayyim
3: apa namanya
4: menukil
3: ingin memiliki harta itu.
4: Menjelaskan
3: Allah sudah hinakan kita dengan mengeluarkan harta itu. Lawan sifat kita itu dengan
4: mengeluarkan harta. Sesuatu yang tidak berguna. Banyak dalam kehidupan kita.
3: Dalam puasa, suruh lapar.
4: Melihatan, pendengaran.
3: Suruh haus. Ya.
4: Kemudian aktivitas kaki, langkah kita.
3: Orang miskin, walau kita memiliki
4: kita.
3: Hal yang sangat banyak untuk kita bisa makan, walau kita bisa memiliki aneka ragam minuman,
4: bahkan bila
3: dengan aneka ragam jenisnya yang lezat, namun Allah suruh kita menghinakan diri kita
4: dengan yang Allah berikan kepada
3: berlapar
4: kita.
3: Dan berhaus.
4: Ya. Maka pastikan
3: demikian dia
4: dengan haji, untuk meraih
3: penuh dengan hal-hal yang menghinakan diri.
4: Itu merupakan tingkat kemuliaan
3: di sebuah
4: yang paling tinggi dalam kehidupan seorang
3: tidur
4: Ibrahim bin Adham
3: di atas pasir
4: mengatakan
3: masih ada kah Ustaz? Masih. Sampai sekarang masih ada.
4: Semua yang syubhat.
3: Bagi kaum muslimin yang pergi haji lalu kemudian mabit di Muzdalifah,
4: Muzdalifah
3: tidak ada tempat
4: tenda
3: yang disiapkan, tidak ada karpet yang disiapkan.
4: Tidak ada gunanya.
3: Yang ada adalah Anda harus tidur bawa alas sendiri di atas pasir. Alas yang dibawa itu kembangkan di atas pasir, tidur di atas alas yang Anda bawa. Kalau tak mungkin kita membawa karpet-karpet yang berat-berat itu,
4: dalam
3: kita membawa
4: yang
3: alas
4: ada
3: yang ala kadarnya yang
4: berlebihan
3: sangat ringan
4: bicara,
3: untuk bisa kita
4: dalam melihat,
3: mobile kesana dan kesini.
4: Ya,
3: dan itu zaman sekarang loh, bayangkan zaman dahulu.
4: Atau melangkah.
3: Bagaimana mereka harus mengangkut makanan dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina,
4: yang tidak ada gunanya.
3: Tanpa tenda,
4: ya.
3: Kecuali lebih tenda yang sangat manual yang mereka bawa sendiri dengan kain-kain.
4: Kesalahan.
3: Terlihat penghinaan diri yang luar biasa.
4: Akan merusak
3: sehingga
4: hati.
3: Kalau
4: banyak
3: berhaji,
4: akan dilihat hal-hal yang haram.
3: Itu
4: tidak
3: sering
4: masalah,
3: kita bercampur dengan pasir,
4: ya,
3: bercampur dengan debu. Apalagi kalau ada badai angin.
4: Sesuatu yang haram.
3: Anda pernah menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri bagaimana mabit di Muzdalifah dalam kondisi angin yang sangat kencang. Benar-benar paginya kita itu berdebu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi,
4: "Memanjangkan tangannya untuk
3: ila ibadi, lihatlah wahai malaikat-malaikat kepada hamba-Ku, hamba-hamba-Ku yang sedang berhaji." Atau ni
4: melangkahkan kepada hal yang tidak
3: berguna. Mereka datang kepadaku dalam kondisi kusuk masai, tidak necis,
4: perbuatan dosa dan pikiran
3: itu penuh debu. Padahal mereka berdebu, pakaian mereka berdebu.
4: Dari akal pikiran kita semua hal-hal yang negatif. Maka hendaklah menjadi seorang yang
3: di dalamnya terdapat penghinaan diri. Karena itulah posisi yang sebenarnya kita antara kita dan Rabb kita. Andai kita memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita dengan aneka ragam ibadah, kita menghambakan diri kita kepada Allah.
4: Dan tidak ada gunanya.
3: Dan kalimat ibadah itu sendiri secara bahasa Arab, kalimat ibadah itu sendiri secara bahasa Arab, di dalamnya ada makna penghinaan diri.
4: Dalam perkataan,
3: karena kalimat abada ya'budu, di dalamnya terdapat sesuatu yang rendah, makna rendah.
4: Selalu
3: oleh karena itu jalan aspal yang kita tempuh ini,

0: dari kita.
1: Oleh karena itu,
0: kemudian kata Imam Ishaq
1: sifat
0: bin
1: yang
0: Hanaf,
1: pertama yang Allah
0: ya,
1: tabaraka wa ta'ala sebutkan
0: menjelaskan
1: dari
0: tentang
1: sifat
0: udhu siwa,
1: hamba-hamba Allah di
0: ternyata
1: dalam
0: Allah
1: Al-Quran
0: tersebut
1: surat Al-Furqan, sifat yang pertama yang Allah sebut adalah
0: dahsyat, untuk
1: sifat,
0: artinya lebih harus
1: sifat
0: lebih
1: rendah
0: utama
1: hati,
0: untuk dipertahankan,
1: hidup
0: diperjuangkan
1: di dunia dengan
0: daripada
1: hati
0: ya
1: yang tidak menyombong.
0: mendapatkan emas
1: Lihat
0: atau
1: Al-Quran
0: perak,
1: surat Al-Furqan yang
0: harta,
1: sangat masyur,
0: ya.
1: sifat hamba-hamba Allah, di sana Allah menyebut
0: Jadi
1: beberapa sifat
0: wazuhur,
1: untuk
0: kata beliau,
1: hamba-hambanya yang
0: al-wara fi
1: akhirnya
0: manqib,
1: akan Allah masukkan ke
0: al-wara
1: dalam
0: dalam
1: surga.
0: berbicara,
1: Di akhir ayat surat Al-Furqan Allah katakan,
0: asyadu
1: ula'ika yudzaunal
0: minhum
1: ghurfah, mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan ganjaran masuk surga, yang di dalam surga itu ada
0: di dalam berbicara mantik,
1: ghurfah, ada
0: ada
1: kamar-kamar
0: seorang yang
1: tempat mereka
0: ya,
1: diberikan
0: berbicara
1: ganjaran surga. Sifat-sifat hamba
0: sesuatu
1: yang
0: yang
1: pertama
0: bermanfaat,
1: disebut oleh Allah
0: ya,
1: dalam surat Al-Furqan ayat yang
0: pembicaraan apalagi dalam
1: ke-63,
0: media sosial
1: wa
0: banyak tidak ada
1: ibadur
0: gunanya,
1: rahman
0: tidak ada nilainya
1: alladzina yamshuna 'alal
0: ya,
1: ardi hauna,
0: baik dalam komentar dengan tulisan atau
1: hamba-hamba
0: langsung dengan
1: Allah
0: lisan ya.
1: ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang
0: Kata
1: maha
0: beliau,
1: pengasih dan
0: kelak
1: penyayang,
0: dalam berbicara asyadu minal lahu, harus lebih
1: mereka
0: utama
1: adalah orang-orang yang berjalan di permukaan
0: memperhatikan
1: bumi dengan
0: daripada
1: hauna.
0: wara kita
1: Hauna itu apa?
0: untuk mendapatkan
1: Tidak sombong.
0: emas dan perak.
1: Lawan daripada sombong.
0: Harta.
1: Hati
0: Begitu
1: yang
0: juga zuhud.
1: merendah.
0: Sifat zuhud telah kita jelaskan pada
1: Hati yang
0: pembahasan
1: tidak
0: sebelumnya.
1: ingin
0: Syariasa zuhud dalam
1: dibangga-banggakan. Hati
0: mendapatkan
1: yang tidak ingin
0: kedudukan.
1: meninggi. Hati yang tidak ingin
0: Hendaklah lebih utama daripada zuhud untuk mendapatkan harta emas atau perak.
1: Yang secara bahasa Arab
0: Kenapa demikian
1: adalah
0: kata beliau di
1: tawadhu,
0: anhuma yubdalan fi talabir
1: dan
0: riyasah.
1: sudah kita kenal dalam
0: Kedua hal
1: bahasa
0: itu
1: kita juga kalimat tawadhu,
0: ya.
1: hidup dengan
0: Adh-dhahab wal fiddah
1: merendah, hidup
0: itu
1: dengan
0: di
1: hati yang tidak
0: ya
1: ingin
0: diberikan akan digunakan
1: bangga terhadap
0: untuk
1: apa yang
0: mencari
1: ada dan dia
0: riyasah, untuk
1: miliki.
0: mencari
1: Inilah
0: kedudukan
1: dia hamba Allah
0: ya.
1: tabaraka wa ta'ala, sifat yang utama yang Allah sebut
0: Seorang akan
1: adalah
0: menggunakan
1: wa
0: hartanya,
1: ibadur
0: apalagi zaman
1: rahmanil
0: sekarang ini,
1: ladzina yamshuna 'alal
0: ya,
1: ardi
0: dia akan berikan,
1: hauna. Sebelum Allah menyebut
0: ya,
1: sifat-sifat yang
0: akan
1: lain,
0: keluarkan
1: sifat rajin
0: hartanya
1: salat,
0: untuk apa?
1: menjauhi
0: Ingin
1: maksiat,
0: mendapat
1: rajin
0: jabatan.
1: rukuk dan sujud, rajin berdoa
0: Itulah
1: kepada
0: fakta
1: Allah
0: kehidupan
1: tabaraka wa
0: manusia zaman
1: ta'ala,
0: sekarang ini.
1: taubat apabila
0: Dari
1: melakukan
0: yang halal,
1: kesalahan.
0: yang
1: Allah
0: haram,
1: sebut
0: tak peduli.
1: sifat-sifat yang lain
0: Yang
1: setelahnya,
0: harus
1: namun
0: korupsi,
1: sifat yang
0: selalu
1: pertama dari
0: menyombong,
1: sifat hamba Allah yang
0: ya,
1: Allah sebut adalah
0: dia akan
1: sifat
0: gunakan untuk apa?
1: tawadhu, sifat tidak sombong.
0: Dapatkan kedudukan, itulah fakta hidup
1: Sifat
0: manusia
1: tidak sombong.
0: sekarang ini. Begitu
1: Karena
0: rakus
1: itulah
0: mereka
1: sifat yang
0: untuk
1: pantas untuk
0: mendapatkan kedudukan tadi, maka
1: kita
0: semua cara dihalalkan.
1: Seorang hamba dalam
0: al-ghaya,
1: menjalankan
0: beri
1: syariat Allah
0: wasilah
1: di permukaan
0: bagi
1: bumi.
0: mereka. Ya, tujuan
1: Bahkan Allah
0: menghalalkan
1: tabaraka wa
0: segala
1: ta'ala
0: cara.
1: menyebutkan bahwa surga
0: Maka,
1: adalah untuk
0: ya,
1: orang-orang yang tidak
0: kehidupan manusia
1: sombong.
0: zaman sekarang ini, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh
1: Surga
0: Allah subhanahu
1: adalah
0: wa ta'ala.
1: untuk orang-orang yang tidak sombong. Nas
0: Ya,
1: tegas
0: saya
1: Allah tabaraka wa ta'ala
0: menjelaskan,
1: berfirman
0: al-wara
1: di dalam
0: al-wara
1: Al-Quranul Karim,
0: itu
1: tilka
0: ada dua
1: darul
0: sisi.
1: akhirah naj'aluha
0: Dari
1: lilladzina
0: dua
1: la
0: sisi,
1: yuriduna
0: wara fil
1: uluwan
0: bahir,
1: fil
0: sifat
1: ardi
0: wara
1: wala
0: dalam
1: fasada.
0: tampilan zahir,
1: Itulah kampung
0: casing seseorang,
1: akhirat
0: tampilan zahirnya,
1: yang kami
0: pakaian
1: peruntukkan
0: yang
1: untuk
0: digunakan
1: orang-orang
0: dan seterusnya.
1: la yuriduna
0: Illa
1: uluwan
0: yataharrak
1: fil
0: illa lillah.
1: ardi
0: Ya,
1: wala
0: zahir
1: fasada,
0: seseorang,
1: tidak ingin
0: dia
1: meninggi
0: tidak
1: di
0: bergerak, tidak
1: permukaan bumi.
0: beraktivitas
1: Tidak
0: kecuali
1: ingin meninggi
0: lillah,
1: di sini
0: karena
1: adalah
0: Allah.
1: maknanya tidak sombong.
0: Ya.
1: Tidak ingin
0: Apa
1: meninggi,
0: yang zahir
1: tidak ingin
0: bicara?
1: dielu-elukan, tidak ingin
0: Melihat,
1: menjadi orang
0: mendengar, bergerak,
1: ter dan yang lainnya.
0: berjalan, mengambil.
1: Ini amalan
0: Yang
1: hati ya.
0: zahir.
1: Soal kemudian
0: Maka
1: dia tinggi
0: dia
1: di
0: tidak
1: permukaan bumi seperti
0: melakukan
1: Nabi
0: hal itu
1: Muhammad SAW,
0: kecuali lillah karena
1: maka
0: Allah.
1: itu adalah Allah yang menentukan.
0: Bicara karena
1: Namun
0: Allah.
1: hatinya rendah.
0: Melihat karena Allah. Mendengar karena Allah.
1: Hatinya
0: Berpikir juga
1: merendah. Hatinya
0: lillah.
1: tidak ingin.
0: Ya. Dia
1: Bukan
0: berjalan
1: itu yang dia
0: melangkah
1: inginkan.
0: pada
1: Walaupun dia
0: sesuatu
1: tinggi,
0: untuk
1: dia tidak
0: siapa?
1: ingin meninggi.
0: Kemudian kata beliau, wara fil batin, dan sikap
1: Darul
0: wara yang
1: akhirah, itulah
0: ada di
1: kampung
0: batin di
1: akhirat.
0: hati seorang
1: Naj'alu
0: hamba
1: hal alladziina la
0: itu,
1: yuriduuna 'uluwan fil ardi
0: kasiwa,
1: wa la fasada
0: yaitu
1: wal 'aqibatu
0: ya,
1: lil muttaqin.
0: Tidak sesuatu
1: Itulah
0: pun
1: kampung
0: ya,
1: akhirat
0: selain Allah yang
1: kami
0: masuk ke dalam
1: peruntukkan untuk
0: hatimu.
1: orang-orang yang tidak ingin
0: Artinya dalam
1: meninggi di
0: hatimu
1: permukaan bumi.
0: hanya ada Allah.
1: Dan ketika
0: Apa
1: Allah
0: itu?
1: bicara
0: Pengagungan
1: Fir'aun
0: kepada Allah, cinta kepada Allah, tulusan
1: dan
0: kepada Allah.
1: pasukannya
0: Nah.
1: dan antek-anteknya, Allah mengatakan sifat mereka itu
0: Kemudian,
1: sombong. Allah mengatakan sifat
0: sebagian
1: mereka
0: ulama salaf mengatakan
1: sombong.
0: la
1: Wajahadu
0: yablu
1: biha
0: al-'abdu ya, la
1: wastaiqanatha
0: yablu al-'abdu
1: anfusuhum zulman
0: haqiqat
1: wa
0: at-taqwa
1: uluwa.
0: hatta
1: Fanzur kaifa
0: yada'a
1: kana 'aqibatul mufsidin.
0: ba'sa bihi hadharan mimma
1: Mereka menolak
0: bihi ba'sa.
1: Menolak
0: Subhanallah. ungkapan selarang salah-salah
1: yang sampai kepada mereka.

0: Katakan
1: dari
0: la
1: Rasul
0: yang
1: Allah
0: dua
1: yang
0: ala
1: Allah utus
0: abdu.
1: kepada mereka yaitu
0: Maka
1: Musa
0: bertakwa
1: dan Nabi yang Allah kirim kepada
0: hatta
1: mereka yaitu Harun
0: yanala ma
1: alaihi
0: bihi
1: wassalam.
0: ba'su hadaran mimma la
1: Wajahadu
0: usabih.
1: biha, mereka menolaknya,
0: Tidaklah
1: mereka
0: seorang
1: tidak mau
0: hamba
1: menerimanya,
0: sampai kepada tingkat
1: mereka
0: atau
1: membantahnya.
0: hakikat meraih hakikat takwa yang sesungguhnya.
1: Wastaiqanatha anfusuhum,
0: Ya.
1: lalu Allah berbicara kepada kita
0: Meraih
1: apa
0: hakikat takwa
1: sebenarnya
0: yang
1: isi hati
0: sesungguhnya.
1: mereka.
0: Sampai hamba
1: Wastaiqanatha
0: tersebut
1: anfusuhum, sebenarnya
0: meninggalkan
1: hati mereka yakin akan
0: mana
1: kebenaran,
0: bahasa
1: risalah itu.
0: suatu yang tidak masalah.
1: Sebenarnya hati
0: Ya.
1: mereka yakin akan
0: Suatu yang tidak ada
1: kebenaran
0: masalah.
1: risalah itu,
0: Boleh-boleh
1: lalu
0: saja.
1: namun mereka menolaknya.
0: Ya. Hadaran mimma bihi ba'as.
1: Dan ini
0: Dia
1: kesombongan yang
0: tinggalkan
1: paling sombong.
0: sesuatu yang tidak masalah, sesuatu yang boleh-boleh
1: Sampai
0: saja,
1: kepada
0: karena
1: hati bahwa
0: kekhawatiran
1: ini benar,
0: akan
1: yang kita lakukan
0: menimbulkan
1: salah, namun
0: permasalahan,
1: kita tetap
0: akan menimbulkan
1: pertahankan
0: masalah.
1: kesalahan kita, lalu kita
0: Subhanallah,
1: tolak
0: siapa di antara
1: kebenaran yang
0: kita
1: telah
0: yang
1: Allah
0: betul-betul
1: datangkan
0: memiliki
1: kepada
0: sikap
1: kita
0: ini?
1: melalui
0: Bahkan
1: siapapun.
0: banyak di antara kita illa man
1: Ini dia
0: rahimahullah
1: sombong yang sebenarnya. Hadis sahih
0: yang
1: Nabi
0: menyekutukan
1: SAW
0: hal-hal
1: mengatakan,
0: yang jelas masalah.
1: Al-kibru
0: Pasti akan
1: bauqarul
0: menimbulkan masalah.
1: haqqi
0: Ya.
1: wa ghamtun nas.
0: Nah,
1: Kesombongan yang
0: ikhwatul
1: sebenar-benar
0: iman.
1: sombong adalah engkau
0: Ini yang tadi
1: menolak kebenaran
0: disampaikan.
1: dan
0: Ketakwaan
1: kau
0: derajat yang
1: menghinakan
0: tinggi.
1: manusia yang
0: Bagaimana bisa
1: datang
0: sampai ke
1: membawa
0: derajat
1: kepadamu
0: takwa
1: kebenaran
0: tersebut?
1: itu.
0: Ini tahapannya, ini tangga-tangganya. Ya. Tahapan demi tahapan dilewati. Di antaranya,
1: Allah katakan
0: ini.
1: tentang tentang
0: Setelah
1: Fir'aun dan
0: wa akan
1: kawannya
0: sampai
1: dan
0: pada takwa.
1: antek-anteknya dan pasukannya,
0: Ya.
1: wajahadu ya, mereka menolaknya, mereka
0: Meninggalkan
1: tidak
0: sesuatu
1: menerima
0: yang tidak ada
1: dakwah
0: masalah.
1: Nabi Musa dan Nabi
0: Sesuatu
1: Harun,
0: yang
1: namun
0: boleh-boleh
1: hati
0: saja
1: mereka
0: dilakukan.
1: yakin bahwa itulah
0: Karena
1: kebenaran.
0: kekhawatiran seseorang ya terjerumus ke dalam hal yang diharamkan, maka
1: Salah seorang
0: inilah
1: kawan
0: yang
1: Abu Jahal
0: menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang
1: yang akhirnya
0: ya,
1: masuk Islam.
0: tidak bermasalah tadi. Inilah sikap
1: Setelah
0: orang.
1: masuk Islam
0: Ya.
1: menyampaikan kepada kita, suatu saat saya
0: Sebagian
1: pernah
0: sahabat
1: bersama Abu
0: mengatakan,
1: Jahal
0: Inna nada'u
1: dan saya
0: sabilina
1: bertanya
0: baba minal
1: kepadanya,
0: halal.
1: ini
0: Allahu
1: majelis
0: akbar.
1: khusus, majelis kecil,
0: Makhafata an
1: bukan
0: naqa'a
1: majelis besar.
0: fi babin
1: Bukan
0: minal
1: majelis yang di
0: haram.
1: dalamnya Abu Jahal ada
0: Ini
1: pengikut-pengikutnya,
0: sifat waranya para
1: ada
0: sahabat.
1: baninya,
0: Sebagian
1: ada
0: para sahabat
1: pasukannya, ada
0: mengatakan,
1: kaumnya, ada
0: kami dari
1: Bani
0: rumah,
1: Makhzumnya yang bersama
0: kami
1: dia dan dia dalam
0: meninggalkan
1: keadaan di tengah
0: 70
1: singgasana
0: pembahasan
1: kekuasaannya.
0: tumbuh ke-70
1: Namun
0: perkara
1: majelis khusus orang-orang
0: yang
1: spesial,
0: berkaitan dengan hal yang halal. Artinya
1: orang-orang
0: ke-70
1: dekat, lalu
0: perkara,
1: saya
0: 70
1: bertanya
0: perkara
1: kepadanya,
0: tersebut,
1: apakah benar Muhammad itu
0: itu
1: berdusta,
0: hal
1: wahai
0: yang halal.
1: Abul Hakam?
0: Tidak ada
1: Abu
0: masalah.
1: Jahal itu gelar nabi kepada dia
0: Kenapa
1: yang dipakai oleh
0: ditinggalkan?
1: kaum muslimin. Kalau dia
0: Makhafata
1: di
0: an
1: tengah
0: naqa'a
1: kaumnya, di
0: fi
1: tengah
0: babin minal
1: kaumnya
0: haram.
1: disebut
0: Kami
1: dengan
0: khawatir.
1: Abul Hakam.
0: Ya. Karena 70, jadi karena kan
1: Dia
0: 70 bab
1: kunyahnya
0: yang
1: Abul
0: halal
1: Hakam,
0: tadi,
1: bukan Abu Jahal.
0: khawatir kena akan terjerumus
1: Abu
0: dalam
1: Jahal
0: satu
1: itu
0: bab
1: nabi
0: pembahasan
1: yang
0: yang
1: memberikan
0: haram.
1: gelar kepadanya dan dipakai oleh para sahabat sampai sekarang oleh kaum muslimin.
0: Ya.
1: Dikenal dengan Abu Jahal lebih
0: Kalau kita
1: daripada Abul Hakam.
0: sebaliknya, waliyazubillah,
1: Namun dia di tengah
0: banyak kan
1: kawan-kawannya
0: manusia
1: dipanggil dengan
0: sebaliknya. Ya.
1: Abul Hakam.
0: Dilakukan hal yang
1: Amr
0: jelas
1: bin Hisham
0: haramnya satu
1: al-Makhzumi.
0: ini, dia tinggalkan begitu banyak pembahasan hal yang halal
1: Apakah
0: ditinggalkan.
1: benar bahwa Muhammad itu berdusta?
0: Belas ini
1: Dia
0: haram,
1: katakan Muhammad tidak berdusta.
0: masih banyak yang halal, ditinggalkan yang
1: Dan
0: halal.
1: tak akan mungkin orang seperti Muhammad itu
0: Salafus
1: berdusta.
0: soleh,
1: Dia
0: perkara
1: membawa
0: yang halal,
1: kebenaran.
0: artinya hal yang tidak ada masalah.
1: Namun
0: No
1: kalau di
0: problem,
1: tengah
0: tidak ada
1: Bani
0: masalah.
1: Hashim
0: Maaf sih
1: ada
0: muskilah,
1: Nabi,
0: kata orang orang.
1: tak mungkin kita Bani
0: Tidak
1: Makhzum
0: ada
1: juga punya
0: masalah.
1: Nabi.
0: Tapi karena
1: Maka kita
0: kekhawatiran
1: kalah.
0: mereka akan terjerumus ke dalam satu
1: Sementara kita
0: perkara
1: dan
0: yang
1: Bani
0: haram, mereka
1: Hashim
0: tinggalkan yang demikian. Ini
1: sekarang ini di
0: sifat
1: kota
0: wa.
1: Mekah itu bagaikan dua kuda pacu yang
0: Ma
1: sedang
0: la
1: berpacu dan
0: bihi
1: sedang
0: ba'su
1: sejajar.
0: hadaran mimma
1: Kafarosai
0: bihi ba'su.
1: Rihan.
0: Meninggalkan suatu hal
1: Nahmu
0: yang
1: Bani
0: tidak ada
1: Makhzum
0: masalah.
1: dan mereka Bani
0: Dikhawatirkan
1: Hashim
0: akan menjerumuskan ke dalam
1: itu sekarang
0: perkara
1: ini
0: yang
1: kafarosai
0: bermasalah.
1: rihan bagaikan dua pacu, dua
0: Ya.
1: kuda pacu
0: Ikhwatul
1: yang sedang
0: iman
1: berpacu
0: para
1: yang sedang
0: rahimakumullah.
1: posisinya sama.
0: Dan Imam Ibnu Qayyim
1: Belum
0: menjelaskan
1: tentu siapa yang akan
0: manfaatnya
1: lebih dulu
0: dari
1: menang
0: sifat
1: mencapai
0: wara.
1: garis finish.
0: Ya.
1: Kita dan Bani
0: Itu dengan
1: Bani Hashim,
0: meninggalkan
1: Bani Hashim,
0: hal-hal yang
1: baninya
0: tidak
1: Nabi
0: baik
1: Muhammad
0: tadi.
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya.
1: Ada Ali bin
0: Perkara
1: Abi
0: yang
1: Thalib,
0: jelas
1: ada Abu
0: tidak
1: Thalib,
0: masalah
1: ada Abu
0: tinggalkan,
1: Lahab
0: apalagi
1: dan
0: hal-hal yang
1: lainnya,
0: tidak
1: ada
0: masalah
1: Hamzah, ada
0: dijelaskan. Ya. Nah,
1: paman
0: ini
1: Nabi
0: manfaatnya
1: sallallahu
0: bagi
1: alaihi
0: seseorang,
1: wasallam, Abbas dan yang
0: bagi
1: lainnya
0: seseorang,
1: dari
0: bagi jiwa seseorang, bagi
1: Bani
0: kehidupan
1: Hashim.
0: seseorang, ya,
1: Sementara Abu Jahal adalah Bani
0: bila dia
1: Makhzum.
0: memiliki sifat
1: Adapun
0: wara,
1: kita dan Bani
0: meninggalkan
1: Hashim
0: hal-hal yang
1: bagaikan
0: tercela
1: dua
0: tadi,
1: kuda pacu
0: hal-hal
1: yang
0: yang
1: sedang
0: mungkin tidak
1: sejajar
0: ada masalah,
1: posisinya.
0: akan
1: Kalau
0: menimbulkan
1: kita
0: permasalahan
1: mengakui
0: dalam
1: bahwa
0: hidupnya.
1: mereka punya Nabi,
0: Yang pertama
1: mana
0: kata
1: kemuliaan
0: beliau,
1: yang kita dapatkan?
0: saunun nafsi.
1: Maka kita tidak akan
0: Dengan
1: akui
0: demikian
1: dia
0: seorang akan
1: selama-lamanya.
0: bisa menjaga
1: Artinya
0: dirinya,
1: apa? Artinya Abu
0: ya,
1: Jahal juga meyakini
0: akan bisa
1: kebenaran Nabi.
0: menyelamatkan
1: Semua
0: dirinya,
1: orang Mekah tahu Nabi itu tidak berdusta.
0: akan bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang akan
1: Semua orang Mekah tahu
0: melukai,
1: bahwa Nabi
0: ya,
1: tidak bohong.
0: akan
1: Karena Nabi tidak
0: menghancurkan
1: pernah dusta.
0: kehormatan dirinya. yang akan menjerumuskan diri ke dalam hal yang tercela.
1: 40 tahun hidup di kota Mekah,
0: malaikat dan hamba-hamba Allah yang beriman.
1: Belum pernah orang Mekah menemukan Nabi itu berdusta satu kali.
0: Demikian itu akan tampak.
1: Dan orang yang tidak berdusta dalam pembicaraan bersama manusia, tentang manusia, khabar dari manusia, tidak pernah berdusta, tidak mungkin berdusta, khabar dari Allah. Apalagi khabar dari Allah lebih dahsyat. Orang yang tidak pernah berdusta ketika menukilkan khabar dari manusia, tak mungkin berdusta ketika menukilkan khabar dari pencipta langit dan bumi.
0: Mampu menjaga kehormatan diri. Bila diri
1: maka masyarakat muslimin hati mereka meyakini kebenaran, dan itulah kesombongan yang paling sombong.
0: Maka suatu yang mulia
1: kebenaran engkau tolak setelah Allah datangkan kebenaran itu kepadamu.
0: Tapi seseorang tidak ada nilai dirinya baginya. Bila seorang
1: untuk apa mereka lakukan itu? Untuk apa Fir'aun melakukan itu? Zulman wa uluwan.
0: Dirinya tidak ada nilainya dalam hidup dia.
1: Alasannya Allah sebutkan kenapa dia lakukan dia itu. Dia yakin bahwa Nabi Musa benar. Dakwah Nabi Musa benar, risalah Nabi Musa benar. Dia yakin secara hati bahwa Nabi Musa benar-benar utusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dia menolaknya, dia mengatakan Nabi Musa berdusta. Engkau tidak benar, engkau hanya ingin menguasai Mesir. Engkau hanya ingin menolak kami. Dan engkau ingin jadi penguasa di permukaan bumi ini. Tudingan-tudingan yang seperti itu diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Padahal sedikit pun tidak ada dakwah
0: tidak
1: tujuannya untuk itu. Dakwah tidak pernah tujuannya untuk kekuasaan.
0: Akan seperti itu. Tidak akan pernah berpikir untuk
1: dakwah itu tujuannya untuk menebar hidayah kepada manusia. Namun itu tudingan-tudingan mereka kepada Nabi Musa.
0: Maka seorang kenapa?
1: Wa'uluan dan kesombongan dan ingin tinggi. Tetap ingin tinggi, tetap ingin menjadi penguasa, tetap menjadi ingin orang terhormat, tetap ingin menjadi orang yang dimuliakan di Mesir.
0: Yang hal yang kemurat indah, hal yang besar, yang terhormat, maka dia akan menjaganya.
1: Maka agama Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci yang namanya
0: dia akan letakkan diri tersebut di tempat yang tinggi.
1: Dan imamnya orang-orang sombong adalah iblis. Dia yang pertama kali melakukan kesombongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di hadapan Allah dia sombong.
0: Maka dia akan menjerumuskannya ke dalam
1: kesombongan yang paling dahsyat.
0: Jelekat. Kejian.
1: Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut iblis. Aba wastakbara.
0: Dalam
1: awal Al-Quran surah Al-Baqarah.
0: Dan dengan demikian
1: awal-awal surah Al-Baqarah. Jika disuruh sujud, iblis tidak mau sujud. Allah mengatakan kenapa iblis tidak mau sujud?
0: Tidak akan menjaga diri
1: dia tidak mau sujud
0: dan kejelekan
1: untuk sujud. Wastakbara
0: dan
1: dia punya sifat
0: sifatul hasanat akan.
1: Oleh karena itu para ulama selalu menyebut sifat sombong itu sifat iblisiyah. Sifatun iblisiyah. Sifat
0: pertama,
1: yang dia adalah sifat yang diwarisi dari iblis. Sunnahnya iblis adalah sombong.
0: Memperbanyak waktunya,
1: maka yang memiliki sifat sombong lebih dekat kepada
0: kebaikan, dalam mendapatkan hasanat kebaikan
1: daripada
0: ajakan
1: kita tercinta Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Nabi
1: Muhammad adalah manusia yang paling tawadhu,
0: maka sungguh akan berkurang kebaikannya. Kenapa demikian?
1: Rendah hati. Kenapa? Walaupun beliau adalah orang yang paling mulia,
0: yang mulia untuk melakukan hal yang positif. Naam.
1: Wallahu taala.
0: Yang pertama. Jadi seorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak
1: ini
0: baik.
1: Ini perkataan Ana, dan Ana belum menemukan seorang ulama yang mengatakannya.
0: Untuk bisa berbuat dan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, memperbanyak kebaikan yang
1: sujud,
0: telah dilakukan.
1: Lantainya adalah?
0: Sehingga pasif. Dia bisa menyempurnakan kekurangannya.
1: Karena ini lebih mendekatkan kepada tawadhu.
0: Tidak punya waktu untuk menambah kebaikan sehingga kekurangan yang ada.
1: Daripada
0: terjadi yang pernah dia lakukan akan disempurnakan
1: Allah
0: dengan
1: ta'ala.
0: Kebaikan. Kenapa?
1: Apa
0: dia betul-betul menggunakan waktu.
1: Nabi kalau ingin, Nabi bisa menjadikan lantainya.
0: Bukan hal-hal yang tidak berguna
1: itu di,
0: dan tidak
1: di semen alanya rumah-rumah nah, yang ada di.
0: Bagaimana kata beliau ini juga
1: di Madinah ketika itu.
0: Hampir sama dengan posisi yang
1: harus lantainya pasir.
0: Taubat,
1: namun sampai akhir hayat Nabi SAW tetap.
0: Ya.
1: Pasir. Sampai akhir hayatnya Abu Bakar tetap pasir. Sampai akhir hayatnya Umar tetap pasir.
0: Kebaikannya. Ya.
1: Sehingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditikam.
0: Sagaib, dosa-dosa kecil.
1: Dan dia sedang berumuran darah. Anaknya Abdullah datang memangkunya.
0: meninggalkan
1: kepala Umar bin Khattab di pangkuannya,
0: memperbanyak
1: kata Umar radhiyallahu taala anhu,
0: letakkan
1: kepalaku di pasir.
0: Saya ulangi, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.
1: Para ahli sejarah mengatakan Umar melakukan itu tawadhu'an lillah.
0: Memberikan peluang yang lebih besar, yang lebih luas bagi kita
1: untuk kepada Allah. Di akhir-akhir hayatnya dia menghinakan dirinya kepada Allah dengan ketika diangkat kepalanya oleh anaknya,
0: ketiga,
1: Umar menyuruh meletakkan kepalanya di mana?
0: Dengan cara kita akan menjaga iman kita.
1: Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayat Umar, Masjid Nabi masih,
0: nah, keimanan itu bisa bertambah dan
1: masih dalam kondisi lantainya pasir, sehingga Nabi dan para sahabat sujud itu di pasir.
0: Dan itu
1: lebih dekat
0: hal-hal
1: kepada
0: yang jelek,
1: menghinakan diri, lebih dekat kepada tawadu.
0: Dan meninggalkan hanya sesuatu yang tidak masalah, akan menimbulkan yang bermasalah.
1: Bukan berarti yang tuh sombong ya dengan karpet antum ya.
0: Yang bermasalah dosa, kejelekan.
1: Anda tidak mengatakan
0: maka itu, jangan
1: suruhkan.
0: Maka demi menjaga keimanan kita,
1: karena soal fasilitas-fasilitas
0: dan ketulusan jiwa,
1: soal sombong dan tidak sombong letaknya di hati. Namun hati-hati, kadang-kadang fasilitas ya membawa kepada kesombongan. Cuma itu saja, hati-hati. Sombong itu bukan letaknya di benda. Sombong itu bukan letaknya di sarana. Namun hati-hati ketika ada sarana berlebih, kita bisa
0: akan lengket di hatinya satu bintikan hitam.
1: Karena yang mengundang kesombongan itu adalah kelebihan itu sendiri. Lebih dalam harta bisa membawa orang sombong, bisa membawa orang sombong, bukan semua orang kaya sombong.
0: Wallahi,
1: para sahabat yang kaya raya tidak, mereka tidak ada yang sombong.
0: Terkena bintikan hitam yang selanjutnya, yang keduanya.
1: Bukan sarana itu sesuatu yang bisa membawa
0: dosa dan noda tersebut akan mengotori, menyelimuti hatinya. Itulah karakter yang telah menunggangi
1: hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
0: sebagaimana disebutkan
1: mengatakan Allah, sifat akhir zaman, manusia akhir zaman, salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah mereka orang-orang yang berlomba-lomba menghiasi masjid
0: ala qulubihim, hati mereka makan yaksibun, sebabkan
1: ada kesombongan dalam
0: perbuatan
1: berpacu memegah-megahkan.
0: Oleh karena itu kata beliau, al-qabaih tusawwidul qulub,
1: jauh daripada yang namanya
0: itu akan
1: tawadhu secara sarana, lebih mendekatkan kepada
0: membuat hati
1: kesombongan, sifat yang tidak dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati
0: wal Jalalah, cahayanya akan menutupi cahaya hati.
1: Ada orang yang lebih secara kekuasaan,
0: iman itu cahaya yang ada di hati seorang hamba.
1: Ada orang yang lebih secara kekuatan,
0: kejahatan akan menghilangkan cahaya tersebut atau meredupkan.
1: Di dalam Al-Quran manusia yang lebih secara harta, siapa yang Allah sebut?
0: Tidak orang ya, tidak
1: siapa yang Allah sebut
0: dengan cahaya
1: Qarun.
0: Wal hasanat tazidu
1: kebaikan,
0: kebaikan akan
1: ini sombong karena hartanya berlebih
0: hati. Sementara kejelekan
1: itu
0: nurul qalbi akan memadamkan dia cahaya dari hati tersebut.
1: Wa inna mafatiha ulatanu bil usbati ulil quwwah,
0: ya,
1: kunci-kunci gudang kekayaan Qarun
0: dosa tersebut
1: itu tak sanggup dibawa oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih, beberapa orang punya tenaga ekstra dikumpulkan untuk mengangkat kuncinya. Saya enggak kuat,
0: saking
1: banyaknya kunci gudang.
0: Allah curumuskan mereka, Allah masukkan mereka
1: ke dalam gudang itu, tersimpan harta
0: neraka. Wal iyazu billah, ikhwatul iman,
1: harta orang dahulu emas dan perak loh Pak.
0: Mari kita pupuk sifat wara ini dalam kehidupan kita, dalam hati kita.
1: Kalau emas itu dikumpulkan tidak sanggup diangkat oleh seorang atlet
0: kecuali
1: angkat berat,
0: itu sudah berat bersih sifat wara,
1: itu baru emasnya
0: sesuatu.
1: Ini enggak kunci gudang emasnya,
0: dikhawatirkan akan terjerumus.
1: Benar-benar Qarun telah sampai kepada kekayaan yang luar biasa, namun
0: dalam masalah
1: kelebihan itulah yang membuat dia sombong, kemudian mengikuti
0: maka selamat Fir'aun dan kehormatan diri kita. Antek-anteknya
1: yang lain,
0: mari kita
1: menolak dakwah Nabi,
0: kita jaga keimanan kita, dan kita jaga beningan hati kita.
1: Dan Fir'aun adalah yang dikenal dengan sombong karena
0: ya, wassallallahu wasallam Muhammadin
1: wa alihi, menjadikan seluruh rakyat Mesir, budak-budaknya, hamba-hambanya yang selalu patuh dan taat kepadanya, bahkan lebih daripada itu mereka disuruh untuk mengakui dialah Tuhan.
0: Karena satu hal dan yang lainnya,
1: dialah penguasa yang sebenarnya, dialah yang penguasa yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Aku rob kalian yang paling tinggi. Aku penguasa kalian yang paling tinggi.
0: Dengan sifat
1: kepada kalian aku harus demikian. Kepada aku kalian harus tunduk dan patuh.
0: Kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Persis seperti yang Allah katakan tadi.
0: Allah menjaga diri kita, keimanan kita dan
1: kaum
0: hati kita.
1: Yang terkuat sombong dengan kekuatannya adalah kaum 'Ad.
0: Beri taufik untuk beramal
1: saleh. Sebut di dalam Al-Qur'an tentang kaum 'Ad di dalam surat
0: meninggalkan semua larangan-larangan agama. Beri kekuatan untuk laksanakan perintah-perintah agama
1: Usilat.
0: Dan juga diberi taufik kekuatan petunjuk
1: ayat
0: untuk
1: ke-15.
0: Meninggalkan sesuatu yang tidak bermasalah
1: secara hukum
0: syariat
1: astakbaru fil ard
0: adapun kaum 'ad masalah atau problem dalam hidup kita. Allahumma amin. Demikian
1: pertanyaan
0: Allahu alam
1: kepada kaum 'ad
0: nabi yang diutus siapa Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Nabi wabarakatuh.
2: Roja TV.
1: Benar tapi karena kurang yakin enggak berani ngulang.
3: Khairan kami ucapkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dengan
1: tanda kebersamaan kokoh,
3: Anda
1: ya.
3: Di saluran
1: kita udah nyebutnya udah benar.
3: Saluran tilawah Al-Qur'an
1: sedikit, dan enggak berani nyebut lagi.
3: Roja TV. Dan telah Anda saksikan program acara pilihan kami dan insya Allah program ini
1: Nabi yang ditutup oleh Allah, Rasul yang Allah utus kepada beliau adalah Nabi.
3: Wawasan kita dan Nabi juga Hud. Insya Allah
1: adapun
3: bisa memperbaiki
1: Samud, Nabi,
3: amal-amal kita. Nabi dan berikutnya Saleh. Kami akan hadirkan pula kajian-kajian
1: ilmiah dan program acara pilihan
3: kami yang tidak kalah menarik dengannya.
1: Kaum 'Ad mereka sombong di permukaan bumi di ghairil haq tanpa hak
3: dan kajian
1: tanpa
3: Islam
1: hak untuk sombong. Tak ada hak
3: baiklah,
1: seorang hamba untuk sombong.
3: Baiklah, seiman dan
1: sekuat apapun.
3: Dari studio kami sampaikan, selamat menyaksikan acara-acara kami
1: berkata,
3: berikutnya.
1: Man asyaddu minna kuwah. Siapa lagi di permukaan bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Kemanapun mereka pergi, tentaranya tak pernah bisa dikalahkan.
2: Roja TV.
1: Pasukan kuat.
2: Seluruh tilawah Al-Quran.
1: Dan mereka punya postur tubuh yang sangat kuat.
2: Inggi. Roja TV.
1: Kaupan itu kaum manusia-manusia generasi awal. Yang usianya sampai 1000 tahun. Dan ini bisa sampai mencapai 25-28 meter.

0: واليوم
1: sehingga
0: الآخر
1: tak ada yang bisa berhadapan
0: من
1: dengan dia
0: آمن بالله
1: dengan
0: واليوم
1: menang kemanapun dia pergi ke sebuah negeri pasti mereka menguasai lalu sombong karena itu istakbaru fil ardi wa qalu man ashadu minna quwwah. Mereka sombong di permukaan bumi dan mengatakan siapa lagi yang lebih kuat dari kita daripada kita. Lalu Allah tabaraka wa taala mengatakan awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan, ketika Allah mengatakan kepada kaum Ad sebagai jawaban, siapa yang lebih kuat daripada kami, siapa yang lebih kuat daripada kita, Allah mengatakan, tidakkah Allah lebih kuat? Ini menunjukkan bahwa kaum terkuat di permukaan bumi adalah kaum Ad. Karena Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk melihat kaum sebelumnya yang lebih kuat daripada mereka. Namun Allah Ta'ala menyuruh lihat Allah yang lebih kuat daripada kalian.
0: لقد كفر الذين قالوا
1: kalau ada seorang binaraga di kota Bekasi ini, siapa yang lebih kuat daripada saya? Ternyata ada binaraga di Afrika sana lebih kuat daripada dia. Tentu yang disebut binaraga itu kan, betul kan? Masih ada yang lebih kuat daripada dia ternyata. Allah tidak menyebut ada kaum yang lain. Allah mengatakan ketika kaum Ad mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita, Allah mengatakan Allah lebih kuat daripada kalian. Ketika Allah mengatakan Allah lebih kuat daripada kalian, kata para ulama menunjukkan memang kaum yang paling kuat di permukaan bumi adalah kaum Ad. Karena Allah tidak membawakan kaum yang lain, namun Allah langsung mengatakan saya lebih kuat daripada kalian. Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat di permukaan bumi daripada kaum Ad. Namun sombong dengan kekuatannya.

0: Zaman kuat-kuatan ngangkat barbel.
1: Afala yatubuna
0: zaman kuat-kuatan ngangkat
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Barbel juga namanya. Yang diangkat ke atas itu. Yang panjang pakai besi itu apa namanya? Barbel juga kan?
1: قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
0: Istilahnya aja nggak tahu. Berarti anak nggak pernah masuk jin.
1: وأمه صديقة.
0: كان
1: يأكلان الطعام.
0: Ini barbel.
1: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا
0: يؤفكون.
1: Qul ata'buduna
0: min
1: dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a.
0: Sudah mulai sombong dalam hal yang seperti itu. Cobalah orang-orang yang ngejim-ngejim itu coba lihat. Tak mau pakai baju lapang-lapang

0: Soal hati mereka, Allah yang Maha Tahu. Tapi kita mengingatkan, jangan sombong. Kita nggak nebak hati orang. Tapi agama ini memperingatkan, jangan apa? Jangan sombong. Karena ini bisa membawa kepada kesombongan. Kami tidak menuding Anda sombong. Ini bisa membawa kepada kesombongan. Dan boleh jadi Anda sombong gara-gara itu. Sangat mungkin terjadi kalau seseorang tidak kembali kepada agama Allah Taala yang sangat membenci yang namanya kesombongan.
1: إِلَى عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ.
0: Intinya adalah kalau ada kita memiliki hal yang lebih, lebih itu biasanya bisa membawa kesombongan. Itu tidak hanya sekedar lebih harta, lebih kekuasaan, lebih kuat. Tidak hanya itu, kelebihan itu sendiri sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat kita apa? Sombong. Apa saja? Paras lebih cantik misalnya, lebih ganteng misalnya, hidung lebih mancung misalnya, lebih tinggi, lebih apa lagi? Rumah kita lebih besar daripada orang itu, kendaraan kita lebih bagus, bahkan mungkin sendal kita lebih mahal bisa sombong. Sendal hanya urusan sendal loh.
1: Unzila ilaihim attakhaduhum awliya.
0: Motor kita buat lebih tinggi dari motor orang lain. Nah, di jalan bisa sombong itu. Bisa sombong itu. Oh, kalian rendah-rendah saya tinggi sendiri. Bisa sombong, hanya lebih tinggi aja.
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
0: لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
1: وَلَتَجِدَنَّ
0: أَقْرَبَهُم
1: مَّوَدَّةً
0: لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

0: Pernyataan seorang ulama,
1: salam.
0: Di hati tentang
1: terjebak,
0: sudah belajar ilmu, sudah mengetahui ilmu, sudah bisa baca kitab, sudah bisa bahasa Arab, sudah mengerti lebih daripada yang lain. Anda baru Arabiah bayi Helik, satu saya sudah jadi lima. Ada yang jadi lima enggak?
1: وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Baru permulaan saya sudah
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
0: أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Es krim dan es teler.
1: أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
0: memiliki
1: nafahun. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin.
0: Bagikan hembusan harta.
1: Wakulu
0: maksud Abdullah bin Umar,
1: Abdullah bin
0: Mubarak, kata para ulama, kesombongan ilmu bisa membawa manusia sombong. Sebagaimana harta bisa membawa hembusan kesombongan.
1: Antum bihi mu'minun.
0: Terlihat dari apa yang kita bawakan tadi, agama Allah menyuruh kita untuk tidak sombong, lawannya sombong adalah tawadhu'. Dan terlihat bahwa Allah membenci orang-orang yang sombong dan membenci sifat sombong. Karenanya kita harus berusaha sekuat tenaga menghindar dari sifat sombong itu, terutama titik-titik kita lebih daripada orang lain. Apapun itu,
1: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
0: Berkuasa,
1: ذَلِكَ كَفَّارَةُ
0: أَيْمَانِكُمْ
1: إِذَا حَلَفْتُمْ.
0: Lebih terkenal,
1: lebih
0: ganteng, lebih
1: أَيْمَانَكُمْ.
0: Apalagi lebih,
1: udahlah sebutlah lebih. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Semua yang kita ada kelebihan kepada daripada itu, itu bisa membawa setan, iblis bisa membawa kita ayo sombong seperti saya. Dan yang membuat iblis sombong, dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Dia mengatakan kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah, aku lebih mulia daripada Adam, saya lebih baik daripada Adam. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dan itu yang membawa dia kepada kesombongan, itu saja tidak mau kemudian sujud kepada Allah. Dan kita lebih sombong daripada iblis Allah ya Allah. Sesombong-sombong Fir'aun, belum bertemu Allah saja sudah keok. Sesombong-sombongnya Fir'aun di permukaan bumi manusia, tersombong yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, tidak ada yang berani mengatakan itu.
1: Jadi
0: penguasa-penguasa dunia yang Allah sebut di dalam Al-Quran kecuali Fir'aun.

0: Fir'aun pernah berkata, Fir'aun pernah berkata, air-air yang ada di Mesir ini di bawah kekuasaan saya, sungai-sungai Mesir ini di bawah kekuasaan saya, saya penguasanya. Dia mengira dia robnya, air-air Mesir. Air itu yang membunuhnya. Allah tunjukkan, dia pernah sombong dan sempat mengatakan bahwa sungai-sungai Mesir, air-air yang mengalir di Mesir ini di bawah kekuasaanku, aku penguasanya. Allah berpikir, engkau mengatakan kau penguasa air, kok bisa air membunuh dirimu? Kaumat yang mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita di permukaan bumi ini? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Enggak ada yang lebih kuat daripada kita.
1: أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
0: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

0: Rasulullah
1: Sallallahu Alaihi Wasallam
0: juga hanya dengan suara.
1: Allah Maha Kuasa,
0: Maha Perkasa atas segala-galanya.
1: Ikhwan fi din rahimani wa rahimakum. Bagaimana kita katakan tadi bahwa ayo kita jauhi sifat
0: sombong.
1: Ada beberapa cara
0: yang bisa
1: jadikan sebagai
0: introspeksi
1: diri. Cara untuk

0: Di antaranya adalah saudari-saudaraku, bahwa semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah.
1: إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ
0: Kalau kita
1: الْكَعْبَةَ
0: menyadari bahwa
1: الْبَيْتَ
0: semuanya milik
1: الْحَرَامَ
0: Allah,
1: قِيَامًا
0: maka tak ada yang milik
1: لِلنَّاسِ
0: kita.
1: وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
0: Bukankah di dalam Al-Quran
1: وَالْقَلَائِدِ
0: berulang-ulang dalam ayat yang

Inna milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Dalam kalimat lain, redaksi lain, Allah katakan lahu mulkus samawati wal ardh.

0: dalam ayat kursi, lahuma fis samawati wa ma fil ardh.
1: Yastawil khabithu wat thayyib
0: wa law
1: a'jabaka kathratul khabith.
0: Al-Qur'an dalam redaksi seperti ini berulang-ulang dalam puluhan ayat.
1: Ulil albab la'allakum
0: tuflihun. Selalu merasa ini.

0: bisa menekan sifat sombong itulah. Kenapa? Ini milik Allah loh. Kalau ataupun kita punya harta yang banyak, tanpa bersyukur karena ini milik Allah yang sedang Allah amanahkan. Kalau kemudian Allah berikan kekuasaan, pangkat dan jabatan, kita katakan bahwa ini datangnya dari Allah. Allah yang memberikannya kepada saya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya kekuatan, Allah yang memberikannya kepada saya.
1: Saya
0: bagi manusia tidak mampu apa-apa. Hanya Allah yang memberikan.
1: ولا وصيلة ولا حام ولكن
0: kalau kita sadari poin ini, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah dan bukan milik kita, lalu dari mana sombong itu akan datang? Tidak ada yang milik kita satu pun. Wallahi, milik Allah semuanya.
1: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما
0: coba antum sekarang, semua kita yang hadir di pagi ini, coba lihat tangan kita, semua kita lihat tangan, coba
1: bolak-balik tangan
0: ini. Ini milik kita ini. Karena kita tidak pernah membentuk. Kita tidak pernah menciptakan tulang belulangnya. Kita tidak pernah membungkus tulang belulang itu dengan daging. Pernah tidak? Pernah tidak? Kita terima janji kan? Kita hanya pakai kan? Allah yang membuat. Ini milik Allah. Milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepada kita untuk kita pakai. Dan ada aturan mainnya, aturan pakainya itu ada. Wallah, ini yang terjadi. Ini tangan milik Allah. Allah yang punya, bukan kita. Allah berikan kepada kita untuk kita pakai. Dan Allah atur, ini cara pakainya. Ini yang boleh, ini yang tak boleh.
1: Ya
0: atau tidak? Ini pinjaman dari Allah doang loh. Bukan milik kita. Bukan milik kita, maksudnya hak milik kita totalitas secara mutlak, bahwa kita yang membuatnya, kita yang penguasa utamanya. Oleh karena itu ketika dia sakit, ya sakit. Kita gak bisa mencegahnya dan menjadikannya sehat. Kalau itu tangan, perlakukan semuanya. Mata, telinga, jantung, paru-paru, pankreas, darah, tulang yang ada di badan kita, semuanya itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kalian. Tidak ada yang punya kalian satu pun. Semua itu adalah amanah untuk kalian gunakan. Dan ada cara menggunakannya yang Allah izinkan. Dan ada cara menggunakannya yang tidak Allah izinkan. Dan itu diberikan kepada kalian sebagai materi ujian. Akankah kalian gunakan untuk hal yang kalian diizinkan menggunakannya, atau kemudian kalian gunakan untuk hal yang kalian tidak diizinkan untuk menggunakan? Itu materi ujian di permukaan bumi. Kita tidak sedang berbicara materi ujian itu. Namun ini sifat bisa menghadirkan tawadhu, bisa menolak sombong. Ketika kita sadar semuanya milik Allah, semuanya Allah yang atur, semuanya Allah yang memberikan, semuanya Allah. Allah yang yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha', memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah inginkan, memuliakan orang yang Allah inginkan, menghinakan orang yang Allah inginkan. Yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha'. Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah pilih, dan Allah yang menghancurkan dan pernah mengambil kembali kekuasaan itu, mencopot dia dari jabatannya, mimman yasha', untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Semua itu Allah yang berbuat. Kita hanya orang yang diberi amanah untuk dimintai agar berjalan di atas jalur yang telah diajarkan dan diperintahkan dan dibolehkan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mempertanggungjawabkan kenapa kita gunakan untuk hal yang tidak diridhoi.
1: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
0: Jadi mengetahui bahwa semua milik Allah ini melahirkan sebuah sifat, yaitu tak ada yang punya kita. Kalau kembali kepada kitanya, murni kitanya apa? Berarti kita miskin. Sekaya apapun kita miskin.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat-ayat. Oleh karena itu Allah menyebut kita di dalam Al-Quran, kita ini orang fakir. Allah menyebut manusia ini orang fakir. Dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u. Hai manusia, sekalian manusia, hai manusia semuanya, sadarlah bahwa kalian adalah orang-orang yang fakir.
3: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
2: Ilallah, kalian fakir kepada Allah.
3: Dan bertakwalah kamu fakir kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.
2: Sangat membutuhkan Allah. Tidak bisa kita hidup, tidak kita bisa berbuat, tidak bisa kita apa-apa kalau bukan Allah Taala yang memudahkannya untuk kita. Inilah dia sifat yang akan mendatangkan tawadu, menginginkan Allah, dan sifat yang bisa menolak
3: mutiara salah
2: kesombongan itu datang.
3: Hidup dan
2: di antara sifat yang bisa kita jadikan cara untuk melawan datangnya sombong sebab adalah menyadari dari apa kita diciptakan.
3: Dan hati dapat hidup karena dua hal pula, sebab istighfar dan zikir.
2: Dari apa kita diciptakan. Asal usul penciptaan. Kita diciptakan dari tanah. Dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah sebut dari apa kita.
4: Semakin seorang hamba bertauhid,
2: semakin apa Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran Allah, dari apa
4: dan semakin dia jauh daripada manusia perbuatan syirik,
2: apa
4: semakin dia
2: bahan baku engkau itu apa wahai manusia? Bahan baku engkau adalah tanah, itu yang diinjak-injak manusia itu. Yang kalian
4: yaitu injak segala ibadah
2: kendaraan kalian dengan Allah, kaki kalian dengan
4: karena Allah. Orang yang datang kepada Allah
2: kalian, kalau sempat pasir itu tanah itu masuk banyak, rumah kalian anggap rumah kalian
4: kotor, kalau kalian
2: satu kali pusir pasir itu dari rumah ibadah kalian, dari
4: itu kalian dianggap sebagai ibadah karena amal soleh sebanyak apapun.
2: Manakala dia anggap bahwa pasir itu apabila sampai di rumah itu adalah itu kehinaan untuk pemilik rumah.
4: Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu Allah berbuat syirik,
2: dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran kita diciptakan dari tanah
4: amalanmu.
2: Karena Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Dan anak cucu Nabi Adam berasal dari asal usulnya yang pertama yaitu Nabi Adam, yaitu dari tanah. Walaupun setelah itu dari air, namun asal yang pertama dari tanah. Alarmnya sudah bunyi, kajian sudah selesai kan? Sampai di situ kajian Ustaz kan? Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-11. Wallahu khalaqakum min turabin. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah.
4: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam ketika sujud tadi
4: oleh Allah subhanahu wa taala ke permukaan
2: bumi merendah
4: itu ke lantai. Itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum
2: lihat
4: turun
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudnya ke
4: jihad, belum lagi turun pasir. Perintah-perintah yang lainnya.
2: Lihat Umar bin Khattab
4: dari awal berdakwah itu tauhid
2: kepalanya di pasir.
4: Esakan Allah, buang seluruh selain Allah subhanahu wa taala dari hati kalian.
2: Sesuatu jangan
4: minta
2: hina,
4: dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
2: Bisa sombong. Bukan
4: Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah
2: pepohonan dari
4: yang
2: tanah,
4: tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat.
2: Generasi berikutnya
4: yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid.
2: Barang yang sangat keril, kecil, lemah. Itulah asal-usul penciptaan kita. Dan kenapa Allah ulang-ulang? Kenapa Allah ulang-ulang? Agar kita sadar bahwa tak perlu. Jasmani ini gak perlu dielu-elukan kali.
5: Gak
2: perlu harus dibangga-banggakan. Gak perlu harus diangkat-angkat orang, dielu-elukan manusia disanjung-sanjung, dimuliakan. Gak perlu. Tanah kok.
3: Dan Radio Raja.
5: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Melawan sifat sombong.
6: Jadi kalau
2: kita sadar melawan sifat sombong
6: untuk mengangkat hadas dipakai untuk berburu.
2: Itu yang tadi anak katakan. Wallahu alam. Antum boleh terima, boleh tolak. Karena itu pendapat anak yang sampai saat ini anak masih mencari, mencari dan mencari agar ada seorang ahli ilmu yang berbicara itu.
5: Saksikan
2: kenapa sampai akhir hayat
5: Islam ilmiah
2: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap membiarkan masjid beliau berlantaikan
5: masjid.
2: Pernah nggak mendengar hadis Nabi selesai sholat subuh yang malamnya terjadi hujan?
7: Tujuannya untuk apa?
2: Ketika Nabi balik arah kepada para sahabat, di jidat Nabi terlihat ada lumpur pasir yang sudah bercampur dengan
7: untuk
2: air.
7: Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Pernah dengar hadisnya?
7: Kita akan menjadi hidup.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Nabi SAW mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seluruh permukaan bumi ini bisa tempat sholat. Bisa kita sujud dan letakkan jidat kita di atas permukaan bumi manapun.
6: Itu sudah cukup bagi seseorang.
2: Lantai pasir tidak manapun.
6: Wajib, ya, mempelajari.
2: Padahal lantai pasir itu atau tanah itu mungkin dilewati anjing, 10, dilewati kambing, dilewati
6: di
2: oleh kerbau dan sapi, ya kan?
5: Ya,
2: tempat yang pada dasarnya hina kan?
5: Di Roja TV,
2: tempat yang menurut kita kotor lah. Namun dalam hadis Nabi SAW,
5: Roja TV,
2: spesial untuk umat Nabi Muhammad, tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Seluruh permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat, bisa kita sholat di sana. Jidat kita bisa kita letakkan di situ, wajah kita bisa letakkan di situ. Walau sebelumnya anjing lewat, walau sebelumnya kucing lewat, walau sebelumnya sapi lewat, walau sebelumnya babi lewat. Kehinaan.
1: إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا
2: menghanguskan dan membakar sifat
1: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ
2: فيها فتكون طيرا sombong akan menyeret manusia ke neraka
1: jahanam.
2: Sombong bisa menyeret manusia kepada neraka.
1: Jahanam.
2: Dalam ayat 7.

0: Manusia itu fitrahnya adalah tawadu, dan dia akan mencintai orang yang tawadu, suka kepada orang yang tawadu. Namun iblis yang menyeretnya untuk sombong, sadari bahwa saya tidak suka orang sombong kepada saya. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seganteng apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun dia, kemudian kalau sudah sombong cara ngomongnya, saya pasti muak lihatnya. Tambah sakit itu. Dengar dia ngomong, saya mau muntah. Bahasa kita kalau melihat orang sombong gitu kan.
1: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
0: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ menolak jiwanya, berontak, tak suka kesombongan ini. Kalau Anda sadar bahwa Anda orang berhadapan dengan Anda, menyombongkan diri Anda, benci kepadanya, maka sadari bahwa Anda juga akan dibenci oleh manusia dan dibenci oleh Allah lebih daripada dibenci oleh manusia kalau Anda bersifat sombong.
1: A'lamu ma fi nafsik innaka anta.
0: Maka kalau ingin hidup dibenci oleh manusia dan Allah, sombonglah.
1: Ma qultu lahum
0: illa pasti dibenci manusia, pasti dibenci oleh
1: amartani bihi.
0: Tapi kalau ingin hidup dimuliakan oleh Allah, dan Allah kalau sudah memuliakan, pasti manusia akan menyukainya, adalah tawadhu. Hadis sahih Imam Muslim, man tawadhu alillahi rafa'ah, barang siapa yang tawadhu
1: kepada Allah, tak ala kulli syai'in syahid.
0: Nas hadisnya itu. Dan mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya, kalau Anda tidak tawadhu, yaitu sombong, Allah akan hinakan Anda. Allah akan angkat orang yang tawadhu. Mafhumul mukhalafah, pemahaman balik, kalau tidak tawadhu atau dia sombong, maka Allah tidak akan angkat, Allah akan hinakan.
1: Lahum jannatun,
0: Anda ingin meninggi-meninggi dengan harta, lihat Korun. Allah, Anda ingin meninggi-meninggi dengan kekuasaan, lihat Fir'aun. Anda ingin meninggi-meninggi dengan kekuatan, lihat kaum Ad.
1: Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dhalikal fawzul azim.
0: Sejarah-sejarah kaum yang Allah hancurkan.
1: Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin.
0: Menghinakan para nabi dan para rasul, dan bangga dengan apa yang mereka miliki, padahal semua itu Allah yang telah memberikan kepadanya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai materi ma'asyal muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan yang kita bisa menjaga hati kita, menjaga sifat dan akhlak kita yang disukai oleh Allah, dan menjaganya agar terhindar dari sifat yang dibenci oleh Allah. Di antara yang sangat dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Maka jangan lagi dengan kesombongan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil dengan izin Allah menaklukkan Mekah, dan di Mekah itu orang yang telah menghina beliau puluhan tahun, orang yang ingin membunuh beliau, orang yang telah membunuh keluarga beliau, orang yang telah membunuh sahabat-sahabatnya yang sangat beliau cintai, orang yang telah membuat beliau sengsara puluhan tahun, dimasuk dalam keadaan merendahkan kepalanya serendah-rendahnya. Memang Nabi masuk di atas unta, namun ketika masuk itu Nabi tidak membusungkan dada, namun Nabi justru nunduk sedalam-dalamnya masuk kota Mekah.
2: Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia,
0: bisa bayangkan,
2: yang hidup kekal.
0: Puluhan tahun dia menghina saya, mencaci saya, memaki
2: dia
0: saya,
2: menurunkan
0: mengatakan saya bohong dan dusta, memfitnah saya. Dia telah membunuh keluarga saya, membunuh sahabat-sahabat saya. Sekarang saya masuk, saya mencengkeram mereka.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Sebagian para ulama mengatakan begini, dengan satu kalimat dari Rasul saja, satu kalimat dari Rasul tercinta, itu seluruh penduduk Mekah yang dewasa bisa dipenggal kepala. Bisa.
2: Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu
0: kasih dan saya.
2: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: manusia yang paling menjunjung tinggi kemanusiaan, manusia yang ingin kebaikan untuk manusia, untuk orang lain.
2: Sallallahu alaihi wasallam,
0: tak seorang pun yang beliau,
2: seorang pun
0: yang beliau hukum.
2: Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: untuk itu kita buka sesi pertanyaan,
3: karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Qala Rasul,
4: kalau tidak ada kita sibuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa Ustaz, mohon penjelasannya tentang hubungan anak sambung ayah tiri dengan anak sambung. Apakah benar ayah sambung tidak ada kewajiban atas anak sambungnya karena tidak adanya hubungan di antara mereka?
0: Kok tidak ada hubungan?
6: Dari Al-Quran.
0: Ayah sambung dengan anak sambung kok tidak ada hubungan?
6: Dari orang-orang zalim.
0: Bukankah mereka mahram?
6: Mahram.
0: Berarti ada hubungan dong. Berarti ada hubungan dong. Kok tidak ada hubungan?
6: Ya Rabku.
0: Emang hubungan mau sama maknya aja, anaknya enggak gitu.
6: Dari orang-orang yang zalim itu. Quran surat Al-Qasas ayat ke-21.
0: Dia telah Allah jadikan orang yang sangat dekat dengan kita sehingga jadi mahram kita.
3: Secarik permohonan hamba.
0: Memang bukan anak kandung, tapi anak sudah.
3: Roja TV,
0: anak sambung,
3: saluran tilawah Al-Quran dan kajian.
0: Dia memiliki Islam. Kedekatan khusus dengan kita. Oleh karena itu Allah izinkan sesuatu yang tidak Allah izinkan dengan wanita lain kan. Wanita yang ajaib. Berarti ada hubungan spesial. Walau tidak hubungan seperti hubungan anak kandung, tetapi dari sisi kemahroman sama persis dengan anak kandung bahkan. Tak mungkin Allah jadikan seseorang itu punya hal yang spesial dengan kita kalau bukan ada hubungan. Maka orang semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin Allah menyuruh kita memperhatikan mereka, semakin harus lebih memperhatikan, semakin Allah dekatkan seseorang kepada kita. Istri, kakak kandung, lebih dekat istri kan kepada kita dibanding kakak kandung kan? Lihat Allah, lihat syariat Allah, mana lebih dekat? Maka seorang suami salah apabila dia perhatikan kakak kandung lalu dia tidak abaikan istrinya. Kalau ada satu dirham, tak ada yang lain, istri butuh, kakak kandung butuh, istri dulu berikan.
5: فقد كذبوا
0: بالحق لما ada hubungan spesial yang sangat dekat.
5: فسوف يأتيهم أنباء
0: ما كانوا به يستهزئون. Hal yang salah kalau saudara dulu baru anak. Kalau sama-sama membutuhkan maksudnya. Semakin ada hubungan, maka akan semakin ada kelapangan peraturan. Itu menunjukkan curahan perhatian harus lebih. Wallahu a'lam.

0: bohong itu amalan
1: hati,
0: dan kita tidak boleh menebak isi hati orang. Tidak boleh menebak apa? Isi hati orang. Tidak boleh. Kalau toh pun terlihat gayanya menurut kita penampakan gayanya sombong. Kalau ingin mengatakan sesuatu, cukup katakan kok gayanya sombong ya. Jangan hatinya. Kan kita yang lihat gayanya. Kalau ada kata-katanya yang kayak-kayak sombong, jangan tebak isi hatinya. Tercium aroma sombong dari kata-katanya. Gak ada masalah, karena memang kata-katanya terlihat sombong. Isi hati, sombong itu amalan hati. Sombong itu amalan? Kenapa kita berani mengatakan kaum Ad sombong, Nabi, ya, kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad sombong, Fir'aun sombong? Karena Allah sudah mengatakan itu kepada kita. Allah sudah mengatakan itu kepada kita. Allah isi tahu isi hati manusia. Allah memberitahu kepada kita. Namun kita tidak boleh menebak isi hati orang. Boleh jadi kalimat-kalimat yang dia keluarkan tadi. Boleh jadi sombong, boleh jadi tidak. Boleh jadi memotivasi orang lain untuk berinfak dan bersedekah.
1: Anfusahum fahum la
0: yu'minun. Urus diri sendiri, jangan urus hati orang.
1: Walahu ma sakana fil laili wan
2: nahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, bagaimana kan seorang muslim yang sering update status di media sosialnya? Apakah itu termasuk sombongan?
0: Mirip dengan jawaban sebelum ini.
1: Qul inni
0: umirtu
1: an akuna awwala man aslama wa la takunanna
0: minal musyrikin. Ya sudah, statusnya saja komentari. Jangan komentari isi hati. Kita tidak tahu apa maksud orang, apa tujuan orang, apa isi hati orang ketika status. Apakah menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya karena di depannya sedang ada kepala kambing? Ataukah memang ada sesuatu yang lain? Kadang-kadang satu orang setelah lagi makan, dia hanya ingin manas-manasi kawannya supaya hadir. Gitu. Kita yang kadang 15 menilai sombong.
1: Maka hati-hati.
0: Jangan sampai kita menilai hati orang. Sombong itu amalan hati. Dan ketika antum update status, hati-hati dengan sombong. Karena bisa, kelebihan itu bisa.
1: Ya.
0: Status sudah mendarat di Jeddah.
1: Kan bisa membawa kesombongan. Ya kan?
0: Sedang berada di zam-zam awal
1: Mekah.
0: Kita sedang lebih dari yang lain. Kita dalam posisi sedang lebih daripada yang lain.
1: أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى.
0: Hanya saya katakan tadi, apapun yang sifatnya kita lebih daripada yang lain, bisa membawa kepada kesombongan.

0: Namun kalau ada sesuatu yang Anda lakukan, saya menilainya kayaknya yang seperti ini. Mengarah kepada kesombongan, saya hanya akan komentar. Tidak bagus. Status yang seperti ini bisa membawa kepada kesombongan. Sudah, nilai zahirnya. Ya akhirnya istirahat kita. Kalau kita hanya menilai zahir manusia dan tidak menebak isi hati, aman hidup kita, nyaman hidup kita. Karena di antara hal yang membuat hidup kita susah sekarang ini karena nebak isi hati orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau mencaci maki orang yang berhutang karena sudah lama tidak bayar dan jadi saya emosi gitu.
0: Ya sudah salah mencaci makinya.

itu salah. Mencaci maki dan emosinya itu salah. Apabila di hati antum tambah dengan kesombongan, salah tambah salah. Orang ini pinjam janji 4 bulan. Sekarang udah 12 bulan gak bayar-bayar. Lalu antum marah kepadanya. Soal marah saja masih boleh. Caci maki jadi haram. Marah saja masih boleh loh. Agama kita tidak melarang kita apa? Marah, asal dalam marahnya tidak ada maksiat. Asal dalam marahnya tidak maksiat. Salah satu sifat penduduk surga yang Allah cintai.

0: Itu salah satu sifat yang ada dalam agama. Kita dipuji oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai penduduk, sifat penduduk surga. Wal kadhiminal ghaidha, mereka yang menahan amarah dan emosinya. Sudah emosi namun diredam, ditekan, tidak dilampiaskan dalam bentuk kalimat-kalimat caci maki, dan tidak dilampiaskan dalam bentuk kata-kata, perbuatan-perbuatan mencederai dan memukuli dan semacamnya, menzalimi sekedar emosinya sedang marah lalu dia tekan. Artinya apa? Marahnya sudah ada. Kalau enggak, enggak ada makna kasmul ghaib. Sebuah sifat yang dalam agama kita dalam bahasa Arab disebut dengan kasmul ghaib yang ada dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wal kadhiminal ghaidha, sifat kasmul ghaib menahan, menekan marah, melawan marah, apa meredam marah. Kita lagi marah lalu diredam. Itu dia kasmul ghaib. Marahnya sudah ada. Marahnya sudah normal. Emosinya sudah datang. Ini menunjukkan bahwa emosi tidak dosa. Emosi itu tidak dosa. Baru dia dosa kalau kalimatnya sudah kalimat caci maki. Dosanya di kalimat caci makinya, penyebabnya emosi.
1: Walau tara
0: bisa dipahami ini,
1: idh wuqifu
0: jadi emosi saja tidak ada masalah. Anda marah kepada orang yang berhak dimarahi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada caci makian, dengan kalimat-kalimat yang tidak ada maksiat, tidak ada masalah. Seorang guru marah kepada murid, seorang ayah marah kepada anak, seorang atasan marah kepada bawahan, namun kalimatnya tak ada yang kalimat dosa. Dia hanya menunjukkan bahwa dia tidak suka seperti itu. Namun kalau sudah caci maki maka menjadi

0: ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا
1: ساء ما يزرون
0: وما الحياة الدنيا إلا لعب
1: ولهو kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang lebih mulia, apakah yang memaki lebih mulia daripada yang dimaki atau yang dimaki lebih mulia daripada yang
0: أفلا تعقلون
1: manusia di sisi Allah, Allah rahasiakan.
0: قد نعلم إنه
1: لا يحزنك
0: الذي يقولون
1: namun mayoritas manusia Allah rahasiakan siapa yang lebih mulia di atas siapa agar kemudian kita tidak sombong dan merasa kita lebih baik daripada kita.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apakah diperbolehkan bersabar sujudnya lebih lama di akhir rakaat terakhir takbir, lebih dilamakan dengan berdoa di luar doa-doa bacaan
0: sholat?
1: Pada dasarnya memanjangkan sujud adalah sunnah. Pada dasarnya memanjangkan sujud adalah sunnah di antara sunnah-sunnah sholat dan berdoa di dalamnya. Namun tak perlu dispesialkan sujud yang terakhir. Tak perlu dispesialkan sujud yang terakhir. Dia sunnah pada setiap sujud. Dia sunnah pada setiap sujud. Nabi SAW ketika mengatakan Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid, jarak yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nabi tidak mengatakan sujud akhir, Nabi hanya mengatakan ketika sujud. Fa'akthiru fihi minat du'a, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Maka minan yustajabalakum, maka itu akan lebih dekat untuk diijabah untuk kalian. Nabi tidak mengatakan sujud akhir, sujud. Maka bagus sudah, namun tambahkan lagi, tak mesti harus di sujud yang terakhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda seorang penyihir pakaian. Biasanya kain percaan itu selalu Anda kasihkan kepada yang paling punya baju. Terkadang Anda lupa, hukumnya bagaimana? Anda seorang penjahit, biasanya itu kain percaan, kain bekas-bekasnya itu selalu diberikan ke jahit yang punya baju itu. Tapi kadang-kadang Anda lupa. Itu hukumnya gimana
0: kalau lupa?
1: Apakah sisanya itu punya harga? Sesuatu yang berharga? Yang kalau orang itu, orang yang punya baju itu dengan belum diambil sisanya, dia pasti balik lagi ngambil. Karena ini barang berharga, punya harga gitu loh. Ataukah dia sesuatu yang apabila si yang punya baju tahu ada sisa, dia pasti nggak peduli dengan barangnya itu yang tertinggal sama si penjahit. Kalau barang berharga harus kembalikan. Kalau barang yang memang tidak berharga bagi, maka yang punya saja tidak mau ngambil lagi. Itu maksudnya. Yang punya saja tidak mau ngambil lagi. Maka itu benda yang berhak untuk dimiliki. Karena yang punya saja tidak peduli.
0: Wallahu'alam.
2: Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Anak saya sudah lulus pondok dan sekarang sudah bekerja, tetapi posisinya berbeda kota dengan anak. Kalau anak itu tidak sholat, apakah orang tuanya mendapatkan dosa dari anak itu?
1: Apakah orang tuanya yang mendidiknya untuk tidak sholat? Berarti tidak dong. Orang tuanya disuruh mendidiknya untuk sholat, bahkan disekolahkan di pesantren. Justru untuk itu, di antara targetnya dan tujuannya menjadi anak sholat. Berarti tidak ada dosa orang tua karena bukan hasil didik orang tua. Maka itu dosa tanggung masing-masing. Pertanyaan tadi, dosa tanggung apa? Masing-masing. Dan kewajiban orang tua ingatkan juga terus walaupun anaknya lulus pesantren, tetap saja harus diingatkan untuk menjaga sholat. Baik, sudah disampaikan tadi ini pertanyaan terakhir, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala maupun izzat wal-jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang punya sifat seperti sifat yang pertama dari apa yang tadi Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di permukaan bumi tidak menyombongkan diri, humble, rendah hati, selalu merendah, tidak ingin menyinggi dan tidak ingin sombong, menyombongkan diri kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Qadal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rajabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الذين يخافون راديو رجاء منبر cahaya sunnah الى ربهم ليس لهم طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu
0: yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
2: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Ayat.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Dia tidak menyalahkan dan membela dirinya, akan tetapi
1: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Yang membuat undang-undang agama kita
1: Imam
0: bukanlah Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
2: Walau taqawwala

Fastaqimu. Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik.

sekarang. Ketika dinasihati mereka, mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, maka mereka tidak ada salahnya. Bagaimana tidak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Yang tidak diamalkan Rasul.

0: SAW yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan.
1: Sucikan kita jadi istimewa, menjadi rojak.

0: dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Penataan infrastruktur dipastikan terintegrasi dengan operasional DRT. Kasus penebangan ilegal pohon di Kota Bandung bisa jadi presiden buruk. Persib Bandung siap hadapi semifinal Piala Presiden 2026. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional bus rapid transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
2: Saya sedang menyusun membuat kayak gapuranya di depan itu kolaborasi dengan tim BRT. Nah, nanti kan di situ operasional bis minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4, ke atas baru terlibat buat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, waktu nanti bisa masuk situ tabrak. Minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas dibikin gapuranya. Sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti di hati. Dari itu pasar baru itu, mau pasar baru di gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus apa gitu. Ya apa.
1: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menilai, kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan arena padel tersebut bukan sekadar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau wasdal yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya, DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi wasdal dalam rapat kerja bersama dinas terkait, namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan, karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera. Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pada sore nanti, manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar mengatakan, kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya, meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
3: Siaplah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi, karena kita sebetulnya pemain kan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
1: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Dedi Kusnandar mengatakan, pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu menurutnya, Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026 hingga 2027.
4: Ya, tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana, dan harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan pelatih tim juara. Tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target punya target di mana, pelatih selalu menekan itu. Jadi kita
1: strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Ferita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan seperti data keluarga dan kondisinya. Pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasih di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
5: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik, dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2020.
1: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat, terutama kalangan muda. Kasatlantas Polresta Bandung Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya, kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan, pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin, khususnya setiap malam akhir pekan.
6: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli, minimal para pelaku begal mengurungkan niat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الله فالق الحب والنوى يخرج
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ذلكم الله
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وجعل الليل
2: لا تأكلوا بالشمال
0: والشمس والقمر حسبانا
2: فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: وهو الذي
3: جعل لكم dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية
4: وجنات كل نفس ذائقة الموت
5: setiap jiwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
4: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawa. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang
6: lengah, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan kau betis kiri dengan betis kanan.
4: Saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
6: Kepada Tuhanmu lah

0: tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: nurun
1: su'ila ayyul amali afdal.
3: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
1: قيل ثم ماذا؟
3: وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الجهاد في سبيل الله يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
1: ثم ماذا؟
3: خَسَارًا
1: قال حج
0: راديو رجاء منبر شهاية سنة
1: البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi,
5: orang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
4: Haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: Radio Roja Majalengka 93.1 FM,
2: 104.3 FM,
1: Radio Roja Bandung,
2: Roja Bandung
1: 101.8 FM,
2: Cahaya Sunda,
1: dan Radio Roja Bandung.
3: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktu azan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudayana kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah ngalaksanakeun salat asar berjamaah kanggo wilayah Bandung sareng

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
1: اللهم صل على محمد
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: كما صليت على آل إبراهيم
0: إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: كما
0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: والصلاة القائمة.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah,
3: kenapa
2: hanyalah
3: syirik
2: orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit
3: kemunafikan. Diampuni dosanya. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Allah yang maha kuasa, maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
4: Ditamakan dengan makhluk. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Allah. Ajisra kama Allah ya Fatiha al-masajid akhwanika fi
5: buyutikum. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
7: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
8: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin.
9: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ketika hidayah belum menyapamu,
6: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket
7: hati orang menerima atau tidak,
3: kekal abadi di dalamnya.
7: Semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
9: Ketika engkau mendambakan hidayah,
7: empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan.
10: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
7: menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
10: Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Maka
11: sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalam telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Sebab keindahan ilmu.
12: Amin.
13: Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perangai.

0: أمرا من عندنا إنا كنا
1: مرسلين. Bukanlah musibah itu ialah petaka
0: rahmatan
1: yang menimpa diri seseorang ataupun hartanya atau juga petaka yang menimpa anaknya. Tetapi musibah yang besar dan kerusakannya tak dapat terobati adalah musibah yang petakanya menimpa agamanya. Sehingga bila itu terjadi,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.

0: kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
3: حرث حجر لا يطعم
2: ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها
3: بزعمهم وأنعام
2: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
3: لا يذكرون اسم
2: ربنا نعوذ بك من عذاب في النار
3: وأنعام لا يذكرون
2: وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu

0: bagi semua makhluk, dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udhu bika min sharri ma sana abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومهلي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, pelihara

0: agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. بسم الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdihi
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: آيات من القرآن.

0: لله والحمد لله
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن
0: مآب yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: أمسينا على فطرة الإسلام
5: عن أبي أيوب رضي الله عنه
4: وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
5: يلتقيان فيعرض هذا
4: ويعرض هذا
5: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
4: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك
6: dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
7: Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun

0: البدن.
1: اللهم عافني في سمعي.
2: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
0: وأن أقترف على نفسي
3: مطيرا سلف
0: أو أجره إلى الحسن.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
0: بسم الله الذي لا
5: زادك الله حرصا ولا تعب. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Rahmatika astaghfir.
1: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
2: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
3: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar."

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu
1: ilmu
3: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
1: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.
4: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum.

0: الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Untuk ilmu tujuannya untuk apa?
3: Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hati kita akan menjadi hidup.
1: Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib mempelajari seluruh qiraah yang 10 bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam itu diperbolehkan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Kitab al-fujjar lafi sijjin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Fata salam azakumullah para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menikmati siaran kami. Alhamdulillah sesuatu.

0: محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بهداه إلى يوم الدين وبعد.
1: إن الأبرار لفي نعيم.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: تعرف في وجوههم
0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada yang insyaAllah semoga senantiasa diberkahi, dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tentunya kembali kita tersenyum, bergembira, bersuka cita dengan mendapatkan rahmat, taufik serta keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala di sore hari ini, dengan kembali dimudahkan oleh Allah untuk duduk sejenak dalam rangka menambah kebaikan kita insyaAllah, menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menambah sebab keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, yaitu dengan kita dimudahkan talabul ilmi, dimudahkan menuntut ilmu yang merupakan syarat mutlak atau sebab mutlak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat.

0: Anda
1: 104,3 FM Roja Bandung mencarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan itu tidak asing.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad.
3: Yutil hikmat
2: Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini, kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fahrudin Nu'man, LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak.
4: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
3: Sosok manusia termulia.
4: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
3: Ini mendapatkan kebahagiaan dan
4: kemuliaan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
3: Makanya beliau
4: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Menjadi manusia.
4: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin amma ba'd.
3: Wa ala Muhammad al-Qur'an dan
4: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
3: Merupakan sumber ilmu.
4: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
3: Kau tidak ketahui
4: ma kunta ma'al muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, di mana saja antum berada,
3: ya, lalu kata Allah
4: dan seluruh radio dan TV Roja yang juga semuanya semoga dicintai, maka diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Allah atasmu sangat besar.
4: Tentunya alhamdulillah.
3: Lakin itu kaum muslimin, alhamdulillah.
4: Kita berbahagia, bersukacita, tersenyum
3: Allah
4: dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Senantiasa
4: katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Katakanlah wahai Muhammad
3: dengan mudah
4: keutamaan dan rahmat Allah,
3: kebahagiaan,
4: bergembiralah kalian
3: dan surga Allah Subhanahu wa taala.
4: Tentu saja subhanallah, tidak ada keutamaan Allah di atas seluruh keutamaan
3: tariqan ila jannah,
4: dan tidak ada rahmat Allah di atas seluruh rahmat yang membuat kita bahagia, bersuka cita dunia dan akhirat.
3: Allahumma
4: kecuali tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan menuntut ilmu,
3: kita ilmu manfaat,
4: memudahkan kita jalan talabul ilm.
3: Qabusimin rahimakumullah.
4: Naam, yang dengan itu
3: kita lanjutkan insyaallah pembahasan
4: kita. Kita akan baik di dunia,
3: ya.
4: Karena hanya
3: pada
4: dengan ilmu
3: kesempatan sore ini masih melanjutkan
4: kehidupan kita di dunia akan bercahaya.
3: Silsilah pembahasan akidah
4: sehingga kita mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna.
3: Ilmil usul
4: yang harus kita lalui
3: Syekh Hafidz,
4: ya, sampai kita bertemu dengan Allah. Dan dengan ilmu
3: yang
4: kita bisa mensucikan jiwa kita.
3: Perkara fundamental.
4: Karena tidak ada pensuci jiwa, pembersih hati.
3: Jangan rusak.
4: Yang dengan kita, dengan itu kita tentu maknina bahagia.
3: Ini usul, ini
4: dengan ilmu. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
3: Keyakinan.
4: Begitulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya.
4: Diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia.
3: Yaitu,
4: dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitabul Hikmah,
3: dan tidak menerima perpersisian.
4: Naam, alhamdulillah. Maka ini keutamaan yang sangat dahsyat yang tercurah kepada kita ketika lalu, Allah memudahkan kita jalan talabul ilm. Alhamdulillah, semoga kita diberikan nikmat yang langgeng dalam urusan menuntut ilmu dan kita istiqamah di atas jalan talabul ilm sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ma'asyal muslimin rahimakumullah,
3: itu ada keutamaan bagi kita.
4: Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini yang biasanya kita membahas
3: Allah Subhanahu wa
4: taala buku yang berkah yang ditulis oleh guru kita Syekh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, itu kitab prinsip dasar Islam
3: begitu indah.
4: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat Allah,
3: dengan Allah,
4: ya, amalan-amalan saleh bisa kita lakukan dengan sempurna. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah tuntaskan, walaupun tidak ada istri kita tuntas dalam menuntut ilmu, dan buku itu pun kita terus merojaah, kita terus ulang, kita terus pelajari. Ya, apalagi prinsip dasar Islam adalah buku yang menanamkan kepada
3: kita
4: ya pokok-pokok pondasi Islam, dasar-dasar Islam
3: hadir,
4: agar kita berada di atas Islam yang benar,
3: tidur kita di sepertiga
4: Islam terakhir, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman Al-Quran,
3: As-Sunnah,
4: dan mengikuti jejak salafus saleh terdahulu
3: di saat itu
4: dari kalangan para sahabat,
3: ada yang berdoakah di saat itu
4: yang kepadaku, begitu dahulu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya, aku akan jawab.
4: Masuk muslimin rahimakumullah.
3: Ya, yang minta
4: semoga insyaallah apa yang kita bahas aku atau yang kita telah bahas dari kitab
3: ibin,
4: yaitu prinsip dasar Islam menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan penambah ilmu bagi kita semua, dan semoga insyaAllah semakin menguatkan atau telah menguatkan yaitu keislaman kita, sehingga keislaman kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan subhanallah kita jauh dari kesesatan-kesesatan yang merupakan fitnah akhir zaman. Bagaimana Nabi kabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi sekian dan sekian
3: kelompok
4: golongan,
3: kebiasaan orang-orang
4: yang masalahnya soleh, kata Nabi semuanya di terancam neraka illa wahid, kecuali satu
3: di penghujung malamnya.
4: Siapa yang satu itu?
3: Allah memuji mereka.
4: Nah, mereka lah orang-orang yang berdiri di atas agama Allah, agama Islam dengan tuntunan yang benar.
3: Naam,
4: yang nuzul sebagaimana dahulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: nuzul hakiki
4: yaitu melalui Al-Quran dan sunnahnya,
3: itu turun
4: dan mencontoh hakiki, pemahaman generasi yang telah disucikan oleh Allah SWT. Masa muslimin, alhamdulillah,
3: seperti apa dan bagaimana
4: setelah kita usai mempelajari Allah kitab tersebut
3: yang
4: dengan izin Allah SWT,
3: sekedar
4: di kesempatan ini kita akan membahas
3: tentang turunnya Allah dan
4: buku
3: kita
4: yang sederhana turun. Ya,
3: ya,
4: yang
3: seperti apa
4: berusaha saya kumpulkan pembahasan-pembahasannya
3: di luar nalar kita
4: dalam tema
3: yang pasti kita imani,
4: namun saya kira tema ini Allah tema yang sangat besar
3: turun, adapun
4: tema yang sangat
3: Allah
4: agung
3: a'lam,
4: tema yang sangat penting
3: yang
4: dalam kehidupan kita yang
3: basir,
4: saya temakan dengan
3: tidak ada yang sama
4: judul
3: dengan
4: hati yang menauhidkan Allah,
3: yang pasti
4: hati yang mentauhidkan Allah. Allah
3: harus kita imani dengan keimanan yang kuat. Naam.
4: Masya Allah.
3: Masya Allah muslimin rahmatullah. Adapun hari ini insyaallah
4: dalam
3: kita
4: pembahasan
3: akan
4: ini dilihat dari judulnya
3: ada satu bait
4: dua terselip, perkara penting
3: bukan
4: dalam tema ini.
3: Satu bait
4: pertama
3: Syekh,
4: membahas tentang perkara yang
3: tentang satu
4: sangat
3: sifat
4: penting dalam tubuh kita.
3: Ya. Yang ditetapkan oleh Allah
4: perkara yang sangat
3: darurat
4: dalam tubuh kita.
3: Allah sifat dirinya
4: untuk kita senantiasa jaga, untuk kita senantiasa sucikan,
3: menyipati sifat rohnya,
4: dan dari situ kebahagiaan kita,
3: yaitu yang dikenal dengan sifatul maji,
4: hati kita,
3: sifatul apa?
4: Hati seorang hamba
3: jaa yaji'u,
4: yang harus suci, yang harus bersih
3: datang.
4: Karena dengan kesucian dan kebersihan hati seorang hamba,
3: sifatul itiyan,
4: maka dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan,
3: yaitu datang.
4: Karena hakikat kebahagiaan adanya di
3: Allah datang.
4: Hatu sanubari seorang hamba. Sebagaimana para ulama ketika menerjemahkan makna bahagia, kata mereka tuma'ninatu nafsi wan sirahu sadr. Tenangnya dada, tenangnya hati, lapangnya dada. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua ma'asyar muslimin, yang kita bahas perkara hati yang paling agung, yang merupakan asas pondasi agama, yaitu tauhidullah azza wa
3: jalla,
4: yang pusarannya ada di hati seorang hamba. Subhanallah, sementara tauhid
3: dan sesungguhnya Allah
4: tidak diragukan lagi,
3: dan
4: bahwasanya tauhid merupakan asasuddin, asas agama kita,
3: datang
4: yang
3: akan
4: tidak diterima agama apapun
3: yaumul fasl
4: apabila tidak didasari dengan tauhid. ya,
3: di hari penentuan
4: agama seluruh para nabi Islam, ya, sammakumul muslimun,
3: Allah akan datang di hari penentuan,
4: kami namakan kalian muslim, aslim, id qala lahu rabbuhu aslim, ketika dikatakan kepadanya oleh Rabbnya aslim, itu kepada Ibrahim, berserahlah kau diri kepada Allah, qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Maka ma'asyal muslimin, agama Islam yang artinya istislamu lillahi bittauhid,
3: Allah subhanahu wa ta'ala,
4: itu berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada, tunduk dan patuh dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Itulah tauhid, zat yang diagungkan, ya, dengan kegagahan,
3: ya,
4: tidak dengan kesahagahannya, dengan kerajaannya,
3: Allah
4: dengan ketinggiannya, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala rububiyahnya, sehingga kita pun tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidaklah kami perintahkan mereka kecuali agar mereka hanya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas dalam agama ini. Sehingga ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, tidak diterima agama apapun apabila tidak didasari dengan tauhid. Dan kita ketahui
3: itu
4: bahwasanya para rasul pun dahulu diutus,
3: kata beliau, kama yasa, ya, untuk apa datang?
4: Naam, seluruh rasul diutus
3: untuk
4: mengingatkan tauhid,
3: melakukan,
4: untuk menegakkan tauhid, untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid. Naam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad, ila nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala,
3: yang akan menghakimi subhanallah ma'asyar muslimin.
4: Sehingga Quran pun diturunkan, kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab terdahulu sampai Al-Quran yang diturunkan,
3: tidak ada
4: dengan kitab yang paling sempurna semuanya subhan isinya bagaimana mengajak manusia kepada ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid Allahu Akbar, ya, merupakan syarat tegaknya agama dalam jiwa seseorang dan syarat diterimanya amal saleh dan syarat kebahagiaan mutlak,
3: ya,
4: bagi hamba baik di dunia,
3: kita
4: dan tidak akan dia bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mentauhidkan Allah
3: tentang semua perbuatan,
4: yaitu menegakkan
3: nikmat-nikmat kita,
4: bendera dan mengibarkan bendera la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk semua yang diciptakan dan dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak memiliki sifat ketuhanan baik malaikatnya maupun nabinya, ya, begitu yang bahkan lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Sangat sensitif.
4: Ma'asyar muslimin, pusaran tauhid adanya di hati seorang hamba.
3: Ya.
4: Allahu Akbar, ketika hati bagus, isinya penuh dengan ketundukan, keimanan, ketauhidan kepada Allah, keyakinan yang kuat, akidah yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
3: banyak tafsir,
4: maka subhanallah, itulah hati yang suci, hati yang akan muncul dari hati yang suci tersebut, hati yang bersih tersebut, penghambaan yang sempurna, ya, sujud yang sempurna, rukuk yang sempurna, roja, harapan yang sempurna, tawakal yang sempurna, ketundukan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu subhanallah ma'asyar muslimin, saya menganggap penting untuk menulis atau untuk mengumpulkan pembahasan yang sangat penting ini dengan tema hati yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ma'asyar muslimin rahimakumullah,
3: siapa yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan,
4: ini adalah perdana dari pembahasan buku yang akan kita bahas,
3: maka dia akan mendapatkan hisaban
4: yang insya Allah metodenya saya akan jelaskan
3: kepada keluarga,
4: isi kandungan dari buku ini, ya, dengan singkat. Lalu insya Allah untuk menyempurnakan agar buku ini bisa disimak dengan sempurna, maka insya Allah setelah penjelasan kita akan mendengarkan Akhin Al-Fadhil Al-Ustadz Ihsan Hafidhullah Ta'ala untuk membacanya, dan ya, kaum muslimin di mana saja bisa menyimak dengan itu. Barangkali di antara antum sudah ada yang memegang ya buku ini, ya, sehingga antum bisa menyimaknya, dan mungkin nanti juga dari tim di sini mengirimkan PDF-nya sehingga bisa ditampakkan juga di layar, ya ketika ya. Dibaca sehingga insya Allah dengan itu bisa sempurna.
3: Setelah itu
4: masuk musim kemelah
3: menuju jembatan penentuan.
4: Kita akan mengawali barangkali saya kira penting untuk kita membaca mukadimah atau membahas sedikit mukadimah ya, dari mulai halaman 3
3: jembatan sebagaimana ya. Sering kita dengar kabar ini.
4: Di mana subhanallah
3: ya, ini bukan
4: kami ini jelaskan di sini tentang bagaimana ya, pentingnya hati dalam lah. Diri seorang hamba ya, dan ini tidak diragukan lagi bagi kita.
3: Yang
4: bahwasanya hati bagaikan raja. Ya, bagaikan raja dari kecil untuk seluruh tubuh kita.
3: Daripada pedang.
4: Apa yang dikatakan hati itulah yang dilakukan. Bentangkan
3: masalahnya bukan di atas.
4: Apakah apa yang dikatakan apa yang ditahan oleh hati maka tidak akan terjadi. Subhanallah.
3: Dan setiap kita
4: maka putaran kebaikan dan keburukan seorang hamba ada pada hatinya.
3: Ya.
4: Al-qalbu madarul khairi wa madarul salahi wa sa'adati wal falah. Begitu kata para ulama
3: muslimin
4: di dunia wal akhirah.
3: Itu disebut dengan fasul qalb.
4: Bahwasanya hati merupakan
3: sehingga nanti
4: sumber kebaikan, kesalehan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyar muslimin
3: gitu. Ujung-ujungnya
4: mengabarkan dalam hadis yang masyhur bahwasanya kata Nabi ya ala inna fil jasadi mudghah
3: imma pelabuhan surga Allah.
4: Katakanlah bahwasanya dalam jasad seorang hamba ada ya segumpal daging yang kecil.
3: Kalau bisa kita tidak masuk kita
4: satu
3: masuk
4: anggota tubuh yang sangat kecil yang ya cukup Allah, kecil.
3: Kalau akan menghisabku maka
4: di mana kata Nabi idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila bagus hati seseorang hamba tersebut sedang maka kita, seluruh kita amalan jasadnya akan baik. Sebaliknya apabila rusak
3: di sana ada
4: hati seorang hamba maka rusaklah
3: yang
4: seluruh yaitu amalan jasadnya.
3: Harus kita
4: itu ma'asyar muslimin
3: ya
4: ada alu tauhid. Dengan sederhana kita bisa menjawab
3: yang mengucapkan dua kalimat syahadat
4: ketika melihat seseorang masyaallah begitu solehnya, begitu tunduknya kepada Allah,
3: dosa-dosa besar dari
4: ya begitu istiqomahnya di atas yaitu tuntunan ya, Rasulullah,
3: di atas agama
4: begitu
3: ini.
4: Tinggi dan mulia
3: ketika
4: akhlaknya,
3: tidak ada ampunan serta syafaat.
4: Kita katakan
3: Allah
4: kenapa sih kok bisa simpulan demikian? Naam. Jawabannya hatinya suci,
3: masukkan
4: hatinya bersih
3: sesuai dengan dosa-dosanya.
4: Ya, lalu tapi sebaliknya ketika ada seseorang naudzubillah ya, dia menyekutukan Allah, dia melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama, menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Dia melakukan maksiat-maksiat, na'udzubillah. Yang satu minum khamar, yang satu berzina, yang satu memakan riba, yang satu senantiasa bertikai dengan saudaranya di atas keburukan akhlaknya.
3: Prosesnya,
4: ya,
3: akhlaknya
4: sangat buruk. Kenapa? Apa sebabnya? Hatinya
3: adalah kotor. Ketika
4: subhanallah
3: ya
4: maka ma'asyal muslimin rahimakumullah itulah kondisi kebangkit. Hati dalam tubuh seorang hamba hatilah yang menentukan ukhra. Seorang hamba kebaikan dan keburukannya maka subhanallah
3: kalau begitu yang kedua
4: sangat darurat penting ya untuk kita senantiasa ya, memperhatikan kebaikan kesucian dan kebersihan hati kita maka ma'asyal muslimin rahimakumullah ya sehingga ya. Allah Subhanahu wa taala
3: bukan sang sakala maka hancurlah
4: ya. Menilai seseorang
3: ya apa yang di langit dan bumi semuanya hancur
4: yang ditilai di mata Allah Subhanahu wa taala hati
3: ayat-ayat tentang bagaimana terjadi kiamat
4: Allah tidak melihat yaitu sekedar jasad tubuh seseorang dia kuat dia besar atau paras wajahnya
3: ditunjukkan kembali
4: atau sekedar naudzubillah misalkan sekedar bangkit. Hartanya yang berlipat lah
3: ya.
4: Nah, itu bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga kata Nabi SAW inna Allah la yang duru ila suwarikum Allah subhanahu tidak menilai raut muka wajah kalian paras kalian wala yang duru ila wala ila ajsadikum wala ila amwalikum dan Allah tidak melihat kepada jasad dan harta kalian walakin yang duru ila qulubikum namun yang ditilai adalah hati kalian
3: dalam
4: hadis sahih di kalimah muslim
3: rahimahullah ta'ala.
4: Maka penilaian Allah kepada seorang hamba
3: yang hidup nanti dari kiamat.
4: Allah melihat hatinya suci atau
3: seluruh
4: tidak bersih atau
3: tidak.
4: Tidak
3: ada yang tertinggal.
4: Subhanallah.
3: Ya.
4: Sementara kebahagiaan manusia pun ada di hatinya. Ya, kebahagiaan ada di dalam dadanya di dengan tumakninah jiwanya, kelapangan dadanya. Subhanallah.
3: Itulah yang disebut dengan mahsyar.
4: Ya. Begitu juga ma'asyar muslimin rahimakumullah.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan innakum
4: seseorang ketika beramal kepada Allah

0: kosong dari rasa takut, kosong dari keikhlasan kepada Allah, maka sebagus Allah, amalnya, sebagus apapun amalnya, tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Maka di sisi
1: ini,
0: perusahaan diterima atau ditolaknya hati kita. Makanya lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-a'malu zahirah, kata beliau, bahwasanya amalan-amalan yang nampak la takunu salihatan maqbulatan, ya tidak akan saleh, tidak akan baik dan diterima oleh Allah illa biwasitati a'malil
1: qalb. Jaraknya hanya satu mil dari kita.
0: Kecuali dengan perantaraan amalan-amalan hati. Fa innal qalba malik.
1: Ini kabarnya.
0: Sesungguhnya hati adalah raja. Wal a'dha'u junuduhu. Ya? Sementara yaitu anggota badan yang lainnya adalah tentara-tentaranya. Fa in khabithal malik khabitha junuduhu. Maka apabila rajanya buruk, maka
1: nanti akan didekatkan ya,
0: seluruh anggotanya, tentaranya ikut buruk.
1: 3 kilo.
0: Subhanallah. Ya.
1: Tapi bahkan
0: amalan hati merupakan asas. Asas itu, diterima atau ditolaknya amal seorang hamba.
1: Yang ya, suka
0: Al-Imam Ibnu Qayyim katakan di halaman 4.
1: Seorang ibu.
0: Ya kata beliau, amalul qulub hiya al-asl.
1: Ya, dagang celak.
0: Adalah amalan yang merupakan amalan pokok amalan hati. Al-muradu wal-maksud.
1: Itu
0: yang merupakan tujuan. Yang kita gapai. Sementara wa amalul jawarihi taba'un. Sementara amalan-amalan anggota badan ya, yang lainnya dari anggota badan kita yaitu hanya sekedar apa pengikut saja wa muktamilatun wa mutatimmatun yang menyempurnakan yang sekedar penyempurna wa anna niyyah bi manzilati ruh sementara niat dalam amalan kita kedudukannya seperti ruh dan niat tempatnya dalam hati. Subhanallah. Ya maka kedudukan ya, besar dan kecilnya amal
1: terendam,
0: dan diterima dan tidak diterimanya amal tergantung dengan hatinya. Wal amalu bi manzilatil jasad. Ya bahwasanya niat ya merupakan kedudukannya seperti ruh adapun amal seperti jasad maka ini ya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu
1: hakim.
0: Ya, subhanallah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan subhanallah al-Islam agama kita,
1: ikhwan, Allah.
0: Agama yang tidak dipisahkan dari hati.
1: Namun,
0: bahkan kekuatan agama seseorang tergantung begitu, hatinya.
1: Ya, heroik
0: bahkan tingkatan Islam tertinggi
1: itu ya Allah. Ternyata di sana
0: itu
1: juga ternyata ada.
0: Dilihat dari sisi
1: kabar
0: hati seorang hamba.
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Makanya ketika
1: hadis
0: Jibril, ya kita ketahui. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, lalu Jibril pertama kali tentang
1: adil,
0: Islam, kemudian tentang iman, tentang Allah, ihsan,
1: muda atau laki-laki
0: di mana ini datang tingkatan agama kita. Bahwasanya sebagaimana Syekh Abdul Muhammad bin Abdullah mengatakan al-Islam salatu maratib.
1: Lebih dia cintai
0: salatu maratib bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan Islam.
1: Oleh wanita yang memiliki nasab
0: ya, nampak dari dohir
1: dan harta
0: dari amalan-amalan dohirnya
1: menjaga
0: mengucapkan kalimat syahadat salat puasa zakat dan seterusnya ya yang subhanallah
1: Allah,
0: ini bisa dilakukan oleh orang munafik
1: serta dosa-dosanya
0: ya di mana orang-orang munafik dahulu di zaman Nabi mereka menampakkan Islam
1: kepada Allah
0: mereka salat bersama Rasul sallam
1: seseorang yang
0: ya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka membayar ya, zakat dan lain sebagainya.
1: Dia tidak.
0: Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika
1: ya,
0: ingin naik ke dalam tingkatan kedua, yaitu tingkatan iman, lalu nanti setelahnya tingkatan yang tertinggi ihsan,
1: betul-betul ikhlas dan beriman
0: kepada Allah,
1: sehingga
0: maka dibutuhkan
1: pun orang-orang sekitarnya
0: tidak kekuatan hati. Karena
1: ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
0: seseorang bisa naik kepada tingkatan mukmin.
1: Yang
0: apalagi mukmin yang sempurna imannya maka tidak lepas dari amalan hatinya dengan kekuatan yakinnya kekuatan itu percayanya dengan Allah dengan malaikatnya dengan kitab-kitabnya dengan rasulnya dengan hari kiamatnya dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala maka sesuai dengan kekuatan iman dan yakinnya dengan yaitu perkara-perkara iman maka dia menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang sempurna.
1: Ya,
0: makanya para ulama ketika menerjemahkan Allah. Makna iman, dalam apa mereka katakan? Yang
1: Surat.
0: Pertama tasdiqun bil qalb yaitu mempercayai kuat dan yakin dengan seyakinnya dalam hati kita. Baru setelah itu ya diucapkan dengan lisan. Ya lalu dengan setelah itu ya, dibuktikan dengan amalan anggota
1: badan.
0: Nah, makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian naik kepada tingkatan tertinggi, tingkatan ihsan. Subhanallah. Ya, inilah tingkatan para nabi atau orang-orang yang menyerupai nabi.

0: Lihat di sini,
1: dan tingkatan Allah, ini subhanallah kekuatannya ada di hati seorang hamba. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tara, apabila kita tidak melihatnya atau belum sampai kepada derajat itu, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Keyakinan hati muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mendengarnya, sehingga subhanallah dia tidak akan mampu luput dari pendengaran dan penglihatan, dan dia pun yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Maka ini ma'asyar muslimin, lihat di halaman 7 saya katakan dua tingkatan di antara tingkatan tersebut, yaitu iman dan Islam, adalah ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati. Ya, kedua hal ini berada di atas derajat Islam yang pengertiannya adalah amalan badan. Maksudnya adalah ya dibuktikan nanti dalam amalan badan mereka. Masuk muslimin rahimakumullah.
0: Dan hanya kepada Allah, yaitu
1: Allah Subhanahu wa taala tadi menilai amalan seseorang subhanallah diterima atau tidaknya sesuai dengan keikhlasan yang ada di hatinya, ketauhidannya, ketundukannya,
0: menunggu kedatangan Allah.
1: Ketika dia hanya mentauhidkan Allah jauh dari perkara-perkara yang jauh
0: Mahkamah Agung,
1: dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Mahkamah seluruh manusia.
1: Sebaliknya, tatkala amalan-amalan anggota badan
0: yang lain
1: tidak bebas dari
0: 157 hal yang
1: perkara noda-noda jiwa, noda-noda hati yang sangat buruk, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah, baik dari syirik besar maupun syirik kecil, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana agna syuraka'a 'an syirik.
0: Apa ini tuh oleh kita ini
1: yang tidak membutuhkan sekutu.
0: Satu, hal yang
1: aku dat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Maka barang siapa yang beramal yang di mana di sana seorang hamba menyekutukan aku dengan sesuatu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya dengan sesuatu yang dia sekutukan. Maka subhanallah, di sini seseorang beramal, seseorang sholat, seseorang puasa, seseorang zakat, tapi ketika hatinya tidak murni kepada Allah, masih dicampuri dengan keinginan-keinginan Allah,
0: bukan penamaan
1: dari sahih. Ingin dipuji, dari ingin disanjung, ingin diangkat, ingin tenar, ingin didengar, bahkan di sana ada ada niatan-niatan dunia. Maka subhanallah, nihil hal amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, begitulah pentingnya kedudukan yaitu hati dalam ibadah seorang hamba. Apalagi ma'asyar muslimin di sana,
0: atau kedatangan
1: kekuatan ibadah seseorang kedua, tergantung ini juga dengan kekuatan yaitu ma'rifahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sangat mencintai Allah,
0: untuk menetapkan sangat mencintai segala Allah, sesuatu,
1: mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, dan dia mengetahui bahwasanya Allah senantiasa akan membalas perbuatan dan amal solehnya, dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya, maka dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ketika dia merasa takut dengan Allah, ada khasyah,
0: apa yang dimaksud ada
1: rahbah, ada rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut dengan azabnya, dengan iqabnya, maka dia berusaha untuk lari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, dengan itulah akan muncul kekuatan amalan seorang hamba, antara kuat atau lemahnya amalan hamba tersebut. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka di sini pentingnya sekali lagi yaitu kesucian hati seorang hamba, khususnya dari perkara yang paling yaitu buruk di sisi Allah, yaitu asyirku billah, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk muslimin, termasuk amalan kita.
0: Matahari sudah
1: dari sisi diterima,
0: matahari sudah muncul dari barat,
1: secara sempurna atau tidak sempurnanya,
0: tutup lawang si buta
1: kan. Juga tergantung dengan apa yang di hati kita.
0: Atau orang kafir mau beriman di
1: Subhanallah, dua orang melakukan amalan. Yang satu pahalanya besar,
0: tidak akan manfaat iman di hari.
1: Karena kekuatan yaitu niat yang ikhlas di sisi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada tiga yang kita tunggu.
1: Sebaliknya, seseorang subhanallah sama ancaman.
0: Pertama, kita menunggu malaikat.
1: Namun yang kedua sedikit kita diterimanya atau rendah diterima oleh Allah SWT, bahkan tidak diterima oleh Allah.
0: Ya, yang ketiga,
1: ya, yang ya kedua, ketika yang ketiga subhanallah ya kosong hatinya dari kiamat. Keikhlasan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya.
1: Makanya lihat di sini Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak ya, amalan yang kecil
0: dan
1: menjadi besar Allah, karena niatnya. Ya betapa amalannya sederhana. Amalannya tidak besar. Ya tapi menjadi besar di sisi Allah karena keagungan niatnya.
0: Yaitu bumi
1: ada seseorang subhanallah sekedar dia menyingkirkan duri dari jalan dengan niat agar tidak menyakiti kaum muslimin. Allahu Akbar, kata Nabi, ya orang tersebut mendapatkan hadiah surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sederhana. Ya. Ada seorang wanita maksudnya memberikan minum seekor anjing yang sangat kehausan. Allahu Akbar, Allah mengampuni dosanya. Padahal ya, amalnya sederhana. Maka subhanallah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil kerdil namun sopan, menjadi besar karena niatnya.
0: Maka Allah
1: dan sebaliknya Allah kata beliau, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah.
0: Allah pun datang. Ya,
1: bahwasanya betapa banyak amalan yang kecil. Rubba amalin kabirin, berapa banyak amalan besar menjadi kerdil, menjadi hina. Bahkan tidak diterima oleh Allah SWT ya karena niatnya. Subhanallah. Dan itu sekali lagi pusarannya di hati seorang hamba. Itu pusarannya di hati seorang hamba. Sebaliknya
0: Allah ini menandakan
1: ada orang melakukan dosa besar.
0: Bahwasanya al-maji salah
1: satu dosa besar itu menjadi kecil ya karena kesucian hati seorang hamba yang ingin kembali ya,
0: maka,
1: ingin bertobat
0: ada dua ada sifat
1: dan ingat dan takut kepada Allah ya orang melakukan kesyirikan orang melakukan kebid'ahan orang melakukan maksiat-maksiat besar lalu setelah itu hatinya kembali kepada Allah
0: Subhanahu wa taala
1: hatinya tunduk kepada Allah maka dosa-dosa besar itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya karena seseorang hamba ketika bertobat
0: Allah
1: ya membutuhkan hati yang jujur Allah
0: memiliki wajah
1: ya, Allah hati yang tanah, jujur bahwasanya dia betul-betul ya, kembali kepada Allah terpisah, bukan sekedar lisannya mengucapkan yaitu istighfar
0: perbuatan
1: yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Adapun sifat
1: ya, sebaliknya,
0: sifat yaitu amaliyah sifat fi'il perbuatan
1: tapi karena hatinya meremehkan
0: ada pada diri Allah
1: meremehkan dosa kecil tersebut setiap hari dia melakukan dosa tersebut dengan menganggap ini kan dosa kecil, santai-santai saja, remeh, tidak besar di sisi Allah. Ya maka subhanallah, ya dosa yang kecil ini menjadi besar. Ya karena dia remehkan. Maka di mana pusarannya? Di sini di hati seorang hamba. Maka ma'asyar muslimin, sebagaimana para ulama mengatakan la saghirata ma'al istighrar. Ya tidak ada dosa kecil kalau dia remehkan dan dia terus-menerus dia lakukan. Maka yang kecil itu menjadi besar sebagaimana gundukan pasir. Yang kecil ketika bertumbuk menjadi gundukan nah, ya gunung yang tinggi dan besar sebaliknya ya, wala kabir
0: maka
1: ma'al istighfar dan tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar maka ma'asyar muslimin nah itu semuanya adalah pusarannya di dalam hati seorang hamba. Nah, maka dari sini ma'asyar muslimin
0: apa itu
1: ya kita maka pentingnya seorang hamba senantiasa berusaha mensucikan jiwanya
0: qad aflaha
1: man zakkaha qad aflaha man tazakka ya sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya membersihkan hatinya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh mencintai orang-orang sifatnya yang kembali kepada Allah dan senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya.
0: Ini jelas
1: perkara yang paling utama untuk kita sucikan adalah hati kita. Karena subhanallah pusaran seluruh kebaikan dan sebaliknya pusaran seluruh keburukan yaitu berpusat di hati seorang hamba. Dan termasuk kebahagiaan seorang hamba. Ya seorang dikatakan bahagia ketika hatinya bersih, ketika hatinya suci. Ya, maka bahagia itu adanya di hati seorang hamba. Ya, ditambah lagi subhanallah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita ketika suci hati kita. Makanya panggilannya kata Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang bersih. Udkhuli irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke haribaan Rabbmu dan karena engkau ridho dan telah diridhai oleh Allah. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya kemudian masuk muslimin di hari kiamat.
0: Mustahil, kenapa?
1: Di hari kiamat,
0: adanya Ka'bah,
1: seseorang adanya subhanallah Ka'bah yang menjamin keselamatan adalah kebersihan hatinya.
0: Yang riwayatkannya berapa?
1: Sebagaimana Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun.
0: Kita anak Ka'bah.
1: Ya, perkara di hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak.
0: Yang tidak mungkin
1: illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka subhanallah, ma'asyar muslimin, kalau kita begitu perhatian dengan baju kita, dengan kebersihannya, dengan rumah kita dengan kebersihannya, dengan kendaraan kita dengan kebersihannya, na'am, maka lebih utama kita senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Na'am, ma'asyar muslimin, maka ya, perkara yang paling utama dan amalan hati yang sifat paling agung
0: datang
1: yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah tauhidullah azza wajalla. Ya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Untuk
1: maka hendaknya subhanallah perkara tauhid ini memancar dalam hati seorang hamba.
0: Terpatri
1: kuat ya, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak ada ya, yang berhak disembah di alam semesta ini.
0: Allah datang,
1: tidak ada
0: Allah
1: yang kita seyogyanya tunduk dan patuh
0: Allah turun dan, Allah
1: dan dengan secara mutlak
0: untuk
1: tidak ada yang paling kita cintai, tidak ada yang paling kita agungkan. Kita serahkan semua urusan kita, kita sandarkan semua urusan
0: jangan
1: kita,
0: kita
1: kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita yakini bisa mengatur seluruh alam semesta, memiliki seluruh alam semesta dan menciptakan alam semesta ini termasuk kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga subhanallah kita hanya bisa berserah diri al-istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namun sebaliknya ma'asyar muslimin, ya, keburukan yang paling dahsyat,
0: kita pastikan bahwa
1: noda yang paling kotor, noda yang kalau kita wafat dalam keadaan memiliki noda tersebut,
0: ya,
1: maka noda itu tidak akan bisa dibersihkan. Noda yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertemu dengan noda tersebut. Noda yang menghalangi kita dari masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Noda yang bisa yaitu menjerumuskan kita dalam api neraka, bahkan bisa abad dan abad, yaitu kesyirikan, di mana Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik.
0: Ada
1: ya, ketika kita pulang menuju Allah masih ada noda kesyirikan di hati kita, Allah masih mau ya, masih ada harapan untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik.
0: Menyerupakan,
1: lalu ketika kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala membawa kesyirikan, Allah akan haramkan bagi kita surganya.
0: Allah
1: katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Oleh karena itu masuk muslimin, beruntunglah kita yang telah dipilih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang hak,
0: Allah yang datang, tapi
1: agama yang bersih. Yang bersih hubungannya dengan Allah, bersih hubungannya dengan Rasulnya, bersih dengan hubungannya dengan sesamanya. Agama yang hak,
0: bukan
1: yaitu agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah SWT, yaitu agama Islam.
0: Bahkan ya,
1: setelah kita diselamatkan oleh Allah SWT dari agama-agama selain Islam, karena tidak ada agama yang hak di hari ini di sisi Allah kecuali agama agama Islam. Namun agama ini tidak akan diterima oleh Allah SWT tanpa kesucian hati, tanpa kebersihan jiwa, tanpa yaitu kelapangan dada, yaitu dengan bersihnya dari noda-noda yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan noda yang paling tinggi, noda paling besar, noda paling buruk, ya, inna syirka la dzulmun 'adzim, yaitu kesyirikan yang merupakan kedzaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ya, insyaallah di kesempatan atau di pembahasan yang akan datang, ya, kita akan membahas buku ini, yaitu buku yang berupaya dan berusaha untuk bagaimana mengembalikan dan mengingatkan hati seorang hamba agar kembali kepada Allah SWT, kembali mentauhidkan Allah dan mensucikan jiwanya dari noda-noda kesyirikan. InsyaAllah semoga Allah mudahkan pembahasan selanjutnya. Maka insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang setelahnya, dari mulai mengenal makna dan keadaan tauhid, ya, kemudian kita akan mengenal itu antara tauhid dan kebahagiaan seorang hamba, ya, kemudian setelahnya kita akan membahas tentang rincian hati yang mentauhidkan Allah SWT. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Untuk selanjutnya mungkin kita akan simak dan kita dengarkan pembacaan bukunya dari mukaddimah ini itu, oleh akhin al-fadil Ustaz Ihsan hamdalah falikafadhon masykura.
0: Nah, yaitu istaula, bukan istawa. Allah tidak berada di satu arah, Allah tidak berada di atas, ta'ala. Di bawah, di depan,
2: Mekan
0: di belakang, di mana jadi
2: hati diibaratkan raja, sedangkan anggota badan adalah prajuritnya.
0: Karena,
2: bila rajanya baik,
0: butuh, katanya butuh arah,
2: butuh akan baik pula urusan para prajuritnya. Dan bila buruk, kenapa? Demikian pula urusan para prajuritnya. Oleh sebab itu dalam Islam, amalan hati memiliki kedudukannya agung. Bisa dikatakan pahala dari amalan hati lebih besar daripada amalan badan, sebagaimana dosa hati lebih besar daripada dosa badan. Oleh karena itu, kita dapati bahwa dosa kufur dan kemunafikan lebih besar daripada dosa zina, riba, minum khamar, judi, dan seterusnya. Hati adalah standar kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amalan badan. Sebaliknya buruknya hati akan berpengaruh pada buruknya amalan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan, al-amal adh-dhahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati al-amal al-qalbi, fa inna al-qalba malikun wal a'dha'a junuduh, fa idza khabitha al-maliku khabithat junuduh. Amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh itu prajuritnya.
0: Karena tidak akan Haji sampai fatwa, yaitu pemahaman dan
2: pemikiran. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, a'malul qulubi hiyal aslul muradi wal maqsudi wa a'malul jawarih tabi'un wa mukamilatun mutammimatun wa anna niyata bimanzilati ruh wal amal bimanzilati jasad
0: bada'iul khawahid.
2: Amal-amal hati adalah pokok maksud dan tujuan, sedangkan amalan fisik mengikuti dan menyempurnakannya. Bahwasanya niat tempatnya pada ruh, sementara amal tempatnya pada fisik. Begitu pula kita mengenal bahwa agama ini memiliki tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu Islam, kemudian di atasnya ada iman, kemudian di atasnya lagi ihsan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam bersih. Tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh orang asing dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya di paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Sambil berkata, wahai Muhammad, ya, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia boleh membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritakanlah kepada aku tentang iman. Kemudian Rasul bersabda, Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata kembali, beritahukanlah kepada aku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan kamu tidak merasa, jika kamu merasa, jika kamu tidak merasa demikian, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Muhsin Al-Bad, hafizahullah ta'ala, ahli hadis dari kota Madinah menerangkan saat membahas hadis di atas. Fadarajatu salasa, awaluha darajatu Islam, summa taliha darajatu iman, summa taliha darajatu ihsan, wa kullu darajatin akmal minat darajati alati kablaha, wa kullu darajatin dakhilatan fil lati kablaha, fa kullu mu'minin muslim, wa kullu muhsinin mu'min wa muslim, di anna darajatul ihsan hiya darajatul kamal, wa aqallu minha darajatul iman, wa aqallu minhuma darajatul islam. Tingkatan agama ini ada tiga. Pertama Islam, kemudian iman, lalu ihsan. Setiap tingkatan lebih sempurna dari tingkatan sebelumnya, dan setiap tingkatan masuk dalam cakupan tingkatan sebelumnya. Dengan demikian, setiap mukmin adalah muslim, dan setiap muhsin adalah mukmin dan juga muslim. Karena tingkatan ihsan adalah tingkatan paling sempurna, kemudian di bawahnya ada iman, dan di bawahnya lagi ada Islam. Dua tingkatan di antara tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu iman dan ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati. Kedua hal ini berada di atas derajat Islam yang pengertiannya adalah amalan badan. Apabila Islam disebutkan bersamaan dengan iman, masing-masing memiliki pengertian berbeda. Islam adalah amalan badan, sedangkan iman adalah amalan hati. Bukti selanjutnya bahwa amalan hati lebih besar nilainya daripada amalan badan adalah pokok-pokok atau pondasi agama ini terletak pada amalan hati. Contohnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawakkal, raja, yaitu rasa harap, khasyah, rasa takut disertai ilmu, ikhlas, sabar, syukur. Majmu' al-Fatawa juz 5 halaman 10. Dalam hadis Qudsi disebutkan di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghna syurakani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amalan dalam keadaan menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas merupakan dalil bahwa amalan hati lebih besar kedudukannya dari amalan badan. Amalan badan tidak akan berguna bila seseorang berlaku kesyirikan sebanyak apapun amalannya, meskipun kesyirikannya merupakan syirik kecil, apalagi syirik besar. Sebagai contoh, seseorang yang bersedekah karena riya, dan riya ini terletaknya di hati, maka akan sia-sialah pahalanya sebesar apapun nominal sedekah yang ia keluarkan. Demikian juga dengan seseorang yang membaca Al-Quran supaya orang-orang memuji suaranya, yaitu sum'ah. Hal ini juga akan menyanyiakan pahalanya sebagus apapun lantunan suaranya. Para ulama juga menjelaskan bahwa besar kecilnya pahala berkaitan erat dengan keadaan niat dalam hati seseorang. Hal ini juga merupakan bukti bahwa amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar nilai pahalanya disebabkan oleh niat. Dan bisa jadi pula amalan besar menjadi kecil pahalanya disebabkan oleh niat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyat, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyat. Boleh jadi amalan kecil tetapi pahalanya menjadi besar karena faktor niat, yaitu keikhlasan. Dan bisa jadi amalan besar menjadi kecil, nilai pahalanya disebabkan oleh niat. Demikian pula dosa. Dosa kecil akan menjadi besar apabila dilakukan dengan disertai rasa menyepelekan. Adapun dosa besar akan lenyap bila pelakunya merasa bersalah, menyesal, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah. Semua ini kaitannya dengan hati. Oleh karena itu para ulama mengatakan, la saghiratan ma'al istimrar wa la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bila ditutupi dengan istighfar. Oleh karenanya, seseorang hamba hendaknya senantiasa memperhatikan amalan-amalan hati serta menundukkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan itu insyaAllah akan berpengaruh kepada sempurnanya amalan-amalan badan.
0: mereka masuk.
2: Di antara amalan hati yang sangat agung adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang merupakan asas dan syarat diterimanya seluruh amalan, bahkan menjadi pondasi yang sangat kuat dalam agama Islam. Sebaliknya, keburukan yang paling besar yang terkait dengan hati adalah kesyirikan, yaitu seorang hamba memalingkan hatinya kepada selain Allah dan menyekutukannya dengan yang lainnya. Hal itu bisa memporak-porandakan agama dan amal, serta pelakunya terancam neraka jahanam. Selain dengan lisan dan anggota badannya, seorang hamba bisa terjerumus ke dalam kesyirikan dengan hati. Bahkan kesyirikan lisan dan anggota badan umumnya tidak lepas dari kesyirikan hati. Kesyirikan hati ini terkadang tidak disadari oleh seorang hamba, sehingga banyak sekali terjadi, bukan hanya di kalangan orang awam, tetapi terjadi juga bahkan di kalangan orang-orang yang dianggap alim atau berilmu. Di antara kesyirikan hati adalah riya, ujub, sum'ah, cinta, takut, tawakal, raja, inabah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya penulis merasa berkepentingan untuk mengumpulkan pembahasan seputar kesyirikan, kesyirikan hati dalam satu buku yang bertemakan Hati yang mentauhidkan Allah. Sebagai bentuk nasihat untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
0: 40 tahun. La ilaha
3: illallah. Itu mungkin alhamdulillah yang telah kita simak dari
0: hari-hari padang masa
3: apa yang ditulis dalam buku ini. Semoga semakin menambah jelas insyaallah dari pembahasan kita.
0: Allah.
3: Itu mungkin itu yang bisa disampaikan di sore ini. Mungkin masih ada sesi tanya jawab. Silakan Aisan.
0: Dalam kondisi yang genting
2: menurut saya dari TV, alhamdulillah setelah penjelasan dan syarah dari mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Uman, kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan kami memberikan kesempatan secara langsung di telepon 0218236543. Bagi Anda yang bertanya, kami persilahkan dalam pembahasan akidah tauhid dari kitab judul yaitu Hati yang Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan baik, kita mereka berikan kesempatan via telepon, silakan.
2: Halo.
0: Pengadilan Allah yanzilullahu fi
2: dzulalin minal
0: ghamami minal arsy ilal
4: kursi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
0: Ya, minal arsy dari arsy kepada kursi.
4: Pak Junaidi
0: seperti apa?
2: Silakan Pak Junaidi.
0: Yang pasti kita imani. Ya, dalam riwayat yang lain di sini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim
4: walaupun
2: masyaallah dari Pandeglang.
0: Hadis ini
2: silakan Pak Junaidi langsung bertanya.
4: Ya,
0: ada kana yaumul qiyamah nasala rabbu ilal ibad.
4: Bahkan
0: apabila nanti datang hari kiamat, yaitu Allah turun menemui hamba-Nya liyaqdiya bainahum, untuk itu menetapkan urusan-urusan mereka.
2: Pertanyaannya, Pak.
0: Ya.
4: Yang saya tanyakan itu,
0: ya, satu lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
0: dalam hadis syafa'at, yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fayaqulun, manusia berkumpul dari kiamat. Ya, manusia berkumpul dari kiamat.
4: Yang saya baca di buku itu yaitu
0: fayaqul, maka dikatakan kepada mereka, man kana ya'budu shay'an fayattabi'u, siapa yang dulunya menyembah sesuatu, menyembah sesuatu, maka ikutinya, ikuti sesembahannya. Allah, alhamdulillah.
4: Ya, tanpa bantuan
0: kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Jauh dari
0: kita
4: syirik,
0: tidak sujud, tidak
4: rukuk. Bagaimana
0: ya, tidak nyambat-nyambat nama
4: kebersihan itu,
0: ya, tidak tawakal, tidak berdoa. Hey. Ya, tidak menyembelih. Ini sebentar lagi kita akan
2: menyembelih. Baik, tidak saja bertanya, Pak.
0: Allah. Ya, kita tidak percaya dengan jin, dengan perdukunan.
4: Apakah bisa?
0: Ya, keyakinan dengan benda-benda tertentu, jimatnya,
4: wafatnya, itu,
0: abadan.
2: Baik.
0: Kita hanya menyembah Allah wahdahu la
2: syarika lah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kita bisa dapat tangkap pertanyaannya, langsung kita sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin, kepada beliau,
0: falyatafadhal masykura. Ya'budu syai'an falyattabi'ahu.
3: Naam, Pak Junaidi, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Siapa yang menyembah sesuatu di dunia dahulu, aku ikuti dia.
3: Naam,
0: Allah Alam,
3: ini sekedar apa yang bisa saya tangkap ya.
0: Yang dulu nyembah matahari,
3: kita katakan bahwa penyakit terbagi dua.
0: Yeah.
3: Ada penyakit jiwa, penyakit hati.
0: Dan yang
3: itu sebagaimana Allah katakan fi qulubihim marad.
0: Nyembah bulan. Ada yang nyembah bulan.
3: Ya, di hati mereka ada penyakit.
0: Bulan disembah.
3: La ilaha illallah.
0: Ya.
3: Bahkan dan mereka penyakit sujud kepada hati ada tiga.
0: Ya, mereka
3: namun dirangkum dalam dua sebab. Satu,
0: syubhat mereka kepada matahari dan bulan.
3: Penyakit syubhat disebabkan oleh syubhat itu kekeliruan memahami agama.
0: Yang dulu menyembah togut, togut
3: sehingga terjerumus kepada dua dosa atau dua kotoran, ya, noda hati.
0: Pertama, Allah dan dia ridha.
1: asyirku billah, menyekutukan Allah,
0: manusia, ya, jin dan seterusnya. Yeah.
1: Adapun yang kedua adalah melakukan
0: tidak, maka tidak masuk ke dalam tagut.
1: Amalan imalan ibadah di luar tuntunan Nabi yang dikenal dengan bid'ah.
0: Karena kata tagut itu
1: ini disebabkan ridho, penyakit namanya syubhat.
0: Mereka ridho kalau mereka disembah. Yeah.
1: Naudzubillah ya. Naudzubillah manusia tersesat.
0: Ya.
1: Ya terjebus kepada kesyirikan-kesyirikan. Bahkan semua tidak sedikit manusia terjebus kepada kesyirikan namun enggak menganggap itu agama.
0: Diikuti atau ditaati.
1: Orang-orang berbondong-bondong maaf ke kuburan wali-wali tertentu.
0: Maka
1: ya, lalu mereka mengharapkan hajat-hajat mereka terkabul di sana
0: ada yang
1: dan mereka anggap itu sebuah agama
0: dalam riwayat yang lain
1: bagian daripada agama
0: fiqha
1: dan di tengah ya.
0: Ada munafiknya
1: ada sebagian orang yang ya,
0: yang mereka yaitu memperlihatkan
1: bahkan menggantungkan
0: sebagai umat Muhammad
1: ketawakalannya kepada barang-barang tertentu
0: mengucapkan dua kalimat syahadat
1: ya yang kita kenal dengan jimat atau wafat
0: mereka terdapat kekufuran.
1: Ya, ya, namun dikaitkan dengan agama.
0: Yakni,
1: ya, bahkan mereka menganggap itu bagian daripada agama.
0: Allah mengatakan subhanallah.
1: Bahkan tidak sedikit kesyirikan-kesyirikan percaya ini, dengan barang-barang ya, tertentu.
0: Naam, tentang datangnya Allah
1: dibungkus dengan nama agama.
0: Ya di kala itu sementara ya, manusia
1: subhanallah ini akhirnya mereka terkena subhat.
0: Lalu Allah nanti katakan
1: atau orang-orang yang melaksanakan ibadah, semangat ibadah. Tapi tidak menggunakan tuntunan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam.
0: Kalian dan apa yang kalian sembah
1: selain ya, Allah tidak berdasarkan dalil, contoh, tuntunan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya mereka semangat
0: dan dibentang
1: namun semangat yang bablas
0: jembatan di atas
1: neraka ya, dan keluar dari tuntunan Nabi
0: ya.
1: Dan mereka terancam dengan dosa yang kata Nabi iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Mereka ternyata kepada dosa yaitu kebid'ahan.
0: Pertama yaitu subhanallah
1: ini sangat banyak.
0: Wajibnya kita
1: yang kedua yaitu akhir. Penyakit yang disebabkan dengan oleh syahwat.
0: Apa yang terjadi dari huru hari akhir wajib kita
1: ya, ingat. Hawa nafsu.
0: Allahul musta'an.
1: Syahwat syaitania, ya, syahwat bahimiyah, kehewanan
0: merupakan ya,
1: di move ya, oleh syaitan, hawa nafsu.
0: Gasnya
1: akhirnya dia terjerumus kepada maksiat.
0: Karena semua akan dilihat oleh Allah.
1: Zina, khamr, riba dan seterusnya
0: karena semuanya akan dibalas oleh Allah.
1: Ya. Maka masa muslim yang kemulia na'am banyak ini penyakit hati noda-noda hati yang bisa menghalangi perjalanan hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala
0: karena semuanya akan
1: maka ini
0: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya obatnya ya, adalah
0: kita beriman dengan
1: yaitu
0: hari akhir
1: ilmu yang manfaat
0: tentang yaitu
1: ya, tadi, dari sifat, Al-Quran dan As-Sunnah
0: di antara sifat Allah sifat
1: sehingga mensucikan Allah, jiwanya Allah dari kotoran tauhid, kotoran syirik menjadi tauhid, kotoran
0: bid'ah
1: menjadi sunnah dan kotoran maksiat kepada
0: Allah.
1: Itu obat baiklinya adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pembersihnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala itu ilmu ya, yang manfaat.
0: Yuzakihim,
1: mereka harus disucikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah.
0: Nah, itu adalah akidah.
1: Nah, itu tabibnya adalah Rasulullah
0: SAW. Datang,
1: tabibnya adalah para ulama.
0: Datangnya, maka kita
1: ya, kalau penyakitnya hati. Makanya kata Ibnu Qayyim, fa'amat tibbul kulub, fa'usallamun ilal rusul.
0: Ada
1: pun penyakit hati, maka diserahkan kepada para Rasul. Itu tabibnya Rasul dan para ahli waris atau para pewaris Rasulullah SAW itu para ulama. Maka dia dengan menuntut ilmu dengan mensucikan jiwa dengan ilmu insya Allah akan ya bersih. Adapun penyakit jasad
0: ya,
1: maka tentunya di sana boleh kita mencari obat
0: yaitu urusan nama dan
1: sifat ya, dan di antara obatnya
0: kita yakin saya yakinnya
1: yang dibolehkan adalah obat-obatan yang dahulu
0: di dalam namanya dan sifatnya dalam
1: kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: ya, dalam seluruh maka yang
1: kita kenal dengan tibun nabawi
0: laisa kami syai'un
1: tidak ada madu kita kenal ya
0: dan
1: sebagaimana Allah katakan fihi syifa ada pengobatan
0: Allahu akbar
1: kemudian subhanallah zamzam di mana zamzam itu ya, kata Nabi syifaun
0: lisfali
1: kulli alifil
0: syifaun menjadikan
1: syifa usukmin bisa mengobati penyakit
0: bersiap-siap
1: iya kemudian zaitun
0: akan datangnya
1: saudara
0: Allah subhanahu wa ta'ala
1: yang akan kita tunggu kata Nabi
0: tunggu kedatangan Allah
1: yaitu jintan hitam habatus sauda bisa mengobati semua penyakit
0: mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala
1: dan sebagainya
0: dan kita
1: termasuk juga adalah ruqyah
0: dalam ketetapan ketetapan
1: ya bacaan-bacaan Quran di mana Al-Quran memang diturunkan salah satu hikmahnya dan syifa
0: kita diberikan
1: maka subhanallah ini obatan-obatan
0: yang berat,
1: itu tibun kita nabawi
0: buku catatan yang tangan kanan kita diberikan. Kita dihisap
1: dengan
0: bisa tanpa dihisap
1: walaupun tidak ada
0: pengapa
1: kesemuan
0: kita bisa melewati Allah Subhanahu wa taala
1: Allahu akbar
0: kemudian masuk muslimin itu
1: ya dengan secepat kita
0: pengobatan-pengobatan konvensional
1: ya subhanallah kita dapatkan di apotik-apotik kita datang ke klinik-klinik kita datang ke dokter
0: itu ke rumah sakit ke surga
1: Nah, apakah itulah boleh
3: mereka yang
1: ya, obat-obatan yang setelah dideteksi secara ilmiah yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu.
3: Mohon maaf penegali Arisa.
1: Termasuk herbal-herbal.
3: Sayangnya waktunya ya, kalau herbal-herbal
1: konvensional.
3: Bait-bait setelah ini.
1: Di mana subhanallah kita bisa mendapatkan kesembuhan dari yaitu ramuan-ramuan jamu tertentu.
3: Ya. Naam, ada ya, lima
1: maka subhanallah masyaallah ini dibolehkan.
3: Ada lima bait itu tentang ya.
1: Nah, yang Allah tidak dibolehkan adalah ketika di pengobatan kiamat. Jasad.
3: Ini namun pembahasannya
1: nah, untuk menggunakan cara-cara perdukunan
3: tentang kebutuhan kita ya. Masyaallah ya.
1: Lalu kita diberikan dengan jampe-jampe yang tidak jelas. Ya, kemudian naudzubillah misalkan kita diberikan barang-barang untuk digantungkan. Biasanya dikaitkan dengan nyambat-nyambat nama selain Allah dan seterusnya. Maka ini tentunya adalah obat-obat yang dilarang. Allah alam. Ya, semoga nyambung dengan pertanyaannya Pak Junaidi. Ya, intinya bahwasanya setiap penyakit ada obatnya, tinggal penyakitnya penyakit apa? Penyakit hati. Maka obatnya adalah ilmu yang manfaat dari Rasulullah dan pewarisnya. Ada pun obat badan, ya, ada obat tibun nabawi dan ada obat yaitu konvensional. Nah, ya maka selama obat itu dihalalkan dalam agama kita dan dengan cara yang disyariatkan dalam agama kita, maka dibolehkan insyaallah untuk menjadi wasilah penyembuhan kita. Namullah.
5: Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan
2: atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian Pak Junaidi di Pandeglang. Dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan yang kedua masih di line telepon 0218236543.
5: Hadirilah kita tablik akbar bersama kembali penanya kedua. Silakan. Dengan tema sebab-sebab terwujudnya
2: ya, silakan sudah masuk. Rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Ibu di Kalimantan Selatan.
2: Oke, di Kalimantan Selatan. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oleh Ustaz Dr. Saya ini kan
5: insyaallah dilaksanakan pada Sabtu.
6: Bisa membaca sejak hafal yang namanya wirid-wirid itu. Jadi kalau habis sholat, mau membaca surah-surah pendek, baru berdoa. Setelah berdoa, saya mau baca Astaghfirullah bisa 500 atau selawat atau habis itu baru tahlil. Apa itu termasuk gidah ya Ustaz?
5: Ikhwan dan akhwat.
2: Ibu ritual biasa baca setiap selesai sholat wajib ya Bu ya?
6: Iya, tidak hafal anu terus tidak hafal apa ini wirid-wirid itu lah tidak hafal. Jadi saya cuma membaca surat-surat pendek habis berwirid itu baru berdoa baru baca istighfar. Selawat sama tahlil.
2: Baik, baik, kita bisa mendapatkan pertanyaannya. Itu saja Ibu.
6: Apa itu termasuk beda atau enggak?
2: Baik, baik, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
1: Semoga Allah jaga Ibu dan senantiasa semangat ya menambah ilmu yang manfaat ya yang bersumber dari sumbernya yang asli yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Berkaitan dengan zikir Ibu ya yaitu zikir setelah sholat ya tentunya pertama kita pastikan dan kita pas dan kita yakin. Kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW ya melakukan salat lalu setelah itu Rasulullah SAW melakukan zikir. Ya, di sana ada zikir-zikir yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir yang terikat dengan waktu tertentu, yaitu setelah salat. Ya, maka ini termasuk zikir namanya Ibu, namanya zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Nah, ketika zikir itu berkaitan dengan waktu tertentu seperti tadi setelah salat, ya, naam, maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan zikir-zikir yang dicontohkan dan diajarkan Nabi. Ya. Mencukupkan diri dengan zikir-zikir yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah sangat sempurna diajarkan setelah dahulu dicontohkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, seyogianya Ibu ya berusaha untuk mendatangkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sederhana. Enggak pakai 200, enggak pakai 500. Enggak usah duduk panjang. Ya. Terus gimana Ustaz? Alhamdulillah. Sekarang kalau ibu tadi tidak hafal, ya, kita cari tanya kepada Ustaz di sana yang ya kita katakan Ustaz Ahlus Sunnah di sana. Ya, lalu kita beli bukunya, tanya mana buku zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka tidak mengapa kita tidak hafal, lalu kita baca. Dari mulai astagfirullah, ya, Nabi Sosan ketika mengawali dikirnya 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Nabi mengucap Allahumma antas salam, aminkas salam, tabaraka ya dzal jalal wal ikram, ya la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la na'budu illa iya, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana wa lahul hasan, dan seterusnya. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 3 kali Allah Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu kita membaca yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, dan seterus sebelumnya kita membaca ayat kursi, itu saja. Ya, dikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ibu, saran saya, ya di sana tanya Ustadz yang kita harapkan, ya Ustadz Ahlus Sunnah, tentunya yang ya betul-betul ibadah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya mana buku yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar dikir setelah salat. Dan alhamdulillah, Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Habibullah, ya, ada buku beliau dikir setelah salat dan dikir pagi petang dalam buku khusus, dalam buku kecil, buku saku. Ya, ibu tanya di sana, ya, mana buku dikir setelah salat dan dikir pagi petang karangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Insyaallah apa yang beliau tulis di buku tersebut insyaallah berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun mendawamkan artinya mengkontinuikan zikir-zikir setiap setelah salat dengan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi sallallahu seperti ibu bilang tadi, ya, membaca ini sekian ratus, kemudian baca tahlil dan seterusnya, ya, maka ini khawatir, ya, kalau itu sudah menjadi sebuah continue yang kita dawamkan, yang kita senantiasa apa baca setiap saat, maka dikhawatirkan kita mendatangkan, ya, satu zikir yang ditentukan waktunya yang dahulu tidak diajarkan Nabi Sallam, dan kita khawatir terjadi kepada kebid'ahan, jadi ya bahaya bagi kita nantinya. Adapun ibu nanti di luar, ya, zikir di luar waktu itu, waktu yang bebas kapan saja mau baca la ilaha illallah 100 kali, 200 kali terserah tanpa kita menghitung, ya, mau baca subhanallah berapa kali setiap saat, bahkan dituntut lisan kita senantiasa basah mengingat Allah, namun ya dalam kesempatan yang umum, ya, tidak kesempatan yang dibatasi dengan waktu atau tempat tertentu. Ya, itu mungkin barangkali bisa ditangkap bahwasanya intinya bahwa zikir setelah salat telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah sempurna, ya, disampaikan dan sampai kepada kita, maka hendaknya kita hanya membaca apa yang dibaca dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu bagaimana Ustaz tidak hafal? Tidak ada masalah. Tidak pasti hafal, maka kita baca bukunya, baca, ya, dan sudah ada buku-buku punya, ya, yang mengajar tentang itu, atau tanya kepada Ustaz Ahlus Sunnah di sana, ya, Ustaz Ahlus Sunnah di kampung ibu atau di kota ibu, ya, mana zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi dengan dalil-dalil yang sahih. Dan saya sudah sampaikan tadi ada buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah tentang zikir pagi petang dan zikir setelah salat. Insyaallah itu buku yang sangat bagus.
2: Jazakumullah khair atas kebanyakan penjelasan demikian ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga masih di via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Silakan. Halo.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
7: Dengan hamba Allah di Batipapun.
2: Silakan. Nah, pertanyaannya silakan.
7: Saya orang punya orang tua yang punya kepercayaan sedikit kalau punya anak itu kalau misalnya sakit-sakitan itu harus dijual.
2: Harus di apa, umur?
7: Jadi diberi sama orang gitu nah. Diberi sama orang dijadikan anak angkat. Jadi saya ngikutin aja dulu dari anak pertama sampai.
2: Alhamdulillah ibu di Balikpapan pertanyaannya terputus ya. Mungkin bisa dihubungkan kembali sehingga kami dapat pertanyaan yang lebih jelas dan sempurna untuk bisa menyampaikan atau Ustaz dia bisa menyampaikan jawaban.
3: Baik Ahisa,
2: baik Barakallahu
3: Fikir. Barakallahu Fikir. Pertanyaan atau ibu yang bertanya yang semoga dirahmati Allah SWT.
2: Semoga sepotong pertanyaan bisa kita tangkap dari maksud yang ditanyakan seputar itu anggapan. Ya, ketika terjadi sesuatu, ya ketika terjadi sesuatu pada anak, lalu dikaitkan kejadian sesuatu dengan perkara lain. Contoh, maaf ya, kalau di sekitar sini, ya, kalau ada anaknya sakit terus, ya anaknya sering sakit maka diganti nama. Ya, tadinya soleh menjadi kholid misalkan. Ya, katanya ini tidak cocok nama ini. Akhirnya diganti nama. Ya, kemudian atau ya misalkan subhanallah keyakinan sebagian ketika sakit terus ya akhirnya dipakaikan benang hitam di benang hitam di leher anaknya. Yang dikenal dengan tamimah di zaman Nabi SAW. Ya, dengan keyakinan bahwasanya benang tersebut bisa menyembuhkannya. Nah, ini keyakinan ya, di antara keyakinan. Nah, mungkin salah satunya adalah keyakinan di mana agar tidak sakit terus ya, lalu keyakinannya diberikan ke orang lain dulu atau diadopsi orang lain dulu. Nah, maka ma'asyar muslimin ini khawatir kita terjerumus bahkan bisa terjerumus kepada satu keyakinan yang ya keluar dari ketauhidan kepada Allah yang dikenal dengan tatayyur. Yang dikenal dengan tatayyur yaitu menganggap sial sesuatu. Dari keyakinan itu kita melakukan sesuatu.
8: Ayat-ayat
3: tadi itu. Al-Quran. Ya, anak sering sakit diganti nama. Anak sering sakit maka dikalungkan benang hitam di lehernya. Ada yang sering sakit lalu tadi itu dihadiahkan atau dihibahkan, diadopsikan ke orang lain. Ya, agar dia tidak sakit terus karena mungkin penyakit itu ada di rumahnya. Kesialan ada di rumahnya. Maka subhanallah ini dikhawatirkan bahkan ya itu bagian daripada tatayyur yaitu anggapan sial ya maka kata Nabi atyarusyirkun anggapan tatayyur itu adalah kesyirikan dan kesyirikan ya yaitu menggantungkan nasib ya kepada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan madarat atau bisa menolak manfaat atau bisa terangkatnya manfaat dari sana. Maka masyaallah muslimin tentunya pertama ya ketika kita sakit tadi sudah saya jelaskan ya, jasad sakitnya sakit jasad ada jalan-jalan pengobatan ya yang disyariatkan oleh Allah SWT baik pengobatan secara yaitu sesungguhnya pengobatan nabi
8: orang yang kafir,
3: ya tadi saya sudah jelaskan di awal di pertanyaan sebelumnya dengan minum zaitun ya dengan zaitun mereka. Dengan habatu sauda dengan zamzam ya, dengan juga diruqyah atau obat-obatan konvensional
8: mereka ya adalah nah, seperti
3: dibawa ke dokter ke klinik ya kemudian obat-obatan herbal sekarang banyak para herbalis ya dari
8: karena itu
3: masyaallah ya tumbuh-tumbuhan
8: disebabkan dosa
3: yang dideteksi yang mengobati penyakit tertentu
8: siksanya.
3: Nah maka alhamdulillah ada jalan keluar yang terbaik. Nah adapun yang dilakukan oleh kedua orang-orang tua maka kewajiban kita adalah mendoakannya ya semoga Allah berikan hidayah ya kemudian kita menasihatinya dengan cara yang baik bahwasanya perbuatan itu ya dikhawatirkan bahkan bisa terjerumus kepada yaitu satu larangan Nabi SAW yaitu tiarah itu anggapan sial ya anggapan sial adanya di tengah rumah tangga kita
1: adanya di rumah ini sehingga harus diadopsikan dahulu. Dan itu tidak pernah terjadi cara itu di zaman para ulama terdahulu, di zaman para sahabat, bahkan di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi.
9: Wallahu a'lam. Nah, alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhu
2: ilaihi. Atas jawaban dan nasihat setelah penjelasannya, semoga ini menjadi jawaban bermanfaat bagi pendengar kita sesuai dengan apa yang ditanyakan di balik papan barakallahu. Kemudian kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita mengikhlaskan hati untuk bisa bertaubat dan bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud dan tujuan yang lain?
9: Jazakallahu khair. Inni la arahu mu'mina. Faqala
1: Allahu akbar. Ya. Naam. Ya, di antara ketundukan hati seorang hamba yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah,
9: Rasulullah sallallahu
1: ya, juga dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah.
9: Ya Sa'd,
1: ya annu idza fa'alu fa'ina wal ladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah.
8: Dan dari
1: mereka orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa,
8: sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang,
1: penuh dengan rasa cinta, rasa malu kepada Allah,
8: duduk,
1: dan rasa takut kepada Allah,
8: tidak memberi kepada seorang laki-laki.
1: Akhirnya mereka meminta ampun kepada Allah dan kembali ke jalan Allah
8: Subhanahu wa taala. Yang lainnya,
1: maka tentunya ini merupakan bagian dari perkara hati, ketundukan hati seorang hamba.
8: Wahai Rasulullah,
1: maka pertama tentunya subhanallah,
8: aku melihat dia sebagai
1: seorang hamba tidak boleh aman dan
8: Nabi
1: merasa nyaman dengan dosanya. Karena dosa akan bisa menghalangi muslim jalan dia menuju Allah.
8: Kemudian aku terdiam sejenak.
1: Dan dosa akan dan menghalangi dia dari kebahagiaan.
8: Untuk memastikan
1: kebahagiaannya di dunia.
8: Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Akhi subhanallah, akibat dosa itu minimal, bukan minimal malah.
8: Wahai Rasulullah,
1: ya bahkan perkara yang sangat akan ya perkara yang akan merenggut kita dan merenggut kebahagiaan kita.
8: Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu
8: dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaannya.
1: Dosa itu membuat hati tidak damai,
8: juga mengulangi
1: hati
8: jawabannya.
1: Hati,
8: kemudian beliau bersabda,
1: tidak ada ketenangan.
8: Sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut.
1: Dan rugilah kita hidup dalam keadaan gundah gulana.
8: Memberi kepada yang lainnya.
1: Ya, hidup dalam keadaan kita tidak tenang disebabkan dosa kita.
8: Karena aku takut. Kalau Allah,
1: oleh karena itu akhi, orang yang melakukan dosa sebetulnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Wa ma dhalamahumullah, mereka tidak mendolimi Allah, lakinn anfusahum yadhlimun. Ya, sesungguhnya mereka sedang mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, dosa juga menghalangi kita dari kebahagiaan dunia di akhirat.
8: Lembar doa.
1: Karena tidaklah seseorang masuk neraka kecuali karena dosanya. Ya, karena dosanya. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksubun. Ada ran dalam jiwa mereka disebabkan perbuatan maksiat mereka yang menghalangi mereka dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ya ini harus dipupuk rasa takut kepada Allah. Ya, takut ya dengan azabnya di dunia, takut dengan peringatan Allah di dunia, takut dengan yaitu azab-azab Allah di akhirat. Dan Allah Maha mampu ya naam melakukan apapun kepada kita. Dan tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, segala-gala nikmat. Lalu apakah kita balas nikmatnya dengan kemaksiatan? Ya, di mana Allah, sementara Allah pun subhanallah Maha Pengampun. Ya, Maha Pemberi penerima taubat. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak boleh putus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ma'asyar muslimin, ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan ajal akan dijemput kita. Sementara taubat, ya, ketika apabila matahari sudah muncul dari barat atau napas sudah sampai gorok-gorok tenggorokan, maka Allah tidak akan terima lagi. Sementara akhir ketika kita pulang membawa dosa, belum membersihkan jiwa dari dosa, maka subhanallah, tunggu tanggal itu naam kebinasaan keburukan kita. Maka hendaknya kita lebih baik berbersih di sini dan dibersihkan jiwa kita di sini di dunia lebih mudah daripada kita harus dibersihkan di negeri akhirat. Maka tentunya sekali lagi tumbuhkan ya rasa cinta yang kuat kepada Allah, rasa takut yang tinggi kepada Allah, rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malu melakukan dosa di depan orang-orang mulia di tengah kita, maka Allah lebih mulia daripada mereka. Kita harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ya, di antara tanda syukur kita menggunakan nikmat-nikmat, segala nikmat Allah dalam perkara yang diridhoi Allah SWT. Bagaimana kita tidak malu? Allah kasih nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat, lalu kita yang semakin jauh dari Allah. Bahkan nikmat itu digunakan dalam perkara yang Allah tidak Allah ridhoi, maka ini sebuah penistaan. Makanya ma'asyar muslimin, ya Allah sangat suka dan senang ya hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah, orang yang hamba yang mau bertobat kepada Allah, berapapun amalnya, Allah tidak akan yaitu menyia-nyiakan hamba yang mau bertobat kepadanya. Allah akan ampuni dosanya. Qul li ibadiyal ladzina, ya ibadiyal ladzina asrafu la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-Mu, ya hamba-Mu yang telah melampaui batas, jangan putus asa dengan yaitu rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa walaupun segumpal bumi dosa kita, lalu kita meminta ampun dan beristighfar ya kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Alhamdulillah, Dia adalah Arhamur Rahimin, sangat sayang kepada kita. Allah ingin kita bersih, Allah ingin kita suci, dan Allah ingin kita bercahaya, Allah ingin kita lurus, dan Allah ingin kita masuk surga. Makanya dibuka jalan-jalan menuju yaitu jalan tersebut, salah satu dengan jalan taubat dan kembali ke jalan Allah SWT sebelum yaitu tutup saatnya. Maka bersegeralah untuk kita bertobat. Nah,
2: jazakumullah khairan atas jawabannya, nasihatnya, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya dalam

0: Kalau kita terjerumus kepada larangan-larangan Allah. Naam, karena di balik larangan Allah ketika kita lakukan akan ada azab Allah SWT. Namun tentunya rasa takut ini harus diimbangi dengan rasa harapan dan cinta. Ya, harapan kepada Allah, kita berharap dengan surga, berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap hidayah, berharap Allah angkat derajat kita. Ketika kita pun semangat, ya, semangat melaksanakan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya juga tidak lepas dari kecintaan kita kepada Allah. Makanya Allah katakan walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman di atas kekuatan imannya, asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, maka di sini harus seimbang. Bahkan ketika kita beramal soleh, rasa cintanya harus kita pupuk lebih utama. Ketika kita mau bermaksiat, rasa takutnya dimunculkan lebih utama. Namun secara umum dua-duanya harus seimbang. Ya, harus seimbang supaya kalau takut terus nanti kita pesimis. Ya, kalau hanya cinta lalu kita nanti meremehkan. Makanya cinta dan takut harus kita pupuk bersama. Ya, nah maka lalu bagaimana menimbulkannya? Ya, menimbulkan rasa cintanya kepada Allah. Tentunya pertama senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Udhkuru nikmat Allah. Udhkuru nikmat Allah. Dari mulai kita diciptakan, lalu kita lihat masya Allah mata kita, telinga kita, kita bernafas, kita dapat rezeki, dapat istri, dapat keluarga, dapat pekerjaan. Siapa yang memberikan? Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apalagi yang kita dustakan? Ingat nikmat Allah. Yang kedua, mengingat kesempurnaan Allah. Ya, kesempurnaan penciptaannya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan nama-namanya yang indah. Allah Jamil, Allah Razzaq, Allah Ghafur, ya, Allah Qawi, Allah Matin, Allah Rahman, Allah Rahim. Semakin kenalah dengan Allah. Dan cara yang ya, sangat bagus dan baik dan utama untuk mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Karena semakin kita mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, semakin kita akan mencintainya, semakin kita akan takut kepadanya. Naam, subhanallah. Maka di sini sekali lagi perlu seimbang, ya, tumbuh rasa cinta. Sehingga subhanallah ketika disebut wa idza dzukirallah wajidat qulub, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, karena kerinduan yang sangat dahsyat. Nanti insyaallah dalam pembahasan ini akan ada pembahasan hati yang mencintai Allah, hati yang merindukan Allah, hati yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini semuanya dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ya perlu adanya keseimbangan, ya, yaitu antara khauf dengan raja dan mahabbah, yaitu takut, harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas insight dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fik. Demikian pendengar kita yang ada di Jambi. Jazakumullah khairan. Kami angkat pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari pendengar kita, Ibu Ida di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah meminta tolong kepada manusia akan dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair.
0: Kalau itu pertanyaan sangat bagus, ya, Ibu yang di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ibu dan kita semuanya. Nah, meminta pertolongan namanya isti'anah, meminta pertolongan, ya. Ada meminta pertolongan tentu saja yang diharamkan, yang dikategorikan syirik apabila meminta pertolongan kepada, ya, makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Minta tolong agar diluaskan rezeki, diangkat derajat, minta tolong agar dihapus dosa. Nah, itu hanya ekspresi untuk Allah, ya, disihatkan badan. Ya, atau meminta tolong kepada makhluk-makhluk gaib, contoh kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, orang yang sudah wafat meninggal dunia, ya, maka ini adalah kesyirikan, bahkan termasuk syirik besar yang harus kita tinggalkan. Adapun meminta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, ya, dan kita pun itu menganggap hal itu perkara yang biasa, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Contoh misalkan, ya, seseorang minta tolong kepada tetangganya karena misalkan hari ini tidak ada

0: uang, akhirnya dia minta tolong untuk agar bisa meminjamkan hutang. Atau misalkan minta ke seseorang, dikejar oleh maling lalu minta tolong sama polis. Ya, atau mungkin kita, ya, dalam keseharian kita banyak interaksi-interaksi yang kita minta tolong kepada saudara kita, tolong angkatkan beban sesuatu, ya, minta tolong kepada tetangga, ya, agar untuk ini dan itu dan seterusnya. Ini dibolehkan. Maka ini bukan termasuk syirik, hanya saja usahakan. Kita tidak minta tolong kepada makhluk walaupun dalam urusan dibolehkan, kecuali karena hajat yang dan kebutuhan kita. Dan kita yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan meminta pertolongan kepada orang lain. Ya. Adapun setiap saat kita minta tolong padahal kita mampu dan kita bisa, maka hendaknya kita tidak lakukan. Ya, hendaknya kita tidak lakukan, ya. Karena ya ketergantungan kepada manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita agar jangan sering minta kepada manusia kecuali dalam hajat-hajat yang kafir, darurat.
1: Kamu ya, pasti bahasa akan kita celamitan di dunia, ya, ini apa-apa minta ke dalam neraka jahanam.
0: Sementara manusia ini keterbatasan, ibu
1: tempat yang ikhwan sekalian, buruknya.
0: Ya, ada seorang mengatakan Allahu yadzubu in taraka su'alahu wa bani adam in tasalahu yadzubu. Ya, Allah tuh marah kalau kalian tidak minta tolong kepadanya. Sementara anak Adam kalau diminta tolong terus akan marah. Sebenarnya karena hukum asal anak Adam yaitu bakhil, pelit dan susah untuk kita diminta tolong. Ya. Nah, maka biasakan tidak meminta tolong, ya, kecuali dalam urusan yang mampu dilakukan oleh manusia, dan tidak meminta tolong kecuali dalam hajat-hajat kita yang memang tidak bisa kita dapatkan hajat tersebut, sementara kita sangat hajat, sangat membutuhkannya, kecuali dengan pertolongan orang lain. Kemudian masuk muslimin, tentunya perlu kita yakini juga bahwa, ya, pertolongan yang kita dapatkan dari saudara kita hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Iya, karena nasta'in hanya kepada kami meminta pertolongan. Makanya kata Nabi, "Ud'ullah walau min syirokina lik." Mintalah kepada Allah, ya, walaupun dari sendalmu yang putus. Apakah, ya, maka gantungkan hati kita kepada As-Samad.
1: Kalau seorang diri berselancar
0: tempat kita
1: di dunia
0: bergantung, iya, karena nasta'in hanya kepada kita bergantung, yaitu minta pertolongan. Maka tentunya hati kita tetap Allah, kita luruskan, ya, hakikat yang mendatangkan pertolongan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala, adapun makhluk hanya sekedar sebab saja. Lalu tidak lupa ketika ada seseorang yang menolong kita, kita mengucapkan minimal jazakumullah khairan, ya, ucapan terima kasih. Kalau kita bisa balas dengan yang sama, alhamdulillah, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada seseorang melakukan kebaikan kepada kita, maka kita balas.
1: Dan siapa, ya, yang mampu melindungi?
0: Kalaupun tidak bisa membalas, yang semisalnya minimal, yaitu mendoakan dia sampai betul-betul kita, yaitu sudah merasa telah membalasnya. Dan ketika kita aku mengucapkan jazakumullah khairan, kata Nabi, maka dia cukup telah mendoakan dengan yaitu doa yang baik kepada yang memberikan pertolongan atau kebaikan kepadanya.
1: Wallahu a'lam.
2: Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas nasihat dan jawabannya
1: terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Saya
2: sampaikan demikian pendengar kita
1: dan apa yang akan datang setelah aku dikafan.
2: Demikian pembahasan atau pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan sore hari ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita di sore hari ini, silakan.
1: Insya Allah 1000 tahun.
0: Berarti kita hidup di dunia Ihsan dan Ifwadi Roja dan seluruh kaum muslimin di dunia
1: Allah Ta'ala.
0: Nah, maka insya Allah sudah jelas, ya, bahwa perkara yang terutama dalam jiwa kita yang harus bersih
1: pasti akan merasakan
0: dari noda-noda. Dan noda yang paling tertinggi adalah syirik,
1: yang sangat,
0: ya, kemudian kebid'ahan, ya, kemudian kemaksiatan, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Nah, maka betul-betul harus kita sucikan, karena hati merupakan sumber kebahagiaan dan kebaikan dan sumber keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, maka Allah katakan dengan aflah man tazakka, sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya, tazkiyatun nufus. Nah, dari apa? Tentunya yang pertama, ya, perkara yang paling utama untuk hati kita bersih darinya, yaitu dari kesyirikan. Dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita bersambung hati kita hanya dengan Dia. Ya, kita bersihkan dari noda-noda kesyirikan. kita tidak menyembahkan diri kepada Allah. Ya, kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyambat-nyambat nama kecuali nama-nama Allah. Ya, tidak menyembelih, tidak bersumpah. Nah, dan kita isi hati kita dengan cinta dan tawakal dan takut kepada Tuhan Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu kita menjadi hamba yang sempurna. Ya, sehingga dari hati yang bersih akan muncul amalan yang bersih, dari hati yang jernih akan muncul yaitu jasad yang senantiasa bergerak untuk menuju Allah SWT dengan sempurna. Wallahu a'lam, semoga pembahasan ini manfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu manfaat, dan semoga Allah memberikan kita pahala dari kajian kita, dari yaitu proses menuntut ilmu kita di sore hari ini. Dan Allah mengangkat derajat kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
13: عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahli. milik yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang.

0: yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina.
6: Kala Rasulullah sallallahu
5: alaihi wasallam, sebagian kita mereka yang lima waktu merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lamnaku minal musallin,
7: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah,
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cinta,
5: tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla.
9: Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang banyak orang
5: apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
10: Secara kasat mata
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia enggak pernah, beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
11: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat.
12: Dunia ini tidak
5: lebih. Surat Al-Ma'un Allah katakan,
13: fawailul
5: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tukbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima.
12: Kecuali
5: yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudah.
12: Ketika engkau dapat harta,
5: yutimu sujudah wala yutimu ruku'ahu.
12: Tapi tatkala engkau dapat hidayah,
5: sholatnya asal sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna.
1: Roja,
5: maka siapa yang pernah meninggalkan sholat?
1: Roja TV,
14: sekarang setiap Al-Quran kajian Islam. Hotel Islam para pemirsa dan
1: 104.3 FM
14: Roja Bandung
1: menebar cahaya sunnah.
14: Wilujeng ngalaksanakeun salat. Hotel Islam para pemirsa Komdang Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Rahim.
1: Yuh Nabi, pok ceritakan ku anjen kabojo-bojo anjen, anak-anak awewe anjen, jeng kabojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjena ngarumbaikeun jilbabna kasadaya warugana. Hal anu samodel kitu teh langkung gampang pikeun aranjena dipikawawu. Sarta ku hal eta aranjena moal diganggu jeng Allah teh maha jembar pangampura tur maha asih.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa yakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fikul Adhiyah wal Azkar. Kata beliau, zikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha. Zikir kepada Allah adalah amal yang paling suci dan yang paling mulia. Kata beliau, inna zikrallahi azza wa jal wa azkal a'mali wa khairuha wa afdaluha indallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya, kata beliau, mengingat Allah, itu zikir, adalah amal yang paling suci, yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Jami' Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, demikian pula Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan dari hadis Abu Darda

قال ذكر الله. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kamu tentang amalan yang paling baik dan yang paling suci di sisi Rabb kamu dan yang paling tinggi derajatnya untuk kamu, bahkan lebih baik untuk kamu dari memberi emas dan perak, dan lebih baik untuk kamu dari bertemu dengan musuh di medan perang. Ya, di mana mereka kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu zikir kepada Allah. Ya. Subhanallah, ini luar biasa hadis ini, akhi, tentang keutamaan zikir. Sampai kata Rasulullah, dia amal yang terbaik, amal yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, bahkan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik dari berjihad fisabilillah. Apa itu? Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hadzal haditsul azim afada fadilata dzikri. Hadis yang agung ini, kata beliau, memberikan kepada kita faidah tentang keutamaan zikir. Wa annahu ya'dilu 'itqar riqabi wa nafqata al-amwali wal hamla 'ala al-khayl fi sabilillah. Bahwa zikir itu ternyata seimbang dengan memerdekakan budak, menafkahkan harta, membawa kuda-kuda di jalan Allah, bahkan seimbang dengan jihad fisabilillah. Subhanallah. Iya. Padahal zikir itu amal yang sangat ringan banget, Pak. Iya, tapi ternyata pahalanya begini besar, luar biasa sekali. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. Telah banyak nas-nas, dalil-dalil tentang keutamaan zikir di atas sedekah, ya, dan di atas amal-amal yang lainnya. Artinya zikir itu keutamaannya sangat agung di sisi Allah, melebihi amalan-amalan yang lain yang agung. وقد روى ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب للمنذر وقال إسناده حسن عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 نسمة قال إن 100 نسمة من مال رجل كثير وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار وألا يزال لسان أحدكم Rabban min zikrillah. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab At-Targhib wat-Tarhib. At-Targhib wat-Tarhib itu karya tulis siapa? Imam Al-Mundhiri. Ya. Dan Al-Mundhiri mengatakan bahwa sanadnya hasan dari Al-A'mash dari Salim bin Abil Ja'ad. Ia berkata, dikatakan kepada Abu Darda bahwa ada orang yang memerdekakan 100 budak. Kata Abu Darda, memerdekakan 100 budak itu banyak. Tapi ada yang lebih utama, yaitu iman yang senantiasa dipraktekkan ya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini subhanallah, Abu Darda mengatakan bahwa orang yang senantiasa zikir, lisannya selalu basah dengan zikir, ya, ternyata lebih utama daripada memerdekakan 100 orang budak, Pak. Nah, ini luar biasa sekali. Walaupun tentunya Pak, mempraktekkan hadis ini tidak mudah. Ya, untuk senantiasa lisan basah dengan zikir terus itu susah. Kenapa demikian? Karena

hati kita itu terkadang lebih senang nginget dunia, Pak. Nginget tentang hobi, nginget tentang si Fulan, si Alan, nginget tentang ini dan itu. Belum lagi setannya tidak suka kita zikir. Makanya kalau ada orang yang lisannya selalu terbiasa dengan zikir itu luar biasa sekali. Menunjukkan hatinya itu ya sudah diberikan oleh Allah kenikmatan zikir. Yaqul Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. La'an usabbih Allah ta'ala tasbihatin ahabu ilayya min an unfiq adadahunna danarir fi sabilillah. Aku bertasbih dengan tasbih yang banyak lebih aku sukai daripada berinfak dinar dengan sebanyak tasbih itu di jalan Allah. Artinya ucapan subhanallah, misalnya kalau antum ucapan sampai 1000, menurut Ibnu Mas'ud lebih baik daripada berinfak dengan 1000 dinar. Iya. Wajalasa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Fi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa aku luhuna ahabu ilayya min an ahmil adadahuna ala al-khayl fi sabilillah. Dan aku mengucapkan kalimat-kalimat tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, saat berjalan, itu lebih aku sukai daripada aku membawa kuda untuk jihad fi sabilillah sebanyak ucapan tadi. Ini dua sahabat, Pak, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As, mengatakan bahwa zikir itu ternyata lebih utama daripada apa? Berinfak. Ya. وكذلك قال غير واحد من الصحابة والتابعين إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. Demikian pula banyak sahabat dan tabiin berpendapat bahwa zikir itu lebih utama daripada sedekah sejumlah kalimat zikir yang kita ucapkan. Ya. Wal athar fi hadha al ma'na anhum kathirah. Dan asar dalam semak yang semakna dengan ini dari para salafus soleh banyak, kata beliau. Wahya la ta'ni at-taqlil min sya'nit nafaqati fi sabilillah. Tapi jangan salah paham. Jangan dipahami, kata beliau, kita sedang meremehkan berinfak di jalan Allah. Ya. Bukan. Wa innamal muradu biha ta'liyatu sya'ni dzikr. Tapi maksud tujuan kita di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana tingginya pahala orang yang berzikir. Ya. Wa bayanu 'azimi qadrihi wa rif'ati makanatihi. Dan sedang menjelaskan betapa agungnya kedudukan zikir, Pak. Betapa tingginya ya kedudukan zikir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ya'dilu syai'un min hadhihi al-umur. Dan bahwasanya zikir itu tidak bisa disamakan dengan infak. Ya. Bal innal a'mala kullaha wa at-ta'at jami'aha innama syuri'at li iqamati dzikrillah. Bahkan kata beliau, semua amal soleh, semua ketaatan disyariatkan itu dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya sholat dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya puasa dalam rangka mengingat Allah. Disyariatkannya menuntut ilmu dalam rangka mengingat Allah. Ya. Wal maqsudu biha tahsilu dzikrillah ta'ala. Jadi maksud tujuannya itu adalah supaya kita selalu mengingat Allah. Ya, dari ibadah-ibadah tersebut. Makanya ibadah yang kosong dari zikir jadi ibadah yang tak bernilai. Antum sholat, tapi pikiran antum entah kemana. Ya. Allahu Akbar. Dari mulai takbiratul ihram, mikirnya ke pasar. Mikir

0: Akhirnya ke ya sana sini. Yang kayak ginian Pak jadinya nggak punya nilai di sisi Allah. Makanya Allah mencela orang munafik yang sholatnya, yang dia sholat tapi sedikit mengingat Allah. Ya. Walihada yaqulullah ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Oleh karena itulah Allah berfirman, dirikan sholat untuk mengingatku. Tuh lihat. Dirikan sholat untuk mengingat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hai aqimi sholata li ajri dzikrillah. Wa fi hadha tanbihun al azimi qadri sholah. Idh hiya tadarru'un ila Allah ta'ala. Wa qiyamun baina yadaihi. Wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala. Wa iqamatun dzikrih. Dan ini kata beliau mengingatkan tentang agungnya kedudukan sholat juga. Karena sholat itu hakikatnya tadarru kita kepada Allah. Ya, berdiri kita di hadapan Allah bermunajat. Dan juga untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ala hadha fassolatu hiya dzikr. Oleh karena itulah sholat itu zikir, Pak. Allah menamai sholat itu dengan apa? Zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah, wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil azan, ya, untuk sholat hari Jumat, segeralah pergi menuju zikir kepada Allah. Masuk zikir pada Allah maksudnya sini apa? Salat. Ya. Fasamma salata huna dzikra. Di sini Allah menamai salat sebagai zikir. Li'anna dzikra huwa ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha. Karena zikir itulah rohnya salat. Intisarinya salat, bahkan hakikatnya salat. Ya. Wa adamun nasi ajran fi shalah aqwahum wa ashadduhum wa aktsaruhum fiha dzikran lillahi ta'ala. Maka orang yang paling besar pahalanya saat salat siapa, Pak? Orang yang paling kuat, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah saat apa? Salat. Ya. Maka dia yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَكَذَا شَأْنُ فِي كُلِّ طَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ. Demikian, semua ketaatan, semua ibadah yang seorang hamba taqarrub kepada Allah, itu yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Qala Imam Ahmad At-Tabrani min tariqi Abdullah bin Lahiyah. Qala haddathana زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل فقال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله فقال أكثرهم ذكرا لله فقال أي فأي الصائمين أكثرهم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mujahid yang paling besar pahalanya, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu mujahid yang paling banyak berzikir kepada Allah. Lalu dia bertanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya di wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu yang paling banyak zikirnya kepada Allah saat puasa. Lalu dia bertanya tentang sholat, zakat, haji, sedekah, siapa yang paling banyak pahalanya? Kata Rasulullah, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat ibadah tersebut. Namun kata Imam Al-Haythami, hadis ini lemah, apa sanadnya lemah, Pak. Karena di dalam sanadnya ada Zabban bin Fa'id. Demikian pula Abdullah bin Lahiyah. Namun kata Syekh Abdul Razak, walaupun sanadnya lemah, tapi ia mempunyai penguat syahid yang mursal dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ia berkata, akhbarani Haywah qala haddathani Zuhrah bin Ma'bad annahu sami'a Aba Sa'id Al-Maqburi yaqul qila ya Rasulullah ayyul hajj a'zam ajra qala aktsaruhum lillahi dhikra qala fa ayyul musallina a'zamu ajra qala aktsaruhum lillahi dhikra qala fa ayyus sha'imina a'zamu ajra qala aktsaruhum lillahi dhikra qala fa ayyul mujahidina a'zamu ajra qala aktsaruhum lillahi dhikra qala Zuhrah fa akhbarani Abu Sa'id Al-Maqburi anna Umar ibn al-Khattab qala li Abi Bakar dhahaba dhakiruna bi kulli khair. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata, mengabarkan kepadaku Haywah, ia berkata, haddathani Zuhrah bin Ma'bad, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Maqburi, ya, seorang tabi'in, berkata, ditanya, wahai Rasulullah, berarti ini tabi'in, Mbak, meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Padahal tabi'in nggak ketemu sama siapa? Rasulullah. Ini namanya mursal. Namanya apa? Mursal. Tapi sahih sampai kepada Abu Sa'id Al-Maqburi. Iya. Dikatakan, hai Rasulullah, haji siapa yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang sholat, siapa yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Kata Rasulullah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berpuasa, yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berjihad, yang paling besar pahalanya siapa ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ya, maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, orang yang banyak zikir telah pergi membawa pahala banyak. Ya, subhanallah, ya akhal Islam. Berarti orang yang cari nafkah yang paling besar pahalanya siapa? Yang paling banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walahu syahid akhar, dan ada penguat yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, ya, di mana Ibnu Qayyim berkata, waqad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang mursal bahwa Rasulullah SAW ditanya, ayyu ahli masjid khair, ahli masjid yang paling baik siapa ya Rasulullah? Ahli masjid itu orang yang suka pergi ke masjid, Pak, kayak antum-antum di sini, masya Allah, ya. Nah, ahli masjid itu siapa yang paling baik? Hai Rasulullah, kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama di masjid ya lebih banyak dzikir kepada Allah daripada ngobrol-ngobrol ngidul, ya. Lalu tanya lagi, ayu ahli janazati khair, ahli jenazah yang paling baik siapa? Itu pengurus jenazah maksudnya. Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat ngurus jenazah. Ditanya lagi, ayul mujahidina khair, orang yang berjihad yang terbaik siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Ayul hujaji khair, haji yang terbaik siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Ya. Ayul uwad khair, orang yang menjenguk orang sakit yang paling yang terbaik siapa? Aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Maka Abu Bakar berkata, "Dhahaba dzakiruna bil khairi kulli." Kalau begitu, orang yang banyak zikir telah pergi membawa pahala banyak banget. Ya. Subhanallah, akal Islam saudaraku seiman. الحديث بشهديه صالح للاحتجاج انشاءالله. Kata beliau, hadis ini dengan dua penguat tadi, maka bisa dijadikan hujjah. Karena yang pertama tadi marfu, tapi lemah. Yang kedua dan yang ketiga mursal, tapi sahih. Maka ini biasanya naik kepada derajat hasan liwairi. Ya. Wa ma'nahu alladhi dalla 'alai haqqun la raiba fi sihhatih. Dan maknanya pun juga benar hak. Berkata Ibnu Qayyim, "Inna afdala ahli kulli 'amalin aktsarum fi dzikran lillah." Sesungguhnya ya, orang yang beramal soleh, yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atul suwam, orang yang berpuasa, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya, itu yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang bersedekah, yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang yang berhaji pun demikian. Wahakadha sa'irul a'mal. Demikian, amalan-amalan yang lainnya pun sama, seperti itu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya akhwat Islam. Wa awrada ya kemudian kata beliau semua awrada al-hadith al-mutaqaddim, kemudian Ibnu Qayyim membawakan hadis yang tadi. Lalu membawakan juga asar dari Ubaid bin Umair. Annahu qal inna in a'zamakum hadha al-laylu an tukabiduh. وَبَخِيْتُمْ بِالْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ وَجَبُنْتُمْ عَنِ الْعَدُوِ أَنْ تُقَاتِلُوهُ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Kata Ubaid bin Umair, jika kalian merasa berat untuk melewati malam dengan sholat malam, dan kalian merasa bakhil untuk berinfak, dan kalian merasa pengecut untuk bertemu musuh di medan perang, maka gantilah dengan banyak berzikir kepada Allah. Artinya kalau kita gak mampu sholat malam, Pak, gak mampu juga berinfak, Pak, maka ganti amalnya dengan apa? Banyak zikir. Makanya, ya, ketika fakir miskin datang kepada Rasulullah dan mengadukan tentang orang kaya, Pak, orang kaya itu bisa haji, bisa umroh, sementara kami enggak. Mereka bisa infak sedekah, kami enggak bisa ya Rasulullah. Ternyata yang Rasulullah ajarkan kepada fakir miskin supaya bisa mengejar amalan orang kaya apa, Pak? Zikir. Maukah aku ajarkan kalau amalan yang kalau kalian amalkan, ya, adraktum man sabaqakum. Kalian bisa akan mengejar orang-orang yang menyusul kalian itu, yang telah mendahului kalian itu. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca setelah sholat subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan bisa ngejar mereka. Akhirnya fakir miskin mengamalkan, Pak, sembunyi-sembunyi. Rupanya orang kaya tahu. Makanya orang kaya mengamalkan juga. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka memang yang paling susah itu ngalahin orang kaya yang bersyukur, Pak. Ya udah kaya, bersyukur, ahli ibadah lagi. Waduh, itu paling susah ngalahin orang kaya gitu. Ya khawat Islam, saudaraku seiman. Fadzikurullahi ta'ala huwa afdalul a'mal. Berarti zikir kepada Allah adalah amal yang paling utama. Wa huwa akbar min kulli syai. Bahkan zikir kepada Allah lebih besar dari segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu paling besar. Awal ayat itu mengatakan apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an dan dirikan salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar, paling besar. Iya. Aidzikrullahi lakum akbar min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa shalawatikum wa huwa dzakirun man dzakarahu. Maksud ayatnya apa? Dan mengingat Allah itu lebih besar, maksudnya apa? Ya. Artinya Allah mengingat kamu itu lebih besar dibandingkan kamu mengingat Allah dalam ibadah-ibadah kalian dan sholat-sholat kalian. Ya. Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat Allah. Sedangkan kalau kita berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah, Allah ingat sama kita. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Ya. Ya qala ma'nahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Darda wa Abu Qurrah wa Salman wal Hasan. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Qurrah, Salman dan Al Hasan. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwa makna ayat tadi adalah artinya bahwa Allah mengingat kamu lebih agung daripada kamu mengingat Allah. Namun ada pendapat kedua dari tafsir ayat ini, Pak. Wa qila dzikrukumullah fi salatikum wa fi qira'atil Qur'an afdal min kulli syai. Sebagian ulama berpendapat maksud ayat ini adalah bahwa kamu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam sholat kamu dan saat membaca Quran itu lebih utama dari segala sesuatu. Berkata Ibnu Zaid dan Qatadah, wala dzikrullahi akbar min kulli syai. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu lebih paling besar dari segala sesuatu. Ya. Artinya ibadah yang paling apa? Baik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang ketiga dari tafsir ayat ini. Artinya waqila al-ma'na inna dzikrullah akbar ma'al mudawamah minas shalah fin nahyi 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagian ulama berpendapat makna ayat ini artinya bahwa orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu lebih kuat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dibandingkan sholat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir, selalu zikir kepada Allah lebih lagi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Berarti ini ada tiga pendapat tentang makna ayat ini, Pak. Qala Syekhul Islam Taimiyah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. As-sahih anna makna al-ayati anna salata fiha maqsudani 'aziman. Pendapat yang sahih dari ayat ini bahwa salat itu ada dua maksud yang agung, ada dua tujuan yang agung. Wa ahaduhuma a'dham min al-akhar. Dari dua tujuan ini salah satunya lebih agung. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa hiya mustamilatun 'ala dzikrillah. Dan salat mengandung zikir kepada Allah. Walima fiha min dzikrillahi a'zam min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang terkandung dalam salat berupa berzikir kepada Allah itu lebih agung daripada mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Di sini Ibnu Taimiyah mengkompromikan ya pendapat-pendapat tersebut. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Salman Al-Farisi ditanya, ayul amali afdal, amal apa sih yang paling utama? Kata Salman Al-Farisi, amataqra'ul Qur'an? Apa kamu tidak baca ayat Al-Quran ini? Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah yang paling besar. Itu yang paling utama. Iya. Maka ya akhi, subhanallah, setelah kita mengetahui betapa agungnya zikir ini, Pak, sangat merugi kalau ternyata waktu-waktu kita ya lewat tanpa zikir kepada Allah. Iya. Maka kita berusaha berlomba-lomba dalam hal ini. Ana dan antum saling berlomba, Pak, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam salat kita, dalam keheningan kita. Iya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari zikir. Makanya Allah melarang kita untuk jadi orang lalai. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kamu pada Rabbmu, ya, dalam dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut, dan suara yang tidak dikeraskan. Dan janganlah kamu di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Dilarang sama Allah ya untuk menjadi orang yang lalai. Makanya semua perkara yang membuat lalai dilarang dalam Islam, Pak. Kenapa musik diharamkan dalam Islam? Kata para ulama, di antara hikmahnya kenapa musik itu diharamkan, kata Ibnu Qayyim, karena itu sangat melalaikan dari berzikir kepada Allah. Gara-gara musik orang jadi lupa sama Allah. Iya. Nah, mereka kemudian, Pak, yang doyan musik bikin apa? Musik Islami. Iya, yang isinya zikir. Tetap aja yang dinikmati bukan zikirnya, Pak, musiknya. Hatta mereka ingin mencampurkan zikir dengan musik, itu sama saja mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tetap saja yang dinikmati musiknya, bukan zikirnya sama sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, akhi. Ya. Kita harus berusaha gimana caranya nih supaya lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dijamin deh, Pak, kalau lisan kita basah dengan zikir itu bakalan jauh dari ghibah, Pak. Orang yang suka ghibah itu akibat jarang zikir biasanya, Pak. Betul. Ya. Orang yang rajin zikir itu lisannya terjaga biasanya, Pak. Dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dari mengejek orang, dari mencaci maki orang, mentertawakan orang, membuli orang, dia akan terjaga. Kenapa? Karena lisannya biasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk Isya belum? 2 menit lagi. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan bab yang ke-6, Fadlul Iksar min Zikrillah. Keutamaan memperbanyak zikir. Banyak zikir. Beberapa batasannya, enggak ada batasan. karena kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Zikrong kathiro, sebanyak-banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, laqad amara Allah fi kitabih ibadah al-mu'minin bil iktsari min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'ala al-junub bil laili wan nahar wa fil barri wal bahr wa fis safari wal hadar wa fil ghina wal faqr wa fis sihhati والسقم وفي السر والعلن وفي كل حال. الله menyuruh hamba.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan di Kota Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat salat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada kiai, belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shaf di depannya ruku, oh berarti dia wis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai shaf yang pertama. Nah, shaf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrew saya tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenenge. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Loh, aku ngeliat akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qawmun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi shaf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu shaf pertama sholatnya nang umah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya.

bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini. 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di situ. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus. Naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku raketon, berarti nyong nang

0: kasur lagi turu pamaning nang pasar urung rampung pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki, ayo kita perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: khabir.
1: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمهات sekalian saya hormati, kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita yang pertama dari panduan menuntut ilmu. Kita akan masuk ke adab berikutnya, yaitu adab terhadap tetangga dan masyarakat. Ini penting ibu-ibu, terutama kita yang ngaji sunnah ini perlu sekali untuk menjaga, memelihara adab terhadap tetangga dan masyarakat sekitar kita, karena dakwah kita sangat disorot oleh manusia. Sehingga berusahalah untuk tidak muncul dari kita, tampak dari kita kecuali yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, adab yang baik terhadap tetangga dan secara umum terhadap masyarakat gitu ya. Agar kiranya aroma dakwah kita ini harum ya di tengah-tengah masyarakat. Dalam artian dakwah kita ini ya kesannya indah, bagus, baik, ya, tidak muncul ya kesan-kesan yang buruk terkait tentang dakwah kita ini, dikarenakan tutur kata dan pola tingkah laku kita yang tidak mencerminkan adab Islami. Oleh sebab itu saya lihat ini penting sekali ibu-ibu untuk menjadi perhatian adab terhadap tetangga dan masyarakat ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya perlu sedikit memberikan satu faedah ringan. Tetangga itu batasannya mana ibu-ibu yang dikatakan tetangga? Apakah tetangga se-Jakarta Timur? Atau seberapa gitu kan ukuran yang namanya tetangga itu? Ini perlu kita tahdid dulu, kita batasi dulu. Ada khilaf di antara ahli ilmu ibu-ibu yang saya hormati tentang batasan orang yang dilabeli tetangga. Mana batasnya orang yang dikatakan tetangga itu? Ya, banyak pendapat, di antaranya mungkin yang saya kemukakan, ada yang berpendapat bahwa tetangga itu adalah orang yang dia kalau kita memanggil dengar. Ya. Bu Zainab teriak. Jadi berapa rumah yang dengar teriakan kita tersebut, panggilan kita tersebut? Tadi ada namanya Bu Zainab. Berapa orang yang dengar atau berapa tetangga, berapa rumah yang mendengar panggilan kita tersebut, maka menurut sebagian versi itu namanya tetangga. Ya. Ada khilaf lagi nih. Panggilan di sini maksudnya panggilan azan yang didengar atau panggilan manggil biasa, paham maksudnya ya? Ada yang bilang panggilan azan, seberapa jauh ya azan didengar tanpa loudspeaker ya. Kalau ukurannya loudspeaker repot. Ya. Paham? Ya, jauh kali gitu kan bahasa Medannya. Jadi ada yang berpendapat panggilan azan seberapa jauh, oh, kalau seorang muadzin tanpa toa gitu ya sampai suara azannya segitulah yang dinamakan tetangga. Tapi yang lebih tepat wallahu alam, panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan seseorang ya ketika manggil orang lain, paham maksudnya? Karena ada hajat mungkin, ada kebutuhan misalnya. Mana maka ini yang lebih tepat. Menurut pendapat yang pertama ini ya, bahwasanya yang namanya tetangga adalah sebatas yang kalau kita manggil, seberapa rumah yang dengar itulah yang namanya tetangga. Jelas yang pertama ya. Ada lagi yang berpendapat, yang namanya tetangga itu adalah yang sholat subuh bersamamu di masjid. Ya, kenapa? Karena biasanya orang kalau untuk sholat subuh dia cari masjid terdekat. Namanya juga gelap-gelap ya. Cari masjid yang agak dekat. Siapa yang sholat bersama kita di sholat subuh, ah itu tetangga namanya. Versi pendapat yang kedua. Karena kalau sholat di siang hari ya orang berjauh-jauhan juga gak masalah gitu ya. Sholat di mana, sholat mana, siang. Bebas gitu. Tapi kalau subuh biasanya kan masih gelap tuh. Orang biasanya nyarinya masjid yang terdekat. Maka siapa yang sholat subuh bersamamu di masjid, itu berarti tetanggamu. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ada lagi yang berpendapat bahwa yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ada yang membatasi seperti itu. Dan ini masyhur di negeri kita ya. Pendapat ini masyhur di negeri kita bahwa tetangga itu yang 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Ya, sekeliling kita 40 rumah gitu kan. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini semua pendapat ibu-ibu yang tidak didasari dengan dalil. Enggak ada dalil yang khusus menjadi penguat masing-masing pendapat tadi. Makanya kalau seperti Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya yang lebih dekat, yang lebih kuat, lebih sahih yang dikatakan tetangga itu ya yang dikatakan tetangga secara uruf. Pernah dengar istilah uruf ibu-ibu? Secara adat, kebiasaan ya. Jadi kalau beliau dikarenakan pendapat yang tiga tadi itu enggak ada dalilnya gitu kan, ya maksudnya enggak ada pendukungnya dari nas gitu kan, maka beliau katakan ya sudah kalau enggak ada nasnya kita kembalikan ke uruf, kebiasaan masyarakat ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala ya. Jadi yang diitlakkan ya apanya ya kalimat atau istilah tetangga itu adalah apa yang diitlakkan secara uruf, secara kebiasaan ya. Contohnya misalnya kita ketemu sama si fulan, ibu-ibu ketemu sama si fulanah misalnya. Mbak dari mana Mbak gitu kan? Oh saya dari Cilangkap katanya gitu kan. Kenal Mbak Fatimah enggak katanya? Oh iya tetangga kan, padahal rumahnya 70 rumah jaraknya dari rumah dia. Paham maksudnya, Bu? Ini secara uruf, secara tetang, apa secara kebiasaan masyarakat. Sering enggak kayak gitu, Bu? Oh, itu mah tetangga padahal jaraknya 50 rumah kah atau mungkin 60 rumah kah? Ya, tidak 40 apa tidak sebatas 40 rumah, tapi mungkin kalau dihitung rumahnya ya 60 mungkin gitu kan. Ah itu mah kenal tetangga itu mah katanya, padahal jauh, mungkin agak jauh tapi masih di sekitar lah ya. Maka ini namanya uruf ya, ya diukur dengan kebiasaan. Wallahu alam, ini yang lebih apa ya, menenangkan lah ibu-ibu ya, karena yang lain-lain juga nggak ada dalil. Makanya sudah kita kembali ke uruf, kebiasaan masyarakat. Paham maksudnya yang terakhir tadi, sesuai uruf ya. Ya. Mbak dari mana? Cilangkap. Kenal fulan? Oh iya kenal katanya. Cuma tangga gitu. Nah, itu. Baik. Itu sedikit apa namanya faidah terkait tentang mana batasan daripada tetangga itu, ibu-ibu yang saya hormati. Al-Ustaz rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat adalah, to the point di sini ya, langsung. Apa aja adab-adabnya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. To the point, nggak pakai mukaddimah-mukaddimahan. Ya. Jadi, langsung beliau sebutkan di sini satu persatu ya adab ya terhadap seorang penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Yang pertama adalah mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Apa yang menjadi hak tetangga itu kita berusaha untuk tunaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Hak tetangga untuk dihormati, dimuliakan, tunaikan. Kalau dia dapat musibah atau petaka dan seterusnya, kita bantu, kita ringankan bebannya. Ya toh? Ya. Ya, apabila dia sakit, kita berusaha untuk menjenguknya dan yang lainnya. Ibu Allah Subhanahu wa taala ya, berikan hak-hak mereka. Ya. Apabila mereka ada acara mungkin hari apa momen-momen kebahagiaan, senang dan seterusnya gitu kan. Mungkin ada acara apa, kita berusaha untuk hadir, datang dan seterusnya. Ya itu. Berikan hak-hak mereka. Mereka memiliki hukuk, tetangga itu memiliki hak-hak. Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam Al-Qur'an ya, dalam firman-Nya ibu-ibu terkait tentang hendaknya kita berbuat ihsan, ya berbuat baik ya terhadap tetangga kita, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Allah berfirman, ini dasarnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah berfirman, واعبدوا الله, dan sembahlah oleh kalian siapa? Allah. ولا تشركوا به شيئا, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya, dengan makhluk ya, dari yang hidup maupun yang benda mati, kayak apapun bentuknya, jangan sekutukan Allah dengan apapun, suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ihsan terhadap kedua orang tua, bakti kepada mereka, ibu-ibu kullu sunu taala ya. Kemudian ya, berikutnya yang kita disuruh oleh Allah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka adalah apa? Karib kerabat. Orang-orang yang ada hubungan apa? Rahim dengan kita, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pernah singgung tentang silaturahim gitu ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Karib kerabat ya. Yang ada hubungan keluarga dengan kita gitu kan, ya. Nasab dengan kita, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka, ihsan. Siapa lagi berikutnya? Wal yatama, yaitu anak-anak ya yatim. Anak yatim itu yang tidak memiliki ayah ya, yang kehilangan apa, ayah, yang meninggal ayahnya, bapaknya, itu yatim dalam Islam. Ibu-ibu sekalian saya hormati, kalau ada orang ya, anak ibunya meninggal, bapaknya masih ada, yatim enggak? Enggak. Yang namanya yatim itu yang meninggal apa, bapaknya ya, yang meninggal bapaknya. Ya. Kalau binatang ya, yang namanya yatim itu kalau yang meninggal, yang mati adalah emaknya, induknya. Ya. Kalau burung ya, baru dikatakan yatim kalau dua-duanya mati. Ya, jantannya, betinanya mati dua-duanya, maka burung baru dikatakan ya yatim. Kalau manusia yang apa? yang bapaknya enggak ada, yang sudah meninggal bapaknya, itu namanya yatim. Allah SWT. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk ya betul-betul berikan perhatian besar terhadap dua orang lemah, yaitu wanita dan ya yatim. Wanita dan yatim, ya. Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain, kata Nabi SAW, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan bahwa dua sosok ini harus betul-betul kita perhatikan, care, perhatian baik sama mereka, wanita ya, kemudian anak ya, anak yatim. Kemudian yang lain siapa di sini? Al-masakin wal masakin, orang-orang miskin, ya. Ada yang bilang masakin tuh yang butuh dimasakin gitu kan katanya. Ya. Ya. Wal masakin, orang-orang miskin. Ya. Orang-orang miskin. Dan banyak sekali di negeri kita ini orang miskin, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sesuai dengan pembahasan kita siapa? Wal jari dzil qurba. Yaitu tetangga siapa? Dekat, ya. Tetangga dekat kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jaril junubi, yaitu tetangga jauh, ya. Semuanya harus kita berbuat ihsan kepada mereka. Siapa lagi? Wasahibi bil jamb. Istilah kita itu teman sejawat. Hendak kita berbuat ihsan kepada mereka, baik kepada mereka. Jangan taunya berantem terus tiap hari. Ya. Gontok-gontokan terus dan seterusnya. Ya, hendaknya kita berlaku baik kepada as-sahibi bil jamb, yaitu teman sejawat kita. Kemudian siapa lagi? Ibnu sabil, ya, orang-orang yang dalam perjalanan gitu ya, kesian dia butuh bantuan, ya, kehabisan bekal kadang-kadang, walaupun di kampung dia adalah crazy rich, ya, tapi dia dalam perjalanan mungkin kehabisan bekal. Kita disuruh untuk apa, Bu? Untuk berbuat ihsan kepada mereka, ya, ketika dia berstatus sebagai ibnu sabil. Ya. Ibnu sabil secara bahasa artinya apa, Bu? Anak jalan. Anak jalan. Jadi ya benar-benar masake sudah, enggak ada siapa-siapa. Benar-benar dia dalam perjalanan sudah, nempel dengan jalan. Jauh negerinya, jauh rumahnya, jauh. Ya, butuh ongkos dan seterusnya. Tapi tidak sedikit di Jakarta yang kadang-kadang apa? Jadikan sarana nipu, ya. Saya mau pulang kampung tapi saya kekurangan ongkos. Anak ini apa ya, mungkin karena orangnya gak enakan ya, suka jadi korban ibu-ibu kadang-kadang. Datang ke rumah, ya. Ada yang nyari di masjid, ada yang nyari datang ke rumah, dan seterusnya. Macam-macam. Ya. Berapa tahun yang lalu dia, belakangan lagi, dia lagi datang. Katanya mau pulang kampung juga kurang ongkos. Nah ini mah modus, saya bilang. Ya. Akhirnya saya kucing-kucingan jadinya sama dia. Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ada-ada aja modus orang. Ya. Ya. Akhirnya saya kena omel sama istri, ya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian saya hormati, ya. Tetangga jauh, kemudian teman sejawat, ibnu sabil, siapa lagi? Ya, wa ma malakat aymanukum, yaitu hamba sahaya. Jangan mentang-mentang kamu kan budak, terserah saya dong, ngas kasarin kayak mau nggak dikasih makan kayak apa dong. Oh, jangan, budak juga walaupun budak, barang dijual belikan ibaratnya, ya, tetap saja dia adalah manusia yang dia butuh kita berbuat baik kepada dia, gitu kan. Subhanallah, ya, itulah Islam ibu-ibu. Jangankan pembantu kita yang dia bukan status budak, ya. Kalau kita punya budak pun oleh Allah disuruh kita untuk apa? Ihsan, berbuat baik kepada dia. Budak loh, bagaimana yang lebih tinggi levelnya, pembantu misalnya. Sebagian mak-mak sama pembantu itu udah kayak kucing sama, ya. Jadi wallahu akbar. Galaknya, sadisnya, ada yang main tangan kadang-kadang sama pembantunya. Kesian kadang-kadang. Tidak sedikit pembantu yang disetrika di sebagian negeri gitu ya. Waliyadzubillah. Ya. Apalagi kasus, banyak kasus lah. Banyak pembantu yang diperkosa kah oleh tuannya dan seterusnya. Banyak kasus gitu. Padahal Islam, Al-Quran mengajarkan kita untuk ihsan kepada budak. Apalagi pembantu. Apalagi istri, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap istrinya dan aku adalah contoh yang terbaik terhadap istriku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ya, berikutnya Allah katakan di akhir ayat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka alias benci berarti terhadap orang yang sombong, sama tetangga sombong, sama teman sombong, sama ya pokoknya sombong sudah, enggak peduli dan seterusnya. Ya. Sombong dia. Dia pelihara penyakit sombong yang merupakan pakaiannya Allah, dia rampas pakaian Allah, ya. Waliyadzubillah. Orang-orang yang sombong ini diancam enggak masuk surga di kloter pertama, ibu-ibu. Takutnya dia mampir dulu di jahanam, dibakar dulu tuh dosa sombongnya itu karena dia mencuri, merampas pakaian Allah. Sombong itu adalah ya selendangnya Allah. Jangan sampai kita rampas. Nanti Allah marah, Allah campakkan di jahanam pula. Dan orang yang sombong di dunia, nanti di padang mahsyar, ibu-ibu, hendaknya kita takut di sini. Saya mau ibu-ibu yang hadir di kajian saya ini, kikis jauh penyakit sombong, ibu-ibu. Buang sejauh-jauhnya. Ya. Pokoknya yang namanya sombong, jijik sudah. Jangan, sama yang namanya sombong itu. Jangan, ibu-ibu senota. Jangan pelihara penyakit sombong. Ya. Itu penyakit hati yang menjijikkan. Itu penyakitnya iblis, penyakitnya Fir'aun. Jangan dipiara, ibu-ibu. Jadilah orang yang tawadhu. Contoh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang tinggi apa kedudukan beliau, keistimewaan beliau, keutamaan beliau di mata Allah jalla wa ala, tapi beliau tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa? Ya. Harus sombong gitu. Orang yang sombong nanti di hari kiamat kata Nabi, Allah akan kumpulkan dia di padang mahsyar ka'amsali dzarr. Seperti semut. Size-nya itu kayak semut bodinya. Bodinya tampangnya sih manusia, tapi bodinya kayak semut kecil. Tata'uhul aqdam. Diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia di padang mahsyar. Mau ibu-ibu diinjak-injak, nyesak. Gara-gara pelihara penyakit sombong. Jangan. Apa yang boleh kita sombongkan? Apa coba? Ya. Oh, saya cantik. Terus sombong gitu. Ntar lagi juga. Berapa kelipetan, keriput. Terus, ya. Semua akan berlalu. Ya. Anti kaya raya dan seterusnya sekejap Allah bisa cabut, ya. Dan ingat, yang menjadikan kita mulia di sisi Allah bukan tampang kita, bukan harta kita, tapi apa? Takwa enggak kamu tuh? Enggak ada keistimewaan bagi kulit putih dengan kulit hitam, kulit merah dengan enggak ada. Orang Arab dengan atas ajam atas Arab, enggak ada. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang perlu kita sombongkan, Ibu Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sombong udah diinjak-injak di padang mahsyar, nanti di jahanam dia dipenjara di dalam neraka. Udah di neraka, dipenjara pula. Siapa yang ingat nama penjaranya? Ya. Saya kasih ininya mirip-miripnya, Lebak Bulus. Apa namanya? Buang lebaknya, tinggal dirobah aja sedikit tuh. Bulus. Jadi apa? Nama penjara orang sombong di jahanam itu apa namanya? Bulas. Ini nama penjaranya itu Bulas. Ya, dalam sebagian riwayat. Hati-hati ibu-ibu. Udah di jahanam, penjara pula. Aduh, masakit. Sengsara sudah. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Kemudian, ibu-ibu saya hormati. Ya. Saking yang namanya tetangga ini, kita hendaknya berbuat baik kepada mereka, bantu mereka ketika mereka kesusahan. Namanya juga tetangga loh. Ya. Namanya juga tetangga, ibu-ibu kalau senota. Berbuat baik kepada mereka, bantu mereka ketika mereka kesulitan dan seterusnya. Ya. Saking kita harus berbuat baik sama tetangga, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad. Ini enaknya kita ngaji salaf ibu-ibu ya. Tenang kita kalau dibawain hadis. Kita berusaha senantiasa bawakan apa? Dari sahabat siapa, diriwayatkan siapa gitu. Jadi kita tenang, oh ya, hadisnya sahih atau tidak sahih gitu. Hadis ini sahih, Ibu Usnota. Nabi bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Terus menerus senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik sama tetangga. Bayangkan, Bu. Nabi terus menerus sering oleh Jibril diingetin, diwasiatin loh. Wasiat itu namanya apa wasiat? Al-amrul muakkad, perintah yang ditekankan, itu namanya wasiat. Berarti Jibril tekan terus Nabi kita SAW Muhammad, yang baik mata tangga, yang baik mata tangga, yang baik mata tangga Muhammad. Yusini bil jar. Ya. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai aku menyangka kayaknya tetangga ini bakal dapat warisan deh ntar. Paham maksudnya, Bu? Saking disuruh untuk kita ihsan, baik sama tetangga. Ya. Ya. Sampai aku menyangka, kata Nabi, tetangga bakal dapat warisan. Ya. Ada hadis dhaif, ibu-ibu, secara riwayatan, tapi secara makna sahih. Bahwasanya tetangga itu disebutkan ada tiga. Sayangnya hadisnya dhaif, tapi maknanya benar, ibu, benar. Bahwasanya tetangga itu ada tiga. Yang pertama, ada tetangga yang dia, apa, Bu? Ya, tetangga tersebut adalah karib kerabat. Jadi karib kerabat kita tinggal di sekeliling kita. Itu apa? Tetangga yang pertama. Tetangga dari kalangan karib kerabat. Maka kalau tetangga yang dia dari kalangan karib kerabat kita, yang ada hubungan keluarga sama kita, itu dia memiliki tiga hak, ibu-ibu. Satu, hak Islam. Yang kedua, hak kekerabatan, hak rahim. Tiga, hak tetangga. Ini kan masing-masing memiliki hak. Ya. Ketika dia Islam, dia punya hak dalam Islam. Ketika dia adalah kerabat, ada hubungan rahim, dia ada hak. Kita sambung hubungan dengan dia, dan seterusnya. Yang ketiga adalah hakul jirah, hak tetangga. Paham maksudnya, Bu? Kalau tetangga kita adalah di kalangan karib kerabat kita sendiri, maka dia memiliki tiga hak. Pertama adalah hak Islam, yang kedua hak kerabat, ya, hak rahim gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hak tetangga. Kemudian ada tetangga yang dia bukan kerabat kita, paham? Dia enggak ada hubungan maksudnya dia enggak ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya. Cuman dia dia tetangga aja gitu. Dia tetangga dan muslim. Maka haknya ada dua, yaitu apa? Hak Islam dan hak tetangga. Berarti tidak ada hak kekerabatan. Hanya ada hak Islam dan hak tetangga. Kalau tetangga itu bukan karib kerabat kita. Baru yang ketiga adalah tetangga ghairil muslim. Alias tetangga kafir. Tetangga yang kafir. Ya. Haknya ada berapa? Cuman satu. Hak apa? Hak tetangga tok. Kalau kita punya tetangga kafir, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diundang makan sama tetangga kafir Yahudi. Sembelih kambing, Nabi kita diundang. Datang enggak Nabi kita? Datang. Lihat praktek nyata dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, ogah, kafir, enggak mau gitu. Enggak, datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia punya hak tetangga. Ketika ada anak Yahudi mau mati, ya, Nabi datang enggak? Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mengajak dia untuk masuk Islam sebelum mati. Berhasil enggak? Iya, berhasil. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati. Masya Allah. Ya. Tetangga Yahudi tersebut. Jadi kalau kafir, dia cuma memiliki satu hak, yaitu hakul jirah. Memiliki hak tetangga saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab terhadap tetangga dan masyarakat. Yang kedua adalah beretika, bersuluk gitu ya. Beretika dengan adab-adab Islam bersama mereka. Ya. Ketika bertemu dengan mereka misalnya, tampakkan adab-adab Islam, ibu-ibu. Ya Allah, ini ringan kelihatannya materi ini, ibu-ibu. Tapi kalau kita praktek, Masya Allah, efeknya besar. Terutama buat dakwah ini, ibu-ibu. nama baik, citra dakwah ini akan indah di mata masyarakat umum, masyarakat awam, ketika poin nomor dua ini kita betul-betul praktekkan, ibu-ibu. Jadi ketika kita bertemu dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar kita, ya, maka apa ibu yang kita lakukan? Tampakkan etika-etika yang mulia, ya, adab-adab yang mulia, adab-adab Islam kita praktekkan. Yaitu yang pertama dengan apa bu? Ifsya'us salam, dengan kita mengucapkan salam, ya, dengan kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian juga, ya, apa? Dengan apa? Berwajah berseri-seri, tabashbush istilahnya. Hendaknya kita bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah berseri-seri, dengan tetangga kita, Pak, kalau laki gitu ya, ya. Disuruh berseri-seri, jangan judos kayak. Ya, kita sendiri ngerasain gitu ya dari sebagian tetangga yang mungkin ya, kadang enggak, mungkin dia enggak suka sama kita atau apa dosnya. Kita sudah baikin tegur dengan udah lembutnya selembut sutra, mungkin kita sembut apa? Lembutin dan kita senyumin dan, tapi tetap aja dia enggak ada sedikit gitu gerak bibirnya gitu. Ya. Mungkin kalau enggak senyum ya apa? Persiapan buat senyum gitu, hanya ya enggak usah senyum, tapi enggak ada. Kayak orang apa ya? Ya. Benci mbok benci, tapi kan ada basa-basi gitu ya, Bu ya. Apalah istilahnya, formalitas lah apa gitu kan. Ya, kita kan kalau udah baik-baik nyegor, lembut, kemudian senyum, tapi dibalas dengan judas, kita kan punya perasaan. Hatta laki-laki kita kan punya perasaan, akhirnya kita jadi nggak enak lewat gitu, ya. Kalau bisa lama-lama, kalau bisa lewat jalan yang lain, jalan lain gitu. Tapi nggak harus gitu solusinya kan? Karena mukmin yang baik itu yang sabar atas gangguan dari manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang harus sabar kadang-kadang jemaahnya. Ada aja tipikal tetangga. Makanya nggak salah kalau dikatakan al-jar qobladar. Lihat-lihat dulu tetangganya sebelum pilih rumah. Cuman kadang-kadang kita memang sudah kadarullah dapat rumah di situ, kadarullah tetangganya mungkin pendatang juga, ya Rabbi sombongnya gitu. Ya. Kalau ditegur itu diem kayak patung. Waliyadzibillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, judes dan seterusnya. Ya. Ya. Kayaknya dulu pas diambil tanah oleh malaikat untuk menciptain Adam, dia bagian tanah yang kasar kayaknya itu. Ya, bukan yang lembut gitu kan, bukan yang subur gitu, jadi keras gitu. Ya, akhirnya karakternya kayak gitu gitu kan. Ya,

demi menambah khazan, apa demi menambah modal pahala dia di hari yang panjang nanti. Allahu Akbar. Maka mumpung sekarang ibu-ibu masih hidup, sering-seringlah senyum di hadapan saudara kita ketika bertemu, terutama berwajah berseri-seri. Sedekah loh bu, pahala. Jangan ibu mikir ibu keluarin segepok fulus merah, ah ini sedekah gitu. Yang lain nggak ada ya, nggak dianggap sedekah. Ya, hatta kalimat thayyibah itu sedekah. Ibu ngomong yang baik sama teman dan semasa dari muslim itu sedekah loh ibu-ibu. Ya, senyum dan seterusnya. Ya, yang penting jangan senyum sendiri gitu kan, ya. Subhanallah taala. Naam. Mencurigakan. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ya, dan juga merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka. Bagian orang udah kayak toak gitu kan kadang-kadang ngomong sama tetangganya, maaf, oh, dosa. Ada tipikal kayak gitu. Anda tahu ibu-ibu. Anda sering kadang-kadang, oh, loh, kalau udah ngomong kencangnya ada. Udah kayak punya kampung sendiri sudah gitu kan. Ya. Ya, ngomong dengan tetangga udah biasa aja, biasa. Iya, Pak, gimana, Pak? Dos. Iya, Pak, gimana, Pak? Dos. Nah, jangan. Mohon maaf saya langsung praktek ya supaya ibu-ibu paham betul maksudnya apa gitu kan. Ya. Ya. Udah ribut sudah, ya. Kalau udah ngomong itu sama tetangga, sama ya masyarakat dan seterusnya itu. Ya. Biasa aja, ya, merendah gitu kan. Ciri-ciri ibadurrahman itu gimana, Bu? Ya, wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Rendah, merendah gitu. Ya. Jangan apa volumenya naik terus gitu kan. Teriak-teriak dan seterusnya, kencang dan seterusnya. Tawadhu, ya. Dengan tetangga itu. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ya, mendoakan bila bersin. Ya, ketika tetangga kita atau teman kita tuh, ya, kita lagi di samping tetangga kita misalnya hasim. Ya. Maka dia bilang apa? Alhamdulillah misalnya, maka kita nyaut gitu, yarhamukallah gitu. Ya. Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah gitu. Semoga Allah merahmatimu ya mbak gitu. Masya Allah. Indah sekali gak bu? Tidak ada agama sesempurna Islam ibu-ibu. Sampai kalau saudara kita atau saudari kita bersin, kita disuruh apa bu? Doai. Semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana Adam pertama kali dicipta, tiupkan roh dia bersin. Dan pertama kali keluar dari lisan Adam adalah minta istri. Gitu? Enggak. Alhamdulillah. Ya. Kemudian para malaikat mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian oleh nabi kita dianjurkan ketika kita ya didoain sama saudara kita atau saudari kita yarhamukillah misalnya, balas lagi doain dia, ya Allah indah sekali ya Islam. Yahdikillah wa yusliha balaki. Hafalin tuh, jangan enggak dihafal. Ya ibu ya, hafalin. Yahdikillah wa yusliha wa yuslihu balaki. Gitu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki kondisimu, ya, hatimu dan seterusnya. Ya. Ya. Dan bagus ibu-ibu juga praktekkan apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika di samping beliau ada orang bersin, hasim, mingkem. Padahal bersin itu adalah nikmat rezeki. Dan terasa sekali dia adalah nikmat ketika ibu gagal bersin. Gak jadi. Kecewa gak bu? Kecewa berat. Ya. Tapi kalau udah jadi bersin tuh, oh, rasanya syaraf-syaraf itu bungkar, sehat, fresh rasanya. Saya kalau gak keliru ada dokter bilang siapa yang bisa bersin 5 kali dalam sehari itu syaraf-syarafnya sehat semua tuh, bagus. Ya. Dan ya, itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah senang terhadap bersin, benci terhadap nguap gitu. Nguap, enggak suka. Apalagi ibu-ibu udah cantik-cantik nguap, ya Allah gitu kan. Ya, udah kayak gorong-gorong cipayung, ya. Tutup mulutnya kalau enggak kuat tahan. Tutup mulutnya ibu-ibu, ya. Idza tasa'aba ahadukum falyakdhim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang di antara kalian nguap, ditahan.
ya.

Ditahan. Kalau nggak mampu, maka apa, Bu? Tutup dengan tangan. Ya Allah, ada agama selengkap ini, Bu Ibu? Ngajarin kayak gini-gini, adab kayak gini. Nggak ada. Illal Islam, kecuali agama kita. Agama Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah, Bu Ibu. Mudah-mudahan kita mati di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian mendoakan ketika bersin, ya. Menjenguk ketika sakit. Ini keutamaan menjenguk seorang sakit ini, Ibu udah sering dengar faedahnya lah, ya ilmunya. Keutamaan orang menjenguk orang sakit luar biasa, Ibu, kalau subhanahu wa taala. Ya, dan kalau bisa sih Ibu-ibu jangan kayak sebagian orang menjenguk parah banget, cuman datang doang gitu. Ya. Mbok, kalau enggak bawa buah tangan, paling tidak dia pegang kayak dadanya atau kepalanya, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bacain ayat kursi kek, Fatihah kek, ya. Ini cuman gimana rasanya, Mbak, gitu. Ya. Ya. Udah menyerah kah gitu kan. Ya, kemarin tetangga kayak gini juga. Kelar katanya. Allah musta'an. Ini namanya kurang ajar gitu ya, misalnya ta'ala. Penjenguk orang kurang ajar gitu kan. Ya. Ya. Ya. Paling tidak doakan. Masya Allah, Bu, Ibu bayangkan. Ibu mungkin pernah sakit dan dijenguk orang yang paham etika orang jenguk sakit. Kemudian mungkin si Ummu Fulanah jenguk ibu-ibu yang lagi sakit, lagi berbaring, kemudian dipegang kepala ibu-ibu misalnya, atau tempat yang sakit. Gimana rasanya, Bu? Ya Allah, teduh, dibacain ayat-ayat ruqyah sama saudari kita yang jenguk kita. Teduh nggak rasanya, Bu? Tenang, tentrem. Itu bisa menstimulus untuk cepat sembuh. Ya. Jangan ngomong yang macam-macam, ngawur ngidul nggak jelas gitu kan. Isinya doa, sabar ya Mbak ya, insya Allah sebagai peninggi derajat ya, kemudian penghapus dosa insya Allah, tahur la ba'sa insya Allah, penghapus dosa insya Allah, dan seterusnya ya. Itu kata-kata yang berisi doa ya, tasliyah, hiburan, ta'ziyah gitu kan, subhanahu wa ta'ala. Ya, itu isinya. Dan ojo suwi-suwi jenguk orang sakit. Ini kadang jenguk orang sakit ngerumpi. Kesana kemari, ya. Orang mau istirahat, ya. Mungkin dia lapar, enggak nyaman kalau di dan seterusnya. Sebentar, Ibu-ibu. Sunnahnya jenguk orang sakit itu. Jangan diajak ngerumpi gitu kan. Cintai subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahamkan, ya. Harus kita paham adab menjenguk orang sakit, ya. Kemudian ibu-ibu saya hormati, apalagi di sini menyolatkan dan mengantarkan jenazah, ya. Ini langsung dapat bonus dua qirat ibu-ibu, ya. Ya. Mensolatkan satu qirat, mengantarkan jenazah, nguburin gitu ya, itu dua qirat ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu qirat itu seperti apa? Gunung Uhud. Kalau bahasanya Umar, dua qirat itu mithlul jabalaini azimain, kata Umar bin Khattab. Yang namanya dua qirat itu adalah seperti dua gunung yang besar gitu kan, ibu kusana ta'ala. Ya. Oleh putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, dia berkata, wallahi, kata beliau, laqad farratna fi qararita kathirah. Sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan pahala qirat yang banyak. Berkirot-kirot kita apa? Telah apa, Bu? Sia-sia? Sia-siakan. Ya. Padahal kita enggak ada kesibukan, enggak ada udur. Ada orang sholat jenazah, enggak ikut. Ada orang nganter jenazah, nguburin, enggak ikut. Berarti kita telah menyia-nyiakan kirot-kirot yang banyak sekali. Pahala-pahala bergunung-gunung yang sangat banyak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kemudian juga apa di sini, Bu? Ya. Sudah selesai ya. Kita bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang adab yang kedua ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang lebih viral dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah ini terlambat dia
apa maksudnya nempel dengan Nabi B, Bu. 3 tahun. Tapi 3 tahun dia manfaatkan sebaik-baiknya sehingga dia bisa meraup hadis sebanyak-banyaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam perjalanan menuntut ilmu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu sering lapar. Gak kayak sebagian penuntut ilmu sekarang lagi daurah atau apa misalnya di masjid udah kayak orang camping. Wow, mangan. Ya. Ustaznya tang-tung-tang-tung ngerumpi makan kacang. Ya. Ini ngaji ini yang masuk ya ilmu ustaznya atau makanannya yang masuk ini. Ya, bisa taat. Kan ada waktunya, harusnya pinter seorang menuntut ilmu atur waktunya. Nanti ada jeda sini makan sedikit. Setelah itu fokus lagi serius. Jangan malah ustaznya lagi ceramah malah kletekan, klet apa istilahnya? Klet apa? Kletek ya, kenapa? Cemilan apa dan seterusnya bisa taat. Ya kan ada waktu jedanya mungkin kan dan seterusnya ya senotal jannibu majalisana dzikra ta'am wan nisa, jauhkan majelis kami dari menyebut ya makanan dan wanita, kata sebagian salaf seperti itu. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, qil ma hunna ya Rasulullah, qala idza laqitahu fasallim 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطِسَ أَيْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu berapa? 6. Walaupun ini bukan batasan ibu-ibu ya. Banyak yang lain tapi ini yang inti-inti ini ya, bukan batasan. Apa hak-hak orang muslim atas muslim yang lain ya Rasulullah? Seorang muslim atas muslim yang lain ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, apabila kau berjumpa dengannya maka ucapkan salam ya. Apabila kau berjumpa dengannya ucapkan salam ya. Bahkan dalam hadis yang diterima dari Al-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab ya, disebutkan dalam muwatta'nya Imam Malik ibu-ibu, dan hadis ini sahih bahwasanya annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, dia pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, fayaghdu ma'ahu ila suq ya, maka dia ya Tufail bin Ubay ini berangkat ya, diajak oleh Abdullah bin Umar pergi ke mana Bu? Ke pasar buat cuci mata ya, buat muter-muter doang, kagak ibu-ibu, untuk mempraktekkan penebaran salam. Allahu Akbar. Qala fa idza gadawna ila suqi lam yamur Abdullah ala saqatin ya wala miskinin ya wala sahibi bai'atin ya wala miskinin wala ahada illa sallama alaihi ya, maka tidaklah ya ketika kami sudah keluar ke pasar, jalan ke pasar, tidaklah Abdullah bin Umar lewat di hadapan penjual yang jualannya ya barang-barang murahan, atau ya lewat di penjual yang barangnya adalah barang-barang mahal. Jadi paham maksudnya ya Bu? Tidak mengucapkan salam, hanya wah ini tokonya mewah nih, banyak duit nih kayaknya, assalamualaikum Mas gitu kan. Yang miskin-miskin gitu. Dilewatin doang gitu? Enggak peduli mau miskin mau kaya, dalam artian mau mau pedagang murahan gitu barang-barangnya atau mahal branded dan seterusnya, semua kena apa Bu? Salam. Illa sallama alaihi, kecuali beliau Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Coba ibu-ibu berani praktekkan ini sekarang, atau seorang laki-laki misalnya ke pasar, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Ya enggak Bu? Ya. Orang sarap, orang akan ngomong kayak gitu kayaknya Ibu Sunuta. Padahal sahabat Abdullah bin Umar melakukan itu Ibu Sunuta. Saking pentingnya kita mengucapkan salam setiap kali kita ketemu dengan saudara kita, tetangga kita, dan yang lainnya. Bahkan ibu-ibu, yang menakjubkan adalah dulu para sahabat ibu-ibu kalau jalan nih, satu jalan, ngumpul rame-rame,
jalan bareng. Begitu mereka dipecah oleh batu, misalnya batu gede, mecah lagi kan bu? Mecah. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Nanti begitu ketemu, assalamualaikum. Coba ibu praktek kayak gitu sekarang. Wah, lebay gitu. Apaan sih? Baru juga ketemu salam, sekarang salam lagi. Ya. Kemarin saya olahraga badminton, kemudian ya ada orang yang ana duduk di pojok, kemudian dia datang. Baru dia datang salim ke mana saya. Dia grup yang lain gitu baru datang, dia salim sama saya. Kemudian ana siap-siap untuk pulang, begitu ana pulang ketemu lagi dia, salim lagi. Salim lagi ya. Gak apa-apa. Ya, itu dipraktekkan oleh para sahabat ya. Jangan lu lagi gitu. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dulu takjub. Semoga Allah menyehatkan syekh saya dulu. Namanya Syekh Khalid Ar-Rumi. Guru akidah. Hebat beliau guru akidah. Saking semangatnya beliau ngadarin kita akidah. Beliau ngundang kita di rumahnya untuk ya kajian khusus gitu kan dulu. Syekh Khalid Ar-Rumi tinggi besar. Guanteng orangnya ibu-ibu. Guanteng banget. Hafizahullah. Udah saleh, ganteng, lembut lagi orangnya. Beliau kalau ngimamin di kampus itu, di koah di kampus, kan di sini nih ngimamin misalnya. Pintu kan di sono, belakang sono. Kita kan duduk tuh kan, banyak yang duduk, mahasiswa kan duduk, habis sholat tuh duduk, banyak. Begitu beliau berdiri mau keluar nih, mau ke kantor beliau, maka apa? Ketemu mahasiswa, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai pintu itu bisa puluhan kali ibu bilang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Berapa pahala itu? Assalamualaikum. Berapa tuh pahala? 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Pira? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 30. Kenapa kita enggak rakus ibu-ibu terhadap pahala? Simple, cuma nyelotehin lidah dikit. Non saya ibu-ibu kalau saya bahasakan seperti itu. Ya. Itu penting ibu-ibu, ya. Atau mereka dipisahkan oleh rimbunan pohon-pohon misalnya mencar. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru kita mau menghidupkan kebiasaan atau syariat ngirim salam. Ini juga harus dihidupkan ibu-ibu. Ini nanti kalau ketemu Ummu Fulanah kirimin salam aneh ya. Pahala besar itu ibu-ibu, jangan disepelekan. Ya. Ibrahim saja ketika ketemu sama Nabi kita di langit ketujuh ketika Mi'raj. Itu apa? Kata Jibril, kata Ibrahim kepada Nabi kita SAW. Aqri ummataka minni salam. Muhammad, tolong sampaikan salam saya sama umatmu. Kata Allah. Keistimewaan kita mengirim salam. Ya. Wa akhbirhum bi annal jannata qi'an. Kasih tahu umatmu Muhammad, sorga itu tanahnya subur ya. Gitu. Terus benihnya apa bu yang bisa ditanam? Benihnya dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tambahan riwayat, wala hawla wala quwata illa billah. Semakin banyak ibu ucapin itu zikir, makin banyak nanti pohon-pohon korma ibu di surga itu. Makin rimbun, makin banyak, makin lebat. Ya. Satu pohon di surga itu bu, rindangnya itu, satu pohon saja, itu dari ujung ke ujung 100 tahun perjalanan dengan kuda yang sangat cepat. Itu satu pohon. Jadi jangan bayangin pohon di surga itu kayak pohon mangga ibu depan rumah. Ya, di sunota. 100 tahun perjalanan baru sampai ke ujung rindangnya. Dari ujung ke ujung, satu pohon surga. Berarti surga luas apa sempit ibu? Luas. Saking luasnya, ya, kata Rasul dalam hadis Bukhari, wala tazalul jannatu tafdulu, senantiasa surga itu apa? Kelebihan kapling hatta ya yunshi Allahu khalqan akhar, sampai akhirnya Allah menciptakan makhluk baru saking luasnya, biar fayuskinahum fadlul jannah, supaya makhluk baru itu nanti menempati kaplingan yang kelebihan di surga tersebut. Ya, jangan tanya Ustaz makhluk barunya apa ya. Masuk aja surga dulu nanti ketahuan insyaallah. Taib. Kemudian kembali kita ya. Wala miskin, tidaklah Ibnu Umar jumpa dengan orang miskin, diucapkan salam. Ya, wala ahada illa sallam alaihi. Siapapun yang dia ketemu dia ucapin salam. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fajitu Abdullah bin Umar yauman, maka satu hari aku datang kepada Abdullah bin Umar, ya. Ya fastab'athani ila suq, ya. Maksudnya dia ngajak aku ke pasar gitu kan. Faqultu lahu ma tasna'u bisuq? Kamu mau ngapain ke pasar gitu? Ya. Wa anta la taqif 'alal bai', sedangkan kamu enggak berdiri untuk jualan, ngapain sih ke pasar? Ya, wala tas'al 'anis sila', enggak juga nanya harga barang gitu kan, enggak nanya tentang barang nih piro, enggak ada gitu. Ngapain sih? Wala tasumu biya, kamu enggak ada nawar-nawar gitu ke pasar gitu, ngapain? Wala tajlis fi majalisis suq, tidak duduk juga di tempat-tempat duduk di pasar itu, ngapain? Ya. Wa aqul ijlis bina ha huna natahaddatsu. Faqala Aba Batn, wa kana at-Tufail idza batn idza batnin inma naghdu min ajli as-salam fa nusallimu ala man laqinahu. Maknanya intinya adalah apa? Kami ke pasar, kita ke pasar ini bukan buat duduk-duduk, bukan buat menawar-nawar barang, nanya-nanya barang, bukan buat jualan. Kita mau pergi ke pasar dalam rangka mengucapkan salam. Kita ucapkan salam kepada siapa yang kita ketemui. Dan ini juga menunjukkan salam itu ya kita ya, sampaikan, ucapkan baik terhadap yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Ciri-ciri kiamat itu salam spesial. Yang kenal salamin, yang enggak kenal enggak salam. Itu ciri-ciri kiamat. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Salam khusus gitu. Kalau kenal ucapin, kalau enggak ya. Ini fenomena yang kita lihat enggak di masyarakat Ibu ya. Kalau kenal ucapin salam, apalagi kelihatan ya apa sama-sama ngaji baru ucapin salam. Kalau enggak ada. Ya. Nah, ini musibah ini. Kita kalau bisa merubah kondisi ini Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kenal enggak kenal, ya, yang penting dia muslim, muslimah, kita ucapkan salam Ibu Subhanahu wa taala, ya. Itu. Ya. Yeah. Jangan ditanya, sunnah enggak? Sunnah. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Enggak kayak gitu Ibu Subhanahu wa taala. Selama dia muslim, dia punya hak untuk kita ucapkan apa? Salam. Ini namanya hak Islam, ya. Maka kita ucapkan salam gitu kan Ibu Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ummati fillah akramani wa akramakunallah, ya. Wa idza marida fa'udhu. Kita lanjutkan hadisnya. Dan apabila dia sakit, jenguk dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal, ikuti jenazahnya alias pemakamannya Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ya tetangga, ya. Kemudian yang ketiga, menghormati dan memuliakan orang-orang yang lebih tua. Kita punya tetangga yang sudah sepuh tua, hormati mereka Ibu. Menyayangi yang kecil, ya. Kita sayangi yang kecil, ya. Ibu Subhanahu wa taala. Baik. Menyayangi yang kecil, ya. Kemudian juga memuliakan orang yang berilmu di kalangan masyarakat kita, tetangga kita ada Pak Ustadz mungkin, atau Pak orang alim, orang berilmu dan seterusnya. Muliakan mereka Ibu Sanota. Ini ajaran Islam, ya. Ini penuntut ilmu harus terdepan mempraktekannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, diriwayatkan Imam Ahmad. Begitu juga Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini hasan ibu-ibu, laisa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang dia tidak memuliakan, menghormati orang yang tua, orang yang sepuh Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Ibu, para ulama menyebutkan di antara ya trik untuk kita bisa panjang umur, ya, ada sekitar 15-an lebih lah gitu Ibu. Trik-trik panjang umur, di antara yang disebutkan para ulama adalah apa Bu? Memuliakan orang tua, orang sepuh maksudnya Bu, orang yang sudah umuran, muliakan mereka, hormat sama mereka. Insyaallah Allah akan panjangkan umurmu juga seperti dia. Itu sunnah. Jadi Nabi bersabda, bukan golongan kami yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, ya. Kemudian juga bukan golongan kami yang enggak sayang sama anak kecil. Nabi kita ya Allah tauladan dalam hal sayang sama anak kecil, Ibu Ustaz. Tauladan Nabi kita sallallahu menyayangi anak kecil, ya. Suka nyium anak kecil beliau sallallahu. Makanya sebagian sahabat tuh
anaknya keluar enggak harum, pulang-pulang main, harum, langsung feeling, ah pasti dicium Rasul, pasti dicium Rasul. Makanya anak berusaha mempraktekkan hal ini, ibu-ibu, supaya juga anak-anak yang saya cium-cium masih kecil sekarang tuh, itu nanti terpatri dalam hati dia, ya. Yuk, Subhanahu wa ta'ala. Hal seperti itu, bahwasanya itu menjadi contoh bagi dia, akan ingat, oh dulu satu busana suka cium saya gitu kan, waktu kecil. Nanti dia akan praktek juga insya Allah ketika dia sudah besar, ketemu anak kecil sayang, anak kecil, ya. Dan tidak pilih tembang pilih, ini keling jangan dicium, yang ini ganteng dicium, jangan-jangan kamu punya penyakit Pak Ustadz, ya, penyakit senang sama amrot. Amrot itu anak-anak yang cakep, ibu-ibu, yang putih, cakep. Ada kan penyakit suka laki kan, ibu-ibu, terutama anak-anak yang ganteng-ganteng, mulus-mulus, ya. Itu kaum salaf lari, ibu-ibu, seperti lari dari si singa, dari yang namanya amrod. Amrod, anak-anak yang terlampau, kayak kalau dia cewek cantik banget lah, paham maksudnya, ibu? Paham? Ada kan tipikal anak cowok-cowok, tapi kayak cewek gitu, ganteng banget gitu, cakep putih loh. Kalau dia cewek cantik banget gitu kan, itu amrot istilahnya. Biasanya nggak tumbuh jenggot biasanya. Ya Allah SWT. Itu para ulama dahulu kaum salaf lari ibu-ibu. Aries mengatur jarak, takut seneng. Ada nggak penyakit kayak gitu ibu-ibu? Oh kasus banyak, apalagi zaman sekarang. Ya orang yang burik-burik aja disukain, ya. Oleh sebagian laki-laki sekarang yang GG itu, yang homoseksual itu, ya, apalagi yang lakinya amrot gitu kan, yang cakep-cakep gitu kan, wah paling seneng kali ya, waliyadzubillah. Belum lama digerbek tuh di daerah mana itu, ya, digerbek itu, ya, satu rumah itu isinya lanang kabeh, nggak pakai apa-apa, waliyadzubillah. Itu enggak kasihan sama anak istrinya, punya anak istri enggak itu di rumah itu. Karena ada yang sampai sudah berkeluarga pun penyakit itu masih menjangkiti. Ada enggak, Bu? Bahkan sebagian ada yang sampai mergokin suaminya lagi naudzubillah sama teman lakinya, langsung minta cerai. Waliyadzubillah, ternyata selama ini suaminya homoseksual gitu kan. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Makanya mau gak mau ibu-ibu, memang anak-anak kita ini dari sejak dini itu memang harus dilatih apa, dengan gerakan-gerakan atau hal-hal yang menumbuhkan kelanangannya gitu. Paham maksudnya gak, Bu? Ya mungkin karate, mungkin apa kayak gitu, yang berbau fisik gitu. Ya agak ajak dia belusukan kayak kemana gitu kan, ajak dia mancing mungkin kemana gitu sekali-sekali. Boleh gak sesekali-sekali? Sekali-sekali biar dia tumbuh kelanangannya gitu, Bu. Biar dia jadi laki abis, bukan abis lakinya, ya kan? Ya. Itu Subhanahu wa ta'ala. Kita ya itulah makanya, ya. Banyak sekali sekarang itu, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Pengundang-pengundang azab semua itu, naudzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita kembali, bukan golongan kami yang tidak sayang sama anak kecil, ya. Wa ya'rif li'alimina haqqah. Bahkan ada hadis palsu tapi maknanya juga lumayan bagus gitu ya. Ya maknanya cakep gitu Ibu Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting jangan berlebihan. Ya. Bahwasanya apa? Apa namanya? Man kana lahu sabiyun falyatasaba. Hadisnya sih palsu seingat saya Ibu, tapi secara makna kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang dibutuhkan. Siapa punya anak kecil, maka hendaknya dia bertingkah laku kadang-kadang seperti anak kecil. Akhirnya maksudnya kita hendaknya berusaha bisa jadi teman dengan anak kecil, ya. Ya, kadang-kadang saya dulu sebelum apa jual sepeda, sebelum saya jual sepeda saya dulu suka sama anak-anak komplek tuh. Ayo balapan kita, senang banget itu. Muter komplek, pawap. Gitu, sepeda dan seterusnya. Kadang saya mereka lagi main bola, saya godain gitu ikut nimbrung main bola. Yo, senang mereka itu. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melihat anak-anak kecil ngumpul di situ. Ayo siapa yang lebih cepat paling dulu lari ke saya, sampai ke saya, baginya ini gitu. Wurr. Ada yang apa nemplok di pundak beliau, ada pokoknya sebegitunya Rasulullah SAW. Ketemu anak perempuan kecil, ditarik tangannya oleh anak perempuan tersebut.
ya, diseret Nabi kita kemana-mana. Anak siapa sih ini? Begitu? Enggak. Ya, enggak tahu apa sih Nabi loh, Nabi. Enggak ada. Beliau nyerah sudah itu diseret kemana sampai hajat anak itu selesai gitu, diputer-puterin. Ada ustadz kayak gitu zaman sekarang. Udah kayak datu, aduh. Jangan, misalnya tak. Enggak boleh disentuh kayak suci amat gitu loh. Ya. Ya. Si supel apalah bahasa kita ya, Bu ya. Hendaknya kita ya, sayang sama anak kecil, bergaul dengan mereka gitu kan. Ya. Termasuk Umar bin Khattab, segalak-galak Umar bin Khattab, ibu-ibu. Kalau sudah sama anak kecil, beliau udah nyerah dan diapain. Ya. Saya punya kakak ipar, kalau dia punya anak perempuan satu. Cuman satu, toktil anaknya satu. Itu, Masya Allah, didandanin kayak cewek, di macem-macemin mana, diem aja, sabar. Masya Allah. Ya. Itu. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang calon gubernur yang mau dimandatin gitu untuk jadi gubernur datang. Kemudian ketemu ngadep khalifah, ternyata khalifah lagi dikuol-kuol sama bocah-bocah anak-anak yang kecil-kecil tuh. Ada yang di pangkuan, ada yang di sini nangkring situ. Mau diuyak-uyak sudah, udah enggak ada kehormatan sudah ibaratnya. Khalifah loh padahal. Penguasa 50 dunia, menu negeri ibaratnya dikuasai ibaratnya. Tapi di hadapan anak kecil udah kayak gitu. Ini anak-anak engkau. Ya Amirul Mukminin. Ya, ini anak-anak saya katanya. Ya. Kenapa katanya? Oh, saya kata dia. Kalau pulang yang berdiri duduk. Yang ngomong diam katanya. Udah kayak datuk udah pulang. Udah kayak tuan raja udah pulang padahal bapak. Bapak dari anak-anaknya. Ya. Jadi kayak terkekang anaknya itu. Serius. Enggak ada bercanda. Bapaknya kayak. Pokoknya enggak ada lembutnya sudah. Ya. Maka kalau saya yang berdiri langsung duduk. Ya. Yang apa? Yang ngomong langsung diam. Karena waduh. Akhirnya apa? Dicoret. Enggak jadi mandatnya ibu-ibu senota. Ya. Enggak ada anaknya yang dia cium gitu. Maka apa? Dibilang, lah kok saya nggak dijadi apa? Saya kok dicabut mandat apa? Jadi gubernurnya wa Amirul Mukminin dikatakan kalau seterhadap anak-anakmu sendiri kamu nggak sayang, bagaimana bisa diharapkan kau sayang sama anak-anak rakyatmu nanti di sana? Nggak jadi. Paham maksudnya nggak, Bu? Ya, seperti itu. Sayang sama anak kecil. Kemudian juga bukan golongan kami yang tidak tahu hak orang orang alim, orang berilmu. Ya. Banyak orang nggak ngerti hak gurunya apa, hak orang alim itu apa. Saya tertarik suatu saat kita kajian selipan ibu-ibu, ya adab terhadap guru itu khusus sekali, satu hari, ya ibaratnya kita daurahin satu kajian Rabu khusus kita berbicara adab terhadap guru kayak gimana gitu kan, ya itu penting ibu-ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dengan kita menoleh melirik bagaimana salaf kita dahulu terhadap gurunya itu, Subhanallah, ya, ya. Sampai Ibnu Abbas menuntun apa kakangan onta gurunya, Subhanallah. Oh jangan wahai ya apa anaknya paman Rasul, jangan katanya. Enggak, seperti inilah kami diperintahkan untuk untuk berbuat terhadap ulama kami katanya. Dihormati, dimuliakan. Banyak orang kurang ajar sama gurunya zaman sekarang. Dulu Ustaz kita anak ingat banget penulis buku ini rahimahullah taala di Surabaya, beliau kayak menyindir gitu kan. Ana ada di waktu itu di bagian depan sebelum masuk qoah. Syekh belum datang waktu itu, Syekh Masyhur dan Syekh Musa Al-Nasr masih hidup waktu itu rahimahullah taala. Beliau tapi ana lihat dalam gitu, kayak nyindir tapi dalam lah. Itu ungkapan hati itu. Ya. Punya murid enggak ada yang nanya kabar kayak apalah gitu. Ya. Nah, murid-muridnya banyak tuh di situ yang sudah jadi ustadz-ustadz sekarang gitu kan. Ya. Ya, udah hebat-hebat ya gitu. Bahasa beliau kayak gitu. Udah hebat-hebat ya punya murid ya. Nanya kabar kayak apa tuh. Dari situ anak kena banget. Sejak itu setiap bulan pokoknya enggak boleh lewat dalam satu bulan sejak itu, ya. Anak WA beliau setiap nanya, paling tidak tanya kabar, kemudian apa? Doain semoga ustadz sehat dan seterusnya. Begitu juga orang tua kita Ustaz Abdul Hakim. Ya. Walaupun hanya SMS sampai sekarang kalau sama beliau pakai SMS, ya SMS zaman jadul gitu kan, beliau sangat taat.
Ya, yang penting kita apa? Ada ya penghormatan kepada mereka. Mereka butuh itu. Enggak minta sih. Mereka enggak minta untuk diwengke-wengke dia. Enggak. Kita aja sebagai murid, sebagai penuntut ilmu yang paham. Dan itu kewajiban, keharusan. Karena Rasul enggak nganggap orang, enggak nganggap golongan beliau orang yang tidak tahu hak orang orang alim, enggak tahu hak guru gitu kan. Kalau sono tak. Banyak kita yang enggak ngerti hak guru gitu kan. Ya. Banyak orang yang dia mencoreng kehormatan gurunya. Ya, tapi Ibu Sanota. Ya. Hati-hati Ibu-ibu, hati-hati. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para ulama itu jangan sampai kita coreng nama baik mereka, kehormatan mereka, ya. Karena sama saja kita apa ya, meminum darah mereka Ibu Sanota. Ya, sama saja kita meminum darah mereka. Dan Ibnu Asakir mengatakan damul ulama masmumah. Darahnya para ulama itu beracun, jangan sampai kita kena racun gitu gara-gara kita mencoreng kehormatan seorang ahli ilmu yusnotar. Masuk dalam hadis Nabi ini, enggak masuk golongan kami yang enggak hormat sama orang tua, yang lebih tua maksudnya, yang sayang sama anak kecil dan enggak tahu hak orang berilmu, orang alim di tengah-tengah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sampai mana Ibu? Oh ini dia, menghormati orang yang lebih, memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi yang kecil dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Ini diambil dari hadis, ya, ucapan beliau ini beliau diambil dari hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian berbuat kebaikan kepada mereka, menolong mereka bila mereka membutuhkan bantuan, ya, memenuhi undangan mereka, ya, selama tidak melanggar syariat, ya, karena Nabi SAW pernah bersabda di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan Imam Ahmad, ya, Bukhari juga dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, bahwasanya Nabi bersabda ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin, ya, datangilah, ya sambutlah, datangilah undangan orang yang mengundang, kata Nabi. Jadi kalau kita diundang dan tidak ada udzur, datang, berusaha untuk datang bismillah selama enggak ada maksiat. Wala taruddul hadiah, dan jangan pernah menolak hadiah. Makanya Nabi kita tolak hadiah, penerima hadiah, Bu. Beliau terima hadiah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang sahabat apa, Bu? Pilih-pilih. Ngasih hadiahnya ketika Nabi lagi di rumah siapa? Aisyah. Karena kalau di rumah Aisyah pasti happy-nya beliau apa, Bu? Benar-benar pasti lagi moodnya sama gadis. Satu-satunya gadis beliau kan, Ibunda Aisyah. Cantik pula. Ya kan? Cantik pula. Bagaimana enggak cantik? Orang dia adalah putri dari Ummu Ruman. Ya. Yang Nabi kita mengibaratkan kecantikan Ummu Ruman seperti kecantikan bidadari. Ketika Ummu Ruman dimasukkan jenazahnya ke kuburan, siapa yang pengen lihat bidadari sorga? Lihat nih, kayak gini. Cantik. Ummu Ruman tuh cantik banget ibu-ibu, walaupun saya nggak pernah lihat ya, ya cantik banget. Makanya lahir seorang putri yang cantik juga, siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jangan menolak hadiah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tadribul muslimin, jangan pukul orang-orang Islam. Ya, jangan pukul orang Islam. Belum lama ada kasus sampai anaknya nangis itu, anak perempuannya nangis, maling apalah gitu dikeroyok sampai mati ya, Bu ya. Maling apa? Maling ayam. Oh, itu yang ngeroyok-ngeroyok itu nanti ngeri sekali, Bu. Makanya inilah kebodohan ibu-ibu ya. Itu kan sepakat bunuh orang itu. Hati-hati. Makanya ibu-ibu ingetin kaum suami itu. Suami kan mungkin ya, takutnya ada sebagian yang jarang ngaji, jadi nggak tahu kalau ada maling apa, misalnya maling ayam, maling sendal atau apa. Itu belum nyampe nisab ibu-ibu untuk dibunuh, ya apa, untuk dipotong tangan, potong tangan loh. Padahal ini diapain, Bu? Dikeroyok, dibunuh, dikarungin, dilempar. Ya Allah, itu neraka ancamannya itu orang yang sepakat membunuh
orang alias keroyok orang. Oh, itu ngeri, Ibu Sultan. Ngeri. Makanya ada yang memviralkan tuh potongan ceramah penulis buku ya. Ustaz kita Ustaz Yazid rahimahullah taala diviralkan. Itu bagus, diviralkan. Oh, bahaya itu Ibu Sultan. Oh, ngeri loh. Sepakat membunuh orang loh. Semua diancam neraka itu yang membunuh orang. Ya. Kan tinggal dibawa ke polisi. Ya. Giliran yang maling uang rakyat bertete gitu kan. Ya Rabbi. Tapi Ana nggak heran loh Bu. Dengan pemandangan yang seperti ini saya nggak heran. Kenapa? Nabi udah kabarkan. Orang-orang jahiliyah dulu. Idza saraqa fihim adh-dha'if. Ya, aqamu 'alaihi al-had. Kalau yang nyolong orang-orang lemah, maka ditegakkan apa? Had. Tapi wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh. Kalau yang menyolong adalah orang-orang punya jabatan, kedudukan, orang mulia, orang kaya, apa? Enggak ditegakkan had. Itu terjadi zaman sekarang, Sunnah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Rasulullah sallam dengan sabdanya. Baik. Kemudian juga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, sampai mana tadi? Bila mereka membutuhkan bantuan, memenuhi undangan mereka selama tidak melanggar syariat dan tidak boleh menghadiri acara syirik dan juga acara bid'ah, ya. Jangan datang ketika acaranya adalah ada ritual kesyirikan di situ atau juga ada ritual kebidahan. Jangan datang ibu kulusun ta'al, ya. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan apa? Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksanya. Di pertemuan yang akan datang kita akan mengambil yang nomor 4 insyaallah Ibu ya, dan selesai insyaallah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bisa mengambil adab terhadap syekh. Nah, ini mau dibahas ya. Iya, insyaallah nanti kita kembangkanlah ini Bu ya. Adab terhadap syekh, ustadz atau guru. Pas banget nih ya, Ibu Subhanahu taala. Oh, jangan ada yang berpikir, Ustadz semangat banget perasaan mau ngomong tentang adab terhadap Ustadz dan guru. Ustadz pengen kami hormati ya? Enggak. Saya enggak gila hormat Ibu, enggak. Wallah, Allah Maha tahu dengan omongan saya ini. Maksud omongan niat saya ngomong kayak gini, enggak. Cuman ini kewajiban saya sebagai da'i untuk menerangkan kepada penuntut ilmu bahwa kita terhadap guru harus beradab gitu. Bukan karena, bilang aja Ustadz pengen dihormatikan. Enggak Bu. Ya, enggak, insya Allah. Ingat, kita di pertemuan akan datang poin keempat ya, nomor 4 insya Allah, membimbing mereka dengan lemah lembut dan seterusnya, insya Allah ta'ala. Dauroh 2 hari lagi berarti ya, ini hari Rabu, Kamis, cuma ya 2 hari lagi. Pesan Ana ibu-ibu, bukan kita rakus jamaah juga, enggak. Pesan Ana, kalau yang perkiraan, dilihat-lihatlah agenda-agenda ibu-ibu tuh. Kalau perkiraan, di tanggal hari daurah itu, di hari daurah itu, sepertinya Ana diajak suami keluar kota kemana, mungkin pulang kampung atau apa. Jangan daftar, Bu. Kasihan yang lain. Mohon ya, Bu, ya. Kalau memang udah pasti ada agenda, ya, nggak bisa ikut, ya jangan daftar gitu kan. Supaya yang lain yang ingin mengambil faidah itu bisa hadir ya. Pokoknya yakinkan di tanggal itu misalnya bisa misalnya. Baru daftar. Kalau enggak yakin da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, kata Nabi SAW, ila ma la yaribuk. Supaya yang lain yang semangat untuk hadir bisa mengambil faidah gitu. Gitu. Subhanahu taala. Kita lanjutkan ibu-ibu dari yang kedua, buku yang kedua. Sisa sedikit ya untuk penjelasan yang sebelumnya. Sekarang halaman 129 ya. Yang keberapa, Bu?
130 poin 6. Oh iya, betul-betul. Saya sudah kasih tanda. Jazakallah khair. Baik. Poin terakhir ibu-ibu sebelum kita masuk ke matan berikutnya di situ tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala melanjutkan syarah beliau, penjelasan beliau, syarah beliau. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Siapa ayah Nabi kita? Eh? Abdullah, ya. Abdullah. Dari nama mereka saja yang punya nama Abdullah, ya. Itu menunjukkan mereka mengenal Allah enggak, Bu? Mereka mengenal Allah enggak? Ya. Mereka mengenal Allah gitu. Cuman penyakitnya mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah yang wafat ya saat beliau masih dalam kandungan. Maksudnya beliau Abdullah itu wafat dalam keadaan Nabi kita masih dalam kandungan Aminah ya binti Wahab. Ya. Aminah binti Wahab. Dan meninggalnya Abdullah di mana, Bu? Ada yang ingat enggak kemarin di mana? Madinah, ketika pulang berdagang dari Syam, mampir di keluarganya di mana? Madinah. Kena wabah Madinah, meninggal di situ. Makanya dijenguk oleh Aminah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, jadi ini yatim paling parah ibu-ibu. Dari yatim-yatim yang ada, yatim paling kasihan adalah yatim yang apa? Bapaknya meninggal sedangkan dia belumlah lahir. Kalau bapaknya meninggal dia udah lahir kan mending ya, Bu ya. Ini dari masih dalam kandungan enggak ngelihat bapak, udah meninggal bapak, itu yatim asyaddul yutam gitu. Yatim yatim paling kasihan sudah, Bu Sunota. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Yatim dari sejak kandungan alaihi salat wassalam. Ibunya wafat beberapa tahun setelah kelahiran beliau, ya. Ketika perjalanan pulang dari Madinah menuju ke Mekah habis jenguk habis ziarah ya kubur bapaknya sallallahu alaihi wasallam meninggal di daerah yang namanya Abwa, situ meninggal Aminah binti apa binti Wahab radhiyallahu ta'ala ya. Kemudian ya beliau ya di apa apa Bu disusukan oleh wanita seorang wanita dari kalangan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Makanya Sa'diyah. Karena dari Bani Sa'ad. Namanya siapa, Bu? Halimah. Binti Abi Dhu'aib. Pakai Dha. Dhu'aib. Bukan Dal. Pakai Dha. Halimah binti Abi Dhu'aib. As-Sa'diyah. Halimah binti Abi Dhu'aib. As-Sa'diyah. Ada yang tahu bapak ada yang tahu suaminya Halimah enggak? Suaminya namanya Al-Harith bin Ibni Abdul Uzza. Al-Harith Ibni Abdul Uzza. Ya. Kunyahnya Abu Kabsh. Abu Kabsh, bapak domba gitu. Karena memang dia penggembala gitu. Sudah sering dengar kisahnya ibu-ibu ya. Ketika kebiasaan orang Arab dulu itu kan anak-anak mereka itu enggak disusuin sendiri ibu-ibu. Ya. Enggak tahu di antara tujuannya mungkin supaya istrinya tetap mungkin langsing apalah gitu ya, pokoknya mempesona lah gitu ya di antaranya mungkin. Dan di antara alasan lain supaya anak-anak mereka tumbuh berkembang dengan bahasa yang fasih. Karena orang-orang Badui, orang-orang pelosok itu bahasa Arabnya masih terjaga, fasih ibu-ibu. Kalau di perkotaan sudah agak terkontaminasi lah. Saking banyaknya jamaah haji yang datang dari berbagai negeri, akhirnya bahasa itu jadi agak berubah. Paham? Kalau di pelosok, di Badui itu bahasa masih apa, Bu? Original gitu. Masih Arab benar-benar fusah, sefusah-fusahnya gitu kan. Fasih gitu kan. Makanya Nabi kita ya tumbuh berkembang jadi orang yang paling fasih. Sebagai mukjizat beliau juga itu. Karena orang-orang Mekah waktu itu lagi bangga-banggain kefasihan. Syair-syair yang keren-keren. Maka Nabi kita ya datang dalam keadaan ya orang adalah orang yang sangat fasih.
karena dari kecil tinggal di pelosok di Bani Sa'ad, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya mereka apa namanya orang-orang Mekah itu, maksud orang-orang Bani Sa'ad itu tahu kapan biasanya orang Mekah itu rame-rame banyak lahiran, musim lahiran gitu. Jadi datang kalau udah tahu, dia mereka udah tahu musim-musimnya itu biasanya. Jadi dari kebiasaan gitu sering gitu. Memang mereka spesialis tukang susuin anak orang, Ibu, orang Bani Sa'ad itu. Berangkat tuh Aminah. Ya, Aminah, Halimah dengan suaminya. Dengan apa? Keledai yang sangat apa, Bu? Yang sangat lemas gitu kan. Ya, kurus gitu. Ya, onta deng, ya, Ibu Sunnah Ta'ala, seingat saya. Maka apa? Selalu dari jadi ditunggu-tunggu sama kafilah, sama rombongan. Karena apa? Paling lemes kendaraannya, paling belakang Ibu Sunnah Ta'ala. Ya. Tapi begitu nanti balik, ya, membawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dulu. Ajib ya, Bu, ya. Sebutkan sebagian ahli sejarah seperti itu. Ya, awalnya Halimah mau enggak ngambil Nabi kita, Bu? Karena mereka nyusuin anak untuk digaji, ya enggak? Lah kalau orang eneng bapak siapa yang gaji? Gitu. Enggak mau awalnya Halimah, Ibu. Ya, tapi karena dia lelet kendaraannya, akhirnya teman-teman yang lain udah duluan masuk kota Mekah dan masing-masing sudah ngambil jatah. Eh, mau disusuin? Oh iya, gaji berapa sebulan? Sekian deal. Dan yang lain juga semua dapat bayi yang ya punya bapak yang bisa gaji dia. Ya tinggal nih satu bayi. Halimah terlambat nyari-nyari enggak ada. Tinggal satu bayi. Bayi namanya Muhammad. Enggak ada bapaknya. Awalnya enggak mau, Bu. Siapa yang mau gaji gitu kan. Tapi dia musyawarah sama bapak sama suaminya Abu Kafsyah Al Harith tadi. Gimana nih, Mas? Ya. Kita terlambat tadi, yang lain pada dapat jatah semua yang punya bapak. Ini enggak ada bapaknya nih anak yatim tinggal satu nih. Ya. Kita kalau pulang enggak bawa apa-apa, enggak bawa anak, enggak bawa bayi, gimana? Ya. Udahlah ambil aja, siapa tahu dia jadi keberkahan buat hidup kita, buat keluarga kita. Bawa. Baru dijamah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Halimah dari Bani Sa'ad, ibu, kering kerontang. Dia punya anak kecil yang menangis terus, kering kerontang air susunya. Begitu dijamah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk disusui, luber air susunya, Masya Allah. Ya. Ya. Ya, luber. Ya. Dan juga begitu pulang ke Bani Sa'ad, ya, kambing-kambingnya jadi apa, Bu? Jadi luber air susunya, kurus-kurus jadi Masya Allah, kebunnya dia jadi apa, jadi hijau, berkah, sampai yang lain-lain cemburu, coba kita ambil anak yatim ini, kita kayak dia, paham gak maksudnya, Subhanallah, ya, sampai Nabi kita berumur 4 tahun, ya, di Bani Sa'ad, datanglah, ya, satu riwayat Jibril alaihi salam, dan riwayat lain, dua malaikat. Nabi kita lagi main sama saudara sepersusuannya, anaknya Halimah gitu kan. Maka apa? Tiba-tiba Nabi kita didorong oleh dua orang berpakaian putih, kemudian dibaringkan, dibelek dadanya. Operasi bedah pertama. Ya kan? Dikeluarkan. Ya. Bagian yang kotor dari hati beliau SAW dicuci dengan air zam-zam. Ya. Ada malaikat. Dikeluarkan yang merupakan bagian syaitan. Benar-benar bocah ini mau dipersiapkan untuk di hatinya berlabuh kalam yang suci, yaitu Al-Quran. Karena enggak boleh Al-Quran yang suci berlabuh di tempat yang masih ada kotorannya. Harus dikeluarin dulu, Masya Allah. Cintai Sunnah Ta'ala. Ya, gara-gara pembelekan itulah Halimah takut. Waduh, anak orang nanti meninggal nih. Balikin, mau dibalikin. Dibalikin. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karena awalnya dibalikin, mau dibalikin, tapi udah 2 tahun kan rata-rata penyusuan kan 2 tahun tuh. Mau dibalikin, tapi Halimah sayang banget sama siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cari-cari alasan, di sini nanti takutnya Muhammad terkontaminasi sama suasana kota. Izin dong, izinkan lagi dong Muhammad ikut kami ke Bani Sa'ad, bawa lagi. Karena dia rasakan keberkahan hidup dengan sebab adanya Muhammad. Ibu bayangin dong, ngayal-ngayal tuh, Bu, Nabi kita masa kecilnya dibadui gitu. Masya Allah, dihabiskan sama anak-anak kampungan gitu. Siapa yang tahu kalau suatu saat dia akan menjadi apa, Bu? Cahaya.
membawa apa? Hidayah bagi manusia. Siapa yang tahu bocil yang Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya bagus itu quote, apa istilahnya? Quote ya, apa istilahnya kemarin? Yang pertama itu ya Halimah binti Wahab gitu, telah apa itu bagus bahasanya itu, Masya Allah, telah menghadiahkan gitu kan Nabi kita untuk ya menjadi penerang buat manusia yang dalam kegelapan lah, kegelapan kufur syirik menuju cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Islam, cintai Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan sedikit, mana dia tadi? Halimah Sa'diyah, dikatakan Sa'diyah karena dari Bani Sa'ad. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah atas tanggungan kakek beliau, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal, wafat, nafkah beliau ditanggung oleh anaknya Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi berarti, yaitu siapa? Abu Talib. Ayahandanya siapa? Ali bin Abi Talib. Dan ya Abu Talib ini banyak anak ibu-ibu, dan beliau enggak kaya, miskin. Ya. Makanya ya apa ya? Nabi kita SAW berpikir sendiri, muter otak gimana supaya enggak ngerepotin paman. Maka beliau gembala kambing untuk bisa dapat gandum, gembalain kambing orang untuk makan. Ya. Tidak mau ngerepotin apa? Pamannya gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil sudah biasa hidup sengsara, kurang, dan seterusnya. Berjuang. Hidup beliau penuh dengan perjuangan. Taib. Nafkah beliau ditanggung oleh paman beliau Abu Talib. Ya. Yang qadarullah wafat dalam keadaan kafir. Padahal beliau sangat pengen gak kalau paman beliau ini masuk Islam, Bu? Sampai pas mau meninggal pun, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah gitu sebelum meninggal gitu ya. Kalimat itu aku akan jadikan sebagai apa? Ya alasan, hujah nanti membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi itulah fungsinya kita punya teman yang baik, ibu-ibu, yang akan mempengaruhi kita dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Ini masalahnya Abu Talib punya teman-teman yang buruk. Di situ Abu Jahal di sampingnya. Ya ada yang lain-lain tuh, dedengkot-dedengkot Quraisy itu. Dan mengatakan, "Atarghabu 'an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, kok benci sama agama bapakmu, Abdul Muttalib? Agama penyembahan berhala gitu ya. Ya, jadi Nabi kita sibuk talqin la ilaha illallah, yang lain talqin supaya mati di atas agama penyembahan berhala. Abu Jahal di situ. Akhirnya ujung-ujungnya dia mengatakan bal ala millati Abdul Muttalib, bahkan ya dia saya akan tetapi saya memilih mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Cuman karena apa, Bu? Apa kata manusia nanti gitu kan. Itu saja. Banyak orang terhalang dari hidayah, petunjuk, dari mengikuti kebenaran karena takut omongan manusia, takut omongan masyarakat ya. Allah musta'an, mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu hak. Abu Talib tahu enggak Nabi kita bawa kebenaran, agama yang dibawa hak. Tahu enggak dia? Tahu dia, ya. Kalau seandainya dia ya menganggap ajaran ponaannya ini batil, ya. Pastinya dia ngomel-ngomel ketika dia memergoki anaknya yaitu Ali sedang sholat. Ya. Kamu ngapain ini? Harusnya begitu kan, diomel-omel. Enggak usah, enggak boleh ngikut Muhammad. Sesat Muhammad itu. Tapi ternyata ketika dia pergok Ali bin Abi Thalib sholat, maka Abu Sa'id Ta'ala disebutkan sebagian ahli sejarah, maka apa? Dia enggak murka. Siapa yang ngajarin kamu nih? Muhammad katanya. Sepupu berarti kan? Muhammad katanya. Ikuti Muhammad. Karena dia tidak mungkin ngajarin engkau kecuali kebaikan katanya. Coba. Dia tahu berarti ya. Dia ngakuin berarti. Tapi hanya gara-gara takut apa kata orang Quraisy. Itu aja penghalang hidayah. Kesian. Sampai Abu Bakar ibu-ibu ketika Fathu Makkah itu Abu Quhafah yang nama aslinya adalah Uthman, bapaknya Abu Bakar, itu kesugoma, rambut putih semua, jenggot putih semua saking tuanya gitu kan. Masuk Islam terlambat ketika Fathu Makkah terlambat.
Ketika tangan Abu Quhafah ini digendong oleh Abu Bakar, kemudian mau membaiat Nabi gitu, masuk Islam gitu, gemeter tangannya.

kepada orang yang paling kucintai sekalipun gitu, orang kecintai sekalipun gitu kan. Sungguhnya Allah berikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Baik. Kita masuk ke matan yang berikutnya Ibu Subhanahu wa taala. Walahu minal umri 63 sana. Ya. Minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasula. Nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir. وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد يا والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Ya, kita lihat beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ingat yang item-item nih yang di dalam kolok, dalam kotak hitam ibu-ibu, dalam ya, yang dihitamin tulisannya ini apa? Matannya. Ini isi kitab asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau yang ya, yang biasa yang enggak dihitamin nih, ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Syarah penjelasan dari Syekh Fauzan. Kitab aslinya yang di dalam kotak ini, paham ya Bu ya? Itu namanya apa? Matannya. Adapun yang di luar kotak ya, itu adalah apa? Syarah, penjelasan. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencapai berapa? 63 tahun umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya sesuai dengan sabda beliau juga tentang umat beliau, umatku umurnya antara 60-70 gitu kan. 40 qabla an-nubuwah, ya. 40 tahun dari umur beliau itu sebelum kenabian. Berarti lamaan apanya, Bu? Lamaan fase persiapan. Ini sosok laki-laki ini akan disiapkan menjadi seorang rasul. Itu persiapannya lebih lama, Ibu-ibu. 40 tahun. Sedangkan masa tugasnya jadi nabi dan rasul berapa? 23 tahun. 13 tahun di mana? Mekah. Sisanya di mana? Di Madinah, Ibu Subhanahu wa taala. 10 tahun sisanya di Madinah, ya. Itu Ibu Subhanahu wa taala. Lamaan waktu persiapannya dimatengin dulu sosok calon nabi ini, atau masa tugasnya, masa dakwah ceramahnya yang lama, yang lebih lama, masa persiapannya ibu-ibu. Dari sini saja kita bisa mengambil satu faedah dalam dunia ilmu, hendaknya kalau bisa ya matang dulu lah gitu, baru muncul ya. Jangan mentang-mentang baru tamat ya, nggak punya pengalaman bagaimana dunia dakwah kayak gimana dan seterusnya, main muncul aja dulu. Sabar dulu lah ya, belajar dulu kita bagaimana dakwah, duduk di kajian ustaz-ustaz yang senior, yang sepuh-sepuh, biar kita tahu, oh dakwah kayak gini ya, menurut pengalaman beliau-beliau kayak gini, kalau begini akan jadi fitnah apa tidak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belajar dulu, nggak hanya modal ilmu. Banyak orang pintar tapi belum tentu dia tahu retorika dakwah, mana yang maslahat dan madarat buat dakwah. Karena ini butuh apa, Bu? Jam terbang. Butuh apa? Pengalaman, Ibu-ibu, kalau Subhanahu wa taala. Ini kira-kira buat dakwah bagus enggak nih? Kalau saya tempuh kayak gini nih, gimana nih? Gitu. Harus tahu, Ibu Subhanahu wa taala. Ya, butuh pengalaman, makanya butuh kesabaran. Nabi kita aja dipersiapkan ya 40 tahun, ya, kalau Subhanahu wa taala. Makanya dari sinilah sebagian ulama mengambil faedah bahwa bagusnya seorang kalau mau muncul, seorang penuntut ilmu yang sudah punya ilmu mungkin, bagusnya sih kalau mau muncul ketika berumur berapa? 40 tahun. Karena udah matang ibu-ibu. Kedewasaannya, emosionalnya, ya toh? Ya. Itu ketika umur 40 tahun. Maka ketika datang penuntut ilmu dari negeri yang jauh ke Baghdad, nanyain, Imam Ahmad udah buka kajian belum? Oh belum. Karena umurnya masih 39 tahun. Kau datang tahun depan, insya Allah udah buka majelis dia. Karena umurnya genap berapa? 40.

0: tahun. Walaupun itu nggak mutlak sih ibu-ibu, walaupun itu nggak mutlak, tapi alangkah bagusnya gitu. Ya kalau sunat, supaya tidak muncul generasi-generasi kerbitan, belum bisa bahasa Arab sudah muncul misalnya gitu kan. Ya kalau sunat, ya belum cukup mempelajari apa namanya usul atau apa namanya kaidah-kaidah pokok, maksudnya ya ya ilmu-ilmu yang dasar gitu kan, sudah muncul gitu kan. Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini ujian dalam ilmu, dalam dunia ilmu Ibu Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi sudah enggak ada yang bawel-bawel, sudah makin merajalela, sudah gitu, makin merajalela, mbah belantah dari mana dosa, yang penting ya bisa berorasi, udah ustadz sudah. Makanya dulu ustadz kita rahimahullah pernah dalam satu daurah ya ngomel-ngomel kan ke MT-MT itu ya, majelis-majelis pengajian, yang semangat ngundang ustadz mbah dari mana dan seterusnya. Dari mana dia bisa mengetahui kapasitas ustadz tersebut? Apakah dia ya ibu-ibu MT itu syekhoh-syekhoh, ustazah-ustazah yang hebat keilmunya sehingga bisa menilai, oh ini layak, ini patut, ini ya bagus, ini recommended dan seterusnya. Ini musibah. Kadang-kadang yang enggak jelas dari mana basic ilmunya, diundang saja. Yang penting majelis ta'limnya hidup. Ya. Dalam rangka apa euforia, ya saing-saingan dan seterusnya. Maka saya ingatkan semua MT-MT yang ada dimanapun ibu-ibu, jangan kikis apa dalam hati apa, maksudnya apa buka-buka MT-MT dalam rangka saingan-saingan ya. Kalaupun saingan dalam rangka istibaqun fil khairat, niatnya bagus gitu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya insya Allah nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk saing-saingan yang dalam artian apa bu, paham nggak maksudnya bu? Saing-saingan yang sifatnya apa, oh majelis kita lebih keren loh dibandingkan dia, saling omongin, saling jele-jele, ah ini musibah sudah. Mending bubarin itu MT-MT, nggak jelas sudah kalau kayak gitu. Kalau niatnya hanya untuk bangga-banggaan, hebat-hebatan, MT kita keren, itu jelek, itu nggak bagus, itu ini itu. Nggak, jangan tujuannya begitu ya. Masing-masing mengembangkan MT-nya dan ya sesuai dengan koridor dan sesuai, ya insya Allah itu sehat, bagus. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, terus kalah-kalahan, hebat-hebatan, dan seterusnya, itu udah nggak benar niatnya udah. Mending bubarin, itu lebih selamat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ya. Masa tugasnya berapa tadi? 23, yaitu 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul, ya. Ini keistimewaan nabi kita. Beliau nabi dan juga rasul. Semua rasul adalah nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Beliau dinobatkan jadi nabi dengan turunnya apa, Bu? Firman Allah, ya, Iqra, ya. Ini kejadiannya di gua yang ibu-ibu kalau umroh suka datang ke situ ya, lihat. Ya, gua Hira, ya. Yang ana kadang suka bayangin itu, ya Allah, sosok istri yang solehah, yang khidmat, yang sayang, yang pokoknya sama suaminya itu hormat, muliakan, gak pernah ngangkat suara. Itu Ibunda Khadijah. Ana berharap ibu-ibu semua ya bisa meneladani ibunda kita yang satu ini. Semua diteladani, cuman dalam hal bagaimana berinteraksi dengan suami, menghormati suami, memuliakan suami. Emang Ibunda Khadijah ini no saingan ya. Apa istilahnya itu? No debat. Luar biasa ibunda kita ini, Bismillah. Ya, dari kisah Nabi kita pulang gemeter ketakutan dari Gua Hira, dari situ sudah ketahuan bagaimana ibunda kita memang jujur dia dalam berkhidmat kepada sang suami dan cintanya memang luar biasa. Ya, ibu kan sering dengar awal cinta bersemi di hati Bunda Khadijah tuh ketika dengar Muhammad itu orangnya amanah. Nanti kita akan bahas loh. Amanah, jujur orangnya, dan seterusnya. Subhanallah. Sehingga semua orang Quraisy, rata-rata orang Quraisy ibu-ibu yang punya harta, gak akan pernah merasa aman hartanya, kecuali dititip di orang yang amanah ini. Siapa? Jadi rumahnya Rasul ketika nikah dengan Khadijah itu udah kayak bank ibu-ibu. Penyimpanan harta orang-orang Quraisy. Gak aman deh, merasa gak aman kalau menyimpan uang di selain harta selain Muhammad SAW. Karena kalau di Nabi kita pasti hartanya akan apa? Aman. Gak akan ditilap-tilap sama Muhammad. Salah. Makanya ketika Nabi kita hijrah, Ali disuruh belakangan. Paham nggak, Bu? Tujuannya apa, Bu? Suruh tugas ditugasin untuk balik-balikin harta-harta titipan yang dititipkan ke beliau itu. Balikin, balikin, balikin. Subhanallah. Lihat amanahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibunda kita Khadijah binti Khuwailid, ya, dikatakan Khadijah dari kata Khadij karena beliau lahir prematur, ibu ibunda Khadijah. Ya. Dan anak-anak prematur itu nggak tahu, kadang-kadang dia punya apa ya, punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Kadang kalau pinter, pinter banget gitu kan, kadang-kadang. Ya nggak selalu sih, tapi biasanya begitu. Maka apa, Bu? Ya, didengar bahwasanya Muhammad ini adalah seorang yang amanah dan untuk memegang bisnis beliau yang besar, dan bisnis terbesar beliau dulu adalah bisnis kulit, kulit binatang, ibu-ibu. Kan butuh orang dulu kan kulit binatang untuk kirbah, untuk buat simpan air dan seterusnya gitu kan. Ya. Alas apa dan seterusnya kulit binatang. Maka apa, Bu? Beliau dengar akan keamanahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dek dek dek dek. Ada perasaan, fadfadot. Ada perasaan dalam hati, tapi tidak berani diungkapkan. Ya sudah, minta tolong sama Maisarah. Maisarah itu laki bawa perempuan. Nah, iya, laki-laki, Ibu. Ada yang ngasih nama anaknya Maisarah, tapi tapi nggak apa-apalah ya. Maka apa, Bu? Ya, coba kau datengin Muhammad tuh, tawarin dia mau nggak jadi karyawan aku, ibarat kalau bahasa-bahasa kita, Ibu ya. Ya, maka oke, okay. Nabi kita butuh kerja juga kan, Ibu, untuk mengembangkan bakat beliau. Ya, karena beliau pernah magang sama paman beliau Abu Thalib jual daging unta. Ya kan? Maka beliau ingin kembangkan bakat beliau berdagang. Makanya berdagang itu barokah, Ibu. Dan Allah menyanjung orang-orang yang berdagang yang tidak dilalaikan dagangannya, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Allah Allah Allah sanjung para pedagang itu, Ibu Subhanahu wa taala. Jajang pedagang yang jujur ya, yang kemudian Ibu Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, datang si siapa namanya? Maisarah nawarin, mau Nabi kita SAW butuh gitu kan. Ya, butuh ya. Maka apa? Betul, Masya Allah, terbukti memang Nabi kita SAW adalah apa? Orang yang sangat amanah. Ketika beliau berdagang ke Syam, ibu-ibu, ya, yang paling rame dagangannya adalah dagangan siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kerennya Nabi kita tidak hanya bawa barang dari Mekah, jualin di Syam, dapat duit pulang dah, enggak. Tapi beliau juga beli barang-barang di Syam, nanti dijual di Mekah. Double enggak nanti untungnya? Maka masalahnya makin kesemsem ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi enggak ada ibunda kita, walaupun dia musyrikah, ibu-ibu, enggak ada kayak akhwat zaman now. Ya, cari-cari ini. Insyaallah. Ya. Itu. Enggak ada ibunda Khadijah datang, Muhammad, kamu kan karyawan aku, tapi aku suka sama kamu. Kamu mau enggak jadi suamiku? Enggak ada. Rasa malu, fitrah rasa malu. Nanti kita bahas di daurah insyaallah taala sedikit ya, Bu. Fitrah rasa malu yang sekarang udah mulai nyaris hilang dari sebagian wanita, kecuali yang Allah, ya, wanita yang Allah rahmati, ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sim pegang terus sikap malu itu. Nanti kita akan sampaikan di daurah sebagian kisah insyaallah taala. Maka ibu-ibu saya hormati ya. Karena beliau enggak model-model perempuan yang kurang malunya zaman sekarang, maka apa? Ya pakai perantara lah. Ya. Bahwasanya apa? Beliau tidak berani untuk langsung mengungkapkan perasaan tersebut, maka dijadikan mak comblang, yaitu wasilah. Siapa? Khawlah. Bukan, Nafisah. Nafisah. Ya, Nafisah. Nama teman sejawatnya siapa? Khadijah. Maka dikatakan, ah itu urusan aneh sama Khadijah katanya. Aman, aman katanya. Aman, saya yang datang ke Muhammad nanti katanya. Iya benar. Muhammad, kamu mau nikah enggak dari tuanmu, maksudnya jadi bosmu Khadijah gitu. Mau menikah enggak? Enggak mungkin lah, gimana mungkin beliau mau menikah sama saya. Ya, namanya juga karyawan. Jarang-jarang kan, Bu? Ya. Si bos, CEO kulit ibaratnya, ya. Mau nikah sama siapa? Sama karyawan itu kan wah jaim lah gitu. Enak aja lo, biar lo ganteng juga tetap aja lo karyawan. Kalau zaman now gitu kan. Tapi Khadijah punya pandangan yang jauh, ibu-ibu. Ah, ini Muhammad ini kalau megang bisnis besarku ini, oh akan sukses. Karena pernah dilamar ibunda kita dengan oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, mental kabeh. Itu kalau sampai nikah sama Abu Sufyan, ya Allah, enggak tahu dah nasib harta ibunda Khadijah itu. ya dulu ya. Maka apa Ibu Subhanahu wa Ta'ala akhirnya apa ya kata kata apa kata Nafisa aman Muhammad urus Khadijah mah ya urusan anak kata ya, itulah wak comblang ibu sama Khadijah ngomong Allah Muhammadnya urusan saya gitu sama Nabi kita juga Allah Khadijah mah urusan saya pinter memang wak comblang memang kayak gitu gitu kan ya akhirnya apa ya suka sama suka mau setuju Nabi kita ya untuk menikah gitu kan dengan Khadijah terjadilah pernikahan yang jarang-jarang orang tuh nikah di haram ibu-ibu dulu jarang-jarang tapi ini karena ya cucunya orang mulia Abdul Muthalib dan ponaannya orang ya apa namanya pentolan pentolan Quraisy juga yaitu Abu Talib maka apa spesial nikahnya Bu di haram di Masjidil Haram ya kalau sekarang jadi Masjidil Haram gitu kan nikah di sekeliling Ka'bah ya Ibu Sunnah ya terus nanti ada kayak model orang-orang Betawi zaman sekarang tuh ada kayak jadi pengantin laki ada induknya ada tukang syairnya. Apa istilahnya itu? Lagak pantun ya. Ya. Ya, lu jual gua borong katanya gitu kan. Ya kan? Jadi ada dari pihak Ibunda Khadijah juga ada tukang syairnya gitu yang oh jadi saling sanjung pengantennya, paham enggak, Bu? Ya, dan dulu kakek saya dari kakek dari bapak itu tukang gituan ibu-ibu dulu. Suaranya bagus, makanya terkenal. Ada orang bilang, ada orang kampung bilang karena kakek saya terkenal Pak Bagus ya, suaranya gitu, nembang gitu kalau bahasa kita ya, nembang gitu kan. Ya, nembang pinter dan suaranya bagus kakek saya dulu itu. Ada orang bilang di kampung, wah oh, itu Samsul katanya enggak nurun kakeknya, malah ngaji ininya kata oh. Maksudnya dia ingin supaya saya meneruskan bakat kakek saya nembang gitu kan. Nembang lagu-lagu Lombok gitu loh Bu. Ya malah ngaji katanya. Orang kampung ada yang ngomong kayak gitu gitu kan. Ada-ada aja. Alhamdulillah ngaji larinya gitu bukan nembang gitu kan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Repot kalau nembang gitu kan. Nih, jadi nembang itu ngikutin gamelan kemana-mana nanti Ibu. Ya kan kalau di kampung saya begitu gitu kan ya. Aduh kemana-mana ya Bu ya. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Jadi beliau diutus dengan Iqra dan kisahnya insya Allah tahu. Nanti kita akan ceritakan di syarah ya. Di syarahnya ada nanti. Ya. Dan diutus jadi Rasul dengan turunnya apa? Ya ayuhal muddathir. Ya. Dan negeri beliau namanya Mekah. Tempat kelahiran beliau di Mekah. Dan beliau sangat cinta dengan Mekah. Makanya beliau pernah bilang ketika hijrah, kalau bukan karena kaummu mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Maksudnya Mekah. Berarti beliau cinta enggak sama kampung halaman beliau? Sangat, ya. Wa hajara ila Madinah dan beliau hijrah ke kota Madinah bahkan wafat di situ. Yang ketika Fathu Mekah ibu-ibu kan sudah takluk Mekah nih. Orang-orang Ansar sudah pada panik itu ibu-ibu. Khawatir, aduh. Ini kan Mekah sudah jatuh ke tangan ke pangkuan Rasul lagi nih. Jangan-jangan Nabi enggak mau balik kemana Bu? Ke Madinah gitu kan. Eh ternyata Masya Allah Rasul memilih untuk balik ke Madinah dan meninggal di situ. Alaihi salatu wassalam. Ya. Allah mengutus beliau untuk menjadi pemberi peringatan. Ya. Memberikan peringatan dari syirik. Mewanti-wanti dari perbuatan syirik. Dan berdakwah kepada tauhid. Nanti kelanjutannya kita sampaikan di pertemuan akan datang. Insya Allah. Syarahnya pertemuan akan datang. Barakallahu fikunna. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: إِذْ قَالَ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru,
6: dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan.
8: Ya ayyuhal

0: العدل.
1: Ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
1: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
0: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
0: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

0: آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwatifillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim, kita sudah lama memeluk agama Islam. Di antara kita sudah sejak lahir kita mengakui sebagai seorang muslim. Kemudian diantara kita juga ada yang di pertengahan hidupnya, di perjalanan hidupnya, yang tadinya dia kafir, kemudian dia masuk Islam. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang berkumpul bersama kita. Kita harus mengetahui, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam, agama satu-satunya yang benar, dan Allah menyempurnakan kenikmatan dengan meridai agama Islam. Oleh karena itu, tidak ada agama yang bisa diterima di sisi Allah melainkan agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam surah Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Agama Islam merupakan agama yang terakhir dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam. Seluruh umat yang ada di muka bumi ini diwajibkan memeluk agama Islam. Kalau seandainya mereka tidak memeluk agama Islam, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita sebagai Muslim harus meyakini bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Selain Islam adalah batil. Ini pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan demikian. Orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan orang itu menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku diutus, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada sesuatu yang aku bawa, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Dia termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang Yahudi maupun Nasrani yang sudah mendengar Rasulullah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia termasuk ahlun nar. Jadi setiap muslim harus meyakini ini. Dan kita ingat, kalau kita sudah masuk dalam agama Islam, Islam mempunyai rukun yang kita sudah kenal, arkanul Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, an Abi Abdurrahman radhiyallahu anhuma, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam ini atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Kalau disebutkan dalam hadis ini puasa Ramadan dahulu kemudian baru haji, tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setelah mengucapkan syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian baru haji ke Baitullah. Ya, seorang muslim, saudara-saudara yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena Islam terdiri dari 5 rukun. Rukun yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini yaitu tentang masalah salat. Tentang pentingnya masalah salat. Karena banyak kita lihat dari kaum muslimin, banyak sekali di antara mereka yang melalaikan salat. Ada yang melalaikan tentang salat itu sendiri, dia tidak perhatikan. Kadang-kadang dia mengerjakan, kadang-kadang tidak. Ada yang tidak memperhatikan tentang masalah kaifiat salatnya, bagaimana salat itu. Ada yang tidak memperhatikan tentang masalah tumakninahnya. Ada yang tidak memperhatikan tentang cara wudunya. Ada yang tidak memperhatikan tentang berjamaahnya. Ada yang tidak memperhatikan dengan segala macam yang diatur dalam salat-salat berjamaah dan lainnya. Jadi ini banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Tentang masalah salat ini merupakan masalah yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ini yaitu dengan dimi'rajkan ke langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerima perintah salat ini, beliau dibawa oleh malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis kemudian diangkat ke langit, diantar ke langit, dari mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh, kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak melihat Allah, karena manusia tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Yang bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Kalau manusia sudah masuk ke surga, mereka akan melihat Allah. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Hatta Nabi Musa ketika akan melihat Allah, dia jatuh, baru melihat cahayanya saja sudah jatuh pingsan, tidak dapat melihat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara langsung oleh Allah. Kemudian diberikan penjelasan tentang masalah salat. Diberikan beban, diberikan taklif tentang salat ini. Yang dari 50 kemudian menjadi 5 salat. Yang kemudian setelah Rasulullah turun ke dunia, jadi waktu Rasulullah ke Mi'raj ke langit, di samping menerima perintah salat, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai di muka bumi ini, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan salat. Tentang kaifiat pada waktu itu belum dijelaskan. Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang pentingnya masalah salat. Jadi harus laksanakan masalah salat ini. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis yang sahih ini tentang Mi'raj Nabi, Nabi menerima perintah salat langsung menerima dari Allah, dimi'rajkan ke langit. Sedangkan perintah-perintah yang lain tidak demikian, menunjukkan pentingnya masalah salat. Kemudian kita juga harus perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima masalah salat ini setelah Rasulullah mendakwahkan dakwah tauhid. Maka dalam rukun Islam ini setelah kita mengucapkan syahadat yang merupakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan salat. Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menjelaskan bahwasanya aku adalah Allah, kemudian langsung diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 14, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah bahwa aku adalah Allah, tidak Tuhan melainkan aku, kata Allah, beribadahlah kepada aku, kemudian dirikanlah salat untuk mengingat aku. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar melaksanakan salat. Setelah masalah tauhid, masalah salat. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang sudah mengakui bahwasanya dia bertauhid, maka dia harus memahami bahwa tauhid yang dijelaskan oleh para ulama adalah 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia harus mengakui Allah sebagai khalik, yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian kalau sudah kita akui itu semuanya, harus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Dan dalam masalah ibadah, yang pokok adalah masalah salat. Berdoa kita harus kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Salat yang terbesar masalah salat, kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Disuruh mendirikan salat. Jadi kalau kita i'tiraf, kita mengakui bahwa Allah itu yang maha besar, Allah yang maha segalanya, kita harus tunduk, menunjukkan bahwa kita ini hina. Tunduk kepada Allah, laksanakan salat. Kemudian kita juga mengakui bahwa semua yang ada di muka bumi lah milik Allah, yang ada di langit, yang ada di antara keduanya, semua milik Allah. Semua nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan dapat menghitung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Aku telah berikan kepadamu apa saja yang kamu minta, kata Allah. Terus seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung. Tapi manusia ini zalum, sangat zalim manusia ini, kafar, sangat kufur kepada Allah SWT. Kalau kita mengakui bahwa Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kehidupan yang layak, memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan nikmat, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan apa saja. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Yaitu asyukru ta'atul mun'im. Yang dikatakan syukur itu mentaati. Mentaati orang yang memberikan nikmat, mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah SWT. Jadi yang memberikan nikmat kepada kita Allah. Kalau seandainya ada orang memberikan segala sesuatu kepada kita, pada hakikatnya orang itu sebagai penyalur saja, bukan pemilik, sebagai penyalur manusia ini. Allah yang memberikan. Maka pantasnya manusia bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah yang terbesar yang harus manusia laksanakan setelah dia bertauhid kepada Allah, laksanakan salat. Mengakui nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita, laksanakan salat. Karena dalam salat itu ada ruku, ada sujud, ketundukan, hati pun ikut tunduk dalam salat itu. Dan kita ingat bahwasanya dengan kita melaksanakan sholat, ini sudah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kita melaksanakan sholat, bahwa kita merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah SWT. Jadi kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak syukur. Kufur nikmat. Atau melalaikan sholat itu, berarti kufur nikmat. Bahkan di antara ulama menyebutkan bukan saja kufur nikmat, kufur bisa keluar dari Islam. Karena sholat ini merupakan tiang. Kalau seandainya tidak dilaksanakan akan roboh. Dan sholat ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Sholat merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah." Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah." Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat wa Dhiya an Anas. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah masalah salat. Apabila salatnya baik, seluruh amalnya baik. Apabila salatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujam Ausat dan oleh Adhiya Al-Maqdisi dari sahabat Anas bin Malik. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." وَإِنْ تَقَصَى مِنْ فَرِيضَةٍ قَالَ رَبُّ انْظُرْ هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَى مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama dihisab seorang hamba ini pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Apabila sholatnya baik, maka dia telah berbahagia dan telah sukses, telah berhasil. Tapi apabila sholatnya rusak, maka dia telah celaka dan rugi. Dan apabila dia kurang dalam melaksanakan sholat-sholat yang wajib, maka Allah akan berkata, lihatlah, apakah hamba-hambaku itu melaksanakan sholat-sholat yang sunnah, amal-amal yang sunnah, lantas disempurnakan. Yang kurang dari yang wajib itu disempurnakan dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kemudian seluruh amalnya demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir, Sahih Abi Daud, dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan berapa hadis lagi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pertama dihisab adalah masalah salat. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Jadi salat yang pertama dihisab pada hari kiamat. Kalau seandainya seseorang meninggalkan salat, maka dia akan rugi. Dia akan celaka. Di dunia dia akan rugi, di akhirat pun dia akan rugi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah salat ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri wa tarkus salah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bin Allah meradanya, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang dengan kekufuran meninggalkan salat. Jadi kalau seseorang meninggalkan salat, dia sudah berada di ambang pintu kekufuran. Ada lagi ulama yang mengambil istinbat dari hadis ini bahwa orang yang meninggalkan salat dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian jumhur ulama menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kufur, dia cuma kufur nikmat, tetapi dia harus dihad, didera. Ada lagi yang mengatakan harus dipenjara, ada lagi yang mengatakan harus dibunuh. Jadi ulama semuanya dalam masalah salat menjelaskan tentang kerasnya masalah salat ini. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Kemudian kalau seandainya seorang meninggalkan salat dikatakan kafir. Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Dan berapa hadis lagi yang lain yang menjelaskan tentang masalah salat ini. Seperti disebutkan dari Buraidah, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul al ahdu allazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Buraidah, Nabi Allah meradanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Dan salat ini termasuk rangkaian dari iman. Dalam hadis yang lain disebutkan, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah, fa idza tarakaha faqad asyrak. Dari Tauban, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara seorang hamba dengan kekufuran dan iman itu adalah salat. Apabila dia meninggalkan, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Hibatullah At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib di nomor 563. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama tentang pentingnya masalah salat. Salat ini masalah yang penting. Setelah kita mengkaji tentang masalah tauhid, setelah kita beribadah kepada Allah saja, nah praktek konsekuensi dari tauhid itu laksanakan salat. Jadi yang pertama salat, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada semua umatnya, laksanakan salat. Dan ini merupakan tiang salat ini. Kemudian salat ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan orang yang meninggalkan salat dikatakan oleh Rasulullah kufur. Tentang masalah kufur ini saya sudah jelaskan, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dengan hadis itu bahwa hadis itu menjelaskan kafir, tapi keluar dari Islam orang yang meninggalkan salat. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, orang yang meninggalkan salat dia tidak dikafirkan, tetapi dia dihukum dengan hukuman yang berat. Ada yang mengatakan dipenjara, ada yang mengatakan didera, ada yang mengatakan dibunuh. Jadi para ulama, tidak ada satupun di antara ulama yang menganggap masalah salat masalah yang ringan. Karena demikian perintah-perintah dalam Al-Quran menyuruh salat. Kemudian di dalam hadis pun demikian disuruh salat. Dan ayat Al-Quran banyak sekali yang menyuruh salat. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya masalah salat ini merupakan kebutuhan. Sebagaimana masalah makan dan minum. Kalau kita sehari saja tidak makan, rasanya kita ini bingung. Rasanya badan ini lemas dan rusak. Orang yang sehari saja tidak makan, tidak usah sehari, mungkin setengah hari tidak makan, bingungnya luar biasa. Sehari tidak makan. Kalau itu merupakan hajat manusia, bahwa makan itu merupakan penopang dari kehidupan. Sekarang ada makanan yang harus dipenuhi, yaitu ruh, hati kita ini harus dipenuhi dengan banyak zikrullah, dengan mengerjakan salat. Karena kita butuh tumakninah dalam hidup. Saudara-saudara bisa perhatikan, orang-orang yang tidak salat, kehidupannya hancur. Secara zahir, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya, tapi dia tidak bahagia. Tidak mengalami ketenangan, berbeda dengan orang-orang yang sholat. Kalau orang-orang yang sholat, dia mengalami ketenangan, mengalami tumanina dalam hidup. Karena dengan sholat kita mengingat Allah, sedangkan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa itu akan tenang. Seperti disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang, jiwa ini akan tenang, akan mengalami tumanina dalam hidup ini. Berbeda dengan orang-orang yang tidak sholat, hidupnya mengalami was-was, ketidaktenangan, ketakutan dan lain-lain, dan selalu diganggu oleh syaitan. Syaitannya selalu menyuruh untuk berbuat maksiat. Tapi orang yang sholat, dia telah memenuhi kebutuhan hidup untuk menegakkan hatinya, menegakkan jiwanya. Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan masalah sholat ini. Di mana saja sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Kerjakan. Sebagaimana kalau kita makan di mana saja kita mesti makan. Apakah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, di perjalanan, dalam mungkin di kapal, di lautan, di mana saja kita harus makan. Nah sholat, begitu juga masalah sholat, di mana saja kita harus kerjakan. Tidak ada uzur kecuali yang disyariatkan menurut syariat, seperti perempuan yang haid, perempuan nifas. Jelaskan, dia tidak sholat, atau orang yang gila tidak perlu sholat. Jadi sholat wajib dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sholat yang lima waktu, terutama sholat yang lima waktu ini yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lima sholat yang wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Apakah itu di rumah, di dalam perjalanan, apakah dalam safar, apakah di daratan, di lautan, di pesawat, di kapal laut, di mana saja. Hatta dalam keadaan sakit kita wajib mengerjakan sholat itu. Cuma ada rukhsah, ada keringanan. Kalau musafir wajib sholat, ada rukhsah, dibolehkan untuk qasar. Yang sakit wajib mengerjakan sholat, jadi berikan rukhsah. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk berdiri, disuruh untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk, disuruh berbaring. Kalau tidak mampu juga, disuruh isyarat. Sampai dia tidak melaksanakan, tidak bisa melaksanakan sama sekali, tidak sadar, setelah itu mati, dia disolatkan. Jadi sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, kecuali yang diberikan uzur syar'i oleh syariat. Seperti yang tadi saya katakan, haid, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, orang gila, yang dijelaskan uzur syar'i. Tapi kepada kaum muslimin, saya ingatkan dalam masalah ini, dalam keadaan bagaimanapun juga kerjakan sholat. Dan kerjakan pada waktunya, tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun keadaannya tidak boleh ditinggalkan sholat ini. Kemudian yang keempat tentang masalah sholat ini, kita wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Wajib kita menyuruh keluarga kita untuk sholat. Allah berfirman di dalam surah Taha, surah yang ke-20. Ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka riqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam menyuruh salat itu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, dan kami yang memberi rezeki. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita dan keluarga kita untuk sholat. Allah pertama menyuruh kita untuk sholat, kemudian Allah menyuruh keluarga kita untuk sholat, dan kita harus menyuruh keluarga kita untuk sholat. Dasar, ya perlu waktu sabar Kita harus wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Kita sendiri melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pada waktunya, dengan berjamaah. Kemudian juga suruh keluarga kita, istri kita, anak kita, perintahkan untuk sholat. Tidak boleh kita lalaikan ini. Dan kita tanggung jawab. Jadi kalau seandainya anak kita pulang sekolah, pulang kuliah, pulang main, tanyakan masalah sholat yang pertama, tanyakan masalah sholat sebelum masalah yang lain. Istri kita begitu juga, tanyakan masalah sholat. Kalau sudah tiba waktu sholat, suruh kerjakan sholat. Jadi ini pelihara. Masalah sholat ini pelihara dalam rumah tangga kita. Jangan kita tinggalkan. Perhatikan masalah ini. Umrain wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Kita wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Istri, perhatikan agar dia melaksanakan sholat pada waktunya. Setiap hari, perintahkan untuk sholat. Anak kita, dari mulai yang umurnya 7 tahun, 10 tahun, yang sudah besar, hatta yang sudah nikah, kewajiban kita mengingatkan dia untuk sholat. Hatta menantu wajib dia untuk sholat, cucu wajibnya untuk sholat. Bukannya kita diam. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Sabar dalam menyuruh keluarga ini. Perintahkan, selalu perintahkan, tanyakan masalah sholat. Sholat lebih penting dari segala macam yang ada ini. Sholat lebih penting dari segala macam yang ada. Jadi jangan kita diam. Kalau keluarga kita tidak sholat, perhatikan, perintahkan. Dan ini pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak perintahkan sholat, kita tidak menyuruh sholat, kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian juga bagi generasi anak kita dan cucu kita setelah kita wafat, yang kita tidak suruh ini, dia akan terus menerus tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Kalau tidak dari sekarang kita perintahkan, kapan lagi kita akan menyuruh keluarga kita sholat? Yang kita perintahkan saja, yang kita sudah wanti-wanti, kita ingatkan, kita nasihati, kadang-kadang masih lalai, kadang-kadang masih meninggalkan sholat, apalagi kita tidak perintahkan. Ingat, Allah menjelaskan tentang generasi yang sesudah generasi orang-orang yang taat itu. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi Allah mengatakan, sesudah mereka nanti Allah akan generasi. Yang generasi ini mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, dan mereka akan menemui kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada kita agar kita menyuruh anak kita salat. Ketika umur 7 tahun suruh salat. Rasulullah SAW bersabda, "Muru asabina bi salati ila ba'dini wa idza 10 sinin fadribuhu 'alayha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Rasulullah, anakmu ketika dia berumur 7 tahun. Dan apabila sudah berumur 10 tahun belum salat juga, pukul dia. Dan kata-kata Rasulullah pukul ini pukul benar. Bukan pukul hatinya, pukul betul. Tapi tentunya bukan pukul yang melukai, tapi pukul yang... Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat, diriwayatkan juga oleh Darimi, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih yang Shaghir. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bisalati wa hum abna wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Amr bi isnad hasan. Dari Ibnu Amr, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka. Kalau mereka sudah capek, pukullah. Pisahkan tempatnya. Pisahkan antara anak laki dengan anak perempuan, pisahkan tempat tidurnya." Ini Abu Dawud hadisnya. Disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan dalam kitab Irwaul Ghalil. Dan lain yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, "Alimu auladakum as-salata idza balagu 7 wadribuhum 'alayha idza balagu 10 wa farriqu bainahum fil madaji'." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dengan anak perempuan, pisahkan. Jadi anak laki ketika berumur 10 tahun, anak perempuan berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya." Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan Islam memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk salat. Perintahkan salat. Ajarkan salat dari mulai umur 7 tahun, ajarkan salat. Terus seperti itu. Memang capek, makanya Allah mengatakan wasabir 'alaiha. Sabar. Ketika menyuruhnya sabar, terus enggak boleh kita diamkan, terus setiap hari. Dari mulai salat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, perhatikan. Tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, kalau sudah saya jelaskan tentang masalah pentingnya salat. Kemudian yang kedua, bahwa salatnya akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama dihisab. Yang ketiga, salat merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan kebutuhan itu, kita akan hancur. Kita akan rusak. Urusan kita akan tidak beres. Meskipun menurut zahirnya beres, tapi tidak barokah urusan kita itu. Kalau seandainya tidak salat, tidak akan barokah kehidupan kita. Yang keempat, disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah menyuruh keluarga kita salat. Yang kelima, salat ini kita harus kerjakan menurut waktunya. Salat kita harus kerjakan menurut waktunya. Jadi waktunya sudah diatur. Waktu-waktu salat sudah diatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu salat. Sudah diajarkan tentang waktu-waktu salat. Yaitu salat subuh waktunya dijelaskan. Kemudian salat zuhur waktunya dijelaskan. Salat asar waktunya juga dijelaskan. Kemudian maghrib, isya, semuanya sudah dijelaskan. Ya, tentang waktu-waktu salat ini sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang waktu-waktu salat ini. Yang kita harus mengerjakan pada waktunya. Karena waktu salat sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Allah sudah menentukan waktunya atas setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, tentang waktu salat. Kerjakan pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Waktu subuh, kerjakan waktu subuh. Dan Allah suruh menjaga tentang lima salat ini. Allah suruh menjaga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238, Allah berfirman, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat yang lima waktu disuruh untuk kita jaga. Kemudian salat wusta, ada yang mengartikan salat subuh, ada juga yang mengartikan salat asar. Dan memang dua salat ini salat yang penting. Rasulullah bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat di dua waktu ini, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Perhatikan masalah waktu salat ini, perhatikan. Subuh sudah ada waktunya. Setiap muslim dan muslimah sudah tahu tentang waktu subuh, antara jam 4 dan setengah 5 sampai jam 5. Perhatikan waktu ini. Pada waktunya kita bangun. Jangan tunda-tunda waktu salat ini. Kerjakan pada waktunya, jangan ditunda. Ini yang banyak sekali di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muslimin, dalam masalah salat subuh. Terlambat. Hampir setiap hari salatnya jam 6, jam setengah 7, jam 7. Ini tidak boleh. Salat pada waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nabi pernah terlambat dalam safar, dalam keadaan capek yang luar biasa setelah peperangan. Saudara bisa bayangkan, dalam peperangan, di terik matahari, kamu yang kemudian pulang malam di tengah padang pasir.

Kalau kita menyatakan diri kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, laksanakan pada waktunya. Laksanakan sholat itu. Kalau seandainya kita tidurnya agak susah malam atau terlambat, umpamanya, kita bisa beli beker, beli jam untuk mengingatkan kita. Kalau seandainya satu tidak cukup, beli dua. Harus usaha. Banyak cara supaya kita bisa bangun. Ada yang dengan kokok ayam. Jadi Allah memberikan kekuasaannya dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Allah memberikan rahmat dengan bunyinya ayam berkokok pada waktu pagi. Menunjukkan tanda subuh. Kemudian bisa juga kita suruh tetangga kita untuk membangunkan, suruh teman. Kemudian ada panggilan azan. Ini mudah semuanya, ini mudah. Agar kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Laksanakan ini. Jadi bagi yang terlambat subuh, perhatikan ini. Apakah itu orang awamnya, apakah itu ustadznya. Bahkan ini kalau seandainya terlambat atau sampai kita meninggalkan, ini sholat yang paling susah atas orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Asqalu shalatul munafiq shalatul isya wa shalatus subh." Jadi salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Kata Rasulullah, "Inna asqala shalatin 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Kata Rasulullah, sungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik salat isya dan salat fajar. Jadi salat yang paling berat atas munafikin salat isya dan salat fajar. Salat subuh. Perhatikan ini. Laksanakan pada waktunya subuh itu. Jadi enggak ada istilah kesian. Istri bangunkan, anak juga bangunkan. Tidak ada kesian-kesian. Tadi malam anaknya rewel, kemudian dia terlambat tidur atau capek dan segala macam. Kerjakan pada waktunya. Kalau seandainya masih capek juga, habis sholat tidur, tapi sholat dulu. Bagaimanapun keadaan kita, tidak bisa kita tinggalkan sholat pada waktunya. Kemudian zuhur, kerjakan pada waktunya. Kita sibuk kerja, dagang, supir dan lain-lain, kerjakan pada waktunya. Apakah itu rapat, ada janji dengan orang, jam 12, kerjakan pada waktunya. Begitu juga asar, maghrib, isya, atau umpamanya bagi orang-orang yang kerja, yang dagang, kerjakan pada waktunya. Atau orang-orang yang pulang kerja, ini sering terjadi. Pulang kerja umpamanya jam 4 atau setengah 4, dia bela-belakan supaya bisa cepat naik bis, padahal nunggu bis 1 jam, kemudian sampai di rumah kadang-kadang lebih dari 1 jam karena jalannya macet. Dia harus berpikir, kalau seandainya demikian bisa dia sholat asar pada waktunya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia sudah mengalami yang demikian setiap hari, mesti terlambat. Kerjakan di kantor, kerjakan di pasar, kerjakan di tempat kuliah. Jangan kita maksakan kehendak harus pulang, akhirnya sampai di rumah maghrib. Waktu asar sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa dikerjakan pada waktu maghrib. Begitu juga sholat maghrib, kerjakan pada waktunya. Isya juga demikian, kerjakan pada waktunya. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya. Kita kerjakan pada waktunya. Kecuali bagi orang musafirin. Bagi musafirin yang pergi jauh keluar kota, bisa dijamak, bisa dikasar sholatnya. Tapi bagi orang-orang yang kerja, yang ada dalam kota, kerjakan pada waktunya. Jangan menunda-nunda waktu sholat ini. Allah sudah tentukan waktunya. Perhatikan masalah ini. Perhatikan masalah tentang waktu sholat ini. Jadi jangan kita mengatakan, oh pakaian saya kotor, nanti saja. Jangan. Kerjakan pada waktunya. Nanti di rumah juga bisa. Nanti di rumah teman bisa. Jangan. Kalau sudah tiba waktunya kita sholat. Apakah yang naik bis, usahakan sebelum naik bis sholat dulu. Kalau sudah tiba waktunya, kerjakan. Kemudian yang naik mobil pribadi juga laksanakan. Di jalan banyak sekali masjid, banyak musallah, banyak tempat untuk kita sholat. Kalau beralasan tidak ada musalla, bumi ini bumi tempat sholat, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wujudat lil ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini, kata Rasulullah, sebagai tempat sholat dan tempat untuk bersuci. Laksanakan di mana saja. Jadi jangan kita memberatkan diri kita. Agama Islam ini agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama mudah, kerjakan sholat itu tepat pada waktunya dan di mana saja kita berada, kerjakan sholat itu. Kemudian Yang keenam, kita harus perhatikan bahwa sholat ini harus kita kerjakan dengan berjamaah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita berjamaah. Kalau tadi saya sebutkan tentang masalah waktu, jadi waktu ini, sholat pada waktunya, saya tambahkan sedikit tentang masalah waktu ini, merupakan amal yang terbaik. Pada waktu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, amal yang mana saja yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Kemudian birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua.

0: tiga jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan salat amal yang paling afdal itu as-salatu li awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Ummu Farwah. Rasulullah menjelaskan bahwa amal yang paling afdal, yang paling baik yaitu salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, salat di awal waktunya. Kemudian setelah itu kerjakan salat berjamaah. Yang keenam, kerjakan salat dengan berjamaah. Jadi kerjakan salat dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita mengerjakan salat dengan berjamaah. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang fadilah, keutamaan salat berjamaah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu ar-rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Daripada salat di rumahnya, daripada salat di pasar 25 derajat. Ya, salat seseorang berjamaah itu lebih utama daripada dia salat sendiri, apakah itu di rumahnya atau di pasar, lebih daripada 25 derajat. Yang demikian itu karena seseorang apabila dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid yang dia niatkan untuk sholat, dia keluar itu untuk sholat, maka setiap dia melangkah akan diangkat satu derajat, setiap langkahnya akan diangkat satu derajat, dan yang langkah yang lainnya akan menghapus kesalahan. Apabila dia sholat dengan berjamaah, maka tetaplah malaikat bersalawat atasnya selama dia berada di musala itu. Selama dia belum batal, malaikat mengatakan, Allahumma salli alaih. Ya Allah, berikanlah salawat atas orang ini. Berikanlah rahmat kepada orang ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah orang ini. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah. Dan orang itu akan dihitung. Termasuk dalam salat. Artinya dia akan mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan lafaz ini bagi Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain disebutkan, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Berjamaah di masjid dianjurkan. Salat berjamaah di masjid kepada setiap muslim dan muslimah, kepada saudara-saudara kaum muslimin. Saudara-saudara sudah tahu tentang hadis-hadis yang menganjurkan untuk berjamaah. Dan di kampung saudara-saudara jelas ada masjid, ada musalla, kerjakan berjamaah di masjid. Kerjakan berjamaah di masjid. Rasulullah menganjurkan sangat untuk berjamaah. Salat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid, bagi perempuan mengerjakan di rumah. Karena rumah bagi perempuan lebih baik. Rumah bagi perempuan itu lebih baik. Mereka sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Tapi untuk laki-laki diperintahkan untuk di masjid. Mengerjakan sholat yang 5 waktu di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan di masjid. Hatta sedang sakit sampai dipapah dibawa ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kerjakan berjamaah. Kecuali kalau sekali-kali kita sedang safar atau terlambat karena tertidur. Umpamanya tertidur sekali-kali. Atau ada urusan yang tidak mungkin kita tinggalkan. Karena umpamanya istri sedang sakit, sedangkan anak banyak, kita tidak bisa keluar rumah, umpamanya terjadi demikian. Itu pun sekali-kali saja sifatnya. Tidak bisa terus-menerus. Karena sholat dianjurkan di masjid. Jadi buat apa? sudah dibangun masjid sebanyak-banyaknya di mana-mana, tapi kosong. Masjidnya ada tapi kosong dari penghuninya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, justru yang menyumbang masjid tidak sholat di masjid. Pengurus masjid tidak sholat di masjid. Yayasan-yayasan Islam, dia pengurus yayasan Islam tidak sholat di masjid. Ustadznya, dai-nya tidak sholat di masjid. Bagaimana akan bisa maju kehidupannya? Kehidupan maju atau tidak diukur barometer Islam dengan keimanan soal majunya seorang atau tidak. Jadi kalau dia berbicara soal kebangkitan Islam, soal segala macam, sholatnya masih di rumah, tidak di masjid, tidak berjamaah di masjid, jangan bicara soal itu. Pentingkan ini dulu. Atau ada orang yang rapat, pentingkan masalah rapat, sholat ditinggalkan. Atau urusan kerja dipentingkan, sholat ditinggalkan. Gak bisa, tidak akan beres urusan itu, tidak akan beres. Kalau sholat yang penting ini ditinggalkan, tidak akan beres. Tidak akan beres. Kalau seandainya sholat ini ditinggalkan, tidak akan beres urusan itu. Perhatikan dengan berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi, dan dia termasuk dari kalangan mufassirin sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan muslim, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, bukan muslim KTP, muslim betul-betul muslim, falyuhafidz ala haula'is shalawat haitsu yunada bihinna, hendaklah dia jaga lima salat itu, salat-salat yang lima waktu, jaga di mana dipanggil, di mana diseru, diserunya di kampung ini ada azan, di masjid ini ada azan, kerjakan di masjid ini. Dalam perjalanan dia sudah tahu waktunya sholat, kerjakan dalam perjalanan itu. Atau dia pergi ke tempat yang lain, di situ ada masjid, kerjakan. Haitsu yunada bihinna, di mana saya dipanggil, di mana saya diseru, dikumandangkan azan, kerjakan sholat di tempat itu. Kecuali kalau ada uzur, umpamanya hujan lebat, tidak mungkin kita datang di masjid, kerjakan di rumah dengan berjamaah, atau di kantor dengan berjamaah. Kalau seandainya hujan lebat, tidak mungkin kita keluar dari rumah atau kantor atau dari tempat itu, kerjakan pada tempatnya. Ini uzur yang seperti ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kamu sunnah-sunnah petunjuk, wa innahunna min sunanil huda, dan sholat yang lima waktu termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya kamu sholat di rumah kamu, seandainya kalian semuanya sholat di rumah kalian, sebagaimana orang ini sholat di rumahnya. Ibnu Mas'ud menunjuk seseorang yang mengerjakan sholat di rumahnya, seperti orang ini sholat di rumahnya. Dia mutakhallif, menyalahi jamaah, tidak mau sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah dia. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya kamu sholat di rumah kamu, sholat di rumah kamu seperti orang ini, niscaya kalian semuanya akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Kata Ibnu Mas'ud, niscaya kalian la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Itu pernyataan Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Ibnu Mas'ud dilanjutkan dalam hadis itu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah menyalahi sholat berjamaah, tidaklah yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan orang munafik yang sudah diketahui tentang kemunafikannya. Ibnu Mas'ud menyatakan demikian. Di zaman sahabat ada orang yang demikian, di zaman tabi'in itu sudah dimarahi oleh para sahabat yang lain dan oleh tabi'in yang lainnya. Ya, mereka marah kalau seandainya ada orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Mereka marah, bukan dia, marah mereka. Terhadap laki-laki yang sehat, yang jelas tidak ada uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah, itu ditegur dengan keras oleh para sahabat dan tabi'in, sampai mereka mengatakan tidaklah meninggalkan melainkan orang-orang munafik. Karena zaman Nabi yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang-orang munafik. Kalau subuh, isya, mereka tidak hadir, munafik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sholat termasuk sunnah Nabi. Kalau seandainya orang ini sholat di rumah, bisa akan sesat. Jadi laksanakan sholat dengan berjamaah ini. Laksanakan anjuran Rasulullah SAW. Kerjakan sholat di mana saja. Jadi kalau ada kepentingan rapat, kepentingan kerjaan, kepentingan ini, kepentingan itu, atau istri masak, ngurus anak, tinggalkan dulu, kerjakan sholat pada waktunya. Kemudian yang laki-laki berjamaah, yang perempuan di rumah, yang perempuan kerjakan di rumah. Sibuknya bagaimana, kerjakan dulu sholat itu. Kemudian yang laki-laki berjamaah di masjid. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang masalah waktu, tentang masalah tuma'nina dalam sholat. Dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahu haqqun min indillahi dakhala al-jannah aw qala wajabat lahu al-jannah aw qala harama 'ala an-nar." Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid wa rawatuhu rawatus sahih wa hasanahu al-Albani. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga salat yang lima waktu, rukuknya dia perhatikan dengan tuma'nina, sujudnya, waktu-waktu salat yang diperhatikan, dan dia mengetahui bahwa ini benar datangnya dari Allah, perintah ini datangnya dari Allah, maka dia akan masuk surga. Atau di dalam riwayat kata perawi, dia diharamkan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dan rawi-rawinya rawi-rawi yang sahih, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami tentang masalah salat, pentingnya masalah salat yang pertama dihisab pada hari kiamat, kemudian salat ini merupakan kebutuhan hidup, salat ini diperintahkan agar kita menyuruh keluarga kita untuk salat, kemudian kita diperintahkan untuk menjaga waktu-waktu salat, kemudian yang keenam diperintahkan untuk kita mengerjakan dengan salat berjamaah, kemudian yang ketujuh kita harus berusaha salat yang kita kerjakan, salat yang lima waktu ini kita harus mengerjakan menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawahul Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak bisa kita laksanakan salat menurut contoh Rasulullah tanpa belajar, tanpa datang ke majelis ta'lim. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan salat itu dengan sendirinya. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Harus baca kitab-kitab. Kalau kita tidak bisa, datang ke majelis ta'lim, dengarkan penjelasan ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang masalah salat ini, agar kita dapat mengerjakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bahwa salat yang kita kerjakan ini, kita harus ingat bahwa salat ini kita harus usahakan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi bukan sekedar kita mengerjakan salat saja, tapi ingat salat yang kita kerjakan harus mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Jangan seperti orang-orang banyak yang mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak dapat mencegah dia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Jangan kita seperti itu. Itu celaka bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai, yang riya, yang mencegah untuk menolong fuqara wal masakin. Ya, jangan seperti itu. Kita jangan seperti orang-orang yang lalai. Jangan seperti orang-orang yang riya, salatnya ingin dilihat oleh orang lain. Jangan. Kita harus salat ikhlas karena Allah, menurut contoh Rasulullah SAW. Dan salat ini harus kita usahakan bisa mencegah fahsya dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Hatta idza jaa ahadahumul maut qala Rabbir ja'uni la'alli a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib al-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
6: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
7: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
4: Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
10: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu

0: santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
3: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita. Mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

0: Itu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah.
1: Hasibil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini.

Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah, wahai saudara-saudariku, saya, Anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal

0: kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah. Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak

0: mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
0: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
0: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
0: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
0: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
0: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah? Sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Ba'idha ja'a ajalum.
9: Ilaka mayyitun. Wa innahum
8: mayyitun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
6: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin da'iqatul maut.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
6: Enggak yakin kalau dia akan mati.
10: Kullu nafsin da'iqatul maut.
6: Semua mati.
10: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
6: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
11: Dunia ini bukan

0: manusia berlomba-lomba. Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Bintayan Mutiara Nasihat. Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd ma'asyaral muslimin saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa? Dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama. Sifat dasar manusia yang pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum 'Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah hancurkan kaum 'Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum 'Ad yang mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kana al-insanu zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu, kita tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia taklah lemah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu, dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu dzaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis, dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang Maha Kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh memberikan kepada hambanya, apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia andai tiga kehebatan ini berkumpul menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada Yang Maha Kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa

0: Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh.
1: Ke masjid,
0: bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in,

0: tabi'ut-tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum pendengar Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Al-Qur'an.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wala yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin. Kata beliau rahimahullah, tidak halal, tidak boleh engkau menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin. Baik itu orang yang saleh ataupun orang yang fajir. Baik dia orang yang bertakwa maupun dia seorang muslim tapi banyak bermaksiat. Terhadap semua perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembunyikan nasihat maka berarti dia telah berbuat curang kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Kata beliau, siapa yang curang kepada kaum muslimin berarti dia curang kepada agamanya. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang curang kepada agamanya berarti dia telah mencurangi dan mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya kita wajib untuk selalu memberikan nasihat kepada siapa saja dari kaum muslimin. Dan nasihat lawan dari kata dalam bahasa Arab, ya, nasihat itu lawannya al-ghish. Nasihat itu lawannya adalah kecurangan atau mencurangi. Nasihat artinya jujur, artinya tulus, artinya kita benar-benar menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Kita menginginkan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. An-nasiha adalah al-khulus min al-ghish. Selamat dari semua pengkhianatan. Selamat dari semua kecurangan. Bersih dari kedustaan. Inilah yang disebut dengan an-nasihah. Karena kata an-nasih artinya adalah asy-syai'ul khalis. Sesuatu yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak ada kotorannya, yang benar-benar murni, itulah yang disebut dengan nasihat. Dan seorang yang beriman wajib untuk selamat, bersih, suci dari yang namanya kemunafikan, dari kecurangan, dari menipu orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk sesuai, menyesuaikan apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Inilah ya, kriteria seorang mukmin yang sejati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengulang 3 kali dalam sabda beliau, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Agama adalah, artinya inti agama ini adalah an-nasiha. Jujur, tulus, penuh tanggung jawab. Dan para sahabat bertanya ketika Nabi mengulang-ulang ad-dinun nasiha, dan kata ad-dinun nasiha ini, ya kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, ini mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Ibadah haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Meskipun para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah? Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ya, inti agama adalah nasihat, padahal agama sangat luas. Agama berbicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah ad-din an-nasiha. Dan ternyata makna ad-din an-nasiha sangat luas. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali kitabih wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ternyata nasihat itu ya ditujukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud di sini adalah an yakhlusal insanu min kulli khuluqin damim. Arti nasihat adalah seorang membersihkan, mensucikan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Kemudian wa an yatahalla bil akhlaqil fadila, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang intinya adalah ar-rajul an-nasih, orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ya punya nasihat kepada Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum, yaitu dia bersih dari kecurangan, ya. Dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak munafik. Inilah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha. Nah, lawan dari kata nasihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah al-ghish, curang. Dan Nabi SAW tegas mengatakan man ghashana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya curang ini adalah dosa besar. Dan Nabi SAW mengulang ad-dinun nasiha sampai 3 kali, menunjukkan pentingnya perkara-perkara ini. Dan kata nasihat ini masuk dalam semua perkara agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasiha qulna liman qala lillah. Nasihat itu kepada Allah azza wa jalla. Apa artinya kita jujur kepada Allah, tulus kepada Allah? Artinya kita beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Jadi arti an-nasihatu lillah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, adalah kita mempunyai akidah yang selamat. selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, ya, selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita selamat dari bid'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amar. Ya. Nasihat kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jalla. An-nasihatu li Rasulillah, menasihati Rasulullah SAW, bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada beliau, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah beliau, kita jujur dalam persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang dia perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dia cegah dan larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita menasihati Rasulullah SAW, maksudnya kita mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh yang baik. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, maka kalian harus meninggalkan. Ini artinya nasiha lillah wa lirasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, mencontoh sunnah beliau, membela beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengagungkan para sahabat-sahabat beliau. Inilah yang dimaksud dengan jujur nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapapun. Ya. Siapa yang telah datang kepadanya sunnah Nabi sallallahu, maka tidak halal baginya untuk mengikuti siapapun selainnya. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun dari manusia. Meskipun itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Dan tidak mungkin beliau, ya, dua sahabat mulia ini menyelisihi Nabi SAW. Tapi seandainya ada fatwa, perintah kedua sahabat ini yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita tetap harus mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nasiha li kitabi. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Qur'an. Kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfih. Tidak ada kebatilan. Baik di depannya ataupun di belakang. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang di berikan amanah kepada para pendeta, para ulama, ahlu kitab untuk menjaganya. Tapi mereka tidak menjaganya sehingga dirubah, ditambah, dikurangi. Sehingga tidak murni lagi. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan letak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang atau lebih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan, yang penuh berkah. Berkah untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk aktivitas kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin berkah dan mudah urusan kita di hari tersebut. Dan kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan berhenti pada garis-garis yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran. Senantiasa membacanya, mentadaburinya, mengamalkan isinya, dan mengagungkan, tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Kemudian, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, mengikuti Al-Quran, dan memberi nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa mereka? Semua yang merupakan ya pemimpin kita, penguasa, pemerintah, kita wajib untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina aman, dan ini berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kalian. Semua yang telah ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah, selama dia muslim, wa ulil amri minkum, dari kalian, kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan tentu tidak mutlak. Tidak, ya, semua perintahnya yang maksiat maupun yang tidak maksiat, tidak. Ada batasannya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Dengan tegas dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, yang telah berhasil memegang kendali negara Islam, maka kita wajib untuk menyerahkan ketaatan kita kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencabut tangan kita dari ketaatan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata, menyerang mereka. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan mereka. Termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberitahukan tentang apa yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Artinya mengingatkan mereka secara langsung kalau seorang mampu. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu falayubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan tampakkan terang-terangan di media sosial, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar masjid. Walakin liya'khudha biyadihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya. Ya, maka tentunya ini orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Wa yakhlu bihi, ya, berduaan. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia terima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa menyurati orang yang bisa menasihati secara langsung, maka dia telah gugur tanggung jawabnya. Maka, ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan, ya, dengan cara yang baik, ini adalah termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga, tentunya di antara bentuk nasihat adalah melaksanakan tugas kita. Ya. apa yang pemimpin kita bebankan kepada kita sebagai pegawai pemerintah, baik itu sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau jabatan apa saja yang pemimpin kita ya tugaskan kepada kita, maka kita laksanakan dengan baik. Kita tepat waktu, kita disiplin, kita ya tidak khianat. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah addu'a lahum bis-salahi wal khair. Mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan keselamatan, mendoakan agar mereka diberi taufik oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bid'ah wa tasu, dari orang-orang dekat yang membisikkan keburukan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ahmad dan selainnya, ya, lau kana li da'watu mustajabah ma ja'altu hayla lis-sultan. Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti diterima, maka sungguh saya akan berikan kepada para penguasa. Nah, kita ketahui bahwasanya ya, jika penguasa itu baik, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia akan menghalangi banyak keburukan dari kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslim adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Mendoakan mereka agar dimudahkan menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, mengatur urusan haji dengan baik, mengatur ya bulan puasa dengan juga ya, lengkap dengan hari rayanya, sehingga kaum muslimin bersatu ya ketika masuk Ramadan dan ketika keluar, mereka bersatu dalam Idul Fitri dan Idul Adha mereka. Ini kewajiban kita kepada penguasa. Taat dalam perkara yang baik, kemudian menasihati mereka ya, jika mereka melakukan kesalahan dengan cara yang baik, cara yang benar ya, tidak diumbar di media sosial atau di mimbar-mimbar, atau menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, melaksanakan tugas yang pemerintah bebankan kepada kita ya, dengan baik, dengan disiplin, tidak khianat. Kemudian kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka, tidak memancing keributan, tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa, bahkan ya mengajak mereka untuk bersatu dengan pemimpin. Kemudian terus mendoakan kepada mereka siang dan malam di waktu-waktu mustajab, agar mereka selantiasa dijaga oleh Allah, diberi taufik, dilindungi, dijauhkan dari teman-teman buruk, dan dimudahkan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, wanasihah li amatil muslimin, menasihati seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita menunjukkan mereka jalan yang benar. Seorang da'i mengajak manusia untuk senantiasa berjalan mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, ya bagaimana mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang baik kepada orang lain, ya. Ketika berjual beli tidak curang, ya, tidak menampakkan barang yang buruk ditampakkan yang baik, ya. Memberi harga yang sesuai. Ya, pernah satu hari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengutus salah satu pembantunya untuk membeli kuda di pasar. Ketika pembantu beliau datang dan membawa kuda yang mahal, tapi dia beli dengan harga yang murah. Maka kata sahabat Jarir, ya, panggil penjual kuda tersebut. Kemudian sahabat Jarir radhiyallahu anhu menawar kembali kuda yang sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga yang lebih tinggi. Ditawar sampai berkali-kali diangkat harganya oleh sahabat Jarir, dan penjual kuda tersebut mengatakan, saya rida dengan harga ini. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dibelikan oleh pembantunya. Kemudian penjual kuda itu pun pergi karena dia tidak tahu harga yang sepantasnya bagi kudanya. Ketika Ya, penjual kuda tersebut pergi, sahabat Jarir memanggil, "Ya Fulan, wahai Fulan, ya, laisa bijunun, saya ini bukan orang gila, saya ini orang normal, ya. Tapi saya sudah membaiat Rasulullah SAW an ansaha likulli muslim. Aku sudah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu tulus, jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Sehingga saya tidak tega, ya, engkau menjual kuda dengan harga yang murah. Padahal inilah harga yang pantas bagi kudamu." Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sebaliknya menipu, ya, orang yang tidak tahu harga diangkat harganya, ya. Tapi sebaliknya kaum muslimin harus jujur, harus tulus, menginginkan kebaikan kepada siapapun dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan baik orang bertakwa pun orang yang fajir. Orang yang bertakwa tentunya punya loyalitas, ya. Kita harus mencintainya lebih. Dan orang yang fajir banyak bermaksiat, kita pun wajib untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka, dan berbuat baik kepada mereka, serta mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan agar mereka bertaubat dan diberi taufik oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, intinya wajib bagi setiap muslim untuk menasihati siapa saja. Ya, nasihat kepada Allah, beriman kepadanya dengan iman yang benar. Menasihati Rasulullah dengan cara taat perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Kemudian nasihat kepada Al-Quran artinya meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Benar-benar, ya, disampaikan langsung oleh Allah kepada mereka Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian kita harus mengamalkan, mentadabburi, dan mengagungkan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan, ya, semua yang kita terangkan tadi wajib untuk kita lakukan. Kita wajib menasihati Allah, Rasulullah, Al-Quran, pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak, tidak boleh mengumbar aib-aib mereka di media sosial, tidak boleh memprovokasi masyarakat berontak, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kita harus jujur, ya, kita harus menginginkan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Seperti tadi cerita Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu, yang ketika berhasil pembantu memberikan kuda dengan harga yang murah, justru dia memanggil pembelinya dan membayarnya dengan harga yang seharusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kita inginkan kebaikan kepada siapa saja dari kaum muslimin sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini berarti dia telah curang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Manggoshana falesa minna." Siapa yang curang, siapa mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, tidak jujur, munafik, maka dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, pindah ke pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, "Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim." Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. "Yadahu mabusutatan." Kedua tangan Allah terbentang. "Qad 'alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum." Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara makhluknya, di antara manusia, di antara jin, yang mereka akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan mereka. Allah sudah tahu. "Ilmuhu nafidun fihim." Ya, Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, secara menyeluruh, secara global, dan secara detail. "Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam." Tapi bukan berarti Allah tahu bahwasanya ketika, ya, ini akan bermaksiat, ini akan kafir. Ya, bukan berarti Allah membiarkan begitu saja. "Wa manna bihi 'alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu." Akan tetapi Allah punya karunia, punya hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Beliau masuk kepada pembahasan, ya, menyinggung sedikit tentang tauhid asma wa sifat, ya. Karena tauhid kita ketahui dibagi menjadi tiga oleh para ulama kita berdasarkan ya, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ya, biasa para ulama kita membagi ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah, ya, ini yang makruh. Ya. Ini agar memudahkan kita memahami ya, ilmu tauhid, maka para ulama kita menjelaskan pembagian tauhid rububiyah, yaitu ya, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tauhid asma sifat, artinya kita isbatu ma asbatahullah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dari nama-nama dan sifat-sifat, minggiri tahrif, wala ta'til, wala takif, wala tamsil. Tanpa kita merubah, ya, baik lafadznya pun maknanya, tanpa menolak, ya, tanpa menentukan kaifiahnya, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Kita wajib ya, mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Sami', Allah Maha Mendengar. Allah Maha Basir, Maha Melihat. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Allah mendengar semua suara. Dan satu suara dengan suara yang banyak, sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua, di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah Maha mengetahui secara detail dan secara global. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, dan kaifiyah. Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran, juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya, ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana, ya, apakah Allah ya, duduk atau bagaimana, ya, kaifiyah istiwa Allah, tidak ada yang mengetahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita isbatu ma asbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad 'alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahu. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat, semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya, ketika mereka nanti diazab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma Tsamud fahadainahum. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, Fir'aun dan kaumnya semua sudah diutus ya nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para rasul telah berdialog dengan ya raja Fir'aun, Namrud, dan kaum-kaum mereka yang kafir. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud. Semua telah, kaum Salih. Mereka telah berdialog dengan Nabi mereka. Tapi, ya, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى.

pilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim azabnya ya kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, dan kaum-kaum ya Fir'aun dan umat-umat sebelum kita telah azab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus Rasul kepada mereka, mengajak mereka dengan segala cara dan menurunkan kitab. Maka fastahabbul ama ala al-huda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Allahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan, mengajak semuanya kepada Islam, kepada surga. "Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak ya, orang-orang di sekitar kita, kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembeli, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan ya bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya. Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak ya di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka ya ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang pemberi peringatan, telah datang hujah, telah tegak hujah kepada mereka. Bahkan ya jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam annal bisharata 'indal mauti thalatha bisharat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada tiga kabar, tiga peringatan, tiga berita. Yuqal abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan oleh ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat lima waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqalu abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya, terimalah kabar gembira, wahai musuh Allah, dengan
kemurkaan dari Allah.

0: dan api neraka waliyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV yang dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak ya kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah, dan api neraka. Maka ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka waliyadzubillah. Dan saat itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah al-an wa qad asaita qabla, apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertaubat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalatha. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali ya dia punya sedekah jariah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya. Ya. Buku yang dia wakafkan, atau ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan, awladin shalih yad'u lahu, atau anak saleh mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali ya membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita ya ini tidak suka kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan itu yang aku maksud, wahai Aisyah. Bukan berarti ya kalau takut mati berarti dia takut ketemu sama Allah, tidak. Wa innamal mu'min, ya. Penjelasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu yubasyyaru 'indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubasyyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan, kamu akan masuk neraka. Fayubghidu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Fayubghidu Allahu liqa'ahu. Dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah bukan ketika dia masih hidup, ya, karena semua orang masih hidup ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi ya dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir. Kalian juga tidak perlu sedih ya dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga, tidak perlu khawatir. Karena ya orang yang beriman dan bertakwa, maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya. Ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh. Ya, kemudian ya, ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan wa'lam anna awwala man yanzur ila Allah Ta'ala fil jannati al-adirra. Ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta, kemudian para lelaki, kemudian para wanita dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana ya sabda Nabi sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, ya, kesulitan untuk melihatnya. Masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya, urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat. Nih. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu mauqif di pada mahsyar, ya orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau ya mengulang lagi wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dalalah wala khaira fi din illa minal kalam wa ahli al kalam wal jadal wal mira' wal khusum. Beliau memperingatkan lagi, padahal sebelumnya sudah sampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu, ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas, ya, mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan wal ajab, ya sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Qur'an padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma yujadilu fi ayati la illa alladziina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Qur'an kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita harus lakukan, fa'alaika bittaslim war ridha bil athar wal kafi was sukut. Ya, kewajiban kita ya terutama dalam perkara-perkara yang gaib ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan. Karena sebagian orang menggunakan akal mereka, bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang padahal sesuatu yang abstrak. Bagaimana salat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Tapi ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita dalam hal-hal seperti ini, ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal motivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang Muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini, maka dipersilahkan. Barakallahu fiikum.
1: Kalau Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran serta waktu yang diluangkan guna menyampaikan pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat, dan keberkahan di pertemuan kita agar ilmu tersebut dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita akan membaca sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Salah satunya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustadz dan rekan-rekan yang semuanya. Apabila seorang Ustadz menjelaskan sesuatu syariat secara terperinci, misalnya menjelaskan bagaimana itu permasalahan riba, hukum pajak, hukum asuransi BPJS yang secara kebetulan dilakukan oleh yang ada di negara kita, apakah ini termasuk pemahaman Khawarij atau pemahaman dari sebagian kelompok-kelompok tertentu? Karena sebagian dari Ustadz Sunnah mentahdir Ustadz yang menjelaskan hal tersebut di atas dengan tuduhan bahwasanya mereka adalah Khawarij dan sebagainya. Mohon penjelasan, silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu justru termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan ketika kita menyebutkan secara umum, ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika kita ingin menyebutkan kesalahan pemerintah, tidak perlu kita sebutkan ya namanya, ya, siapa pun yang melakukannya, baik pemerintah ataupun selainnya. Intinya para ulama wajib menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram, menjelaskan mana ya pajak yang boleh untuk di pungut, mana yang termasuk kezaliman, mana asuransi yang bertentangan dengan syariat, mana asuransi yang dibolehkan. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di situ tidak disebutkan secara umum siapa pun yang melakukannya, pemerintah atau rakyat. Ketika dijelaskan hukum syar'i, maka siapapun ya sebagai orang Islam wajib untuk menjelaskan. Bahkan kalau tidak dijelaskan, tidak disampaikan ini salah, ini termasuk kecurangan kepada penguasa, ya pemimpin. Maka ya para ulama kita, para ustadz kita ketika menjelaskan hukum-hukum tertentu, ya itu bentuk amanah mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang mungkin di situ masih ada beberapa kesalahan, semoga mereka memperbaiki hal tersebut. Dan tentu ketika dijelaskan itu adalah tujuannya untuk rakyat mengetahui, sehingga mereka ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara riba, ya contohnya. Sehingga alhamdulillah ya dengan penjelasan yang masif tentang bahaya riba, ya tentang dampak buruk perbuatan riba dan azab yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi ribawi di dunia dan di akhirat, kita dapat alhamdulillah di negeri kita bank-bank syariah, ya, pegadaian syariah, dan semua yang berbau syariah semakin maraknya, semakin berkembang, semakin banyak rakyat, ya, dan masyarakat kaum muslimin semakin berusaha menjauhi, ya, transaksi-transaksi ribawi, dan alhamdulillah, ya, semakin banyak kebaikan. Tentu butuh waktu, ya, dan sangat jauh, ya, Khawarij itu adalah mereka yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan membolehkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Dua sifat utama Khawarij ini, ya, jika ada pada seseorang ya mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah atau menghalalkan dari kaum muslimin, maka ini jelas ya bagian dari kelompok Khawarij. Tapi menjelaskan hukum syar'i, ya, menjelaskan tentang transaksi ribawi dan perkara-perkara yang zalim yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di negeri kita, ya, ini adalah bentuk amanah ilmiah yang harus dilakukan oleh para ulama. Barakallahu.
1: Barakallah Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan beralih ke penelepon. Silakan di 021.